0: Divida et impera, pecah belah. Saudara-saudara sekalian, untuk sebuah negara kuat dan berhasil, negara itu memerlukan suatu pemerintahan dalam negeri yang unggul, yang efisien, yang disiplin, dan yang paling penting, pemerintahan dalam negeri yang tidak korup, yang cinta tanah air, yang mengutamakan kepentingan rakyat di atas kepentingan yang lain. Dengan pemerintahan dalam negeri yang demikian, sejarah manusia mengajarkan kepada kita, negara akan berhasil
1: melaksanakan tugas pemerintahan.
2: Sementara itu, Purna Praja asal Aceh, Faza Albana, mengatakan siap menjalankan arahan dari Presiden Prabowo Subianto untuk menjadi pemimpin yang dicintai oleh rakyat dan tidak korupsi.
3: Mungkin arahan dari Bapak Presiden, selanjutnya harus menjadi pemimpin yang jujur, yang bertanggung jawab, dan serta memperhatikan bangsa-bangsa atau masyarakat, di mana tujuannya adalah untuk mesejahterakan masyarakat, bukan kepentingan pribadi.
4: Nanti ditempatkan di mana, Mas? Sudah tahu?
3: Siap. Saya siap untuk ditempatkan di mana saja.
2: Pada kesempatan yang sama, Presiden Prabowo Subianto mengingatkan bahwa Pamong Praja merupakan pelayan rakyat yang melindungi, melayani, dan mengayomi rakyat Indonesia. Dari Kampus IPDN Sumedang, Jawa Barat, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK kembali menggelar operasi tangkap tangan OTT di Kabupaten Pemalang. Penyelidikan mengarah pada dugaan penerimaan uang oleh Bupati, khususnya yang berkaitan dengan proyek-proyek lingkungan pemerintahan Kabupaten Pemalang. Berikut laporan selengkapnya, Hairul Umam.
6: Tim juga mengamankan barang bukti diantaranya.
7: Komisi Pemberantasan Korupsi membenarkan telah melakukan operasi tangkap tangan yang berlangsung di Pemkab Pemalang. KPK sendiri mengamankan Bupati Pemalang Anom Widiantoro bersama dengan 20 orang lainnya dalam operasi tangkap tangan tersebut. Penyidik juga turut menyita uang tunai lebih dari 2 miliar rupiah serta menyegel sejumlah lokasi yang berkaitan dengan perkara ini. Budi menjelaskan 21 orang yang diamankan dalam operasi tersebut, rinciannya adalah 5 orang diamankan di Jakarta dan 15 orang di Pemalang. Dari jumlah tersebut sebanyak 12 orang menjalani pemeriksaan lanjutan di Gedung Merah Putih KPK. Sementara itu, 5 orang yang diamankan di Jakarta telah diperiksa, sedangkan 7 orang lainnya dijadwalkan dibawa selanjutnya.
6: Selain mengamankan 21 orang, tim juga mengamankan barang bukti, diantaranya uang tunai sejumlah lebih dari 2 miliar rupiah. Dan tentunya barang bukti lainnya juga diamankan dalam rangkaian peristiwa tertangkap tangan ini. Adapun kegiatan penyelidikan tertutup yang dilakukan oleh tim KPK ini diduga berkaitan dengan penerimaan-penerimaan yang dilakukan oleh Bupati berkaitan dengan proyek.
7: Sementara itu, istri Bupati Pemalang, Nur Faizah Manufi, memilih bungkam ketika dikonfirmasi awam media terkait dirinya yang juga terjerat dalam operasi tangkap tangan ini.
8: Kan Bapak kan diduga menerima suap dan gratifikasi. Tanggapannya, Bu
9: ada
8: sedikit, Bu.
7: Budi menjelaskan bahwa penyelidikan mengarah pada dugaan penerimaan uang oleh Bupati, khususnya yang berkaitan dengan proyek-proyek di lingkungan pemerintah Kabupaten Pemalang. KPK juga menemukan dugaan praktik jual-beli jabatan serta proyek-proyek di lingkungan pemerintah Kabupaten Pemalang. Budi menambahkan penyidik masih mendalami apakah konstruksi perkara akan mengarah pada dugaan suap, suap ijon, atau pemerasan terkait proyek pemerintah. Dari Jakarta, Hairul Umam, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Kita beralih ke informasi lainnya, di mana Sekretaris Jenderal ASEAN Kaw Kim Hon optimis ASEAN dan Tiongkok dapat menyelesaikan negosiasi kode etik atau COC Laut Cina Selatan pada 2026. Optimisme itu menurutnya didasarkan pada meningkatnya intensitas perundingan, komitmen politik kedua pihak, serta semangat kerjasama yang terus menguat. Berikut laporan selengkapnya, Retno Mandasari.
10: On substantive issue,
9: Sekretaris Jenderal ASEAN Kaw Kim Horn optimistis ASEAN dan Tiongkok dapat menyelesaikan negosiasi kode etik atau COC Laut Cina Selatan pada 2026. Hal itu disampaikan Sekjen Kaw saat sesi tatap muka dengan para jurnalis pada ASEAN Media Forum atau AMF ke-10 Rabu kemarin di Manila, Filipina. Kaw menyebut optimisme itu didasarkan pada meningkatnya intensitas perundingan, komitmen politik kedua pihak, serta semangat kerjasama yang terus menguat. Kaw mengatakan ASEAN dan Tiongkok kini menggelar pertemuan negosiator setiap bulan untuk mempersempit berbagai perbedaan dalam pembahasan COC. Menurutnya, intensitas perundingan yang meningkat menunjukkan keseriusan kedua pihak untuk menuntaskan kesepakatan yang telah menjadi komitmen sejak Indonesia memimpin ASEAN pada 2023.
10: Sebelumnya pembahasan di tingkat pejabat hanya berlangsung sekitar 1 atau 2 bulan dalam setahun. Kini mereka menyediakan lebih banyak waktu untuk pertemuan di tingkat pejabat. Artinya kedua pihak telah mengerahkan upaya yang jauh lebih besar untuk menyelesaikan proses ini. Saya berharap perundingan dapat diselesaikan tahun ini.
9: Terpisah, Menteri Luar Negeri Filipina Maria Teresa Lazaro menyebut menguatnya komitmen politik ASEAN dan Tiongkok juga dipengaruhi pada perkembangan situasi di Selat Hormuz.
11: Saya kira kemauan tersebut juga dipengaruhi oleh apa yang terjadi di Selat Hormuz. Kita tidak ingin Laut Cina Selatan menjadi titik penyumbatan berikutnya. Sangat penting untuk memastikan jalur pelayaran ini tetap menjamin kebebasan navigasi beserta prinsip-prinsip penting lainnya. Karena itu, kami berharap proses perundingan terus berjalan.
9: Meski optimistis, Menlu Lazaro menegaskan sebagai ketua ASEAN pada 2026, Filipina menilai kode etik Laut Cina Selatan yang dihasilkan harus tetap berkualitas. Menurutnya, kesepakatan tersebut harus sejalan dengan konvensi PBB tentang hukum laut 1982 atau UNCLOS, tidak mengurangi hak pihak ketiga, serta mengatur perilaku para pihak di Laut Cina Selatan secara efektif. Dari Manila, Filipina, Retno Mandasari, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia. I guess the will is coming from...
5: Tenaga ahli Menteri Hak Asasi Manusia Bidang Human Trafficking dan HAM Berat, Gabriel Goa, menyebut Indonesia saat ini berada dalam kondisi darurat tindak pidana perdagangan orang. Momentum Hari Dunia Menentang TPPO yang diperingati setiap 30 Juli pun dinilai harus dimanfaatkan untuk memperkuat pencegahan, perlindungan korban, dan penegakan hukum. Lalu seperti apa langkah yang perlu dilakukan untuk memutus mata rantai perdagangan orang? Berikut laporan selengkapnya, Alfred Uter.
12: Laporan khusus. Di sebenarnya Indonesia ini sudah masuk dalam kategori
13: perdagangan orang terus berkembang dengan berbagai modus, tidak hanya eksploitasi tenaga kerja dan eksploitasi seksual. Kejahatan ini kini juga menyasar bayi dan anak sebagai komoditas perdagangan. Kasus dugaan perdagangan bayi asal Jawa Barat yang diduga dikirim ke Singapura menjadi bukti bahwa sindikat perdagangan orang bekerja semakin terorganisasi, di mana belasan tersangka telah diamankan dengan peran berbeda, mulai dari perekrut ibu hamil, penampung bayi, perawat, hingga pembuat dokumen yang diduga digunakan untuk mengirim korban ke luar negeri. Tenaga ahli Menteri Hak Asasi Manusia Bidang Human Trafficking dan HAM Berat, Gabriel Goa, menilai kondisi tersebut menunjukkan Indonesia menghadapi situasi darurat perdagangan orang. Menurutnya, penguatan regulasi, optimalisasi gugus tugas, serta kolaborasi lintas kementerian, lembaga, aparat penegak hukum, media, dan masyarakat menjadi kunci dalam mencegah maupun menangani TPPO.
12: Sebenarnya Indonesia ini sudah masuk dalam kategori darurat human trafficking. Ini juga momentum yang pas kita memperingati Hari Internasional Anti Human Trafficking. Momentum ini juga bersama RRI kita sekaligus juga untuk melakukan sosialisasi untuk lebih baik kita mencegah daripada sudah terjadi. Nah, ini yang perlu sekali. Aturan kita memang ada, Undang-Undang nomor 21 tahun 2007 tentang tindak pidana perdagangan orang. Tapi ini tidak cukup karena modus operandi dengan di era digital ini ada yang belum diakomodir di dalam undang-undang kita. Maka ini sangat penting bahwa tidak harus mengubah total, tapi ada misalnya terkait dengan modus operandi online scam.
13: Selain memperkuat penegakan hukum, perlindungan terhadap kelompok rentan juga menjadi perhatian. Kasus perdagangan bayi yang terungkap menunjukkan sindikat memanfaatkan berbagai persoalan sosial untuk menjalankan aksinya. Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI mengungkap sekitar 18 bayi diduga telah berada di Singapura. KPAI meminta pemerintah segera melakukan pelacakan, termasuk melibatkan Interpol sekaligus mengusut seluruh mata rantai kejahatan, mulai dari perekrut hingga pihak yang diduga memfasilitasi penerbitan dokumen. Komisioner KPAI, Ai Mariati Soliha mengatakan sindikat memanfaatkan kerentanan keluarga, minimnya pemahaman kesehatan reproduksi, hingga lemahnya pengawasan administrasi kependudukan. Rekrutmen bahkan dilakukan melalui media sosial, aplikasi percakapan, dan jaringan dari mulut ke mulut.
14: Yang sedang kami awasi dan bahkan di peringatan dunia menentang TPPHO tahun ini, KPAI mengangkat itu. Karena ini diawali dari situasi kekerasan, kalau saya menyebutnya, bahwa orang tua yang konon mereka sebetulnya yang menjual itu adalah kelompok yang menjadi korban kekerasan seksual, kemudian yang tidak mengerti kesehatan reproduksi, dan mereka juga terjebak dalam siklus PMI unprocedural, jadi pulang sudah dalam kondisi hamil dan tidak tahu anaknya harus dibawa kemana, akhirnya dia mencari siapa yang bisa menerima untuk diadopsi, kira-kira begitu. Dalam tanda petik ini, tanda petik, mereka bilang untung aja deh nggak dibuang pun. Ini judulnya saya mau nitipin anak saya, padahal terjadi jual belinya gitu. Nah, dari beberapa kasus ini saya melihat ternyata di situ ada sindikat, dimanfaatkanlah itu untuk rekrutmen, baik menggunakan media sosial, menggunakan WhatsApp grup, dan menggunakan metode mulut ke mulut, sehingga terakumulasi puluhan anak dan mereka mencari ruang di mana paling mudah memalsukan dokumen.
13: Upaya memutus rantai perdagangan orang juga membutuhkan keberanian korban untuk melapor, sebab tanpa laporan, aparat penegak hukum akan kesulitan mengungkap jaringan pelaku yang bekerja secara terorganisasi. Direktur Eksekutif Yayasan Integritas Justisia Madani Indonesia atau ICMI, Tri L. Hari Santoso mengatakan, tantangan penanganan TPPO kini semakin kompleks. Selain pelaku yang kerap berasal dari lingkungan terdekat korban, pola rekrutmen juga semakin banyak memanfaatkan media sosial, sehingga literasi digital masyarakat perlu terus diperkuat. Menurutnya, korban juga membutuhkan pendampingan psikososial dan pendampingan hukum agar mampu mengikuti proses hukum sekaligus memperoleh pemulihan secara menyeluruh.
15: Jadi, sebenarnya saya mau menggarisbawahi pentingnya keberanian ataupun kemauan melapor dari para korban ataupun survivor dari tindak pidana perdagangan orang. Karena tanpa keberanian untuk melapor, tentu saja aparat penegak hukum akan mengalami kesulitan untuk membawa pelaku kejahatan ini ke ranah hukum.
16: Ya.
15: Tadi di awal disampaikan bahwa penting sekali untuk membawa pelaku itu ke ranah hukum untuk menimbulkan efek jera. Dan ini adalah salah satu langkah yang sebenarnya sangat strategis ya, kalau kita bisa membawa pelaku itu ke ranah pengadilan sehingga sindikat ini bisa kita
13: Peringatan Hari Dunia Menentang Tindak Pidana Perdagangan Orang menjadi pengingat bahwa perdagangan manusia merupakan kejahatan lintas negara yang terus berkembang mengikuti perubahan zaman. Karena itu penguatan regulasi, edukasi masyarakat, perlindungan perempuan dan anak, peningkatan literasi digital, serta kerjasama antar pemerintah, aparat penegak hukum, organisasi masyarakat sipil, hingga komunitas internasional menjadi langkah penting untuk mencegah munculnya korban baru. Dengan sinergi seluruh pihak, diharapkan mata rantai perdagangan orang dapat diputus sehingga hak-hak korban terlindungi dan kejahatan perdagangan manusia dapat ditekan. Dari Jakarta, Alfred Tutor Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Bagaimana pendapat atau respon dari masyarakat, di mana masyarakat berharap pemerintah memperkuat pengawasan dan menindak tegas seluruh pelaku tindak pidana perdagangan orang. Selain itu, edukasi kepada masyarakat dinilai juga penting agar tidak mudah terjebak dengan berbagai modus perdagangan manusia yang terus berkembang.
17: Menurut saya belum sepenuhnya. Masih banyak masyarakat yang belum mengenali modus-modus perdagangan orang. Apalagi sekarang pelaku memanfaatkan media sosial. Edukasi harus lebih sering dilakukan supaya masyarakat lebih waspada.
18: Nama saya Rehan dari Bogor. Menurut saya sebenarnya orang-orang belum paham, sih terlalu paham apa itu TPPO. Jadi masih banyak masyarakat yang sebenarnya belum mengenali modus-modus perdagangan orang. Apalagi kan sekarang pelaku manfaatin media sosial nih. Jadi menurut saya edukasi harus sering dilakukan supaya masyarakat jadi lebih waspada gitu.
16: Saya Izam dari Malang. Ya kalau menurut saya sih, kalau melihat sesuatu yang mencurigakan, sebaiknya segera dilaporkan kepada aparat. Kita juga harus saling mengingat. Dan terutama untuk keluarga kita dan tetangga, supaya tidak percaya yang prosesnya ini nggak jelas gitu ya.
19: Halo, saya Doni dari Ponorogo. Menurut saya sih ini pemerintah harus bisa menindak tegas ya semua pelaku ini tanpa pandang bulu. Nah terus kita juga harus bisa memperketat pengawasan administrasi kita. Nah selain itu juga mungkin ini kerjasama dengan negara lain bisa jadi opsi yang diambil pemerintah nih, supaya korban bisa segera ditemukan dan dipulangkan gitu.
5: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik memperkuat upaya pencegahan tindak pidana perdagangan orang. Naskah disusun oleh Wadi Army dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
20: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Peringatan Hari Dunia Menentang Tindak Pidana Perdagangan Orang setiap 30 Juli sudah sepatutnya kita maknai bukan sekadar agenda seremonial tahunan, melainkan sebuah momentum refleksi bersama untuk mengevaluasi sejauh mana langkah perlindungan yang telah diberikan kepada kelompok paling rentan. Peringatan tahun ini terasa begitu menggugah nurani kita di Indonesia, menyusul terungkapnya kasus memprihatinkan oleh Komisi Perlindungan Anak Indonesia terkait dugaan sindikat perdagangan bayi asal Jawa Barat yang melibatkan jaringan lintas negara hingga ke Singapura. Catatan Komisi Perlindungan Anak Indonesia, sebanyak 24 bayi asal Jawa Barat diduga kuat menjadi korban sindikat perdagangan manusia lintas batas. Kasus ini selayaknya menjadi cermin bersama bahwa modus operandi tindak pidana perdagangan orang kini telah bergeser pada bentuk yang kian mengiris hati. Kejahatan ini tidak lagi hanya menyasar ranah eksploitasi tenaga kerja atau eksploitasi seksual, melainkan telah menempatkan bayi dan anak-anak tak berdosa sebagai komoditas perdagangan yang amat keji. Sebagai bagian dari elemen bangsa, kita tentu merasakan keprihatinan mendalam, sekaligus menilai bahwa peristiwa ini menuntut perhatian serta kepedulian yang jauh lebih besar dari seluruh pemangku kepentingan. Yang membuat kita semakin terenyuh, dugaan sindikat pengiriman bayi ini dijalankan secara rapi dan terorganisir, termasuk melalui proses administrasi yang diduga dipalsukan demi mengelabui sistem hukum Indonesia. Langkah bijak KPAI yang meminta pemerintah segera melacak keberadaan bayi-bayi yang diduga telah berada di Singapura patut kita dukung bersama. Dorongan pelibatan Interpol melalui jalur diplomasi antar negara tentu menjadi harapan besar agar para korban dapat segera ditemukan, dilindungi, dan dipulangkan kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi. Semua patut memberikan apresiasi kepada aparat penegak hukum yang telah bekerja sigap mengamankan belasan tersangka dengan berbagai peran di dalamnya, mulai dari pihak yang merekrut ibu hamil, penyedia tempat penampungan, tenaga perawat, hingga oknum yang memalsukan dokumen kependudukan. Namun kita juga perlu menyadari, penanganan di hilir saja belum cukup memadai, sebab pemberantasan TPPO ini harus disentuh hingga ke akar persoalannya, termasuk mengantisipasi berbagai celah sosial dan ekonomi yang kerap dimanfaatkan oleh pihak-pihak tidak bertanggung jawab. Sebagai wujud tanggung jawab moral dan sikap kita, mari semua pemangku kebijakan, baik pemerintah pusat, aparat penegak hukum, KPAI, kementerian terkait, hingga pemerintah daerah terus meningkatkan komunikasi dan kolaborasi untuk semakin mempererat sinergitas. Pengawasan yang lebih humanis dan ketat dari tingkat keluarga hingga lini pelayanan publik perlu terus ditingkatkan, disertai dengan upaya nyata dalam mensejahterakan masyarakat agar tidak mudah tergiur oleh bujuk rayu sindikat kejahatan. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, mari kita jadikan momentum Hari Dunia Menentang TPPO sebagai pengingat penuh kehangatan untuk menjadi keselamatan, kehormatan, dan hak-hak perempuan serta anak adalah tugas mulia kita bersama. Semoga melalui kepedulian, edukasi yang masif, serta penegakan hukum yang berkeadilan, masa depan generasi bangsa dapat terlindungi dengan sebaik-baiknya. Sekian editorial, selamat pagi.
5: Kementerian Pertahanan Korea Selatan pada Rabu kemarin menerbitkan pemberitahuan publik mengenai rancangan undang-undang tentang kapal selam bertenaga nuklir di tengah upaya Seoul membangun kapal-kapal strategis tersebut melalui kerjasama dengan Amerika Serikat. Hal itu dikutip dari Antara. Rancangan undang-undang khusus yang diusulkan itu dirancang untuk memberikan landasan hukum bagi proyek Jangbogo N yang menargetkan pembangunan sedikitnya 3 kapal selam serang bertenaga nuklir seberat 8.000 ton dengan persenjataan konvensional pada pertengahan 2030-an. Dari dunia olahraga, tim Woodball Indonesia keluar sebagai juara umum kategori senior pada World Cup Woodball Championship 2026 di Perlis, Malaysia, 24 sampai dengan 30 Juli. Setelah mengoleksi 4 medali emas, 2 perak, dan 1 perunggu, Indonesia memuncaki klasemen akhir dengan mengalahkan tim tuan rumah Malaysia yang meraih 2 emas, 7 perak, dan 1 perunggu, serta Taiwan dengan 2 emas, 1 perak, dan 4 perunggu. Hal itu dikatakan oleh Ketua Umum Indonesia Woodball Association, Aang Sunaji, dalam keterangan resmi di Jakarta pada Rabu kemarin. 4 medali emas Indonesia pada kategori senior dipersembahkan Muhammad Habibullah dari nomor stroke competition men single, pasangan Muhammad Habibullah Ahmad Yopi Sofianda pada fairway competition men double, serta Bibit Setia Ninggati dan Ika Yulianingsi dari fairway competition women double. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Sobat Elektrizen Jayapura, yuk bayar tagihan listrik tepat waktu sebelum tanggal 20 setiap bulannya tanpa perlu menunggu petugas memberikan invoice tagihan. Untuk pembayaran yang lebih mudah dan praktis, gunakan aplikasi PLN Mobile dengan memasukkan ID pelanggan kamu. Dengan bayar tepat waktu, listrik tetap nyaman digunakan dan aktivitas di rumah pun berjalan lancar tanpa kendala. Terima kasih sudah menjadi pelanggan yang bijak dan tepat waktu dalam membayar listrik. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh PT PLN Persero UP3 Jayapura.

Halo masyarakat Papua, mari semarakan Festival Hari Anak Nasional Papua tahun 2026 yang akan berlangsung mulai 23 Juli hingga 5 Agustus 2026. Rangkaian kegiatan diawali pada 23 Juli dengan pencanangan Festival Hari Anak Nasional di halaman kantor Gubernur Papua. Selanjutnya, 24 hingga 30 Juli akan dilaksanakan Lomba Sekolah Asri Tingkat SD. Dilanjutkan dialog interaktif melalui RRI dan TVRI pada 30 dan 31 Juli. Puncak perayaan akan digelar pada 5 Agustus di Gedung Negara dengan berbagai kegiatan edukatif kreatif dan menghibur bagi anak-anak. Segera daftarkan sekolah Anda dan putra-putri terbaik Anda untuk mengikuti berbagai lomba dan kegiatan Festival Hari Anak Nasional Papua 2026 melalui tautan atau link yang tersedia. Ayo bersama kita sayangi anak, lindungi dan bangun masa depan menuju Papua Emas 2045. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Panitia Hari Anak Nasional Papua tahun 2026, bekerjasama dengan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Papua.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita yang sering memperhatikan dinamika yang terekam di dalam berbagai media, termasuk sosial media, tentu saja masih bisa melihat bahwa salah satu isu krusial di negara ini adalah pergesekan antar pemeluk agama dan penghayat kepercayaan. Ini tentu saja membutuhkan penyikapan tersendiri, butuh kebijaksanaan untuk mengatasi ekses negatif jika segala pergesekan ini berlanjut. Dan memang tidak layak kita membiarkan pergesekan dari berbagai kelompok agama, kelompok penghayat kepercayaan ini terjadi. Indonesia harus menjadi negara yang harmoni, negara yang selaras, negara yang segala komponennya hidup di dalam kebersamaan, di dalam kondisi yang akur, damai, saling menghormati. Ideologi Pancasila jelas memberi mandat kepada para pejabat pemerintah untuk memberikan perlindungan yang nyata, untuk menginisiasi perdamaian yang nyata, untuk menginisiasi kolaborasi yang nyata di antara berbagai kelompok pemeluk agama, penghayat kepercayaan. Jika kita merujuk kepada sila Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa, kita disadarkan bahwa siapapun kita, apapun agamanya, sesungguhnya sumber hidupnya sama. Kita menghirup udara yang sama, kita berpijak di tanah yang sama, mengambil saripati makanan dari tanah yang sama, meminum air dari mata air yang sama. Artinya, kita dihidupi oleh Tuhan yang sama. Maka, tidak layak kita bertengkar, tidak layak kita saling menjelekkan, saling menjatuhkan, hanya karena perbedaan dalam cara kita menyapa Tuhan, hanya karena kita punya perbedaan persepsi tentang Tuhan. Setiap orang punya tahapan evolusi kesadaran yang berbeda, maka memang kita butuh saling menghormati. Setiap orang punya latar kehidupan yang berbeda, maka menjadi layak pula kemudian kita harus saling menghormati. Di negeri Pancasila yang sesungguhnya, memang keragaman itu dihormati. Keberbedaan di dalam mengekspresikan kesadaran ketuhanan itu sesuatu yang sah secara hukum dan harus dihormati. Setiap orang harus dewasa sebijaksana untuk bisa hidup bersama dengan mereka yang berbeda. Itulah idealitas dari negara Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Pendengar Anda masih bersama program Satu Radio Republik Indonesia Jayapura, kanal informasi inspirasi. Di pukul 10.05 menit waktu Indonesia Timur, selepas tadi kita sudah menyimak penyampaian warta berita dari Pro3 Jakarta, jaringan berita nasional. Baik pendengar, selanjutnya kita akan ikuti bersama gerakan membangun Papua dengan topik kita yaitu optimalisasi gerakan kurangi sampah plastik serta penerapannya di masyarakat. Narasumber Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kehutanan dan Pertahanan Provinsi Papua Tengah, dan juga ada Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nabire, Manajer Hadi Supermarket Nabire. Jadi ada 3 narasumber dan tentunya nanti pendengar akan ikuti dan dipandu oleh rekan Heri Gunawan dari RRI Nabire, langsung dari RRI Nabire. Nanti pendengar bisa ikuti di 0984 22074 atau di WhatsApp ya di 0813 5494 419. Ya, langsung dari RRI Nabire, gerakan membangun Papua.
3: Kota Seperti biasa pendengar, acara Gerakan Membangun Papua akan mengangkat berbagai topik menarik. Kali ini kami dari Studio Pro 1 RRI Nabire Jalan Merdeka nomor 74 akan mengangkat topik tentang optimalisasi gerakan kurangi sampah serta penerapannya di masyarakat. Telah hadir di studio ya, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kehutanan Bapak Irian Andreas. Selamat pagi, Pak. Salam sehat. Kemudian dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nabire, Pak Arfan Nathan Palumput. Selamat pagi, Pak Nathan.
4: Pagi, Pak. Salam sehat.
3: Salam sehat. Juga dari supermarket Hadi ya, melalui pengelolanya Bapak Heri Marangkalangi. Selamat pagi, Pak Heri.
5: Selamat pagi, Pak.
3: Ya, salam sehat. Saya ke Pak Heri dulu. Nanti Anda bisa ini ya, pendengar bisa interaktif dengan narasumber melalui telepon 0984-22074 atau 0813-5494-419, 0813-5494-419 atau 0984-22074. Topik kita terkait kurangi gerakan kurangi sampah serta penerapannya di masyarakat. Saya ke Bapak Heri dulu karena Bapak selaku manajer Hadi Supermarket di Nabire. Belakangan ini Pak Heri, ada warga menyampaikan bahwa kalau belanja sudah tidak bawa kantong kresek lagi ya. Maksudnya tidak dikasih kantong kresek lagi dari supermarket begitu. Sudah berapa lama Pak ini berlaku yang diterapkan oleh Hadi?
5: Iya, terima kasih Pak. Betul seperti yang sudah disampaikan tadi Pak, ya, memang kami dari Hadi itu sudah menerapkan itu, kalau tidak salah itu sudah mulai dari bulan April.
3: Bulan April.
5: Maret atau April, waktu itu pas kebetulan mendekati Lebaran waktu itu.
3: Yeah.
5: Itu ada sosialisasi dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten. Nah, memberi sosialisasi untuk supaya kita mengurangi penggunaan sampah plastik atau kantong kresek sebetulnya yang ujungnya ke di supermarket. Dan itu kami sudah langsung, saat itu juga kami langsung melakukan sosialisasi juga kepada customer-customer kami. Dan memang pada awal itu cukup banyak beragam tanggapannya dari masyarakat. Ada yang pernah sudah mungkin pernah pergi ke kota-kota lain yang sudah menerapkan hal yang sama, jadi sudah tidak kaget. Tapi ada yang lain itu masih memang cukup masih, kalau dihitung itu mungkin lebih dari 30% masih menolak untuk tidak memakai kantong plastik. Tapi bersyukur juga waktu itu kalau nggak salah ada isu juga bahwa kenaikan kantong plastik, kenaikan harga plastik, makanya secara bersamaan itu bisa dimengerti juga atau bisa dipahami sama masyarakat waktu itu. Tapi memang ada beberapa tetap masih komplek, kenapa tidak pakai kantong plastik, karena kita sudah belanja terus kemudian tidak diberikan kantong. Tapi kami menawarkan sebagai alternatif pengganti, kami coba tawarkan untuk kantong yang ramah lingkungan, tapi juga bisa dipakai kembali berbelanja. Jadi artinya bukan cuma sekedar pakai langsung buang, tapi betul-betul bisa dipakai kembali. Nah itu sebagai alternatif. Memang ada beberapa menerimanya dengan artinya tidak ada komplainan, tapi memang masih juga aduh, karena ini harganya ada pasti lebih mahal daripada kantong kresek. Tapi ya kita tujuannya utama supaya mengurangi untuk penggunaan sampah plastik, supaya kita juga lingkungan kita jadi lebih baik, lebih sehat, dan kita juga mendukung daripada program-program pemerintah supaya bisa berjalan dengan baik. Mungkin itu Pak.
3: Perkemarin Pak, bagaimana respon masyarakat ketika Hadi sudah menerapkan ini sejak April yang lalu? Apakah mereka sudah mulai kemudian membawa kantong sendiri?
5: Ya, beberapa memang sudah bawa kantong belanja sendiri karena memang sudah ada mempersiapkan. Ada juga memang kebanyakan beberapa customer itu atau masyarakat datang belanja masih dari luar kota, jadi banyak juga yang belum bawa kartu. Ya. Tapi kita kasih alternatif juga, kalau misalnya dari luar kota mungkin karena mereka kalau kantong agak susah, jadi kita pakai karton itu karton bekas supaya tetap tidak menggunakan kantong plastik. Kira-kira begitu. Yeah.
3: Ini berlaku pada semua tempat tempat usaha untuk Hadi ya Pak di Nabire ya.
5: Betul Pak. So, kita untuk di kota ada 3 ya, ada di Malompo, terus kemudian ada di Auri Karang.
3: Yeah.
5: Ini juga semua dengan di Hadi Sudarso, itu semua kita lakukan hal yang sama.
3: Kalau untuk produk roti begitu Pak, yang kalau dipegang mungkin nggak umum ya, itu bagaimana Pak? Tetap diberi apa, dikasih solusi untuk membawa kantong dari rumah?
5: Kalau kantong untuk roti memang kita kasih khususkan itu karena pertama dia tidak pakai pengawet, jadi takutnya kontaminasi cepat. Kita masih pakai penggunaan kantong plastik, tapi memang karena kebetulan kantong plastik itu dirancang khusus, artinya bisa gampang terurai untuk kantong plastik itu. Jadi kita masih menggunakan kantong plastik yang gampang terurai. Tapi memang umurnya kalau informasi yang saya dapat kurang lebih 10 tahun itu baru bisa terurai. Cuma kalau memang kantong resek yang biasa itu susah untuk terurai.
3: Okay.
5: Jadi untuk sementara di bakery atau roti itu masih menggunakan kantong plastik yang khusus yang kita sediakan.
3: Oke. Pak Nathan, ini kan apa langkah yang bagus ya, dan masyarakat sudah mulai sadar bahwa plastik itu tidak bagus kalau selalu bertambah banyak begitu ya, apalagi di rumah. Melihat dan mendengarkan apa yang disampaikan Pak Heri begitu, sudah berapa tempat usaha yang diterapkan ini, dan bagaimana pemantauan Bapak?
4: Baik, terima kasih teman-teman. Pak Heri, perwakilan dari Hadi Supermarket yang di Nabire. Benar, terkait tentang pembatasan penggunaan kantong plastik sekali pakai itu perdanya dibuat di tahun 2025, Juni 2025. Setelah perbup itu dibuat dan disahkan di bagian hukum, dan itu kami langsung bagikan ke seluruh retail-retail yang besar, supermarket, tapi belum menyentuh ke pedagang yang kecil seperti pasar-pasar. Tujuan kami adalah retail besar dulu, karena dari sanalah banyak penggunaan kantong plastik yang sering digunakan, walaupun kita temukan di pasar juga ada, tapi kami mulai sasar dari supermarket, retail-retail besar dulu, sampai ke toko-toko. Nah, di bulan April kemarin kami turun lagi untuk memastikan bahwa sudah terlaksana tidak perbup ini tentang pembatasan kantong plastik, karena kita tahu sama-sama ancaman sampah plastik ini sudah mengancam dunia, bukan untuk Nabire tapi seluruh dunia. Yang kita tahu bersama-sama tadi, kantong plastik itu bisa terurai 25 tahun. Itu ya, makanya dari Kementerian Lingkungan Hidup pun memastikan kami di daerah bahwa segera membuat regulasi yang bisa menguatkan di lapangan untuk benar-benar pembatasan plastik itu bisa terlaksana. Dan puji Tuhan, puji syukur, itu sudah bisa terlaksana di Kabupaten Nabire, walaupun belum menyeluruh untuk seluruh toko-toko atau lapak-lapak pedagang. Tapi kami terus memastikan untuk melakukan sosialisasi terkait tentang pengurangan kantong plastik. Kita tahu sekarang bahwa jumlah timbulan sampah di Kabupaten Nabire sejak jadinya DOB baru itu dari dulu 70 ton per hari, sekarang 80 sampai 100 ton per hari yang masuk ke TPA. Kemudian porsi sampah plastik itu sekitar 15% sampai 20% dari tadi total limbah timbulan sampah plastik, sampah yang dihasil oleh di Kabupaten Nabire. Itu yang perlu mungkin kami terus melakukan sosialisasi. Tidak hanya sosialisasi, tapi penguatan regulasi terkait ketaatan masyarakat kepada penggunaan kantong plastik.
3: Ketika tempat usaha yang Bapak sasar itu bisa menjadi contoh yang baik begitu ya Pak, lalai atau tidak patuh, apa teguran dari dinas?
4: Sesuai dengan perbuk di pasal, ada di pasal berapa itu sudah tertuang, akan dikenakan peringatan tertulisan, kemudian tertulis, terakhir itu ada sanksi hukum, bahkan terakhir izin usahakan dicabut. Itu yang ada tertera di perbuk tersebut.
3: Ini belum bisa diterapkan ke bawah begitu Pak ya, untuk pelaku-pelaku usaha kecil?
4: Untuk sementara kami sedang memantau Pak. Apabila ada pengusaha memang yang tidak mematuhi itu, kita akan bersama-sama dengan OPD terkait dalam hal ini Pol PP sebagai penegak perda, mereka harus melakukan tindakan. Dalam waktu dekat kami akan ada rapat lagi tentang evaluasi penegakan perda di Kabupaten Nabire, terutama terkait sampah, karena yang kita lihat sekarang banyak perilaku manusia yang terkadang kita sudah arahkan tempat pembuangan sampah, jam buang sampah. Kami bahkan dengan DHKP provinsi bekerja sama, dan kami dapat fasilitas-fasilitas tadi, kontainer sampah di beberapa titik kita kolaborasi. Di situ sudah ada bank jam buang sampah, jam 6 pagi dan malam sampai jam 6 pagi. Tapi setelah armada kami ngangkut sampah itu, masih ada juga masyarakat yang masih buang sampah, dan itu sepertinya unsur kesengajaan dan tidak ada kesadaran. Untuk itu dalam waktu dekat kami akan rapat dengan penegak perda dalam hal ini Pol PP untuk lakukan tindakan tegas di lapangan. Itu Pak.
3: Oke. Saya ke Pak Andreas dari Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Papua Tengah. Koreksi saya Pak ya kalau salah, dari Kementerian Lingkungan Hidup menyampaikan bahwa jangan semua dibawa ke TPA ya, kalau tidak salah ya. Dengan adanya gerakan ini bagaimana Pak?
6: Ya, kami pada prinsipnya ingin menyampaikan bahwa pertama kami menyampaikan terima kasih ya kepada teman-teman di Delha Kabupaten Nabire. Nah, karena memang Pak Gubernur dalam edarannya di tahun 2025 juga telah memberikan arahan bahwa untuk setiap apa daerah atau usaha yang kemudian setiap usaha yang menggunakan kantong plastik itu akan dilakukan pembatasan ya, kemudian diganti dengan apa kantong yang mudah terurai atau degradable gitu. Nah, terima kasih juga teman-teman di Hadi sudah apa menindaklanjuti hal tersebut ya. Nah, kami berharap ini bukan hanya akan berlaku di Nabire, tapi juga di Paniai, Dogiai, Doyai, dan kabupaten yang lainnya. Dan yang kedua terkait dengan arahan dari kementerian ya, memang pada saat ini kami di DLHKP Provinsi Papua Tengah juga bersama-sama dengan teman-teman di DLH Nabire, kami sementara sedang berupaya agar bagaimana sampah yang ada di Kabupaten Nabire bisa benar-benar dapat kita kelola dengan baik ya. Untuk itu memang ada beberapa hal yang sudah kita lakukan. Memang selain menyebar kontainer di 9 kelurahan yang ada di Kabupaten Nabire, tapi kami juga sedang berupaya untuk mengoperasionalkan TPST yang sudah kami bangun. Kami berharap kalau itu bisa kita operasikan di tahun ini, dan kemudian apa kelompok swadaya masyarakat yang coba kita bentuk bisa kita laksanakan. Mudah-mudahan pengelolaan sampah di Kabupaten Nabire itu bisa berjalan dengan baik.
3: Tapi Pak Andreas, ada juga imbauan agar warga bisa membeli hasil rajutan noken dari mama-mama Papua ya. Ini kan bisa di multifungsi dan multiguna, artinya menghindari penggunaan plastik dari rumah ini. Kadang dari Hadi atau toko-toko yang lain tidak memberikan kantong kresek atau kantong plastik, tapi dari rumah dia cabut dari sakunya, kemudian tetap saja kresek begitu ya. Kalau gerakan ada kesinambungan atau ada harapan agar warga bisa beralih ke penggunaan tas noken ini Pak Andreas.
6: Iya, saya pikir mungkin kalau terkait dengan penggunaan tas noken, saya pikir perlu lagi kita melakukan kajian ya, karena ini nanti akan terkait dengan berapa biaya yang akan dikeluarkan oleh masyarakat untuk membeli noken tersebut. Kita tahu bahwa noken hari ini biaya harganya cukup mahal ya. Ya, sekalipun umur pakainya panjang, tapi kalau kemudian dia ada pada harga yang cukup mahal atau tidak terjangkau, saya pikir itu akan susah juga untuk terrealisasi. Tapi saya pikir itu hal yang sedang kita coba pikirkan. Mungkin selain noken, kantong-kantong belanja yang memang umur pakainya panjang tapi secara ekonomi murah, ekonomis murah gitu.
3: Oke. Nanti Anda bisa bergabung pendengar untuk bertanya barangkali ya melalui telepon 0813-5494-419, 0813-5494-419, atau 09842-0074 bersama saya Hari Gunawan. Juga ada narasumber ya dari Dinas Lingkungan Hidup Kehutanan Provinsi Papua Tengah, dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nabire, dan Supermarket Hadi, gitu ya. Saya kembali ke Bapak Heri dari Supermarket Hadi. Mengingat ini kan kantong kresek lagi harganya tinggi ya Pak. Jadi ini apakah juga otomatis mengurangi biaya operasional gitu dari Hadi?
5: Ya, betul Pak. Secara otomatis memang terjadi pengurangan penggunaan itu, biaya operasional juga kita semakin menurun. Nah, tapi memang tujuannya kami sebetulnya bukan itu.
3: Yeah.
5: Tapi memang kita berusaha, pertama yang saya bilang tadi, kita berusaha untuk melaksanakan apa yang sudah jadi peraturan bupati, supaya kita bisa juga mensosialisasikan ke masyarakat bahwa pentingnya juga ini juga kan untuk kelangsungan hidup kita ke depan. Jadi bukan cuma untuk kita, tapi memang untuk anak cucu kita ke depan. Jadi makanya dari situ dia tergerak, dari manajemen juga sangat mendukung dengan adanya peraturan ini, supaya kita bisa bersama-sama membangun kota Nabire, bukan cuma dari segi ekonominya, tapi memang dari lingkungan juga ini betul-betul menjadi ramah buat masyarakat seperti itu.
3: Oke. Pak Nathan, sudah sejak April Supermarket Hadi sudah mulai memberlakukan tas bawa dari rumah ya, atau kalau terpaksa pembelinya membeli tas tertentu di toko begitu ya, untuk dibawa pulang dengan barang bawaan belanjanya itu. Pak Nathan lihat di tempat-tempat pembuangan sementara atau TPS itu jumlah kantong kresek sudah, volumenya sudah kurang begitu?
4: Kalau kita lihat untuk sementara sebenarnya belum signifikan sebenarnya. Tapi ada sedikit perubahan-perubahan yang kita lihat, tidak seperti yang biasanya kita temukan, lebih banyak yang berserakan. Mungkin ke depan kami akan terus memastikan terkait pembatasan kantong plastik mulai masuk ke toko-toko yang sedang. Kalau kemarin kan yang berskala besar seperti supermarket, toko-toko. Kita nanti akan masuk juga ke usaha-usaha yang skala menengah, agar mereka benar-benar taat kepada perbuk yang sudah dibuat oleh pemerintah daerah. Itu kemudian edukasi yang sementara kami lakukan, kebetulan kami sedang membangun satu bank sampah yang namanya Bank Sampah Noken Lestari. Kemudian kami juga sedang memasang alat pengepresan plastik. Semoga nanti kami berkolaborasi dengan teman-teman di DHKP Provinsi, dengan tadi saya dengar TPST-nya ketika sudah berjalan itu bisa banyak membantu kita di daerah ini untuk benar-benar mengolah sampah, bukan cuma sampah plastik, mungkin nanti ke depan sampah organik. Dan di tanggal 1 Agustus besok itu adalah batas akhir pembuangan sampah secara open dumping di TPA Kaladiri. Dan Gakum akan turun memeriksa benar tidak proses penutupan sistem pembuangan sampah open dumping sudah berlaku di masing-masing kabupaten kota. Nah, itu juga menjadi tugas berat kami, untuk itu kita minta kepada seluruh masyarakat yang ada di Kabupaten Nabire untuk mari sama-sama kita bijak dalam mulai memilah sampah dari sumbernya. Nah, ini yang saya rasa perlu, butuh waktu yang lama dan kesabaran. Dalam arti bahwa kita dari rumah tangga masing-masing sudah memindahkan sampah, mana sampah plastik, sampah organik, dan sampah lainnya, itu harus mulai. Tapi kita lihat fenomena yang terjadi adalah buang sampah di tempatnya saja masih susah, apalagi pilah sampah. Ini menjadi tugas kami di daerah. Memang butuh waktu yang panjang dan kesabaran untuk edukasi, kemudian sosialisasi yang tiada putus-putusnya kepada masyarakat untuk mari ayo kita mulai pilah sampah. Karena tadi sampah yang tadi yang kita bilang 80-100 ton yang ke TPA itu tidak boleh lagi jumlah sampah yang tiba di sana, karena ada pembatasan. Dan sampah yang nanti akan masuk di sana adalah sampah yang sudah tidak bisa terkelola, atau yang kita kenal dengan sampah yang tidak bisa terkelola lagi, itu akan, yang bisa masuk itu saja, selebihnya harus kembali bisa dikelola. Seperti sekarang organik masih masuk ke sana, sampah plastik masih masuk gitu. Ke depan kami akan tegaskan juga di TPA, kami sudah ada pos yang dibangun oleh DHKP Provinsi, kemarin kami dapat bantuan, terima kasih, kemarin kami benahi, kita pasang rencana listrik, supaya ada petugas yang jaga tiap hari di sana. Hmm. Jadi setiap track yang masuk kita akan pastikan bahwa tidak ada lagi sampah yang terca sampah-sampah yang naik itu adalah sampah yang memang sudah tidak bisa diolah kembali yang masuk ke TPA. Karena tadi ada lagi satu regulasi pemerintah yang tidak boleh lagi menerima sampah-sampah yang belum terpilah dari kota tiba di TPA. Ini memang tugas berat kami di lapangan betul-betul memastikan. Yang kami khawatirkan ketika kami melarang sampah itu belum terpilah, kami tolak pasti akan terhambur di mana-mana.
3: Betul.
4: Itu juga kami jadi dilema. Semoga teman-teman di DAKP provinsi punya TPST sudah berjalan, itu mungkin di situ bisa terjadi pemilahan. Pemilahan kemudian nanti yang tiba di TPA adalah sampah-sampah yang sudah tidak terkelola memang. Hmm. Itu memang menjadi tugas kami dan itu kami rasa berat, Pak. Dengan pembiayaan yang ada, fasilitas yang ada. Di sana pun belum ada jembatan timbang, Pak, yang harusnya di TPA terus jembatan timbang dan sebagainya. Tahun ini pemerintah Nabire adalah membangun kantor, salah satu kantor di TPA. Semoga ada petugas yang bisa bertugas di atas agar tata cara pembuangan sampah nantinya itu bisa teratur. Yang kemarin itu amburadul, ke depan kita bisa arahkan. Kemudian fasilitas kolam landfill memang yang sudah rusak, yang dibangun dari 2016-17 itu sampai dan mungkin tidak berfungsi sebagaimana mestinya, akhirnya dirusak oleh tangan-tangan yang tidak bertanggung jawab. Itu pun menjadi masalah bagi kami di TPA dengan regulasi yang dikeluarkan bahwa di tanggal 1 Agustus besok adalah masa berakhirnya sistem pembuangan sampah secara mendamping ke kontrol landfill. Ini yang menjadi tugas berat kami sementara. Itu kita minta dukungan masyarakat semua untuk mari sama-sama kita mulai memilah sampah dari sumber dari rumah kita masing-masing. Mungkin itu, Pak, ya. Kemudian terkait penggunaan sampah plastik, kami terus masih memastikan. Kami kadang lakukan uji petik, Pak. Sengaja belanja di toko. Kalau masih melayani dengan plastik, kami langsung menegur. Bahwa sudah ada perda yang dibagikan di bulan Juni, ya, April lalu. Itu kita memastikan bahwa toko-toko retail yang besar, supermarket, sudah wajib menggunakan kantong plastik yang bisa dipakai berulang kali atau yang ramah lingkungan. Memang tadi betul teman-teman dari Hadi banyak yang komplain bahwa kenapa kami tidak dilayani. Memang awal-awal itu, Pak, berat ya, banyak tantangan yang kita dapatkan dari masyarakat. Nah, tapi puji syukur mulai perlahan-lahan mungkin teman-teman kita yang dari Jayapura, kota-kota lain pasti sudah berlakukan itu, mereka sudah punya pengalaman. Cuma mungkin tadi yang dari luar daerah yang belum di

0: Kalau mungkin tadi Pak Irian Prawer jelaskan bahwa untuk membeli mahal, mungkin bentuk itu nanti bentuk merchandise yang kami kasih kepada masyarakat di dalam kegiatan-kegiatan kami adalah noken, supaya noken itu bisa digunakan selain menghidupkan ekonomi masyarakat mama-mama noken, terutama yang di pinggir jalan kita lihat, kita beli nokennya itu dari kegiatan kami bentuk penghargaan atau merchandise bagi mereka yang hadir dalam peserta itu, kami kasih bentuk noken. Biar noken itu juga kita sosialisasikan, bisa dibawa ke manapun ketika belanja, jangan lagi pakai kantong plastik. Mungkin itu benar, memang ke depan kita berharap OPD terkait mungkin mari sama-sama kerjasama bagaimana noken ini kita sosialisasikan juga sebagai wadah yang pas untuk kita menggantikan kantong plastik, dan dampaknya juga banyak untuk para pedagang mama-mama yang di pinggir jalan yang membuat noken itu biar bisa laku. Jadi kita tidak perlu lagi pakai kemasan yang dari pabrik. Biar ekonomi mama-mama kita yang mencari kehidupannya hanya merajut noken pun itu bisa hidup ke depan. Mungkin okay. Itu, Pak.
1: Kalau dari Pak Andreas, Papua Tengah sendiri mana yang pengelolaan sampah plastiknya ya, terutama itu masih bisa diandalkan?
2: Kami sebagai percontohan itu Kabupaten Nabire, Pak. Ya. Jadi memang kita seperti Pak Arfan jelaskan tadi, memang kita coba untuk berkolaborasi ya. Kita tidak hanya sekedar berbicara terkait dengan sampah plastik, tapi ada sampah juga yang mengandung B3, ada juga sampah organik. Nah, ini bagaimana caranya kita mengatasinya. Nah, kami coba berkali-kali rapat dengan teman-teman di kelurahan, juga dari DLH, juga ada pihak ketiga, coba bagaimana kita membentuk satu kelompok swadaya masyarakat, kemudian kita coba untuk membagi wilayah kerja bersama-sama, sehingga memang pada akhirnya sampah itu akan menjadi domain dari kelompok swadaya masyarakat ini. Jadi sampah itu lagi tidak dibuang ke TPS, tapi kemudian sampah itu akan dijemput di rumah. Jadi memang kita harus perkuat sosialisasi ya, seperti dikatakan Pak Arfan tadi, bahwa memang sampah-sampah itu sudah dari sumber itu dipisah, dipilah. Nah, ini memang kerja-kerja berat yang harus kita lalui karena merubah apa habit atau kebiasaan orang ini memang agak susah ya. Tapi bukan berarti tidak bisa dirubah, pasti bisa dirubah asal kita mau konsisten memberi sosialisasi dan melaksanakan kegiatan, ya pasti saya akan pasti bisa itu.
1: Saya melihat di banyak grup WA itu botol air mineral sudah mulai ada yang beli begitu ya, ukuran yang sedang sampai yang 15 literan itu yang besar, kemudian jerigen kosong juga sudah mulai banyak yang cari begitu, ingin membeli kalau ada yang tidak terpakai. Ini kesadaran atau kebutuhan di masyarakat juga akan plastik ya, wadah-wadah plastik ini juga akan meningkat karena wadah yang seharusnya mereka gunakan itu mungkin saja harganya sudah berbeda ya kalau beli baru begitu. Kalau menurut Pak Nathan, bagaimana?
0: Baik, memang benar. Perlu memang ada edukasi, Pak. Dari kami dinas terkait perlu selalu melakukan edukasi bahwa pemanfaatan limbah plastik itu sebenarnya masih punya nilai. Tidak selamanya sebuah sampah limbah itu tidak bernilai. Tapi ketika masyarakat sudah tahu fungsi dari limbah-limbah tersebut, itu pasti dengan sendirinya mereka akan mencari dan mengambil itu. Untuk contoh, kalau kita lihat tanaman-tanaman sekarang bisa digunakan dari limbah air mineral itu. Itu banyak yang sudah mulai membuat kebun di halaman rumahnya mereka menggunakan wadah-wadah itu. Dan wadah itu kan bertahan lama itu. Beda kalau kita gunakan dari tembok, butuh biaya yang besar, beton gitu, butuh biaya yang besar. Tapi kalau dengan limbah-limbah ini sangat berfungsi, bahkan seperti tempat minyak goreng itu, mereka tanam daun sup dan lain seledri ya kita lihat. Itu sangat bagus untuk digunakan bagi para masyarakat. Jadi mereka tidak melirik bahwa itu adalah sudah sampah, sudah tidak ada gunanya. Itu yang kita lihat. Kemudian sekarang, kemarin saya kedatangan 3 orang dari luar semua. Mereka sangat melihat bahwa sampah di Nabire, terutama sampah plastik itu punya potensi yang luar biasa untuk menghasilkan uang. Mereka coba untuk akan membuat juga bank sampah lainnya, dan kami sangat mendukung dari DLH bahwa ayo silakan, itu sangat membantu kami pemerintah daerah untuk melihat sampah, bagaimana sampah plastik ini yang bertebaran di mana-mana, bahkan di laut pun sekarang sudah banyak, di sana di pinggir

0: Dan bibir pantai itu bisa segera diambil dan diolah. Itu yang kemudian sekarang malah minyak jelanta, Pak. Ini kebetulan kita dari KLHK juga meminta dapur-dapur MBG ini yang banyak memproduksi minyak setiap hari kan, dan itu aturannya sekali pakai, Pak. Itu pun ada pengawasan dari Kementerian LH untuk kami di Dinas Lingkungan Hidup untuk lakukan pengawasan ke lapangan. Bahkan sampai sampah MBG-nya itu harus mereka harus laporkan per hari ke DLH. Yang terjadi sekarang baru beberapa dapur MBG itu pun baru sekali melapor. Ke depan ini kami, minggu depan kami akan turun, Pak, memastikan lagi sampah-sampah yang dihasilkan oleh dapur MBG, apalagi seperti tadi minyak goreng itu, Pak, itu kan menjadi limbah yang berbahaya kalau dibuang ke alam, bisa merusak. Itu kami pastikan bahwa sudah ada pengepulnya, Pak, yang akan mengambil itu. Dengan menyiapkan regulasi dan fasilitas yang digunakan untuk pengiriman minyak jelanta ini benar-benar sesuai dengan regulasi, Pak. Itu sudah itu, dan itu membantu kami dia untuk penanganan. Seperti tadi Pak Iren Prawar, bukan sampah itu, tapi limbah B3, Pak. Sampah rumah sakit, sampah medis itu pun selalu kami harus lakukan pengawasan-pengawasan dan pembinaan kepada para mereka yang menghasilkan limbah-limbah berbahaya. Itu, Pak, bukan jadi semua sampah plastik, tapi limbah berbahaya pun kami dituntut untuk melakukan pengawasan-pengawasan di lapangan serta edukasi bagaimana cara pengolahan yang benar dan yang baik.
1: Oke. Kita jeda dulu ya, ada pesan-pesan yang mungkin bermanfaat untuk kita dengarkan bersama.
2: Oke, anak-anak, pagi ini kita akan bahas tentang ekosistem sungai. Coba sebutkan apa saja yang bisa kita temui di sungai.
3: Air sama ikan, Bu.
2: Pintar.
4: Batuan, Bu.
2: Bagus.
4: Saya, Bu.
2: Apa lagi?
4: Sampah.
3: Empat sungai di Indonesia menjadi sarang timbunan sampah plastik terbesar di dunia. Kalau kita terus membuang sampah di sana, bisa-bisa anak cucu kita kenal sungai hanya dari buku sejarah. Jadi, masih mau buang sampah di sungai?
5: Sa, temenin kakak belanja yuk.
6: Kakak ini ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan, kan?
5: Nah, itu udah paham. Bentar-bentar kakak ambil tas belanja dulu ya.
6: Kan nanti dikasih plastik, Kak. Repot amat pakai bawa tas belanja segala.
5: Nggak repot kok. Ini kan salah satu cara kita mengurangi sampah plastik. Butuh ratusan tahun loh baru plastik itu bisa terurai.
6: Yang lain masih banyak kok pakai plastik. Kalau kakak sendiri aja mah nggak ada ngaruhnya kali.
5: Biarin aja. Semua kan kita mulai dari diri kita. Siapa tahu nanti bisa menularkan orang lain. Sekecil apapun itu pasti bakal ada efeknya untuk lingkungan kita.
6: Siap kakakku.
7: Gerakan Membangun Papua. Siaran berjaringan Sekorwil 1 Papua. Meliputi RRI Merauke, Biak, Wamena, Serui, Nabire, Bovendigul, dan Satker Jayapura sebagai koordinator wilayah. Mengetengahkan berbagai kegiatan pembangunan di berbagai sektor. Disiarkan setiap hari Kamis pukul 10 hingga 11 waktu Indonesia Timur.
1: Pendengar, masih di acara Gerakan Membangun Papua, Sekorwil Papua, juga di relay rekan-rekan kami di RRI Jayapura, Merauke, Biak, Serui, Bovendigul, dan Wamena. Ya, warga masyarakat, tadi ada informasi ya tentang pengurangan penggunaan plastik, terutama ketika Anda berbelanja. Dulu saya ingat saya ya, Pak. Pak Nathan, juga bapak-bapak yang lain, Pak Heri, di dapur itu kresek itu bertumpuk-tumpuk ya dulu ya. Tetapi belakangan ini ibu-ibu juga sudah, saya yakin sudah mulai menyadari bahwa ini kok banyak sekali sampah di rumah. Dan mereka kadang-kadang kalau belanjanya sedikit, mereka tidak mau dikasih kantong kresek begitu ya, dengan alasan di rumah sudah banyak. Kalau Pak Heri, di supermarket Hadi ada ibu-ibu yang sudah menyadari hal itu dan menerima tas dari toko begitu?
4: Iya, betul Pak. Saat ini banyak ya, sudah banyak memang, apalagi betul dari ibu-ibu. Ini tuh kalau belanjanya hanya 1-2 barang, mereka sudah tidak mau pakai kantong ataupun mereka mau beli, atau mereka juga sendiri tidak bawa, langsung
1: pegang aja
4: seperti itu. Ya. Ada beberapa misalnya kebanyakan itu yang beli susu, karena dia sudah pakai dengan lus ya. Jadi udah tidak lagi minta kantong atau mau beli kantong, sudah enggak ada. Kami coba tawarkan, mau pakai ini bu, mau pakai kantong atau mau beli belanja kantong. Oh, enggak usah, di rumah ada kantong. Cuma memang ya cuma satu barang dan enggak apa-apa. Jadi sudah banyak yang sadar sebetulnya seperti itu Pak.
1: Kalau tas belanjaan yang Bapak siapkan di toko itu maksimal dapat digunakan berapa kali Pak?
4: Ya, kalau pemakaian untuk barang-barang kering ya, itu sebenarnya sampai kalau dia nggak rusak itu tetap bisa digunakan terus berulang. Contoh saya sendiri pemakaian untuk kantong yang seperti itu kurang lebih sudah sekitar hampir 6 bulan, tapi memang masih posisi masih bagus. Itu pun kita hampir setiap minggu itu pakai berbelanja. Artinya kantongnya masih cukup kuat, kalau tapi harus disesuaikan dengan beratnya yang kita untuk pakai belanja.
1: Apakah ada pilihan Pak Heri, kantong atau tas yang Bapak sediakan di toko, ada yang kuat, ada yang sedang, ada yang tidak begitu?
4: Betul Pak. Jadi itu ada sesuai dengan ukuran, jadi kapasitas yang misalnya kurang lebih di 5 liter ada, terus kemudian yang sampai 7-8 liter juga ada, yang paling kecil kurang lebih dia punya kapasitas 1-2 liter. Jadi kita ada untuk kantong belanja yang dipakai berulang, itu ada kurang lebih ada 4 ukuran, nah, kita yang paling kecil, terus kemudian sampai besarnya, itu besar yang ukuran sampai 7-8 liter, gitu Pak. Jadi terus kemudian kalau misalnya lebih dari itu biasanya kami tawarkan untuk pakai karton bekas karena sudah terlalu berat nanti tasnya malah rusak.
1: Betul.
4: Gitu Pak.
1: Baik. Pendengar, kami kembali mengajak Anda yang ingin berinteraktif dengan narasumber dari Dinas Lingkungan Hidup Kehutanan, Bapak Irian Andreas Prawar. Kemudian dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nabire, Bapak Arfan Nathan Palumpun, dan dari Supermarket Hadi, Bapak Heri Marangkalangi, 0984-22074 atau 0813-5494-419. Walaupun beberapa kabupaten sudah duluan Pak Andreas, tapi kalau lihat dari berita selalu ada saja persoalan sampah di mereka sana. Berarti ini bukan salah satu solusi penggunaan plastik ya Pak Andreas?
8: Kalau kita bicara solusi untuk sampah, saya pikir itu ada banyak hal yang harus kita lakukan. Minimal kita punya gerakan ya, untuk coba membatasi penggunaan sampah yang plastik ya. Nah, memang kalau kemudian berkurang secara signifikan secara tiba-tiba ya, saya pikir itu memang butuh waktu ya. Karena kita pertama di daerah otonomi baru, kemudian ini hal yang baru coba kita gagas bersama-sama dengan teman-teman di kabupaten, ya bersyukur ya, karena teman-teman di kabupaten sudah punya perda ya untuk pembatasan sampah plastik itu. Baik, nah hal ini juga mungkin nanti akan kita dorong ke kabupaten yang lain, sehingga perda semacam ini harus ada dan kemudian diterapkan. Nah, kami juga berharap mungkin di Kabupaten Dogiyai, Deyai, Panyai, juga Puncak dan Puncak Jaya, hal semacam ini sudah harus dilakukan. Nah, kalau kita berbicara sampah ya, selama kita hidup dan bernapas pasti sampah itu akan terus kita hasilkan ya. Karena sejak lahir pun kita sudah mulai menghasilkan sampah. Nah, sekarang bagaimana sampah itu bisa kita kelola, kemudian kita batasi penggunaan sampah yang sifatnya destruktif atau akan merusak, dan kemudian punya waktu yang sangat lama untuk terdegradasi atau terurai ya. Ini yang coba kita apa pikir mengurangi dan kemudian membatasi penggunaan.
1: Baik, tadi Pak Nathan bilang Agustus sudah akan dibatasi volume sampah yang mengarah ke tempat pembuangan akhir.
0: Betul.
1: Kalau sebelum itu berlaku, sehari bisa berapa truk, Pak? San?
0: Kalau hari ini kita punya truk, Pak, sekitar 12 truk, termasuk 3 yang dipinjam penyempakan dari provinsi DLK Jawa Tengah. Itu satu truknya dulu hanya bisa satu kali, dengan DOB baru bisa 3 kali per hari, Pak. Jadi 12 kali 3 itu berapa kali per hari?
1: 36 kali.
0: 36 kali. Itu di luar dari ada mitra kita pihak ketiga juga yang menggunakan pickup dan menggunakan truk. Mitra kita itu ada dua, Nabire Bersih sama jemaah Mas ya itu. Itu pun mereka punya armada masing-masing ada 4 per tadi mitra kita itu.
1: Kalau boleh Pak Nathan, apa estimasi setelah ini berlaku pembatasan sampah ke TPA itu akan berkurang berapa?
0: Pasti Pak akan berkurang jauh Pak. Pasti mungkin sekitar dari kalau kita bilang tadi 80 ton itu semoga bisa 60 ton loh Pak yang tiba di atas perlahan-lahan. Apabila nanti kalau harapan kami TPST-nya yang dibangun oleh provinsi ke depan itu bisa berfungsi, saya rasa itu lebih banyak lagi karena di sana sudah terjadi pengolahan sampah, pemilahan sampah. Jadi yang naik itu mungkin kita bisa kurangi, misalnya tadinya satu truk full, mungkin bisa jadi setengah saja Pak itu yang bisa tiba di TPA.
1: Oke, okay. Itu dari total volume sekitar 60 ton ketika...
0: 80 mungkin bisa 20 ton Pak berkurang.
1: Iya.
0: Ke depan nanti kita akan tekan terus sampai mungkin bisa setengahnya dari 80 mungkin 40 ton per hari Pak. Itu memang itu sudah dari ketetapan dari kementerian bahwa di dengan kasus-kasus TPA di seluruh Indonesia yang sekarang jadi masalah itu Pak, dikeluarkanlah regulasi tentang memang mungkinnya dari dulu Pak ya Pak Irian bahwa TPA itu sebenarnya yang masuk itu sampah yang tidak bisa terkelola sebenarnya. Tapi karena mungkin tata kelola penggunaan TPA mungkin yang kurang dipahami atau kurang dilaksanakan dengan baik, akhirnya tanpa ada pemilahan sampah semua yang namanya TPA berarti itu sudah semua tiba di TPA Pak. Nah, jadi per 1 Agustus ini yang kami lagi pikirkan bagaimana nanti kami memastikan bahwa sampah yang akan di buang di TPA itu pasti sampai sudah terpilah. Cuma memang berat tugas kami nanti itu Pak, karena fasilitas pemilahan baru satu di Nabire yang dibangun oleh Provinsi Papua di LKP Papua Tengah ini. Nah itu kami berharap ke depan pemerintah daerah membangun TPS 3R di masing-masing kelurahan. Mungkin tadi kolaborasi dengan tadi apa yang disampaikan oleh Pak Irian Prawar bahwa ada dibentuknya KSM-KSM, mungkin nanti KSM itulah yang mengelola TPS 3R tadi yang dibangun di masing-masing kelurahan. Jadi mereka mengolah sampah di lurah masing-masing, kelurahan masing-masing. Jadi sampah yang ke TPA itu sudah sedikit. Sampah yang mungkin seperti kain, kayu, mungkin pampers yang terjadi
1: itu. Ketika ada warga ingin sekali memilah sampah rumah tangganya begitu, hasil pilahannya dikasih ke siapa, Pak?
0: Nah, hasil pilihan misalnya kalau limbah plastik ini Pak, botol yang sekarang kami ada buat ada untuk terutama untuk botol plastik dulu karena itu kita infrastrukturnya mudah dibuat, mesinnya pun gampang, pemolesannya gampang, itu kira sementara untuk sampah plastik. Kemudian kalau organik itu mungkin untuk ke para peternak makanan sih. Kalau sekarang itu sudah dengan berjalan, sendirinya ya? Berjalan. Jadi di masing-masing TPS di Semenanjung itu ada ada pengepul itu sudah pasti. Cuma pernah kami lakukan penimbangan karena diminta juga data pengurangan sampah untuk makanan sisa itu berapa itu kami timbang. Nah itu yang sekarang mungkin karton sama ini Pak, kantong botol plastik itu pertama kami lagi coba mengumpulkan. Teman-teman di DLH sekarang karton pun sekarang setiap trek singgah di kantor sebelum mengisi BBM kami sortir ke yang karton itu diturunkan Pak. Teman-teman mulai mengumpulkan, packing, di packing, diikat dengan rapi, nanti kedepannya akan dijual ke off taker atau yang membeli itu. Kita tahu sekarang peternak petelur ayam di negeri kan menjamur di mana-mana ini. Jadi pabrik pembuat telur pun sekarang membutuhkan karton-karton bekas untuk sebagai bahan dasar pembuatan rak telur itu. Itu yang sekarang kami lakukan pengumpulan sampah-sampah itu dulu untuk sementara Pak untuk DLH Nabire. Mungkin bulan depan itu kami pastikan bahwa mesin press kami itu sudah bisa berproduksi. Dan kami akan memastikan setiap presan itu menghasilkan berapa ton per kubikasi itu. Karena permintaan dari off-taker yang di Surabaya, coba kami berhubungan dengan mereka. Mereka punya target 60 ton sampai 70 ton permintaan mereka baru bisa kita lakukan pengiriman limbah plastik tadi. Kemudian itu juga pun harus disortir dengan baik. Memisahkan kemasan minuman yang manis dengan mineral terpisah dengan mineral. Kalau tidak, nanti dianggap itu retur dan itu menjadi kerugian bagi kami yang mengirim. Karena yang menjadi kendala sekarang Pak itu ongkos pengiriman kontainer 16 juta. Sekali kirim itu menjadi kendala. Kita masih mencari solusi, minta dukungan pemerintah daerah, dalam hal ini Pak Bupati mungkin berikan kami fasilitas tol laut, mungkin perlu ada intervensi untuk bagaimana kita mencoba mengirimkan limbah plastik ini menggunakan kontainer tol laut yang kembalinya kosong. Jadi jangan dimanfaatkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab lagi, berikan ke kami untuk bisa membantu masyarakat kita mengurangi sampah plastik dan karton pun nanti ke depan kita akan kirim. Itu mungkin banyak sedang kami lakukan upaya-upaya ini.
1: Baik, tinggal 9 menit acara GMP dari Pro 1 RRI Nabire. Kami yakin banyak daerah ya juga punya program unggulan untuk penanganan sampah, terutama sampah kantong plastik ini yang ringan, apalagi kalau lagi kemarau sekarang ini banyak berterbangan di mana-mana dan memberikan efek yang tidak indah gitu. Dari Pak Heri, Supermarket Hadi, bagaimana Pak ketika Bapak memberlakukan peraturan daerah yang sudah dijabarkan tadi, harapan ke depan seperti apa?
4: Ya, harapan kami memang ini bisa terlaksana secara luas ya, supaya betul-betul apa yang dicanangkan sama pemerintah ini betul-betul memang berjalan sesuai apa yang diharapkan. Karena kalau misalnya macam sekarang ini baru kami yang melakukannya, itu pasti juga nanti ke depan ada komplain-komplain dari masyarakat bahwa ternyata cuma di satu dua tempat aja yang diberlakukan. Nah, itu juga akan membuat presiden buruk buat kita sebetulnya. Jangan-jangan ini hanya akal-akalan nih gitu. Nah, itu jadi kami berharap dari dinas itu betul-betul memang bisa sosialisasikan sampai ke pasar-pasar supaya apa yang sudah menjadi rencana dan harapan ini betul-betul bisa terlaksana, walaupun memang secara bertahap ya, tidak mungkin langsung sekaligus. Ya, kami harapannya seperti itu, supaya ini bisa berjalan semua dan masyarakat bisa menerima dengan lapang dada mungkin itu saja Pak.
1: Oke, baik, di banyak usaha juga diberlakukan ya Pak Heri ya.
4: Iya betul Pak.
1: Oke, dari Pak Nathan ada apa saran atau harapan kedepannya penanganan sampah terutama juga plastik ini di Nabire?
0: Baik, mungkin dari kami di LH Kabupaten mungkin ada satu pesan yang saya sampaikan. Satu kantong plastik yang kita tolak hari ini adalah warisan lingkungan bersih bagi anak cucu Nabire di hari esok. Jadi artinya bahwa mari kita gunakan mengurangi penggunaan kantong plastik sekali pakai. Jadi mulai dari diri kita, memberikan contoh kepada orang-orang dari keluarga kita sendiri, kita memulai bahwa mari kita budayakan menggunakan noken. Karena kalau kita lihat noken ini adalah budaya kita di Papua. Segala sesuatu tuh harus dibahas melalui noken. Nah itu mungkin salah satu ciri khas kita. Jadi kita juga harus berwawasan kearifan lokal. Bahwa mari kita juga budaya terkait lingkungan kita menggunakan budaya lokal. Jadi kita menggunakan kemana-mana kita gunakan noken. Itu sudah budaya kita masyarakat Papua. Jadi ke supermarket bawa noken. Jadi ketika belanja kita pakai noken yang tadi. Jadi itu mungkin harapan kami. Jadi kita bagaimana semaksimal mungkin tidak menggunakan lagi kantong plastik sekali pakai, itu membantu kita menjaga kelestarian lingkungan kita dari pencemaran kantong plastik. Mungkin itu dari kami.
1: Saya beberapa kali ke Jakarta bawa noken.
0: Luar biasa.
1: Sampai dalam pesawat juga.
0: Noken hari ya.
1: Ya, harus bangga ya. Oke, terakhir Pak Andreas.
8: Iya, saya pada kami pada prinsipnya berharap bahwa kita sudah mulai menerapkan memilah sampah ya dari rumah, dan saya menghimbau pada pendengar kalau bisa sedini mungkin kita sudah mulai membiasakan diri memilah sampah. Itu yang pertama. Yang kedua ya, kita saya mengajak kita untuk mari kita gunakan kantong yang umur pakainya lama, yeah. Ya salah satunya noken. Kalau kemudian noken tidak bisa, berarti kita coba cari kantong atau apa wadah lain yang memang usia pakainya bisa dipakai berkali-kali ya, ketimbang kita gunakan plastik ya. Karena kita lihat hari ini di muara laut itu banyak sekali kantong kresek ada di sana, ya botol-botol yang plastik itu juga ada di sana. Ya saya pikir kita sudah bisa mulai mengurangi hal itu dengan membatasi diri menggunakan apa kantong kresek ya, atau kantong sekali pakai. Mungkin demikian ya.
1: Yeah. Terima kasih Pak Irian Andreas Prawar dari Dinas Lingkungan Hidup Kehutanan Provinsi Papua Tengah. Juga Pak Arfan Nathan Palumpun dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nabire dan Pak Heri Marangkalangi ya dari Supermarket Hadi Nabire. Dan rekan-rekan semuanya di RRI Merauke, RRI Jayapura ya, juga Biak, Serui, Bovendigul dan Wamena ya, kita sudah ikuti tadi berbagai informasi yang disampaikan para narasumber melalui acara Gerakan Membangun Papua pada hari ini dari Pro 1 RRI Nabire. Dan pendengar di mana saja berada, bumi kita hanya satu ya, tempat tinggal satu-satunya harus dijaga. Kalau tidak bisa menjadi pahlawan kemerdekaan, mungkin pahlawan lingkungan ya, karena masanya sudah beda ya. Mudah-mudahan menjadi hal yang baik untuk kita semua. Saya Hari Gunawan, terima kasih, selamat siang, sampai jumpa.
8: Selamat siang.
9: Terima kasih telah mengikuti dan menyaksikan GMP, Gerakan Membangun Papua, bersama Korwil 1 Papua, yakni RRI Merauke, Biak, Wamena, Serui, Nabire, Bovendigul, dan RRI Jayapura sebagai koordinator wilayah. Sampai jumpa pada siaran berikutnya.

0: Baik, saudara pendengar, di mana saat ini Anda berada, Anda masih bersama program Masa Satu Radio Republik Indonesia Jayapura, kanal informasi inspirasi. Selepas kita sudah mengikuti dan menyimak gerakan membangun Papua Korwil 1 dengan topik optimalisasi gerakan kurangi sampah plastik serta penerapannya di masyarakat langsung dari RRI Nabire. Dan pendengar, tentunya di suasana siang hari ini pukul 10.58 menit waktu Indonesia Timur, beragam acara sudah kami hadirkan dalam Jayapura Pagi dan juga Jayapura Siang. Saya tidak akan lama-lama lagi, akan pamit dari ruang dengar Anda dan rekan Siti Rahmawati yang akan melanjutkan kebersamaannya hingga nanti di pukul 18. Saya mau bilang pukul 4, kasihan orangnya. Lagi beres-beres nih di studio, luar biasa ini hari ini. Ya, hari Kamis ya. Wah.
1: Cek
0: terus.
1: Cek di situ.
0: Cek di situ.
1: Halo rekan Wel.
0: Aloha, aloha.
1: Iya, aloha. Suka.
0: Kaget saja ada yang datang.
1: Terus kita ini ya, kompak bersih-bersih ya.
0: Iya. Harus, hidup tuh harus bersih-bersih.
1: Betul, ya kan? Mm-mm. Jangan sampai ada kuman, bakteri,
0: jangan,
1: virus.
0: Tolak.
1: Jadi kita bersih-bersih studio biar tambah kinclong.
0: Iya,
1: kita pun lebih nyaman kerjanya.
0: Supaya
1: gitu.
0: Supaya Mas Agus bisa tidur.
1: Kita langsung angkat dia ya. Karena ini juga ya, rekan Wel mau jelang sudah mau masuk bulan Agustus, ya kan?
0: Luar
1: jadi
0: biasa.
1: Yaudah, kita bersih-bersih aja sekalian. Nanti kita pasang, nanti kita punya bendera-bendera Piala Dunia tuh kita kasih turun.
0: Bunda ada yang datang tuh.
1: Oh iya, anaknya Bunda. Hai. Dia udah ngintip-ngintip ya, penyiar cilik kita ya. Setiap mau dinas tuh kalau sama bundanya, Bunda Rahma tuh pasti diliatin dulu, dicek dulu apakah bundanya ada atau enggak dalam studio.
0: Sebentar lagi udah mau ulang tahun RRI juga.
1: Iya betul.
0: Ulang tahun kemerdekaan.
1: Kemerdekaan dulu baru habis itu ulang tahun RRI. Jadi sekalian kita bersih-bersih dan kita siap memasang bendera merah putih ya.
0: Umbul-umbul juga dong.
1: Lagi sudah mulai ramai nih rekan Wel di pinggir-pinggir jalan, umbul-umbul bendera-bendera merah putih dan bendera-bendera Argentina, Spanyol, Jerman itu dong semua
0: turun, sudah turun. Tolong itu sudah selesai ini punya
1: masa ya.
0: Iya,
1: momen
0: euforianya
1: ya, euforianya
0: sudah selesai.
1: Udah.
0: Jadi sekarang tuh euforianya tuh merdeka.
1: Iya betul ya kan. Iya. Nanti kalau tidak salah hari Sabtu besok ada pencanangan HUT RI tapi yang tingkat provinsi nih rekan Wel. Kalau hari Sabtu sebelumnya kalau tidak salah itu yang tingkat kota Jayapura.
0: Oh di ini
1: di kantor gubernur.
0: Oh itu
1: iya.
0: Kota.
1: Yang hari Sabtu kemarin itu yang pas kita buka WR itu pencanangan HUT RI tapi tingkat kota. Nah hari Sabtu ini nanti minggu ini kalau tidak salah itu yang tingkat provinsi.
0: Di mana?
1: Di kantor gubernur juga kalau tidak salah. Dan banyak kegiatan juga. Salah satunya ada lomba ini juga ya. Kalau tingkat wali kota itu kalau tidak salah ada lomba main catur.
0: Main catur.
1: Sayang Mbak Rahma tuh enggak pintar main catur.
0: Sama.
1: Kita tuh mainnya kartu ya. Kalau rekan Wel apa gaplek ya? Domino ya.
0: Kalau
1: Mbak Rahma ini joker.
0: Joker sungguh.
1: Sambung tulang ya kan.
0: Ih jago tolong.
1: Joker dasar berapa begitu? Rekan Wel masih ingat kan tidak?
0: Dasar 4.
1: Iya. Terus udah gitu bilang jaga ya Tuhan, baru kocok kartu sebilang jaga.
0: Lapor ya. Jadi di Agustus itu banyak keceriaan.
1: Iya, betul.
0: Bisa balap kelereng, bisa makan kerupuk,
1: lari karung,
0: joker,
1: iya,
0: kartu balak,
1: iya, sembunyi balak 6 tuh mas.
0: Yang paling master tuh tetangga sebelah.
1: Oh gitu, iya betul.
0: Lompat
1: ya.
0: Dorang.
1: Oh iya betul, tahun kemarin kan menang ya.
0: Ibu Seral,
1: iya. Kalau Mbak Rahma tuh nggak pinter main domino, main joker boleh.
0: Kalau balap kelereng,
1: jadi bisa diadu.
0: Anak pro 2 dorang.
1: Oh iya, karena lincah-lincah kan.
0: Iya, ada Mbak Irma.
1: Iya betul, lincah. Lincah ringan kan badannya.
0: Bundanya Ansa.
1: Itu berat sih. Itu berat sih saingan sih.
0: Ada kakak Eca berat juga
1: berat
0: ya.
1: Berat juga. Kelas-kelas berat itu ya. Iya, beda-beda jadi, tipis lah dengan Betty di Pro 1 ya.
0: Aduh Tuhan. Kalau Pro 1 itu lompat karung tuh mampus aduh. Semua.
1: Jangan-jangan karungnya enggak cukup.
0: Apalagi aku sih mau bilang mau balap
1: kayak, kayaknya kita kayaknya kita tuh yang ini aja sih rekan Noel apa? Ini
0: makan
1: apa?
0: Pupuk.
1: Bukan juga ini yang itu apa tepung itu pindahin
0: jangan saya tidak mau saya tidak mau kotor
1: kan pakai tutup kepala memang langsung jadi Masha and the Beer.
0: Begitu saya pinjam kepo hijab satu.
1: Oh iya boleh huh? Boleh
0: supaya ketika
1: yang mau yang siram-siram. Yang pasmina atau yang instan.
0: Iya yang instan saja.
1: Buat nanti rekan-rekan pakai lengan panjang ya.
0: Iya.
1: Iya langsung saya panggil Ibu Haji.
0: Umi.
1: Umi oh Umi.
0: Umi.
1: Ukti Ukti Ukti Umi. Ya tidak
0: besok sabar. Besok kosa ini
1: hijab.
0: Bukan. Kalau kos panggil saya Umi, aku panggil saya pakai saya kasih pakai saya ini Dayang satu untuk saya.
1: Oh iya.
0: Kalau saya panggil Umi jadi.
1: Oh gitu.
0: Iya.
1: Baik, kita cari Abi ya. Kita cari Abi.
0: Abi Dayang kah?
1: Iya, Abi Dayang atau Abi mana gitu. Peranakan?
0: Jangan.
1: Ada kayaknya ada ini deh. Agak sedikit ini ya trauma mungkin ya sama peranakan ya.
0: Iya, jangan.
1: Oh, jangan ya. Oh,
0: jangan di situ.
1: Maksudnya jangan lama lagi.
0: Ya, kalau Agustus tuh identik dengan kemerdekaan jadi pasti ceria. Jadi kami dua juga tetap ceria.
1: Betul. Ya.
0: Dan
1: tidak mengenal bulan kita punya ceria ini.
0: Aduh,
1: itu mau bulan Juli kah yang kita rasa tuh rasanya berat sekali ya rekan Well ya.
0: Mm-mm.
1: Karena kita tuh habis ujian ya kan.
0: Aduh. Saya tuh tabrak-tabrak banyak hal yang
1: Bis.
0: Habis skripsi.
1: Iya betul.
0: Habis itu apa ujian
1: harus,
0: PWR.
1: Iya.
0: Aduh memang lelah sekali. Juli yang
1: disibukkan,
0: sangat padat.
1: Betul disibukkan dengan ini lagi. Maksudnya revisi skripsi. Terus covernya. Cover look harus ini. Maksudnya disiapkan
0: sampai
1: memang
0: 3 kali revisi.
1: Urus ini juga Slempang ya kan. Sempat cerita harus urus Slempang. Belum lagi drama untuk bikin kebaya.
0: Aduh,
1: rock dan sebagainya ya kan.
0: Sudah.
1: Memang betul-betul menguras stress. Energi ya. Tapi semua akan indah pada waktunya.
0: Itu intinya sekolah.
1: Iya betul. Sekolah di situ. Dan sekarang sudah di Yudisium kemarin ya rekan Will.
0: Kongres
1: ya kan. Kongres sudah jadi okay. Wilhelmina Runtu Boy SH gitu ya.
0: Iya. Susah hidup.
1: Jangan dong.
0: Kami menyandang gelar sarjana hukum.
1: Iya.
0: Tapi kami banyak-banyak bercanda nih ya tentang susah hidup.
1: Iya. Gitu. Padahal tuh punya ini ya makna yang luar biasa ya perjuangan sampai titik darah air mata juga ya kan membagi waktu ini luar biasa. Jadi pengingat juga rekan Well untuk semua yang sementara mungkin situasinya sama dengan kita-kita yang sambil kerja sambil kuliah.
0: Tetap
1: semoga
0: semangat.
1: Tetap semangat gitu kan. Dan dukungan keluarga, teman-teman di kantor juga sangat penting.
0: Sangat penting
1: support system. Jadi saling mengerti, saling menghargai. Mungkin kalau temannya tidak bisa dinas hari ini misalnya tukaran dinas enggak apa-apa.
0: Dinas.
1: Ya kan, yang penting semuanya jalannya lancar.
0: Oke gitu. Ya.
1: Sekali lagi congrats ya rekan Well ya.
0: Thank you banget.
1: Ditunggu nanti
0: dukungannya.
1: Ditunggu nanti ini acara wisudanya ya kan dalam bulan Agustus ya akhir-akhir ya.
0: Jadi Agustus itu momen-momen yang memang indah. Di mana momen juga apa 17 Agustus,
1: betul.
0: Momen wisuda. Terus September juga ada harinya
1: iya,
0: kita.
1: Iya, betul. Tanggal 11 September, hari ulang tahun RRI. Terus kalau tidak salah juga September. Kalau tidak salah juga September tuh hari ulang tahunnya kita punya universitas ya kan?
0: Oh iya, 10 November.
1: November, betul.
0: November.
1: September, Oktober, November. Oh iya, betul. Aduh, pokoknya banyak ini deh. Momen-momen spesial yang nanti tinggal menghitung bulan ini kita akan lewati gitu. Yang penting jadi, kita semuanya sehat.
0: Yang penting jaga kesehatan,
1: betul.
0: Tetap semangat ya.
1: Itu yang penting.
0: Penting sekali.
1: Betul.
0: Tanpa semangat ya.
1: Ya sudah.
0: Pasti.
1: Bagaikan bunga tuh udah mau tumbuh tuh macam.
0: Dia malu.
1: Dia malu-malu. Ini antara putri malu atau bunga kok gitu ya.
0: Sudah.
1: Kurang semangat, kurang disiram dengan kasih sayang.
0: Disiram dengan cinta di situ.
1: Iya begitu sudah.
0: Kata ahnya lah tadi yang cinta.
1: cinta.
0: Jadi pendengar, nanti saya pamit dan kebersamaan selanjutnya ada rekan Rahma yang menemani sampai pukul 18 waktu Indonesia Timur.
1: Betul.
0: Waktu yang lama dengan program yang banyak panjang, ya. Dengan jawab-jawab yang luar biasa. Kita dulu habis bersih-bersih studio dengan vakum.
1: Iya,
0: ya.
1: Betul.
0: Oke, sampai
1: jadi
0: di situ.
1: Jadi apapun itu tong vakum ya, supaya bersih.
0: Saya tidak mau vakum, tapi saya vakum dari udara, enggak lanjut. Oke,
1: okay, deh, selamat beristirahat, sukses.
0: Amin, God bless.
1: God bless you too.
2: 96 dan 97,6 Pro 1 RRI Jayapura.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: suatu hari di markas para iblis.
1: Lapor komandan, misi sukses. Saya berhasil menghasut Singkarong buat mencuri di rumah Pak Midun. Laporan selesai.
2: Kerja bagus kamu. Kamu, kenapa diam? Sudah berhasil kamu menghasut manusia yang kemarin.
3: Ampun komandan, kalau menghasut manusia yang ini, saya angkat tangan deh. Jangankan saya, semua yang ada di sini sama komandan juga pasti bakal minder buat hasut dia.
2: Loh, kenapa? Kan sama-sama hasut buat nyuri.

0: korupsi uang rakyat soalnya.
1: Korupsi adalah kejahatan luar biasa yang bisa menghancurkan bangsa. Lawan dan hentikan.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

Saudara pendengar dimanapun Anda berada, terus bersama kami di sini di program 1 Radio Republik Indonesia Jayapura, kanal informasi dan inspirasi. Mbak Rahma sengaja lepaskan wis lagu-lagu hiburan pilihan terus mengalun merdu di ruang dengar Anda hingga saat ini. Waktu di studio kami pendengar sudah menunjukkan pukul 11 lewat 26 menit waktu Indonesia Timur. Nanti kita jalani bersama kebersamaan kita sesaat lagi pukul 12 waktu Indonesia Timur dalam ajang Maxioma, makan siang ngobrol bersama. Nanti boleh nelpon juga melalui line telepon kami di 0967 536 386.

0: Waktunya Kentongan.
1: Bencana alam seperti gempa bumi, banjir, atau tanah longsor bisa datang kapan saja. Oleh sebab itu, kita perlu siapkan tas siaga bencana atau yang sering disebut go bag. Ini bukan sekedar tas biasa yang disiapkan. Untuk itu, tips menggunakan tas siaga bencana diperlukan supaya dapat digunakan dengan efektif saat situasi darurat. Di antaranya, pahami isinya dan latih penggunaannya. Isi tas siaga bencana dengan perlengkapan seperti makanan, air, pakaian, perlengkapan medis, dan dokumen penting. Simpan di lokasi yang mudah dijangkau. Misalnya di dekat pintu keluar rumah, di dalam lemari yang tidak terkunci, atau di bawah tempat tidur. Periksa dan perbarui isinya secara berkala, setidaknya setiap 6 bulan sekali. Gunakan sesuai prioritas dan kebutuhan. Kebutuhan utama adalah air dan makanan. Komunikasikan rencana dengan keluarga. Pastikan setiap anggota keluarga memahami peran mereka dan tahu apa yang harus dilakukan saat terjadi bencana.

Halo masyarakat Papua, mari semarakan Festival Hari Anak Nasional Papua tahun 2026 yang akan berlangsung mulai 23 Juli hingga 5 Agustus 2026. Rangkaian kegiatan diawali pada 23 Juli dengan pencanangan Festival Hari Anak Nasional di halaman kantor Gubernur Papua. Selanjutnya, 24 hingga 30 Juli akan dilaksanakan Lomba Sekolah Asri Tingkat SD. Dilanjutkan dialog interaktif melalui RRI dan TVRI pada 30 dan 31 Juli. Puncak perayaan akan digelar pada 5 Agustus di Gedung Negara dengan berbagai kegiatan edukatif kreatif dan menghibur bagi anak-anak. Segera daftarkan sekolah Anda dan putra-putri terbaik Anda untuk mengikuti berbagai lomba dan kegiatan Festival Hari Anak Nasional Papua 2026 melalui tautan atau link yang tersedia. Ayo bersama kita sayangi anak, lindungi dan bangun masa depan menuju Papua Emas 2045. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Panitia Hari Anak Nasional Papua tahun 2026, bekerjasama dengan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Papua.

0: Waktunya Kentongan.
1: Kawan, kenapa cuaca di luar sana tiba-tiba gelap eh? Padahal tadi pagi cerah baru.
2: Ah, itu salah satu tanda alam.
3: What?
1: Tanda alam? Maksudnya?
2: Tanda alam itu adalah petunjuk yang diberikan alam untuk kita. Misalnya, awan hitam yang tebal dan angin kencang. Itu pertanda sebentar lagi akan turun hujan lebat. Bahkan, bisa jadi badai atau kalau tiba-tiba air laut surut dengan cepat, itu juga bisa jadi tanda bahaya tsunami.
1: Oh, tanda alam bisa kasih tahu kita tentang masa depan kah?
2: Bukan masa depan kawan, tapi alam itu punya tanda dan ritmenya sendiri. Dengan memperhatikan dan mengenali tanda alam itu, kita bisa lebih bijak dan siap menghadapi bencana.
1: Oh, begitu ya.
4: Alam adalah sahabat yang selalu memberi peringatan. Kenali tanda-tandanya dan jadilah pribadi yang peka dan waspada. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia Jayapura.
5: Saudara mendengar, terima kasih Anda masih terus setia bersama kami di sini di program 1 Radio Republik Indonesia Jayapura, kanal informasi dan inspirasi. Lagu-lagu hiburan pilihan masih terus kami mainkan, masih terus kami antarkan menemani segala aktivitas Anda di suasana siang hari ini. Dan untuk rangkaian program-program siaran kami di depart yang kedua pendengar, untuk rangkaian Lintas Jayapura Siang edisi hari Kamis yang begitu manis, segala sesuatunya dikerjakan, semoga sampai dengan saat ini diberikan kemudahan dan kelancaran, dan tugas-tugas yang diembankan kepada Anda, Anda selesaikan, Anda kerjakan dengan penuh rasa tanggung jawab juga. Pasti dong, katanya Mbak Rahmawi. Mantap dong ya kalau begitu. Jangan lupa tetap jaga kesehatan, jangan lupa juga menyempatkan waktu beristirahat sejenak ya, kalau sudah mulai sedikit lelah ya, agar energi Anda juga tetap terjaga. Semoga sampai dengan saat ini kami menyapa Anda, setiap usaha, setiap tugas, setiap aktivitas yang Anda lakukan hari ini membawa hasil terbaik, pekerjaannya juga berjalan lancar, dan kebahagiaan ya di tempat Anda juga selalu menyertai langkah Anda hingga penghujung hari nanti.

0: Bob, Tom pulang kah? Ini sudah jam 9 malam kah ini?
1: Jis, pulang. Terasa lah kah, tadi suijin mama baru. Berarti kan Tom bisa pulang sesuka hati tuh.
0: Ji, sesuka hati bagaimana? Ini kan kita dulu selesai makan tuh. Baru Tom doanya duduk-duduk saja nih. Mau apa lagi? Mau makan angin? Pulang sudah, Sani masih ada tugas kampus lagi.
1: Bah, jangan kah sayang. Sani masih mau lama-lama sama ko baru. Itu ke kafe Bintang yuk. Katanya ada live music yang rame sekali kalau jam 12 malam.
0: Apa? Jam 12 malam?
1: Iya.
0: Hai, tidak Bobby, tidak bisa. Saya mau pulang.
1: Bahir sejam gitu kak, aku tersayang saya kak.
0: Saya minta maaf sekali Bobby, saya tidak bisa. Kalau kau sayang saya, kau tersa pulang kak.
1: Bah, kau kenapa nih Irsa? Macam takut jalanin saya kak.
0: Ih, bukan saya takut. Tapi di sapu rumah itu ada dia peraturan.
1: Oh, kau ini anak mama. Takut sekali. Sekali ini saja mau temani saya. Kalau terada...
0: Kalau tidak kenapa? Tahun 2 putus. Oke, kalau kau maunya seperti itu. Ternyata kau ini memang terasa yang saya toh.
2: Hubungan yang sehat adalah saling mengerti, saling mendukung, dan saling menjaga. Jangan menjerumuskan untuk hal-hal yang merugikan orang yang kita sayangi. Untuk itu, kalau sayang, harus saling jaga. Pesan ini disampaikan RRI Jayapura.

Saudara pendengar masih terus bersama kami di sini di program 1 Radio Republik Indonesia Jayapura, kanal informasi dan inspirasi. Sudah 58 menit kita tinggalkan dari pukul 11 siang. Dan selamat siang saja untuk Anda semuanya yang akan bersiap-siap untuk beristirahat siang hari ini ya, yang sudah mulai ancang-ancang. Selamat bersiap-siap deh untuk semuanya yang akan menikmati hidangan santap siang di kantor, di mana ya, di rumah mungkin. Di rumah mungkin nanti pulang sebentar katanya Mbak Rahma. Iya deh ya, selamat siang saja untuk semuanya. Selamat beristirahat nanti, menikmati hidangan santap siang, entah itu bersama rekan-rekan kerja di kantin sekitar kantor Anda, atau nanti menikmati hidangan santap siangnya di rumah bersama keluarga. Kami terus iringi Anda yang lagi dalam perjalanan juga. Selamat siang saja untuk semuanya. Hati-hati ketika Anda berkendara. Semoga semuanya tiba selamat sampai di tempat tujuan, nanti balik lagi ke kantor dengan keadaan yang sama ketika Anda meninggalkan tempat kerja Anda siang hari ini. Yang masih stay di meja kerja masing-masing, semoga tidak terganggu ya dengan suasana sekitar, karena biasanya juga tidak bisa dipungkiri ada saja ya yang ngerecokin katanya Mbak Rahma. Entah itu mungkin kalau bukan dari lingkungan sekitar, mungkin karena notifikasi ponsel Anda yang juga sedikit mengganggu ya. Jadi ya diaktifkan mode jangan ganggu dulu. Oh tidak dong ya, jangan ganggu dulu. Aktifin mode ponselnya ketika Anda mungkin saat ini lagi sibuk mengerjakan pekerjaan yang katanya butuh konsentrasi ya. Kerjakan dulu satu tugas hingga selesai, barulah Anda kemudian beralih ke pekerjaan yang lainnya. Dan tidak ada salahnya juga Anda punya waktu khusus yang ditentukan gitu ya. Oh, pekerjaan ini harus selesai jam ini gitu ya, agar Anda juga terpacu motivasinya dan lebih fokus lagi untuk menyelesaikan tugas pekerjaan yang diberikan kepada Anda. Selamat siang untuk Anda semuanya. Dan kita jelang pukul 12 siang waktu Indonesia Timur, nanti dihadirkan kembali ajang Maxioma makan siang ngobrol bersama. Nanti Mbak Rahma tunggu teleponnya ya, di line telepon kami di 0967536386. Tetapi selepas satu lagu berikut ini yang kami hadirkan dari punyanya Abang Tulus ya, untuk kita semuanya yang notabene adalah manusia-manusia kuat. Selamat siang, selamat beraktivitas, tetap semangat untuk semuanya, karena kita kuat, Tuhan tahu kita begitu kuat, kita begitu mampu. Makanya diberikan pekerjaan yang mungkin kita rasa berat, tetapi karena Tuhan percaya, jadi harus kita juga termotivasi untuk tetap kuat.

0: rutal ke kota Rafah di bagian selatan wilayah Gaza.
1: Korban jiwa dari kedua negara terus berjatuhan. Lantas sampai kapan perang ini akan berakhir?
2: Bukan ini kan yang Anda mau? Konflik ada di ujung jalan ego dan prasangka. Tapi tenang dan damai ada di sepanjang jalan dekat kebinekaan dan saling menghormati. Mari terus berada di jalan yang sama. Jalannya Pancasila.

Saudara pendengar punyanya Keljo Hayal jadi nyata. Semoga saja lagu ini jadi motivasi untuk kita semuanya, karena banyak pencapaian besar justru berawal dari sebuah khayalan asalkan disertai dengan keberanian untuk kita bertindak. Wih, mantap. Selamat siang untuk Anda semuanya, dan sudah pukul 12:09 waktu Indonesia Timur. Kini kami temani Anda dalam ajang Maxioma Makan Siang Ngobrol Bersama.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber

0: Saudara pendengar program 1 Radio Republik Indonesia Jayapura, kanal informasi dan inspirasi. Sudah 39 menit kita tinggalkan dari pukul 12 siang. Yang sementara menyapa Anda siang hari ini, kami terus yang bertugas hingga nanti pukul 18 waktu Indonesia Timur atau sampai jam 6 sore nanti ya. Silakan menikmati hidangan santap siang yang sudah tersaji. Anda yang mungkin lagi menikmati makan siang, lagi mawar makan warung, bukan warungnya dong Mbak Rahma. Iya dong, jelas ya, yang dihidangkan di warungnya ya. Selamat menikmati hidangan santap siang untuk Anda semuanya. Dan semoga saja bisa membuat energi Anda bertambah pasti dong ya. Jadi apapun yang dinikmati, jangan lupa bersyukur. Jangan lupa juga untuk nanti kembali beraktivitas ya. Apalagi yang sempat pulang siang hari ini, jangan lupa balik lagi. Jam berapa nanti harus balik, harus diingat ya, jangan sampai kebablasan. Gak apa-apa sih ya, tidur sebentar mungkin, tetapi ingat juga harus segera balik ke tempat aktivitas Anda. Kami tunggu Anda yang mau bergabung, silahkan di sisa waktu kebersamaan kita di line telepon kami di 0967 536386. Halo, selamat siang.
1: Maksioma, selamat siang Mbak Rahma.
0: Siang juga Kakak Ivan.
1: Iya.
0: Gimana hari ini dirimu kabarnya?
1: Kabarnya baik-baik saja Mbak Rahma. Mbak Rahma sendiri baik?
0: Baik, alhamdulillah.
1: Wah, luar biasa.
0: Luar biasa. Iya dong. Kita semuanya baik-baik, semangat selalu.
1: Iya.
0: Tetap semangat.
1: Kalau enggak semangat nanti ntar di sini juga enggak semangat.
0: Jangan dong, harus semangat.
1: Soalnya
0: kalau di situ enggak semangat juga, kita enggak semangat juga di sini. Iya, timbal balik sih.
1: Tadi dia punya mood boosternya tadi pas dengar obrolannya dengan Mbak Wendy.
0: Oh gitu.
1: Iya, dulu mencari-cari kata daing. Kalau ada yang dari Ambon suka gabu atau dari Manado ada utuh atau dari mana ada
0: banyak ya pilihannya itu
1: atau
0: dia
1: atau dari Padang ada udah bisa itu
0: ya kan, bisa, makanya ditanya mau yang mana peranakan campuran.
1: Tapi Mbak Weli katanya apa trauma dengan peranakan.
0: Iya itu dia, makanya maunya yang ini aja, trauma dia sedikit. Nanti lah ya, setelah dia wisuda baru kita carikan.
1: Buat Mbak Weli. Selamat ya, luar biasa akhirnya. Bisa, iya. Tinggal tunggu apa?
0: Tinggal tunggu wisuda nanti, tanggal 25 Agustus.
1: Oh iya, sudah maju strips ya.
0: Oh,
1: luar biasa.
0: Iya, jadi motivasi juga untuk semuanya ya kan?
1: Yang kita sudah lalui, nanti kita cari SS berikutnya nanti
0: SS,
1: sudah.
0: Betul. Kita cukup S1 saja.
1: Jangan yang S2 3-nya itu nanti berikutnya.
0: Aduh,
1: lagi sudah.
0: Kita punya otak sutra mampu kayaknya.
1: Masih bisa dong, Mbak Rahma, masih bisa itu.
0: Nanti deh.
1: Tidak lama setelah SS berikutnya.
0: Iya
1: kan,
0: sih.
1: Ya waktunya nggak selama.
0: Betul. S1-nya. Selama S1, tapi itu dia sih sempat ditawarin, tapi aduh tunggu dulu deh, gitu. Kayaknya belum siap deh mentalnya.
1: Oh, harus siap dong.
0: Harus iya, makanya dulu. Harus siap dulu mentalnya, baru punya tekad baru kita ambil. Kalau enggak nanti, aduh jadinya enggak fokus lagi kan, sayang ya kan.
1: Itu harus fokus.
0: Harus komit ya kan, harus bisa seimbang keduanya, itu agak-agak susah sih, tapi mudah-mudahan nanti next time. Terus gimana? Udah makan siang?
1: Mau bilang juga tapi seperti biasa, jadi
0: masih cari-cari.
1: Iya, masih cari-cari juga. Belum, nanti sebentar ya. Ada sorean sedikit baru.
0: Oh iya. Tapi udah sarapan tadi?
1: Sempat ngopi saja sih.
0: Sama sih, ngopi terus makan buah.
1: Saya kalau makan itu lebih enggak terlalu takut, intinya ngopi saja soalnya aktivitasnya di lapangan, jadi
0: betul.
1: Takutnya ngantuk toh.
0: Iya sih. Betul, jadi ngopinya yang kuat ya.
1: Jadi lebih takut ngantuknya daripada lebih takut laparnya.
0: Iya, betul.
1: Jadi makanya kita ajar kopi dari pagi di kantor tadi.
0: Jadi ngopi terus ya. Aduh, gitu. Tapi diingat-ingat juga harus makan. Tapi untungnya lambungnya aman ya.
1: Iya, saya juga bilang itulah syukurnya lambungnya bisa diajak kompromi.
0: Karena mungkin udah terbiasa kali ya.
1: Kalau mau bilang udah terbiasa enggak juga sih, tapi emang ya tiap hari sih.
0: Iya, tapi kan udah lama juga kan, maksudnya ngopi kan, udah jadi rutinitas juga. Kebiasaan.
1: Iya, tapi tidak candu di saat ada saja, kalau enggak ada
0: terlalu ini ya. Oh, kan ada tuh beberapa yang kayaknya harus ngopi deh, kayak candu gitu kan, harus ngopi, harus ini.
1: Enggak, kalau ini tidak. Memang kalau
0: ada saja,
1: kalau enggak ada ya, iya.
0: Enggak apa-apa.
1: Ada ya sudah.
0: Nanti enggak tergantung juga.
1: Lebih ini kalau memang enggak ada, lebih ke air putih.
0: Oh, gitu. Iya sih, untungnya diimbangi dengan itu ya. Kopi,
1: cuma menghindari itu, ngantuk aja itu.
0: Baiklah, jadi ngopi ya. Tapi kalaupun nggak ada ya udah nggak apa-apa, minum air putih diperbanyak.
1: Iya
0: sih, itu yang bikin kuat juga sepertinya. Karena ada yang ngopi sampai lupa minum air putih.
1: Iya, nggak ramah juga, jangan lupa makan itu.
0: Sip, tadi udah sempat sarapan, nanti makan siang lagi.
1: Selesai ini kah?
0: Iya, kita selesai nanti semuanya baru.
1: Tadi malam saya tunggu sebelum. Oh iya betul ya. Tadi malam pas bareng tugas pas
0: RRI. Iya berjaringan betul. Ruang Rindu. Jadi kita relay ya.
1: Berjaringan. Jadi makanya sebelum.
0: Setiap hari Rabu malam.
1: Iya Rabu malam.
0: Betul. Nanti deh.
1: Itu info saja nih di seputaran apa Hawaii dan panas pica.
0: Sama di sini ya, juga panas.
1: Sekarang itu jadi dekat stadion bernapas Shoei.
0: Ya. Mantaplah cuacanya cerah ya. Panas menyengat ya, menyala betul. Ya,
1: cerah dengan perut yang lapar ini luar biasa sekali.
0: Iya, tapi semoga nanti bisa ketemu deh warungnya, bisa langsung makan.
1: Iya.
0: Batas sampai jam berapa biasa kalau makan siang? Jam 3.
1: Jam 3, tapi kadang kalau memang tidak dapat sampai sore, sampai pulang kantor bisa absen langsung sehingga cari makan.
0: Sekalian itu langsung tiba di rumah malam nggak makan lagi.
1: Tergantung kalau ada makanan di rumah ya hajar lagi, tapi kalau nggak ada itu udah tahan besok.
0: Oke, sudah terbiasa berarti ya, nggak masalah ya kan, yang penting diimbangi juga dengan istirahat yang cukup.
1: Yang penting badan jangan sampai jatuh aja. Kalau badan jatuh ini kacau.
0: Jangan, nanti hati juga jatuh.
1: hati beda barang mah.
0: Kira hati mengikuti badan. Oh tidak.
1: Beda. Hati beda.
0: Oh gitu
1: hati
0: ya.
1: Hati aman tidak seperti badan.
0: Siapa tahu ya kan mengikuti. Oh ternyata aman. Baiklah, aman sayang.
1: Aman sayang. Aduh, hati yang tersakiti.
0: Hati yang tersakiti. Hati boleh tersakiti tapi badan jangan sampai ya. Begitupun sebaliknya ya. Mana katanya mau main-main ke sini katanya Mbak Dea.
1: Barang mah tunggu aja.
0: Oke deh. Oke, sip.
1: Sudah ada rencana.
0: Oke, mudah-mudahan ya dimudahkan rencananya ya, dikuatkan tekadnya.
1: Kemarin Mbak Ida bilang apa bahwa SKCK macam mau bikin surat ini kan?
0: Keterangan catatan
1: KTP, kartu keluarga.
0: Itulah enggak bilang aja mau main gitu aja. Langsung ya, tanpa bawa surat-surat apa gitu bisa kok.
1: Oke,
0: mudah-mudahan ya gitu. Dimudahkan rencananya, tekadnya diperkuat. Kalau nggak kayak gitu kan nggak akan nyampe-nyampe ke sini.
1: Iya.
0: Sip lah, pokoknya ditunggu kunjungannya, main-mainnya ke sini.
1: Siap Mbak Rama. Oke, untuk saat ini itu saja dulu.
0: Oke.
1: Waktu saya kembalikan Mbak Rama.
0: Terima kasih. Selamat siang Ivan yang sudah bergabung. Terima kasih juga sudah nelfon ke sini ya. Oke deh, selamat menikmati hidangan santap siang untuk semuanya yang masih cari-cari, ditemani deh ya. Yang masih keliling-keliling, yang masih muter-muter dengan obrolan kita yang santai siang hari ini dalam ajang Maxio Memakan Siang Ngobrol Bersama. Di line telepon diterima di 0967536386. Selepas Ivan ada siapa nih? Halo, selamat siang.
2: Selamat siang, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Abang Nasrun kah?
2: Iyalah.
0: Abang, kemana aja dirimu, Bang? Aduh, kucari-cari, iya, Bang.
2: Kita jumpa ini, makanya aku rindu.
0: Iya, aku cari-cari nih, mana nih abangku nih? Aduh. Tak kunjung kudapatkan.
2: Enggak juga, soalnya ya.
0: Hatiku jadinya ini, nelongso. Nelangsa gitu loh, gimana nih suara-suara ini?
2: Tetap ada, tapi mempengaruhi jaringan juga, Mbak.
0: Oh gitu. Amai. Tapi cuaca di sana gimana, Bang? Aman? Baik?
2: Pokoknya cuaca ya saya, tapi ini sudah cerah-cerah ya ini. Tadi subuh sampai pagi hujan.
0: Oh, oke.
2: Okay. Itulah namanya cuaca ya.
0: Iya, anak, betul. Yang penting ini ya. Tetap semangat, sehat selalu ya.
2: Iya, kalau cuma semua dong. Tetap itu cara keceriaan, tetap setia.
0: Siapa lagi dengar, siapa yang siaran? Apalagi kok dengar barangnya siaran, katanya cerah ceria.
2: Aduh. Makanya aku tadi langsung bisa tembusin telepon.
0: Iya. Tadi temuin nih beberapa hari ini, mana nih Abang Nasrun, mana nih gitu. Iya. Ternyata ketemu hari ini. Catat ya, harus ya hari Kamis tanggal 30 Juli. Aduh.
2: Jangan cari ingat juga lah.
0: Enggak apa-apa. Iya betul. Ya. Tapi kami yakin kok Abang Nasrun selalu setia dengerin Pro 1.
2: Teringat apa tidak melupakan di RRI ya.
0: Gitu ya. Terus makannya apa, Bang, hari ini?
2: Iya, kebetulan saya sudah baru selesai makan, baru selesai juga ya. Kita mau kuras apa seporan pagi jam 12.
0: Gitu
2: ya. Makan biasa.
0: Makan yang
2: saja,
0: biasa, ya. Yang praktis, yang mudah, ya. Yang cepat.
2: Goreng sayurnya di kuah asam, sayur bayam, sudah itu saja ya.
0: Iya, yang berkuah-kuah biar cepat telan ya kan. Lama-lama untuk apa? Tong sudah lapar ini.
2: Aduh, kacau dekat ya pula aku. Hari aku pergi sudah di studio ini.
0: Iya, tiap hari didatangin bawa makan siang, kita makan siang rame-rame.
2: Apa daya tangan kau sampai
0: tapi tetap
2: jadi
0: RRI. Wih, mantap ini abang kita nih.
2: Iya, terima kasih berapa ya.
0: Oke.
2: Jangan lupa makasnya.
0: Siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Abang Nasrun, orang Palu nih bos, yang sudah gabung. Iya, udah berapa lama? Ada seminggu lebih kayaknya ya abang ya. Senang deh bisa dengar suaranya lagi, sehat selalu. Sudah menikmati dengan santap siang yang praktis-praktis saja, Mbak Rahma. Iya dong ya, yang cepat, yang mudah, yang gampang, biar cepat juga menikmati dengan santap siang ya Bang Nasrun. Terima kasih, sehat sukses selalu. Di belakangnya Bang Nasrun, silahkan satu penelpon terakhir ditunggu di 0967536386. Mbak Indah di bandara, ada pantau kah siang hari ini sama Bung Ave? Biasanya selalu pantau. Selamat siang, selamat menikmati hidangan santap siang di akhir bulan ya, tanggal 30 Juli 2026. Kita tanggal 1 itu jatuhnya hari Sabtu ya, betul ya. Kok Mbak Rahma bilang gitu? Iya, yang diingat tuh tanggal 1 aja ya. Tanggal 30, besok 31. Besok masih ada tanggal 31 ya. Jadi semangat untuk semuanya beraktivitas di dua hari terakhir di bulan Juli tahun 2026. Dan selamat menikmati hidangan santap siangnya untuk semuanya yang lagi di rumah bersama keluarga tercinta. Apapun menunya pasti terasa begitu nikmat, apalagi makannya bersama seluruh anggota keluarga lengkap personilnya. Udah, tidak ada hal lain yang membahagiakan kalau kondisinya, kalau situasinya memang seperti itu ya. Semua anggota keluarga lengkap dan tengah berkumpul menikmati hidangan santap siang. Ya, kata orang, nikmat mana lagi yang kau dustakan. Walaupun makannya sederhana, tetapi akan terasa begitu nikmat karena kita menikmatinya dengan orang-orang yang senantiasa ada di hati kita. Oke deh, terima kasih untuk yang sudah bergabung, Kakak Ivan dan Abang Nasrun yang lagi pantau juga siang hari ini. Terima kasih. Kita akhiri kebersamaan kita dalam ajang Maxioma makan siang ngobrol bersama. Nanti line teleponnya dibuka lagi dalam ajang Topi Asli Torang Pilih Alunan Senandung Lagu Indonesia yang nanti kita mainkan ya pada pukul 14 waktu Indonesia Timur atau nanti jam 2 siang. Terima kasih untuk semuanya. Kita jelang bersama pukul 13 waktu Indonesia Timur nanti dihadirkan beragam informasi olahraga dalam dinamika olahraga yang kami relay pendengar dari Pro 3 RRI Jaringan Berita Nasional. Kita jelang 5 menit ke depan pukul 13 waktu Indonesia Timur. Tetap setia bersama kami di sini di Pro 1 RRI Jaya.

0: Program 1 Radio Republik Indonesia Jayapura kenal informasi dan inspirasi pukul 12.59 menit waktu Indonesia Timur. Dan selanjutnya kami hadirkan kini beragam informasi olahraga dalam dinamika olahraga yang informasinya kami relay dari Pro 3 RRI Jaringan Berita Nasional tepat pukul 13 waktu Indonesia Timur.
1: Pukul 11 waktu Indonesia Barat.
2: Dinamika olahraga.
1: Fenerbahce melangkah ke babak kualifikasi ketiga usai menahan imbang Górnik Zabrze. Roberto Mancini resmi ditunjuk sebagai pelatih anyar timnas Italia. 10 wakil Indonesia siap berjuang di Taipei Open 2026. Persebaya ke semifinal Piala Presiden 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3, Kamis 30 Juli 2026 bersama saya Safira Amalia.

Kami awali dinamika olahraga siang RRI dari sepak bola mancanegara. Fenerbahce sukses menahan imbang Górnik Zabrze 1-1 dalam laga babak kualifikasi putaran kedua perempat final Liga Champions 2026-2027 di Zabrze Arena Polandia dini hari tadi. Hasil tersebut cukup untuk mengantarkan tim asal Turki tersebut melangkah ke babak kualifikasi ketiga. Selengkapnya, Nurdiansyah melaporkan.

0: Fenerbahce menahan imbang Górnik Zabrze 1-1 dalam laga putaran kedua perempat final babak kualifikasi Liga Champions musim 2026-2027 di Zabrze Arena, Polandia dini hari tadi. Hasil tersebut cukup untuk mengantarkan skuad asuhan Ismail Kartal itu melaju ke babak ketiga kualifikasi Liga Champions musim 2026-2027 berkat kemenangan agregat 2-1. Andersen Talisca membuka keunggulan Fenerbahce melalui tendangan penalti pada menit ke-12. Sementara Michal Sacek menyamakan kedudukan untuk Górnik Zabrze pada waktu tambahan ke-10 babak pertama. Fenerbahce mengandalkan kekuatan serangan dengan menurunkan Marco Asensio sejak awal pertandingan, menggantikan Bartuk Elmas dari pertandingan pertama. Latih Ismail Kartal juga menurunkan bek baru Nathan Ake setelah sang pemain pulih dari cedera. Meski Górnik Zabrze tampil agresif terutama di babak kedua, Fenerbahce mampu mempertahankan hasil imbang yang cukup untuk lolos ke semifinal karena kemenangan 1-0 pada leg pertama. Selesai pertandingan, pelatih Ismail Kartal menilai bahwa Górnik Zabrze memiliki daya juang yang luar biasa bersama para supporternya. Sementara untuk timnya, ia menilai masih banyak yang perlu diperbaiki. Dari sudut pandang ini, saya mengucapkan selamat kepada lawan. Mereka tidak pernah kehilangan harapan di setiap momen pertandingan. Dengan dukungan para supporter, mereka berjuang dengan baik hingga akhir pertandingan. Kami juga berjuang dengan sangat baik. Namun, di sisi lain, ada beberapa hal yang perlu kami perbaiki. Kami menyadari bahwa masih ada beberapa hal yang kurang. Saya yakin kami akan memperbaikinya secepat mungkin. Di sisi lain, bek terbaru Fenerbahce, Nathan Ake, menyebut pertandingan ini berbeda jauh bila dibandingkan dengan putaran pertama.
1: Tough game. It was always gonna be a different game than we.
0: Pertandingan yang sulit sangat berbeda bila dibandingkan putaran pertama. Kami mulai dengan baik, gol yang bagus di awal. Aku pikir setelah itu kami menghadapi masalah. Kami terlalu terbuka dan lawan membuat banyak peluang hingga akhirnya mereka mencetak gol. Kami memberikan mereka harapan. Aku pikir pada babak kedua kami kembali bermain bagus, membuat peluang meski tidak menjadi gol. Tapi pada akhirnya kami tidak menyerah dan kami akan terus berkembang. Selanjutnya, Fenerbahce akan berjumpa dengan tim asal Austria, Sturm Graz, dalam laga semifinal babak kualifikasi Liga Champions musim 2026-2027. Fenerbahce akan menjadi tuan rumah pertama yang memulai pertandingan di kandang sendiri, yaitu Stadion Sukru Sarakoglu, Turki, pada 5 Agustus mendatang. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Di laga lainnya, pendengar, Tottenham Hotspur mengalahkan Sydney FC 4-2 melalui adu penalti setelah imbang 1-1 dalam laga pramusim dini hari tadi. Gol Tottenham dicetak Mathys Tel pada menit 29 melalui tendangan bebas. Sementara Sydney menyamakan lewat Takahiro Sekine memanfaatkan kesalahan lini belakang. Kiper Martin Dubravka menjadi pahlawan dengan menepis eksekusi penalti Sydney. Pelatih Roberto De Zerbi menurunkan 10 pemain akademi dan memberikan debut bagi pilar baru seperti Sandro Tonali, Andy Robertson, serta Luca Williams-Barnett dan Dan Scanlon. De Zerbi menilai para pemain muda tampil sangat baik dan memberi lebih banyak solusi dengan periode ini penting untuk meningkatkan kondisi fisik dan kualitas permainan.
1: Menurut saya kita bekerja dengan baik. Para pemain muda itu tampil sangat baik. Mereka memberi lebih banyak solusi dan periode musim ini sangat penting untuk meningkatkan kondisi fisik dan kualitas permainan.
2: Period of the season is very important to improve the physical condition, the quality of the play.
0: Tottenham selanjutnya akan menghadapi Chelsea dan Derby London pramusim di Acres Stadium Sydney pada 1 Agustus 2026. Pertandingan ini menjadi ajang eksperimen bagi squad Spurs.

0: Kabar menarik lainnya pendengar, Roberto Mancini resmi ditunjuk sebagai pelatih anyar timnas Italia oleh FIGC menggantikan Gennaro Gattuso. Mancini menyatakan serangan tim nasional selalu sangat penting dan ia akan memaksimalkan untuk mengembalikan Italia di tempat yang pantas.
1: Bagi saya, seragam tim nasional adalah selalu sangat penting dan saya percaya bahwa itu mirip dengan saat kamu sedang jatuh cinta. Terima kasih kepada Presiden Malago, beliau memberi saya kemungkinan untuk bisa mencoba mengulangi ini dan saya akan melakukannya, memaksimalkan dan mengembalikan tim nasional yang
2: pantas.
0: Presiden FIGC Giovanni Malago menentang Andrea Pirlo yang sebelumnya menjadi kandidat yang membuat Direktur Teknik Paolo Maldini mengundurkan diri. Claudio Ranieri kini menjadi Direktur Teknik. Sebelumnya Mancini pernah menangani Italia pada 2018-2023, mempersembahkan gelar Euro 2020, namun gagal lolos ke Piala Dunia 2022 setelah kalah dari Makedonia Utara. Selama 58 pertandingan, ia mengemas rata-rata 2,17 poin per pertandingan. Ia bertekad mengembalikan kejayaan Italia di kancah internasional.

0: Kabar dari arena net, Lorenzo Musetti berhasil menang melawan Alexander Vukic di Washington Open 2026 dengan skor 6-3, 5-7, 6-3. Musetti mengaku ini adalah pertandingan pertama yang sungguhan dan intens dengan pasang surut. Namun ia menemukan caranya dan itu yang paling penting.
1: Tadi ini adalah pertandingan pertama saya, pertandingan sungguhan, intens, di mana ada pasang surutnya. Menurut saya telah menemukan caranya dan itulah yang paling penting.
0: Kemenangan ini mengantarkannya ke babak 16 besar. Musetti kini unggul 2-0 dalam rekor head-to-head atas Vukic. Ini menjadi modal penting bagi Musetti untuk turnamen selanjutnya.
2: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita awal informasi olahraga tanah air dari lapangan hijau. Persebaya melangkah ke semifinal Piala Presiden 2026 usai meraih kemenangan atas PSMS Medan dengan skor 1-0. Laporan disampaikan Agustin Irdiani.
1: Matches that we play and two wins, a clean sheet, that is important to see the players that are available for the next match.
2: Persebaya memastikan langkah ke babak semifinal Piala Presiden 2026 usai mengalahkan PSMS Medan dengan skor 1-0 pada laga grup B di Stadion Gelora Bung Tomo GBT Surabaya pada Rabu malam. Gol tunggal Persebaya dicetak dari sundulan Yuran Fernandes jelang turun minum. Usai pertandingan, pelatih Persebaya Bernardo Tavares menjelaskan bahwa laga menghadapi PSMS memiliki arti penting karena memberikan kesempatan kepada lebih banyak pemain untuk tampil. Rotasi dilakukan agar kondisi fisik skuad tetap terjaga di tengah padatnya jadwal turnamen. Pelatih asal Portugal itu menilai anak asuhnya mampu menunjukkan perkembangan selama pertandingan. Meski demikian, ia mengakui masih ada beberapa fase ketika permainan Persebaya belum berjalan sesuai harapan.
1: About this match, was important to give minutes for all the players because some of them are.
2: Pertandingan ini sangat penting karena memberi kesempatan bermain kepada lebih banyak pemain. Beberapa pemain masih merasakan kelelahan setelah laga melawan Persija yang berlangsung dengan intensitas tinggi. Karena itu kami melakukan rotasi agar semua pemain mendapatkan menit bermain sekaligus menjaga kondisi mereka. Dalam pertandingan ada momen ketika kami bermain sangat baik, tetapi juga ada periode ketika performa kami belum konsisten. Saya tetap senang dengan sikap dan komitmen para pemain. Kami seharusnya bisa lebih lama menguasai bola dan bermain lebih tenang dalam beberapa situasi.
1: They make a good game. On first half we have chances, we go near of the goal, but sometimes we no shoot. Also now on the second half we win many times good transition, but after the last pass not so good.
2: Sementara itu gelandang Persebaya Tony Firmansyah melihat kemenangan dan catatan clean sheet menjadi modal yang baik. Meski demikian, ia menilai masih banyak aspek yang harus dibenahi agar permainan Persebaya semakin matang. Ia juga mengungkapkan bahwa kondisi skuad secara umum berada dalam situasi yang baik. Proses pemulihan setelah menjalani dua pertandingan dengan intensitas tinggi terus berjalan dan seluruh pemain diharapkan siap menghadapi laga selanjutnya.
3: Pertama-tama mungkin kita syukuri pertandingan malam ini kita mendapatkan 3 poin dan clean sheet lagi 2 kali. Tentunya kita masih banyak kekurangan dan perlu evaluasi di setiap lini. Tentunya kita akan kerja keras di pertandingan selanjutnya.
2: Meski lolos ke semifinal, Persebaya juga akan menjalani laga pamungkasnya di grup B Piala Presiden melawan Port FC yang akan berlangsung Sabtu 1 Agustus di Stadion GBT Surabaya. Kemenangan atas PSMS Medan tak hanya memastikan Persebaya melaju ke babak semifinal dengan raihan sempurna 6 poin dari 2 pertandingan, tetapi juga meningkatkan kualitas permainan sebelum memasuki kompetisi Super League musim 2026-2027. Agustin Irdiani melaporkan.

0: Sementara itu pendengar Persija Jakarta menahan imbang Port FC 2-2 di Stadion Gelora Bung Tomo dengan gol Port FC dari Peradon Chamrat Salmi di menit 18 dan Isam Al-Sabi menit 40 serta gol balasan Persija dari Arliansyah Abdul Manan menit 41 dan Stefan Loncar menit 52. Ini adalah pertandingan kedua grup B, bukan laga pertama. Port FC selanjutnya akan fokus menghadapi Persebaya Surabaya di partai penutup grup. Bruno Moreira, pemain Port FC, siap tampil profesional dan total jika diberi kepercayaan oleh pelatih pelawan Persebaya.
1: Seperti yang saya katakan sebelumnya, pertandingan ini amat penting. Semua laga sama pentingnya di sini untuk memberikan hasil yang terbaik, untuk mendapat 3 poin dan kami tentu ingin meraih hasil baik. Dan kami minta maaf saat melawan Persebaya di hadapan bonek. Dan sekali lagi, kami kesini untuk menang.
0: Laga ini menjadi penentuan bagi Port FC untuk lolos ke babak selanjutnya.

0: Di sisi lain, PSSI membagi pemain Timnas Putri Indonesia secara merata ke 6 klub untuk menjaga keseimbangan kompetisi dan mencegah dominasi satu klub. Anggota Komite Eksekutif Exo PSSI, Vivin Cahyani, menyebut bahwa ke-6 tim tersebut sudah mulai bergerak untuk menyusun timnya.
1: Jadi tim yang 6 ini adalah Greater Jakarta. Jadi ada Persikat Depok, Bekasi FC, Persita Tangerang, Persija, kemudian ada Garuda Yaksa, kemudian satu lagi Dewa United dari Tangerang. Jadi kita sudah tentukan 6 klubnya sudah oke. Mereka juga sekarang sudah bergerak untuk mulai kontak-kontak pemain. Ada beberapa pemain yang sudah dikontak-kontak, ada yang agresif, ada yang pelan. Tapi semuanya nanti PSSI dan PT Liga yang menentukan. Jadi saya sudah mendengar ada tim yang sudah kontak pemain, masing-masing pemain dikontak, ditarik. Ya boleh, itu merupakan antusiasme dan itu bagus. Tapi harus sabar nunggu pembagian dari Liga dan PSSI supaya nanti pembagiannya rata.
0: Langkah ini bertujuan agar tidak ada klub terlalu kuat atau lemah, meningkatkan kualitas pemain lokal dengan belajar dari pengalaman Timnas, meningkatkan daya tarik Liga bagi sponsor dan penonton, serta memaksa klub mengembangkan talenta lokal. Format ini diadopsi dari kompetisi luar negeri yang sukses membangun ekosistem sepak bola putri yang sehat. Dengan pemerataan kekuatan, setiap pertandingan di Liga Putri menjadi lebih sengit dan menarik. Pemain muda mendapatkan kesempatan berlatih dan bermain langsung dengan penggawa Timnas.

0: Kabar dari jelang Asian Games, kunjungan kerja Chef Demetian CDM tim Indonesia Todo Tua Pasaribu ke pelatnas sepak takraw di Kota Parepare bertujuan memastikan kesiapan atlet, memantau program latihan, dan meminimalkan gangguan non-teknis. Ia memeriksa kesiapan atlet putra dan putri di lokasi pelatnas yang dinilai kondusif oleh PP-PSTI, serta memastikan atlet fokus berlatih tanpa masalah di luar lapangan.
1: Tanggung kami adalah agar adik-adik ini bisa siapkan diri benar, ya, fokus terhadap fisik, ya, kemudian juga fokus dalam pelatihan. Hal-hal yang terkait mengenai keberantakan, keberadaan sampai nanti di Nagoya, selama di Nagoya, kemudian juga masukkan pertandingan di sana, ya, dan juga nanti sampai nanti selesai nanti ke tanah air, itu menjadi tanggung kami.
0: CDM juga menumbuhkan optimisme untuk mengulang atau melampaui pencapaian medali dari Asian Games sebelumnya. Dengan dukungan non-teknis yang maksimal, atlet diharapkan dapat fokus berlatih dan meraih prestasi terbaik. Kunjungan ini menjadi bagian dari persiapan matang tim Indonesia menuju Asian Games 2026.

Kabar dari ArenaNet, pendengar, babak 16 besar Taipei Open 2026 akan digelar hari ini mulai pukul 11 waktu Indonesia Barat tadi di Taipei Arena dengan 10 wakil Indonesia bertanding. Rehan Naufal Kusharyanto, Gloria Immanuel Wijaya menjadi wakil pertama menghadapi unggulan 6 Jepang di lapangan 2. Dua tunggal putri, Talita Ramadhani Wiryawan dan Nikadek Dinda Amartya Pertiwi melawan wakil India, sementara Prasdiska Bagasujiwo bertemu dengan Justin Ho dari Malaysia.

Pendengar, dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprogram3. Saya Safira Malia pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

Saudara pendengar, Anda kembali bersama kami di sini di program A1 Radio Republik Indonesia Jayapura, kanal informasi dan inspirasi dari kawasan Tasangkapura nomor 23 Jayapura. Selepas sudah kita simak beragam informasi olahraga dalam dinamika olahraga yang kami relay dari Pro 3 RRI Jaringan Berita Nasional. Kita jelang bersama pukul 14 waktu Indonesia Timur, dan beberapa informasi juga lagu-lagu hiburan kami hadirkan kembali ke ruang dengar Anda.

KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Halo masyarakat Papua, mari semarakan Festival Hari Anak Nasional Papua tahun 2026 yang akan berlangsung mulai 23 Juli hingga 5 Agustus 2026. Rangkaian kegiatan diawali pada 23 Juli dengan pencanangan Festival Hari Anak Nasional di halaman kantor Gubernur Papua. Selanjutnya, 24 hingga 30 Juli akan dilaksanakan Lomba Sekolah Asri Tingkat SD. Dilanjutkan dialog interaktif melalui RRI dan TVRI pada 30 dan 31 Juli. Puncak perayaan akan digelar pada 5 Agustus di Gedung Negara dengan berbagai kegiatan edukatif kreatif dan menghibur bagi anak-anak. Segera daftarkan sekolah Anda dan putra-putri terbaik Anda untuk mengikuti berbagai lomba dan kegiatan Festival Hari Anak Nasional Papua 2026 melalui tautan atau link yang tersedia. Ayo bersama kita sayangi anak, lindungi dan bangun masa depan menuju Papua Emas 2045. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Panitia Hari Anak Nasional Papua tahun 2026, bekerjasama dengan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Papua.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

Saudara pendengar, program Satu Radio Republik Indonesia Jayapura akan alih informasi dan inspirasi pukul 13.53 menit waktu Indonesia Timur. Dalam ruang informasi, kami mohon perhatian Anda untuk kami sampaikan satu informasi berita duka.

Saudara mendengar informasi berita duka, kami sampaikan kami terima berasal dari Bapak Jansen Jonas Toto. Kami terima berita duka datang dari Bapak Jansen Jonas Toto di Pasir Dua Jayapura. Berita duka ini ditujukan kepada Ondowafi Kampung Ormu Wari, Bapak Domingus Yakadewa, Ondowafi Kampung Necheibe, Bapak Gustav R. Toto, Kepala Suku Yakadewa, Bapak Terry Yakadewa, Kepala Suku Yarona, Bapak Ibrahim Yarona, Kepala Suku Nari, Bapak Simon Nari, semuanya kami sebutkan yang berada di distrik Kravenirara di Kampung Rarangkua Ormu. Kemudian berita duka ini juga ditujukan kepada anak Leonardus Yakadewa, anak Elsina Yakadewa, semuanya kami sebutkan yang ada di Napire, anak Febrianto Yakadewa di Lanijaya, Tanta Evelyn Nelci Toto di Nabire, cucu Wilhelmina Somilena, Ibu Luciana Irwor, semuanya kami sebutkan yang ada di Biak. Keluarga Manuel Yakadewa di Manokwari, Provinsi Papua Barat, keluarga Bapak Justus Somilena di Kampung Tablanusu, Kabupaten Jayapura, keluarga besar Yakadewa di Kampung dan di Kota Jayapura, Bapak Guru Yefta Nari di Kampung Ormuwari, Kepala Kantor dan Karyawan-Karyawati Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi Papua di Jayapura, keluarga besar Jemaat dan Majelis Jemaat Rayon Betania GKI Shalom Pasifik Indah, keluarga besar Jalan Katir Dok 9 Atas, keluarga besar Jalan Sei Kapuas di Dok 8 Bawah, serta seluruh kerabat dan handai taulan di mana saja berada. Kami sampaikan isi berita duka. Isi berita duka, telah meninggal dunia istri anak saudari terkasih Cornelia Linda Yakadewa. Telah meninggal dunia istri anak saudari terkasih Cornelia Linda Yakadewa, istri dari Bapak Jansen Jonas Toto, meninggal pada hari Selasa tanggal 28 Juli 2026 pukul 20:12 waktu Indonesia Timur dalam usia 57 tahun di Rumah Sakit Martin Inde karena sakit. Jenazah almarhumah kini disemayamkan di rumah duka dengan alamat Jalan Pasifik Indah 3 GPDI Sion Pasir 2 Jayapura. Pemakaman dilaksanakan pada hari ini, hari Kamis tanggal 30 Juli 2026 pukul 14 waktu Indonesia Timur atau jam 2 siang di pemakaman keluarga di Pasir 2 dan dilanjutkan dengan ibadah pengucapan syukur. Saudara pendengar, demikian satu informasi berita duka yang sudah kami sampaikan dalam ruang informasi siang hari ini. Kami terima dari Bapak Jansen Jonas Toto di Pasir 2 Jayapura. Bagi Anda pendengar yang mengenal, yang mengetahui nama serta alamat dari handai taulan yang sudah kami sebutkan, mohon bantuan Anda untuk meneruskan kembali informasi berita duka ini. Kami pendengar atas nama keluarga yang berduka menyampaikan terima kasih.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Saudara pendengar program 1 Radio Republik Indonesia Jayapura, kanal informasi dan inspirasi, pukul 14 lewat 7 menit waktu Indonesia Timur. Dan sampailah kita kini, ya sampailah kita ya dalam ajang Tapi Asli Torang Pilih Alunan Senandung Lagu Indonesia. Silahkan kami tunggu Anda yang mau bergabung, yang mau request lagu, boleh Mbak Rahma, boleh ya, dipersilahkan. Teleponnya di line telepon kami di 0967 536 386, dibuka untuk sesi persesinya. Setiap sesi satu penelpon dengan satu requestan lagu langsung diputarkan, diterima nanti ya Anda yang mau bergabung. Tetapi selepas yang satu ini, satu tembang dari punyanya Raisa, Jatuh Hati, spesial untuk Anda.

0: Saudara pendengar, punyanya Raisa Jatuh Hati sebagai tembang pembuka kebersamaan kita dalam ajang Topi Asli Torang Pilih Alunan Senandung Lagu Indonesia. Suaranya Mbak Rahma langsung jadi serak-serak gimana gitu ya, karena ikut bersenandung. Gaya. Oke deh, langsung kita mainkan. Di ujung telepon diterima di 0967536386. Topi Asli Torang Pilih Alunan Senandung Lagu Indonesia. Penelpon number one ya. Halo, selamat siang.
1: Topi Asli.
0: Topi Asli, selamat siang. Si suara merdu.
1: Selamat siang, Mbak.
0: Siang juga, Kak Ayus. Apa kabar?
1: Puji Tuhan, kabar baik.
0: Kabar Mbak. Baik, alhamdulillah puji Tuhan. Panas cuaca di sana?
1: Iya, panas.
0: Oke, sama ya. Silahkan, Kak Ayus. Mau request lagunya siapa?
1: Exit.
0: Eh?
1: Exit.
0: Judulnya?
1: Mencari Alasan.
0: Itu jangan lagu Malaysia ke?
1: Oh.
0: Iyo. Lagu Indonesia.
1: Oh, ya.
0: Kan orang pilih alunan senandung lagu Indonesia toh. Topik itu topik ya. Ingat topiknya itu.
1: Oh iya, siap.
0: Apa Jo ganti? Ini sutra tahan ketawa ketahuan. Kakak apa? I 1 2 3. Topik ya.
1: Berama.
0: Iya, apa? Dalam apa? Cantik apa? Cantik.
1: Kawan baru.
0: Ih, kawan baru ada jadi lupa kawan lama begitu.
1: Iya.
0: Kawan baru yang nyanyi siapa?
1: Jamal Mirdad.
0: Jamal Mirdad hati seorang kawan baru.
1: Iya.
0: Oh iya, sudah. Oke, baik. Mana tahu ya hati seorang kawan baru ya. Kalau kawan ya, lama boleh kita jaman. Tahu.
1: Kan mana tahu ini,
0: betul, masih lagi. Baru jadi kan. Iya, tong tidak boleh menduga-duga. Kalau kawan lama boleh tong suhafa ke pekelakuan.
1: Atau ganti topik.
0: Dah. Terima kasih Kak Ayu sudah bergabung. Langsung dihadirkan requestan lagunya dari Jamal Mirdad, Hati Seorang Kawan Baru.

Tahukah Anda siapa dokter perempuan pertama di Indonesia? Dia bernama Mary Thomas. Ia mendirikan sekolah kebidanan pertama di Sumatera dan menjadi dokter pertama yang mengenalkan metode kontrasepsi baru di Indonesia seperti IUD. Mary Thomas lahir di Likupang, Sulawesi Utara pada 17 Februari 1896. Saat masih kecil, ia sempat pindah ke beberapa daerah mengikuti orang tuanya. Kala itu, seorang apoteker perempuan pertama di Belanda, Charlotte Jacobs, mendukung Mary Thomas untuk mendapatkan beasiswa bagi calon dokter perempuan Indonesia. Saat itu, Mary Thomas baru lulus dari sebuah sekolah Eropa di Manado. Pada tahun 1912, Mary diterima di Stovia. Sekolah tersebut sebelumnya hanya dikhususkan untuk laki-laki. Mary lulus pada tahun 1922 sebagai perempuan pertama yang lulus dari Stovia dengan gelar dokter. Prestasi kelulusan Mary bahkan diumumkan oleh sebuah surat kabar di Belanda. Selama menjadi dokter, ia kerap melakukan penelitian di bidang ginekologi dan kebidanan. Ia juga sering membantu perempuan yang mengalami kesulitan dalam persalinan. Selain dokter, Mary Thomas juga menjadi ahli ginekologi dan kebidanan pertama di Indonesia.

0: Saudara pendengar, masih dalam ajang Top yang asli orang pilih alunan Senandung Lagu Indonesia. Dibuka lagi untuk sesi selanjutnya. Next yang mau nelpon di 0967536386. Halo, selamat siang.
1: Top yang asli, selamat siang Kak Rahma.
0: Siang Cecil, silahkan Cecil.
1: Lagunya Sleng.
0: Sleng, judulnya?
1: Kuil Cinta.
0: Kuil Cinta, oke.
1: Iya, makasih.
0: Sama-sama, terima kasih juga Cecil yang sudah bergabung. Requestan lagunya langsung diputarkan ya. Requestan lagunya ada dari Sleng, judulnya Kuil Cinta.

0: Saudara mendengar punyanya Slang Kuil Cinta, dihadirkan requestan lagu dari Cecil yang sudah bergabung tadi. Di ujung telepon diterima lagi di 0967536386, ajang topi asli torang pilih alunan senandung lagu Indonesia. Halo, selamat siang.
1: Selamat siang topi asli.
0: Siang kakakku. Iya, kakak Ape. Silahkan kakak, mau request lagunya siapa?
1: Oh gitu.
0: Request sendiri, pilih sendiri.
1: Oh, tulis sendiri, jawab sendiri.
0: Iya, begitu. Kan sudah ada contoh, kan sudah ada contoh soal toh.
1: Kalau begitu biar bukan salahku, bukan juga salahmu.
0: Bukan salahku.
1: Iya.
0: Bukan
1: juga salahmu.
0: Bukan salahku, bukan juga salahmu. Terus salahnya siapa?
1: Ya tidak salah.
0: Tidak itu. Tahu. Masih bertanya pada rumput yang bergoyang. Lagunya siapa kakak? Tommy J. Pisa atau
1: lagunya siapa? Memantirkan Maria kak.
0: Bukan salahku, bukan salahmu. Kok di sini bukan salahku, bukan salahmu. Oh, Maya Rumantir ada. Maya Rumantir. Oke, baik. Sip, ada lagunya. Oke, siap, tong mainkan. Sama-sama. Iya, terima kasih kakak. Kakak Ape juga ya, yang paling oke. Terima kasih sudah bergabung. Ini requestan lagunya langsung dihadirkan. Bukan salahku, bukan juga salahmu. Terus salahnya siapa? Mungkin adakah jawabannya dalam lagu ini? Kalau begitu mari kita dengar sama-sama. Lagunya dari Maya Rumantir dihadirkan spesial untuk Anda. Yeah.

0: Saudara pendengar, pukul 14.43 menit waktu Indonesia Timur masih dijalani kebersamaan kita dalam ajang Topi Asli Torang Pilih Alunan Senandung Lagu Indonesia. Sesi selanjutnya diterima lagi yang sudah menanti di ujung telepon di 0967536386. Halo, selamat siang.
1: Selamat siang, ini topik asli kah topik palsu?
0: Asli dong.
1: Wah, aspal.
0: Iya, bukan kaleng-kaleng ini.
1: Pakai aluminium apa begitu?
0: Is, Mama Fani apa kabar?
1: Kabar baik, sehat selalu. Please, Mbak Rahmat.
0: Mantap, itu yang penting, sehat dan semangat. Betul. Selalu. Silahkan, mau request lagunya siapa, Mama Fan?
1: Mau request lagu ini, tak perasaan lagi terbaik-terbaik. Aduh. Ya, kita punya lagu perasaan kah, siang-siang, kok main di apa, siang-siang di perasaan dong.
0: Perasaannya Dian Pisesa?
1: Enggak, perasaannya Christine Panjaitan.
0: Oh,
1: lah.
0: Perasaannya Christine Panjaitan. Beda ya. Beda orang, beda perasaan ya. Iya sih. Ya,
1: iya, sudah saat perasaan lagi terang, juga sama yang di perasaan tuh, siang.
0: Aduh, kalau sudah menyangkut perasaan ini sulit ini.
1: Mbak Rahmat, terima kasih.
0: Ya, terima kasih Mama Fani yang sudah bergabung. Ini kalau sudah menyangkut perasaan tuh susah, berat kakak ya. Jadi ya sudahlah, kita langsung dengar lagunya Christine Panjaitan.

0: Saudara pendengar, punyanya Christine Panjaitan Perasaan sudah dihadirkan dan mengantarkan kita. Kini sudah pukul 14 lewat 49 menit. Dua sesi yang terakhir. Dibuka lagi line telepon kami pendengar di 0967-536-386. Halo, selamat siang.
1: Halo, selamat siang Topi Asli.
0: Siang, Topi Asli, Kakak Luna Maya.
1: Iya, benar sekali.
0: Silahkan Kakak Luna Maya, mau request lagunya siapa?
1: Lagunya Dewi Yul.
0: Judulnya
1: Mimpikan Dirimu.
0: Mimpikan diriku.
1: Ya, saya salah kirim salam buat Mama Fani yang bilang kurang perasaan tidak baik gitu. Jangan marah Kak, Mama Fani jangan marah ya. Semangat saja.
0: Iya betul.
1: Tuhan berkati.
0: Amin.
1: Tuhan berkati Mbak Rahma.
0: Amin
1: dalam
0: Kakak.
1: Dalam tugasnya.
0: Amin.
1: Berkati
0: terima
1: Mama
0: kasih.
1: Fani di sana. Dadah.
0: Terima kasih Kakak Lunmai yang sudah bergabung. Mimpikan diriku ya. Itu requestan lagunya, judulnya Kakak Luna dari Dewi Yul, judulnya Kau Bukan Dirimu. Langsung dihadirkan ya untuk requestan lagunya, dan sesi terakhir nanti diterima lagi yang mau bergabung.

0: Sudah terdengar pukul 14.55 menit waktu Indonesia Timur. Sesi terakhir Ajang Top yang asli diterima penelpon terakhir dan untuk requestan lagu yang terakhir. Halo, selamat siang.
1: Selamat siang,
0: Rezeki. Siang, Van. Penelpon terakhir nih, silakan. Yang biasanya Pertamax, sekarang terakhir.
1: Iya, makasih Mbak Rama. Iya. Lagunya. Kunanti Armada mulai.
0: Siapa ini?
1: Kunanti Armada.
0: Ini Mas Budi ya?
1: Iya.
0: Ya Allah, Akbar, salah. Arwana aku nanti.
1: Arwana.
0: Iya, Arwana aku nanti. Armada mah enggak ada. Iya. Mas Budi salah judul, salah grup band-nya, Mbak Rahma salah orangnya yang nelpon. Oke deh, sip, diputarkan. Mas Budi makasih ya.
1: Iya, sama-sama Mbak Rahma. Okay. Selamat bertugas.
0: Mas Budi dapat salam dari Mbak Irma. Yang hari itu ketemu di Gunung Merah.
1: Oke, siap.
0: Okay. Makasih juga sudah bergabung. Siap. Mas Budi, terima kasih ya. Langsung dihadirkan requestan lagu yang terakhir dari punyanya Arwana Kunanti. Dan kita jelang pukul 15 dihadirkan beragam informasi dalam Warta Berita Lintas Tanah Papua.

0: Pukul 15 waktu Indonesia Timur. Selamat sore pendengar dan pemirsa Radio Republik Indonesia Jayapura dengan penyampaian Warta Berita Lintas Tanah Papua edisi hari ini hari Kamis tanggal 30 Juli 2026. Sejumlah informasi kami hadirkan dalam Warta Berita Lintas Tanah Papua sore hari ini. Di antaranya, Pemprov Papua bantah KPK telusuri 300 kendaraan dinas bermasalah. Polresta Jayapura Kota siapkan 1000 personil amankan rencana aksi KNPB. Selain dua topik tersebut, Warta Berita Lintas Tanah Papua sore hari ini akan kami lengkapi dengan sejumlah berita menarik lainnya dan diakhiri nanti dengan berita olahraga. Inilah Warta Berita Lintas Tanah Papua selengkapnya bersama saya, Siti Rahmawati. Kita mulai berita yang pertama, pemerintah Provinsi Papua membantah kabar KPK menelusuri 300 kendaraan dinas bermasalah. Data tersebut berasal dari temuan BPK terkait pengelolaan aset dalam laporan keuangan 2025. Berikut laporan Rizky Kurniawan.
1: Pemerintah Provinsi Papua menegaskan Komisi Pemberantasan Korupsi bersinergi dengan pemerintah daerah dalam menindaklanjuti temuan Badan Pemeriksa Keuangan. Penegasan ini sekaligus meluruskan informasi yang menyebut KPK menemukan dan menelusuri 300 kendaraan dinas bermasalah. Gubernur Papua melalui Inspektur Daerah Provinsi Papua Dani Korwa mengatakan, informasi yang beredar di media sosial dan media soal keterlibatan KPK dalam penelusuran aset itu tidak benar. Dani menjelaskan isu ini bermula dari rapat dengar pendapat KPK dengan pemerintah Provinsi Papua. Direktur Koordinasi dan Supervisi Wilayah 5 KPK bersama Ketua KPK memaparkan sejumlah temuan BPK yang harus ditindaklanjuti pemerintah daerah. Ia menegaskan data tersebut berasal dari laporan hasil pemeriksaan BPK atas pengamanan aset tetap berupa peralatan dan mesin milik Pemprov Papua. Dari pemeriksaan itu ditemukan 300 unit kendaraan dengan rincian 230 unit belum dapat ditelusuri dan 70 unit dikuasai oleh pihak yang tidak berhak. Dani mengungkapkan 230 unit kendaraan itu tidak dapat ditelusuri karena 8 organisasi perangkat daerah tidak bisa menghadirkan kendaraan saat pemeriksaan BPK berlangsung.
2: Karena pada saat BPK melakukan pemeriksaan itu ada terdapat 8 OPD yang tidak bisa menghadirkan kendaraan pada saat diperiksa. Kemudian ada 70 unit kuasai oleh pihak yang tidak berhak. Saya ulang lagi, ada 70 unit dikuasai oleh pihak tidak berhak. Itu dikuasai oleh pensiunan dan pegawai yang telah pindah. Nah, jadi totalnya itu 300. Nah, temuan satu, 230 unit kendaraan yang belum dapat ditelusuri keberadaannya pada 8 SKPD. Itu dengan tahun perolehan berbeda-beda. Ada 2010 sampai 2012, ada juga dari tahun 1980 sampai 2012. Nah, ini tahun perolehannya ini juga kita siapkan satu persatu pada beberapa OPD ini. Itu ada Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumber Daya Aparatur, Dinas Komunikasi, Dinas Pendidikan, Dinas Sosial dan Kependudukan, RSUD AB Pura, RSUD Jayapura, dan Sekretariat Daerah.
1: Sementara itu, 70 unit kendaraan yang dikuasai pihak tidak berhak tersebar di 5 organisasi perangkat daerah, yakni Badan Kepegawaian Daerah, Dinas Pendidikan, Dinas Sosial, RSUD AB Pura, dan RSUD Jayapura. Kendaraan itu masih digunakan oleh pensiunan ASN dan pegawai yang telah pindah tugas ke DOB dengan tahun perolehan yang bervariasi di masing-masing perangkat daerah. Dani menyebut pemerintah Provinsi Papua melalui Penjabat Sekretaris Daerah Christian Soilai telah menggelar pertemuan pada Jumat 24 Juli 2026 lalu untuk membahas penyelesaian persoalan ini. Ia mengatakan draft surat keputusan pembentukan tim peneliti aset kini tengah diajukan ke Biro Hukum. Dari menjelaskan tim peneliti dibentuk berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2021 Pasal 72. Tim itu nantinya beranggotakan Inspektorat Daerah, Biro Hukum, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, Sekda selaku pengelola serta SKPD terkait. Setelah tim terbentuk, pemerintah Provinsi Papua akan segera melakukan penertiban aset dengan melibatkan kepolisian dan kejaksaan. Dani menambahkan Gubernur Papua Matius Fakhiri berkomitmen menata aset daerah secara menyeluruh. Reski Kurniawan melaporkan.
0: Pendengar dan pemirsa, DPR Papua mengapresiasi langkah pencegahan KPK kepada pemerintah Provinsi Papua memastikan seluruh rekomendasi segera ditindaklanjuti. Berikut laporan Naldi Kesaulia.
3: Dewan Perwakilan Rakyat Papua memastikan akan segera memanggil OPD Mitra melalui komisi terkait untuk menindaklanjuti sejumlah catatan dan rekomendasi dari Komisi Pemberantasan Korupsi terkait penataan aset daerah. Langkah ini diambil menyusul kunjungan tim pencegahan KPK di Papua yang memberikan sejumlah sorotan mendasar, diantaranya potensi pemborosan anggaran belanja di beberapa dinas serta penataan sekitar 300 unit aset milik pemerintah Provinsi Papua. Hal itu disampaikan Ketua DPR Papua Denny Henry Bonai kepada awak media siang kemarin.
4: Temuan-temuan yang kemarin itu nanti kita tinggal lihat saja. Misalnya terkait aset ya Komisi 3 panggil, pendidikan ya Komisi 5 panggil, supaya jadi sampai di mana ini. Ini kan kemarin dianggap pemborosan yang sebenarnya tidak perlu. Nah, itu bukan cuma itu, ada beberapa dinas yang memang jadi catatan itu kita akan mengawal itu. Melalui fungsi pengawasan ya, kita sambut baik sekali, apresiasi untuk KPK. Itu kan di sambutan saya kan saya ada bilang toh, kita apresiasi sekali untuk KPK terkait dengan fungsi pencegahan. Orang kan lebih baik mencegah daripada ditindak. Jadi kita apresiasi itu. Dan itu memang setelah dievaluasi kayak kemarin, nanti mereka akan balik lagi untuk ngecek bagaimana dengan yang sudah kita bicarakan bersama, sudah ditindaklanjuti atau belum. Mereka akan kembali.
3: Ia menjelaskan pimpinan dewan telah memegang berita acara serta kesepakatan bersama dari hasil pertemuan dengan KPK. Dokumen tersebut akan menjadi acuan bagi setiap komisi saat menggelar rapat kerja dan memanggil OPD mitra guna mengevaluasi sejauh mana penanganan kendala di lapangan. Salah satunya yang menjadi perhatian utama yakni penataan aset yang nilainya diperkirakan mencapai 21 triliun rupiah.
4: Memang aset setelah DOB ini nih memang kan kita lagi upayakan untuk aset jadi badan sendiri nih. Mm-hmm. Kalau dia jadi badan sendiri ini kan yang lagi besok ada masih konsultasi ke Kemendagri ya, di beberapa direktur untuk kalau disetujui dia jadi badan sendiri itu jauh lebih. Kalau ini kan sekarang dia masih jadi bidang, jadi keputusan-keputusan apapun masih harus ke apa gubernur mau kan dia jadi badan aset, karena aset kita kan besar. Papua itu 21 triliun aset, tapi masih ada yang bertempat di provinsi lain, penyerahan dan segala macam masih. Itu kemarin jadi catatan juga di KPK, ada berapa aset-aset yang mau diserahkan. Sebagian besar sudah, tapi ada yang belum juga. Tapi teman-teman Pemprov jawab, ada yang tidak diterima juga dari sana. Makanya minta untuk kalau bisa KPK ataupun Kemendagri jadi penengah untuk selesaikan itu. Supaya bisa fokus untuk aset kita.
3: Politisi Golkar Papua ini juga memberikan apresiasi kepada KPK atas fokus pendampingan fungsi pencegahan korupsi di wilayah Papua. Menurutnya langkah pencegahan di tahap awal perencanaan jauh lebih berdampak positif bagi tata kelola pemerintahan. Nalik Saulia melaporkan.
0: Polresta Jayapura Kota siapkan 1.000 personil untuk mengamankan rencana aksi unjuk rasa oleh KNPB yang direncanakan akan berlangsung pada 3 Agustus mendatang. Berikut laporan Arul Firmansyah.
5: Polresta Jayapura Kota menyiapkan langkah pengamanan jelang rencana aksi penyampaian pendapat yang akan dilakukan oleh KNPB pada 3 Agustus mendatang. Kapolresta Jayapura Kota Kombes Pol Frederikus Maklarimbun mengatakan, pengamanan ini dilakukan untuk menjaga stabilitas Kamtipmas di Kota Jayapura yang tetap terjaga kondusivitasnya, sekaligus memberikan kepastian agar masyarakat bisa tetap melakukan aktivitas mereka sehari-hari. Menurut Kapolres, penyampaian pendapat di muka umum merupakan hak dari setiap warga negara, namun pelaksanaannya harus tetap mematuhi ketentuan yang berlaku, serta tidak mengganggu aktivitas masyarakat lainnya.
6: Ya, terkait dengan informasi, terkait dengan pelaksanaan aksi oleh KNPB di tanggal 3 nanti, 3 Agustus, tentunya kita akan menyikapi dengan kegiatan kepolisian untuk bisa memberikan rasa aman dan nyaman untuk Kota Jayapura. Tentunya kita berharap semua kegiatan itu bisa berjalan dengan baik, masing-masing saling menghargai dan menghormati hak orang lain. Intinya penyampaian pendapat juga itu, aspirasi silakan, tapi jangan sampai mengganggu ataupun menghentikan aktivitas orang lain, itu kita sangat harapkan. Penyampaian aspirasi sesuai dengan aturan sudah jelas, ada hak-hak dan kewajiban yang memang harus dipenuhi oleh setiap orang.
5: Lanjut Kapolresta Jayapura Kota, untuk mengantisipasi berbagai potensi gangguan keamanan, pihaknya tengah menghitung kebutuhan personil yang akan diterjunkan. Namun diperkirakan setidaknya ada sekitar 1.000 personil yang telah dipersiapkan untuk mendukung pengamanan di sejumlah titik di Kota Jayapura.
6: Kita masih hitung-hitungan terkait dengan penggunaan beberapa personil yang akan dilipatkan, tapi kita mungkin minimalkan dia mungkin 1.000. untuk mengantisipasi semua aspek yang ada di Kota Jayapura. Kami mengimbau kepada masyarakat ya tetap beraktivitas seperti biasa, jangan mudah terprovokasi dengan isu-isu. Kalau bila ada isu atau informasi yang beredar di media sosial, tolong mungkin difilter, disaring, ditelaahlah dengan bijak, sehingga jangan mudah untuk men-share sesuatu yang belum jelas.
5: Terkait dengan itu, Kombes Pol Frederikus Makelarimbun menghimbau kepada masyarakat untuk tetap beraktivitas seperti biasa dan tidak mudah terpengaruh oleh berbagai informasi yang belum dapat dipastikan kebenarannya, terutama yang dapat menimbulkan keresahan di tengah masyarakat. Kapolres juga menghimbau kepada masyarakat untuk menyaring berbagai informasi secara bijak serta tidak membagikannya kepada orang lain agar tidak menimbulkan kepanikan di tengah aktivitas masyarakat di Kota Jayapura. Arul Firmansyah melaporkan.
0: Warta berita lintas tanah Papua ini disiarkan langsung dari Pro 1 RRI Jayapura dan bisa Anda saksikan di kanal YouTube kami di RRI Jayapura Official. Pendengar dan pemirsa, pemusatan latihan Paskibraka Provinsi Papua 2026 resmi dimulai dengan diikuti 31 peserta. Mereka akan menjalani pembinaan fisik dan wawasan kebangsaan sebagai persiapan upacara kemerdekaan. Berikut laporan Rizky Kurniawan.
7: Pemusatan pendidikan dan latihan Paskibraka tingkat Provinsi Papua 2026 resmi dibuka Rabu kemarin. Sebanyak 31 calon Paskibraka mengikuti pembukaan kegiatan tersebut. Asisten 3 Sekretariat Daerah Papua Susana Wanggai membuka kegiatan itu mewakili Gubernur Papua Matius Fakiri yang berhalangan hadir. Ia menyampaikan salam dan pesan Gubernur agar seluruh peserta menjaga kesehatan selama pelatihan berlangsung. Susana menegaskan peserta yang mengikuti pemusatan latihan merupakan perwakilan terbaik dari proses seleksi di masing-masing daerah. Ia berpesan agar peserta saling mengenal dan menghormati selama latihan, mengingat sebagian besar dari mereka baru pertama kali bertemu.
8: Semua yang kemarin digembleng dan kemudian kalian yang terpilih, itu berarti kalian yang terbaik dari teman-teman kalian juga yang terbaik kemarin. Untuk itu terus jaga kedisiplinan kalian, jaga dengan baik, karena tentu di sini akan digembleng disiplin, sikap, saling menghormati, saling menghargai. Karena dengan disiplin kalian akan membawa atau menunjukkan bahwa inilah kalian untuk generasi-generasi muda yang lain.
7: Ketua Panitia Oktavianus Sanda menjelaskan seleksi tingkat provinsi diikuti 49 calon peserta. Dari jumlah itu terpilih 34 orang dengan 32 mengikuti pemusatan latihan provinsi dan 2 orang mengikuti pemusatan latihan nasional yang telah berlangsung sejak 22 Juli 2026. Ia menyebutkan dari 32 peserta latihan provinsi, 1 orang asal Waropen belum bisa hadir karena kendala teknis. Peserta itu dijadwalkan menyusul bergabung pada 1 Agustus 2026.
9: Pola latihannya itu yang untuk outdoor itu mereka latihan fisik, latihan PBB, kemudian sikap ketika berada di lapangan, terus kemudian yang berikut indoor itu dalam ruangan itu pembekalan terkait dengan wawasan kebangsaan, pembinaan ideologi Pancasila, bela negara dan sebagainya. Dan kalau untuk itu nanti langsung dilaksanakan oleh Badan Pembinaan Ideologi Pancasila. Jadi nanti sifatnya mereka mengikuti materi itu sifatnya online.
7: Oktavianus menambahkan pelatih peserta berasal dari 3 matra TNI dan 1 unsur kepolisian. Mereka berasal dari Rindam 17 Cendrawasih, Lanut Silas Papare, Koda Eral 10 Jayapura, dan SPN Polda Papua. Rizky Kurniawan melaporkan.
0: Pendengar dan pemirsa, Wakapolda Papua Brigjen Pol Muhajir melaksanakan kunjungan kerja ke Sekolah Polisi Negara atau SPN Polda Papua untuk memastikan proses pendidikan pembentukan anggota Polri berjalan sesuai standar. Dalam kunjungan tersebut, Wakapolda meninjau langsung kegiatan belajar mengajar di ruang kelas, berdialog dengan tenaga pendidik, dan memberikan motivasi kepada para siswa agar menjalani pendidikan dengan disiplin, dedikasi, dan semangat pengabdian. Brigjen Pol Muhajir Muhajir menegaskan kualitas pendidikan di SPN merupakan fondasi utama dalam mencetak personel Polri yang profesional, berintegritas, dan humanis. Selain meninjau proses pembelajaran, Wakapolda juga memeriksa ruang makan siswa untuk memastikan kebersihan, kualitas pelayanan, serta kelayakan fasilitas yang digunakan para peserta didik. Ditegaskan Wakapolda, pengawasan secara langsung merupakan bagian dari evaluasi berkelanjutan agar seluruh aspek penyelenggaraan pendidikan terus mengalami peningkatan, sebab pendidikan adalah investasi jangka panjang bagi institusi Polri. Dengan demikian, ujar Wakapolda, lulusan SPN Polda Papua nantinya benar-benar siap mengemban tugas sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat. Pendengar dan pemirsa, terakhir kami hadirkan berita olahraga. PT Yuasa Baterai Indonesia asal Jepang mendukung proses pembelajaran non-akademik tim futsal SMA Negeri 2 Jayapura usai konsisten menjuarai turnamen futsal My Pertamina 2026. Berikut laporan Naldi Kesaulia.
10: Perusahaan asal Jepang Yuasa Baterai Indonesia memberikan apresiasi kepada SMA Negeri 2 Jayapura seiring prestasi yang terus ditorehkan tim futsal. Apresiasi itu berupa bantuan peremajaan lapangan untuk mendukung pengembangan olahraga di sekolah tersebut. Hal itu disampaikan Kepala Sekolah SMA Negeri 2 Jayapura, Lia Ansanai, kepada awak media sore kemarin. Dikatakan pencapaian yang telah diraih di tingkat daerah akan menjadi motivasi bagi sekolah untuk meningkatkan prestasi hingga ke tingkat nasional.
11: Sehingga mereka datang, kemudian mereka melihat fasilitas lapangan kami, sehingga mereka memberikan bantuan berupa pemecatan, pemberian kembali lapangan SMA Negeri 2. Jadi lapangan ini juga selain digunakan untuk futsal, juga digunakan oleh anak-anak kita yang tergabung dalam poli, kemudian badminton, dan juga aktivitas yang lainnya. Oleh sebab itu, kami berterima kasih kepada Yuasa, yang ini salah satu sarana yang memang dibutuhkan oleh anak-anak kita untuk terbakar dalam hal ini, sehingga anak-anak hari ini semua selain futsal, anak-anak SMA Negeri 2 semua senang sekali dengan lapangan yang sudah mengalami peremajaan.
10: Sementara guru pendidikan jasmani Agustinus Sailatua menilai bantuan peremajaan lapangan futsal akan memberikan semangat baru bagi para siswa untuk terus berlatih dan mengembangkan kemampuan mereka.
12: Karena mereka melihat perkembangan futsal SMA Negeri 2 itu sangat berpotensi di Kota Jayapura, sehingga mereka bangun kerjasama dengan SMA Negeri 2 Jayapura dalam rangka pengencetan lapangan untuk persiapan anak-anak latihan dalam rangka mengikuti event-event, baik event di Kota Jayapura maupun tingkat nasional. Selaku guru olahraga di SMA Negeri 2 Jayapura, saya sangat berterima kasih sekali buat Yuasa yang mana sudah membantu kami pihak sekolah dalam hal ini untuk pengecatan sekolah.
10: Di tempat yang sama, pelatih futsal SMA Negeri 2 Jayapura, Bayu Pratama, merasa optimis perkembangan tim asuhannya selama ini. Menurutnya, keberhasilan tersebut merupakan hasil dari persiapan yang telah dilakukan secara intensif.
13: Setelah kami menjuarai Pertamina, target kami masih tidak akan jauh-jauh dari kami harus pergi ke nasional. Di mana di tanggal 13 Agustus nanti kami akan bertanding di futsal series. Di mana futsal series region Papua ini, bila menjuarai maka kami akan lanjut ke babak nasional untuk mewakili Papua. Itu menjadi target kami. Jadi saya rasa setelah mendapatkan beberapa gelar di turnamen lokal, saya harus memberitahu ke anak-anak baru kita harus step up untuk pergi ke babak nasional nanti lewat jalur futsal series ini.
10: Diketahui sebelumnya tim futsal SMA Negeri 2 Jayapura telah menorehkan dua prestasi membanggakan dengan meraih juara pertama pada turnamen futsal Cendrawasih dan kembali menjadi juara pertama pada turnamen My Pertamina Futsal 2026. Nalik Saulia melaporkan.
0: Pendengar dan pemirsa, sekian penyampaian Warta Berita Lintas Tanah Papua dari Radio Republik Indonesia Jayapura edisi hari ini, hari Kamis, tanggal 30 Juli 2026. Jangan lewatkan cuplikan berita dan liputan terkini kami di media sosial YouTube, Instagram, TikTok, dan Facebook RRI Jayapura Official. Anda juga dapat membaca kembali seluruh berita kami secara lengkap di rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Siti Rahmawati mengucapkan terima kasih untuk perhatian Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Kita itu beda, beda pendapat, beda pilihan, dan beda agama, suku dan budaya.
1: Kita itu sama, sama-sama ingin perdamaian, sama-sama ingin dihargai.
2: Berdamailah, walaupun kita berbeda. Lakukan yang terbaik untuk bangsa. Toleransi adalah saling menghargai, bukan saling menghakimi.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

Saudara pendengar program 1 Radio Republik Indonesia Jayapura, kanal informasi dan inspirasi dimanapun Anda berada, masih terus menemani Anda di suasana sore hari ini. Selepas beragam informasi sudah dihadirkan dalam Warta Berita Lintas Tanah Papua. Kapan siarannya mengudara Mbak Rahma? Udah tadi Warta Beritanya pukul 15 waktu Indonesia Timur atau jam 3 sore. Dan kalaupun Anda ketinggalan, Anda bisa tonton kembali melalui kanal YouTube kami ya, di RRI Jayapura Official. Untuk Warta Berita Lintas Tanah Papua edisi hari ini, hari Kamis ya, tanggal 30 Juli 2026. Silakan bisa ditonton kembali melalui kanal YouTube kami di RRI Jayapura Official. Selamat sore untuk Anda semuanya. Dan suasana sore hari yang begitu menyenangkan, udaranya dengan semilir angin yang begitu syahdu, sejuk, menenangkan, ya kan, tidak sepanas cuaca ketika siang hari tadi. Lumayan panasnya ya, tetapi semoga menjadi penyemangat deh untuk Anda semuanya yang akan kembali ke rumah masing-masing setelah seharian ini beraktivitas. Jadi karena sudah pukul 16 lewat 12 menit waktu Indonesia Timur, biasanya udah mulai siap-siap nih kan untuk kembali pulang. Jangan lupa absen pulangnya, jangan sampai lupa, karena saking sudah tidak sabarnya ketemu lagi sama keluarga, jadi sampai lupa absen, Mbak Rahma sayang dong ya, nanti hari ini gak kehitung kerjanya. Dan selamat sore untuk Anda semuanya yang terus setia mendengarkan siaran kami Pro 1 RRI Jayapura, kanal informasi dan inspirasi. Selamat sore juga Ivan yang sudah sempat main ke studio. Mbak Rahma surprise loh, begitu selesai baca Warta Berita Lintas Tanah Papua, begitu keluar dari studio podcast, Mbak Rahma ada yang mau ketemu, siapa? Ada Ivan ternyata ya. Makasih sudah mampir, sudah datang, sudah main ke studio kami yang baru, dan baru saja meninggalkan kantor RRI Jayapura. Jadi selamat jalan Ivan, semoga selamat sampai di tempat kerjanya karena harus absen pulang ya kan. Hati-hati di jalan, next time ya nanti bisa datang lagi berkunjung, dan nanti mudah-mudahan bisa kemudian berinteraksi juga ya dengan fans-fans RRI Jayapura yang lain. Ya, sukses untuk Ivan, terima kasih sudah hadir, hati-hati di jalan Titi DJ, dan semoga sehat selalu, sukses dengan aktivitas kerjaannya. Bersama kami di sini di Pro 1 RRI Jayapura, kanal informasi dan inspirasi, terus menemani Anda. Mbak Rahma masih standby bertugas bareng Bung Mansa, Bung Manuel Sawaki, sampai nanti pukul 18 waktu Indonesia Timur atau sampai jam 6 sore nanti. Lagu-lagu hiburan pilihan, dan juga nanti pada pukul 17 waktu Indonesia Timur, kami informasikan kalau hari Kamis pasti Anda pendengar setia RRI Jayapura sudah tahu, setiap hari Kamis sore pukul 17 waktu Indonesia Timur nanti kita relay ya, siaran berjaringan nasional beranda Asta Cita yang kami relay nanti dari Pro 1 RRI Jakarta. Kita akan dengarkan persembahan dari RRI Surabaya, RRI Loksmawe, kemudian sebagai pelaksana juga ada dari RRI ND dan juga RRI Tahuna. Ini tema besarnya yaitu tentang toleransi keberagaman. Nanti siaran berjaringan nasional beranda Asta Cita-citanya kami relay dari Pro 1 RRI Jakarta pada pukul 17 hingga jelang pukul 18 waktu Indonesia Timur. Itu informasinya untuk Anda. Jadi tetap setia bersama kami di sini pendengar di program 1 Radio Republik Indonesia Jayapura, kanal informasi dan inspirasi. Kami terus mengudara langsung dari kawasan Tasangkapura nomor 23 Jayapura melalui FM 96, 96,3 juga FM 97,6 MHz untuk Anda yang ada di kota Jayapura dan sekitarnya. Juga menyapa Anda tentu yang menggunakan aplikasi RRI Digital Mobile Application ya, yang sudah diunduh melalui Play Store juga App Store. Selamat sore saja untuk Anda semuanya, dan semoga terhibur dengan lagu-lagu hiburan pilihan yang terus kami mainkan ke ruang dengar Anda sore hari ini.

Bencana banjir adalah bencana yang paling sering melanda Indonesia. Bencana banjir dapat terjadi akibat faktor alam dan faktor manusia. Apa yang seharusnya kita lakukan untuk menghindari bencana banjir ini? Berikut beberapa tipsnya. Mengungsi ke daerah aman atau posko banjir sedini mungkin saat genangan air masih memungkinkan untuk dilewati. Hindari berjalan di dekat saluran air untuk menghindari terseret arus banjir. Matikan aliran listrik di dalam rumah atau hubungi PLN untuk mematikan aliran listrik di wilayah yang terkena banjir. Segera amankan barang-barang berharga ke tempat yang lebih tinggi. Jika air terus meninggi, hubungi tetangga terdekat atau kepala desa, lurah, atau camat di lingkungan Anda.

Saudara pendengar, terima kasih Anda masih terus setia bersama kami di sini di program Satu Radio Republik Indonesia Jayapura, kanal informasi dan inspirasi. Informasi waktu saat ini di studio kami sudah menunjukkan pukul 16:27 waktu Indonesia Timur. Yang akan sebentar lagi pulang, sebelum pulang kerja, ada baiknya dulu deh ya meluangkan beberapa ya menit ya, jangan beberapa jam kelamaan. Beberapa menit saja ya untuk memastikan bahwa apa Mbak Rahma, ya semua tugas hari ini harus sudah diselesaikan dengan baik ya, dan kebiasaan-kebiasaan sederhana yang dilakukan bahkan sebelum Anda pulang kantor, meninggalkan tempat kerja Anda, ini akan membuat esok hari, hari selanjutnya Anda beraktivitas itu akan terasa jauh lebih ringan dan pekerjaan juga lebih terorganisasi. Betul enggak? Betul sih Mbak Rahma. Dan beberapa hal yang mungkin bisa dilakukan sebelum Anda meninggalkan tempat kerja, yaitu yang pertama ya mungkin bisa dirapikan meja kerjanya, jangan lupa disimpan kembali dokumen-dokumen penting pada tempatnya ya kan, jangan sampai ini dokumen penting terus tercecer kemana-mana, entah nanti di mana tempatnya Anda jadi lupa meletakkannya, akhirnya nanti besok harinya jadi pusing ya harus mencarinya di mana. Jadi dirapikan meja kerjanya, disimpan kembali dokumen-dokumen penting pada tempatnya juga. Yang kedua ya, pastikan tugas yang sudah selesai ini Anda catat ya, jadi buat daftar prioritas juga untuk kerja Anda esok hari. Yang selanjutnya, yang ketiga berarti ya, jangan lupa simpan file pekerjaan dan lakukan juga pencadangan, itu maksudnya ya, dan lakukanlah juga pencadangan bila diperlukan. Ini sangat penting biar bisa terbackup ya data file pekerjaan kita. Jangan lupa juga selanjutnya matikan komputer, lampu ruangan kerja Anda atau peralatan elektronik yang tidak lagi digunakan biar bisa menghemat energi. Kemudian pastikan juga tidak ada barang pribadi Anda yang tertinggal. Jangan sampai Anda lupa handphone Anda, wah bisa repot dong ya. Jangan sampai Anda lupa dompet Anda, bisa repot juga ya. Jadi pastikan barang-barang pribadi Anda jangan sampai tertinggal di tempat kerja Anda. Dan terakhir, luangkan waktu sejenak, ini boleh Anda lakukan untuk sekedar mengevaluasi hal-hal ataupun usaha-usaha yang sudah Anda capai hari ini, dan semoga saja ini bisa membuat kita jadi lebih bersyukur lagi bahwa setiap proses ini sudah kita lalui dan sampai di titik ini kita sudah memberikan segala sesuatunya semaksimal mungkin sesuai dengan apa yang menjadi potensi kerja kita. Itu dia ya beberapa hal yang mungkin diingatkan kembali untuk bisa kita lakukan sebelum kita melangkahkan kaki keluar ruangan kerja dan menuju ke tempat kediaman kita masing-masing. Semoga bermanfaat dan menjadi pengingat untuk kita semuanya, hal-hal sederhana yang sebaiknya juga harus sudah mulai rutin kita lakukan jadi kebiasaan ketika kita akan kembali pulang ke rumah masing-masing. Selamat sore saja untuk Anda semuanya, mengiringi Anda yang lagi dalam perjalanan sambil terus pantau siaran Pro 1 RRI Jayapura dengan lagu-lagu hiburan pilihan. Semoga bisa menjadi teman terbaik Anda sepanjang rute perjalanan yang Anda tempuh sore hari ini.

0: Jika terjadi bencana alam, kebakaran atau keadaan darurat, jangan panik. Perhatikan tanda jalur evakuasi.
1: Jalur evakuasi? Apa itu?
0: Jalur evakuasi adalah tanda atau peta yang menunjukkan kawasan aman, yaitu untuk menyelamatkan penduduk, pekerja atau karyawan yang berada dalam bangunan ketika terjadi insiden berbahaya.
1: Oh, begitu. Baru tanda atau peta jalur evakuasi itu ada di mana?
0: Umumnya ditempatkan di tembok, di dinding atau pada langit-langit gedung serta papan peringatan bencana pada setiap bangunan.
1: Oh, yang gambar panah warna hijau itu kan?
0: Ya, betul. Jadi, ikuti arahannya. Karena fungsi peta jalur evakuasi membantu meminimalisasi resiko salah arah ketika kita berusaha menyelamatkan diri dan mencegah terjadinya cedera serta kerusakan aset hingga kerugian materi.
1: Kalau begitu, sekarang kita lari ke arah sana.
2: Untuk apa lari? Kan tidak ada bencana toh.

Saudara pendengar, Anda masih bersama kami di sini di program 1 Radio Republik Indonesia Jayapura, kanal informasi dan inspirasi. Sudah pukul 16.46 menit waktu Indonesia Timur pendengar, dan kami informasikan nanti pada pukul 17 waktu Indonesia Timur atau jam 5 sore ini kami hadirkan, kami relay siaran berjaringan nasional Beranda Asta Cita yang nanti kami relay dari Pro 1 RRI Jakarta. Sebagai pelaksana ada 4 stasiun RRI untuk edisi hari ini, yaitu dari RRI Surabaya ya, dengan tema yaitu mengakui, menghormati dan merayakan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian ada persembahan ataupun produksi pula sebagai pelaksana dari RRI Loksmawe untuk edisi sore hari ini juga, dengan tema toleransi tanpa batas Baitul Mal hadir untuk semua. Kemudian dari RRI ND dengan temanya itu toleransi keberagaman dalam kajian pendidikan Pancasila. Dan terakhir ada persembahan produksi dari RRI Tahuna dengan tema nilai kekeluargaan jadi perekat kerukunan di tengah perbedaan keyakinan ya. Ini tema besarnya dalam siaran berjaringan nasional Beranda Asta Cita untuk edisi hari ini, yaitu tentang toleransi keberagaman. Nanti kita dengarkan bersama ya siarannya yang kami relay pukul 17 waktu Indonesia Timur hingga jelang pukul 18 waktu Indonesia Timur dari Pro 1 RRI Jakarta, dan sebagai host nanti ada rekan Ruli Huta Heain. Kita jelang bersama pukul 17 waktu Indonesia Timur. Tetap setia bersama kami di sini pendengar di program 1 Radio Republik Indonesia Jayapura, kanal informasi dan inspirasi. Kami terus hadir menemani Anda, selain ada lagu-lagu hiburan pilihan yang terus kami mainkan kurang dengar Anda. Nanti juga saat lagi kami hadirkan program berjaringan nasional Beranda Asta Cita, kami relay dari Pro 1 RRI Jakarta. Tetap setia bersama kami di sini dengan rangkaian program-program siaran kami yang terus dihadirkan di part yang ketiga untuk rangkaian Lintas Jayapura Sore, sampai nanti tugasnya Mbak Rahma selesai hingga pukul 18 waktu Indonesia Timur.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: Saudara pendengar program 1 Radio Republik Indonesia Jayapura, kanal informasi dan inspirasi, sudah pukul 17:06 waktu Indonesia Timur. Dan kini kita langsung bergabung bersama Pro 1 RRI Jakarta. Kita akan turut menyiarkan siaran berjaringan nasional Beranda Asta Cita. Untuk edisi hari ini ada persembahan dari RRI Surabaya, kemudian RRI Loksmawe, RRI ND, dan juga RRI Tahuna. Sampai kita jelang nanti pukul 18 waktu Indonesia Timur. Dan diinformasikan bagi Anda seluruh kaum muslim dan muslimat, kumandang azan maghrib untuk hari ini yaitu pada pukul 17:47 waktu Indonesia Timur. Kita langsung bergabung bersama Pro 1 RRI Jakarta dalam siaran berjaringan nasional Beranda Asta Cita. Selamat sore dan selamat mendengarkan.
1: Kita akan memulai dari RRI Surabaya dengan tema mengakui, menghormati, dan merayakan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
2: Beranda Asta Cita, Pro 1 RRI Jakarta. Sebuah acara yang menghadirkan potret kebijakan, persembahan Radio Republik Indonesia, program prioritas, dan langkah strategis pembangunan nasional. Menyuarakan 8 cita-cita besar bangsa, menuju Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian.

0: Sukacita, siaran berjaringan nasional dengan judul Mengakui, Menghormati, dan Merayakan Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Perjalanan panjang pengakuan negara terhadap penghayat kepercayaan, makna filosofis di balik tanggal 13 Juli, serta bagaimana kehadiran Hari Kepercayaan dapat menjadi perekat persatuan dalam keberagaman Indonesia. Kita dengarkan perbincangan rekan kami, Sari Julia, bersama Dr. Kanjeng Raden Tumenggung Oto Bambang Wahyudi, MSI. Selamat mendengarkan.
1: Pendengar, kembali Beranda Asa Cita Nasional Berjaringan hadir kembali menyapa Anda. Kali ini RRI Surabaya hadir dengan topik mengakui, menghormati, dan merayakan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Bersama saya Sari Julia, kami akan menghadirkan perbincangan singkat bersama dengan Bapak Dr. Kanjeng Raden Tumenggung Oto Bambang Wahyudi, MSI. Beliau adalah Presidium Majelis Luhur Kepercayaan Indonesia MLKI Jawa Timur. Pak Oto, berkaitan dengan penetapan 13 Juli sebagai Hari Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa, menurut Pak Oto, apa sih makna mendalam dari momentum sejarah bagi masyarakat penghayat kepercayaan saat ini, begitu Pak Oto?
2: Terima kasih Mbak Sari. Jadi yang pertama, kita saya masih ingat pidato Bung Karno, jas merah, jangan sekali-sekali meninggalkan sejarah. Nah, kegiatan ini sebenarnya kita juga menghargai jasa para pahlawan kita. Salah satu diantaranya adalah Mr. Wongsonegoro. Pada tanggal 13 Juli, di dalam rapat perancang Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, di sana disebutkan pada pasal 29, itu dia menolak untuk menambah kewajiban beribadah menurut agamanya masing-masing, jadi agamanya apapun masing-masing, kemudian ditambah, Wongsonegoro mengusulkan ditambah dengan dan kepercayaannya itu. Sehingga akhirnya pada tanggal 18 Agustus ditetapkan, muncul sudah kepercayaan terhadap Tuhan, kepercayaan itu agama dan kepercayaan itu. Nah, dari sini sebenarnya, jadi kita menghargai berapa jasa Mr. Wongsonegoro. Mr. Wongsonegoro itu pun juga seorang penghayat. Banyak dari kalangan perancang undang-undang, mereka yang utusan dari penghayat kepercayaan sebenarnya. Akhirnya ada satu bias, di mana ada dua pengertian, dua tafsir. Yang tafsir yang pertama, agama dan kepercayaannya, ada dua. Kemudian yang satu mengatakan kepercayaannya itu mengacu kepada agama. Dari sini terus terjadi sampai dengan masa Orde Baru. Dari Orde Baru kemudian atas jasa Ibu Tuntunan Agung, ya Suwartini, ini dia salah satu anggota MPR, terus berusaha. Akhirnya muncullah di dalam GBHN. Muncul di dalam GBHN tahun 78 terus sampai sekarang ini. Perjuangan titik starting point kita itu pada tanggal 13 Juli.
1: Artinya memang ada perjuangan yang cukup panjang sehingga ditetapkanlah 13 Juli. Ini menggambarkan bahwa Indonesia sesuai begitu ya Bhinneka Tunggal Ika, bahwa meskipun berbeda agama, kepercayaan ya, itu benar-benar tergambarkan dari sini, begitu Pak Oto.
2: Begitu. Jadi memang Indonesia itu bukan milik salah satu agama. Kepercayaan itu sudah ada. Jadi kepercayaan itu sudah ada sejak atau sebelum agama-agama lain itu masuk ke Indonesia. Kita sudah punya yang disebut dengan Tan Kenok Tinoyongopo. Jadi kita itu sudah monoteis sebenarnya. Ini tergambar pada prasasti yang ditemukan di Gunung Padang. Gunung Padang itu ada undak-undak, di mana itu dibuat seperti piramid ya. Itu dibuat pada 5.900 tahun sebelum Masehi. Jadi jauh. Padahal piramid Mesir itu dibuat 2.500 sebelum Masehi. Jadi kita lebih, sebenarnya kita sudah lebih lama. Sehingga dari situ kita sudah monoteis. Nah, akhirnya oleh kolonial mulailah muncul istilah animisme, dinamisme. Padahal itu adalah buatan kolonial.
1: Nah, usulan berkaitan dengan hari besar ini kan konon memang sudah diajukan sejak tahun 2005 dan baru terwujud pada 2026 ini. Tadi Pak Oto juga di awal sudah menjelaskan bagaimana perjalanannya, progresnya, tahapannya sampai akhirnya tibalah begitu ya bulan Juli di tahun 2026 kali ini. Bisa diceritakan juga enggak sih sih Pak, bagaimana perjalanan panjang perjuangan para penghayat kepercayaan hingga akhirnya tadi mendapatkan pengakuan resmi dari negara?
2: Nah, seperti tadi saya katakan, kita sudah mulai masuk di dalam GBHN ya. Pada TAP MPR nomor 4 tahun 78, 83 terus itu sudah ada terus percayaan. Nah, tetapi pelaksanaan implementasi di kemasyarakatan, di masyarakat dan di pemerintahan ini masih belum berjalan sesuai dengan harapan kita. Sehingga dari sini terus kita berjuang. Akhirnya muncul di dalam undang-undang adminduk, di mana penghayat itu bisa mengosongkan kolom agama. Jadi kolom agama itu dikosongkan. Kolom agama dikosongkan atau di-strip. Akhirnya kita tidak mau. Kita tidak mau, kita menuntut. Masuk di MK. Masuk di MK. MK muncullah keputusan nomor 97 bahwa menyetarakan bahwa kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa setara dengan agama. Dari situ kemudian muncul lagi polemik, di mana sebenarnya kalau kita sudah setara, maka KTP itu harusnya agama titik dua, kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Tapi ditolak oleh salah satu saudara kita yang lain, dari agama yang lain. Akhirnya diputuskanlah KTP kita ada dua. Ada KTP yang kolom beragama, ada KTP yang kepercayaan. KTP saya kolom agamanya tidak ada, KTP saya. Jadi KTP saya tidak ada, hanya tertulis kepercayaan titik dua, kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Ini perjuangan. Sehingga kita mengusulkan, sekarang ini kita mengusulkan bahwa 7 November sesuai dengan keputusan MK menjadi hari kebangkitan kepercayaan. Ya, 13 Juli ini Wongso Negoro. Tapi kita juga mengacu kepada keputusan MK menjadi satu hari kebangkitan. Ini loh sebenarnya starting point-nya dari
1: ini. Kalau Menteri Kebudayaan Fadlizon itu kan menyatakan bahwa penetapan ini merupakan bentuk komitmen negara dalam memenuhi hak penghayat kepercayaan. Kalau menurut Pak Oto sendiri, sejauh mana sih pengakuan ini sudah dirasakan begitu ya oleh masyarakat penghayat dalam kehidupan sehari-harinya?
2: Hak-hak kepercayaan penghayat ini memang sudah banyak diakomodir oleh pemerintah. Satu diantaranya pendidikan, kemudian hak untuk ber-KTP kepercayaan. Kemudian kedua, hak untuk mendapatkan pekerjaan yang layak. Ada di ASN sudah bisa masuk. Kemudian untuk perkawinan, itu pun juga sudah rencanakan. Kemudian kematian. Untuk kepercayaan itu dimakamkan makam umum. Makam umum ini harus disediakan oleh pemerintah daerah. Nah, dari sini sebenarnya ini masih perjuangan sekarang untuk pemakaman ini. Karena banyak pemakaman-pemakaman umum yang diklaim menjadi makam milik salah satu agama. Jadi dari situ. Jadi sudah banyak sudah hak-hak kita untuk tempat beribadah dan sebagainya.
1: Artinya memang penetapan ini menegaskan bahwa penghayat kepercayaan itu punya kedudukan dan hak yang setara dengan warga negara lainnya ya. Ini juga Bapak tadi juga menyebut ya bahwa penetapan ini sebagai simbol pemersatu bagi keberagaman penghayat kepercayaan di Indonesia. Nah, bagaimana Pak Oto juga melihat keberagaman aliran kepercayaan di Nusantara ini, dan bagaimana sih untuk bisa menjaga agar tetap bersatu dalam sebuah wadah begitu Pak?
2: Nah, kita juga bergabung, kita sudah mulai juga bergabung di Rumah Bhinneka misalnya. Di Rumah Bhinneka. Rumah Bhinneka itu merupakan satu kumpulan dari semua suku, agama dan semuanya bergabung menjadi satu. Dan itu saling urut menghormati. Kemudian yang kedua, kita juga bergabung di menjadi satu motor pendirian Indonesia Merayakan Perbedaan. 7 tokoh agama. Salah satu diantaranya adalah kepercayaan. Kemudian kita juga masuk forum beda tapi mesra. Jadi terdiri dari semua agama. Demikian Pak. Jadi kita sudah mulai bergabung dengan semua dan kehidupannya setara kita.
1: Ini menjadi sesuatu yang luar biasa juga yang perlu kita syukuri begitu ya. Bahwa dengan keberagaman ini kita juga bisa tinggal dalam sebuah wadah yang tentunya saling menghormati dan menghargai begitu Pak Oto. Nah, salah satu tujuan dari penetapan ini adalah untuk mewariskan nilai-nilai luhur kepercayaan kepada generasi penerus kita begitu. Apa saja sih nilai-nilai luhur yang paling penting untuk dilestarikan dan bagaimana strateginya untuk bisa mengenalkan ini kepada generasi muda kita Pak Oto?
2: Jadi pada intinya ada 3 hal yang perlu untuk kita wariskan. Yang pertama, kita harus ingat sangkan paraning dumati. Dari mana asal kita? Dari mana asal kita? Misalnya contoh Mbak Sari asalnya dari mana? Apakah dari tanah? Kan bukan. Iya toh? Tetapi sebelum Mbak Sari lahir, sebelum Oto lahir, ada di mana? Itu semua merupakan satu, ada satu percikan Tuhan, cahaya Tuhan yang masuk di dalam tubuh manusia. Sehingga manusia, setiap manusia harus bisa mempunyai kewajiban untuk memanifestasikan sifat-sifat Tuhan di dalam satu kehidupan sehari-hari. Introspeksi, apa kesalahan kita, sekarang apa yang akan kita lakukan. Kemudian yang kedua, memayuhai manunggaling kawula Gusti. Manunggal kawula Gusti itu jiwa kita, bukan kita sebagai bertindak sebagai Tuhan, tidak. Tetapi jiwa kita merupakan satu manifestasi dari sifat-sifat Tuhan. Jadi kita sudah benar-benar mendekatkan diri, kesadaran spiritual kita full. Yang ketiga adalah memayuhayuning bawono, mempercantik keindahan dunia ini. Di samping hubungan kepada Tuhan, hubungan kepada sesama, dan hubungan kepada alam. Ini yang kita pariskan. Jadi ada tiga hal, semua penghayat yang ada, 178 organisasi penghayat, intinya pada tiga itu.
1: Jadi ketiga ini yang ingin diwariskan untuk generasi muda selanjutnya, bahwa selain tiga hal ini ya nggak akan selaras begitu dari kehidupan kita begitu ya, ya Pak Otto. Baik. Nah kalau kita melihat juga Menteri Fadlizon itu mendorong agar peringatan Hari Kepercayaan itu diisi dengan kegiatan sosial dan juga budaya yang bermanfaat tentunya bagi masyarakat begitu kan ya Pak. Kegiatan-kegiatan seperti apa sih Pak yang sudah dilaksanakan sejauh ini dan kegiatan apa yang direncanakan ke depannya?
2: Kalau yang sudah kita laksanakan ini adalah doa bersama lintas iman. Jadi tidak hanya kepercayaan toh, tapi semuanya lintas iman.
1: Jadi ada doa lintas iman, tapi juga ada kegiatan-kegiatan lain yang kemudian ini menyasar pada kehidupan tidak saja ini terhadap Tuhan, tapi terhadap sesama dan juga terhadap alam begitu Pak Otto. Apa harapan Bapak terhadap pemerintah dan juga masyarakat luas begitu ya setelah peringatan Hari Kepercayaan ini? Apakah ada langkah selanjutnya yang diharapkan dalam memperkuat pengakuan dan perlindungan bagi penghayat kepercayaan ke depan? Tentunya selain tadi tentu tanggal 7 November begitu ya Pak. Apa ini yang bisa disampaikan?
2: Nah, kita sebenarnya berharap bahwa kita menunggu rancangan peraturan Presiden tentang pelayanan pada penghayat. Yang kedua, di Indonesia kita masih belum memiliki satu undang-undang atau perda. Ini yang kita harapkan. Saya nanti dalam waktu dekat akan melakukan satu audiensi dengan DPRD agar ada satu kajian akademis. Nanti saya akan membuat kajian akademis terkait dengan rancangan peraturan daerah terhadap pelayanan penghayat. Ini yang sebenarnya. Kalau ini sudah berhasil, maka kita di hadapan pemerintah kita mempunyai satu kewajiban untuk melakukan pembinaan kepada penghayat di daerah. Itu sebenarnya.
1: Baik, selain itu juga mungkin nanti bisa disampaikan kepada seluruh masyarakat Indonesia, termasuk juga para penghayat begitu ya Pak, berkaitan dengan ditetapkannya tanggal 13 Juli. Apa sih yang diinginkan ke depannya agar tentu kita bersama tetap hidup rukun dan bahagia di Indonesia?
2: Kita harus tetap ingat para kacang penghayat janji kita dan slogan kita bahwa Bhinneka Tunggal Ika Tanhana Dharma Mangrua, rimputan tular, ini benar-benar harus mengendap di dalam jiwa. Kemudian yang kedua, di mana saja penghayat harus dapat bersikap bersinar laksana matahari. Jadi kalau bahasa Jawanya ning endi wae penghayat kudu sumunar Pindu Baskoro.
1: Pak Otto, terima kasih sekali untuk sesi diskusi kita. Sekalipun ini mungkin singkat, namun agaknya memberikan warna begitu ya, bagaimana keberagaman di Indonesia tetap harus dihargai dan juga dihormati. Ya. Sekali lagi terima kasih Pak Otto. Pendengar, demikian tadi Beranda Asa Cita Nasional berjaringan produksi RRI Surabaya. Terima kasih kebersamaan Anda. Sampai jumpa di lain kesempatan.

0: Anda Asta Cita.
1: Selamat 1,2 FM dari Pro 1. Dan ini adalah Beranda Asta Cita Berjaringan. Kita lanjutkan kembali dengan tema berikutnya dari RRI Loksumawe. Toleransi tanpa batas, Baitul Mal hadir untuk semua.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI, jumpa lagi bersama saya dalam program Beranda Asta Cita. Program yang menghadirkan sosok inspiratif dari berbagai daerah yang memberi warna bagi pembangunan di sekitar kita. Pada edisi kali ini, kita akan mengulas kisah menarik dari sikap toleransi dan keberagaman yang ada di sekitar kita. Indonesia berdiri di atas keberagaman. Berbeda suku, agama, budaya, dan bahasa bukan menjadi alasan untuk saling menjauh, melainkan menjadi kekuatan untuk saling menguatkan. Perbedaan agama, suku, dan budaya bukanlah penghalang untuk hidup berdampingan, melainkan kekuatan yang mempersatukan bangsa. Semangat inilah yang menjadi bagian dari Asta Cita, yaitu memperkokoh persatuan bangsa melalui kehidupan yang rukun, harmonis, dan saling menghormati antar umat beragama. Salah satu contoh nyata hadir dari Kampung KP3, Hagu Barat Laut, Kecamatan Banda Sakti, Kota Loksumawe, Aceh, yang dilanda musibah kebakaran hebat, meluluhlantakkan sekitar 70 unit rumah warga beberapa bulan lalu. Sebagian besar korbannya merupakan warga non-muslim yang telah puluhan tahun hidup berdampingan dengan masyarakat muslim di lingkungan tersebut. Di Kota Loksumawe, Aceh, kisah nyata tentang indahnya kebersamaan hadir dari seorang warga Kristiani bernama Sitompul asal Tapanuli Selatan. Salah satu korban kebakaran yang sudah 30 tahun menetap di antara hiruk-pikuk lingkungan kehidupan umat muslim. Tepatnya di lokasi Desa Hagu Barat Laut atau KP3 di Kecamatan Banda Sakti yang persis berada di pusat ibu kota Loksumawe.
3: Kita akan berbincang-bincang bersama salah seorang warga non-muslim yang merupakan korban dari kebakaran yang terjadi beberapa bulan lalu. Selamat siang Bapak Sitompul.
4: Selamat siang Pak.
3: Iya, mungkin kami ingin bertanya, Bapak sudah berapa lama tinggal di Aceh ini? Kalau agama Bapak ya, apa itu?
4: Agama saya Kristen Protestan. Dan saya tinggal di Loksumawe ini sudah sekitar 30 tahun.
3: 30 tahun ya?
4: 30 tahun.
3: Sudah lama ya? Ya. Ketika pertama kemarin sudah berkeluarga atau masih lajang?
4: Ya? Masih lajang.
3: Nah, selama 32 tahun tinggal di sini, tentu kan ada banyak hal ataupun kenang-kenangan yang Bapak alam. Ini bagaimana menurut Bapak selama 30 tahun tinggal di Kota Loksumawe berada di sekitar lingkungan warga muslim ini, bagaimana penjelasan Bapak? Mungkin apakah Bapak merasa diterima atau bagaimana ini?
4: Terima kasih. Kalau saya sudah tinggal 30 tahun, sebagian hidup saya tinggal di Loksumawe ini, saya merasa sukacita.
3: Iya.
4: Karena jarang ya daerah saya dapati begini. Karena apa? Karena saya diterima di sini. Kita tidak ada gap, tidak ada kotak-kotak antara non-muslim sama muslim. Kita bisa bersatu dan mereka menerima kita walaupun kita minoritas. Tidak ada perbedaan. Khususnya ketika saat-saat kebakaran begini, kan? Ketika saat kebakaran ini, semua masyarakat lingkungan turut membantu apa yang bisa dibantu. Dan paling terharu saya pada saat kebakaran itu, malam itu begitu banyaknya orang-orang memberikan bantuan-bantuan, baik baju langsung sama bahan makanan untuk kita yang terdampak bencana ini. Karena dalam bencana itu, ya sebagai saya pribadi, tidak ada satu pun bisa diselamatkan karena begitu cepatnya api merambat. Karena angin kencang begitu dan hari siang begitu terik, jadi nggak ada surat diselamatkan. Pada saat itu kita rata-rata mengungsi ke gereja, dan di gereja itu datang malam itu datang Camat Banda Sakti, datang asisten satu Pemprov membawa bantuan beras, indomie, telur malam itu, sehingga selama bencana itu kami merasa tidak terbebani dan kami merasa bahwa inilah kampung kami yang sebenarnya.
3: Iya.
4: Inilah kampung kami sebenarnya. Dan saya juga merasakan bahwa inilah tempat kampung saya yang sebenarnya. Karena selain saya lahir di Medan, di Tapanuli, tapi saya besar di Aceh ini, khususnya di Kota Loksumawe.
2: Sitompul, warga Kristiani asal dari Tapanuli Selatan ini merupakan salah satu korban musibah kebakaran yang meluluhlantakkan di antara 70 unit pintu rumah yang ludes terbakar. Selama 30 tahun menetap di lingkungan warga Muslim di Kota Lhokseumawe, Sitompul, kelahiran Tapanuli Selatan, merasakan begitu besarnya kepedulian masyarakat tanpa memandang perbedaan keyakinan, terutama di tengah duka korban kebakaran yang dialaminya. Saat api melahap rumahnya hingga tak satupun harta benda dapat diselamatkan, bantuan datang dari berbagai pihak. Pemerintah, mahasiswa, organisasi kemasyarakatan, hingga warga sekitar bergotong royong memberikan pakaian, bahan makanan, dan kebutuhan sehari-hari. Yang paling membekas di hatinya adalah kepedulian masyarakat Muslim yang menjadi mayoritas di lingkungan tempat tinggalnya. Bahkan, bantuan rehabilitasi rumah juga diberikan melalui Baitul Mal sebagai bentuk kepedulian terhadap sesama warga yang sedang tertimpa musibah.
3: Contoh, kalau boleh kami tahu nih ya, kira-kira kan tadi banyak bantuan yang datang. Itu dari mana, dari siapa aja yang bantuan yang datang itu yang bantu kita?
4: Banyak hal dari segalanya, dari Pemprov, dari Pemprov Banda Aceh, Pemprov Banda Aceh, Pemko Banda Aceh juga ada, dari mahasiswa juga ada, dan yang paling terharu terakhir ini kita bisa menerima bantuan berupa uang tunai untuk rehab rumah dari Baitul Mal.
3: Baitul Mal ya.
4: Baitul Mal. Jadi kalau kita pikir-pikir, Baitul Mal itu sudah begitu, tidak lagi ada sekat antara non-Muslim dan Muslim. Mereka memberikan bantuan sebesar 8 juta untuk satu orang bantuan rumah. Inilah yang barangkali membuat saya semakin terharu. Bagaimana kita di tengah minoritas ini begitu diperhatikan dan tidak dibeda-bedakan di saat bencana datang. Jadi terima kasih untuk semua pihak yang telah membantu kami, bahwa kami juga merasa bersuka cita kiranya ya.
3: Ya, baik, pendengar, itu tadi perbincangan kita bersama warga minoritas non-Muslim yang tinggal di sekitar lingkungan warga yang ada di kampung KP3, Kecamatan Banda Sakti, Kota Lhokseumawe.
2: Bantuan rehab tersebut merupakan bentuk nyata, sikap dan kepedulian pemerintah kota kepada korban kebakaran tanpa memandang perbedaan suku, ras, dan agama dari masing-masing korban kebakaran. Menurut Kepala Baitul Mal Kota Lhokseumawe, Damanhur, bantuan yang diberikan bukan semata-mata soal agama, melainkan panggilan kemanusiaan. Secara tegas dikatakan Damanhur, bantuan tersebut berasal dari dana infak yang memang dapat dimanfaatkan untuk membantu siapa saja yang tertimpa musibah tanpa membedakan latar belakang agama maupun suku.
3: Baitul Mal dalam ini memberikan jakan ini ya. Nah, kira-kira Pak Marujaman ini apa yang latar belakangi Baitul Mal ikut menyalurkan bantuan kepada korban kebakaran tersebut kepada warga umat Kristen khususnya?
0: Ya. Alhamdulillah, salatu wassalamu rasulullah. Pertama sekali ini adalah seruan kemanusiaan, karena mereka adalah saudara kita dan sebangsa dan setanah air. Kami hadir di hari kedua. Hari pertama karena memang lagi ribut-ributnya, lagi panik-paniknya. Di hari yang kedua kita datang dengan berbagai macam bantuan yang kita miliki, semuanya kita kerahkan dan langsung kita mintakan data kepada koordinatornya. Dan mereka sangat mengapresiasi dengan kehadiran kita. Kenapa? Karena selama ini kita tidak pernah membeda-bedakan. Kenapa? Karena uang yang kita pakai ini adalah uang infak. Nah, kalau zakat memang dia kan harus golongan tertentu yang bisa menerimanya. Tapi kalau infak ini kan bisa digunakan dan bisa dimanfaatkan oleh siapapun yang memang berhak. Apalagi ini adalah musibah kemanusiaan dan tidak ada yang terencanakan.
2: Menurutnya, para korban adalah saudara sebangsa dan setanah air yang membutuhkan uluran tangan. Karena itu, sejak hari kedua pasca kebakaran, Baitul Mal langsung menyalurkan bantuan darurat berupa makanan, selimut, bantal, perlengkapan tidur, hingga kebutuhan pokok lainnya. Bagi Baitul Mal, ketika seseorang sedang mengalami bencana, yang harus dikedepankan bukanlah identitasnya, melainkan nilai kemanusiaannya. Saat saudara kita membutuhkan tempat berteduh, makanan, obat-obatan, dan dukungan moral, itulah saatnya kita hadir untuk saling membantu.
3: Nah, kemudian ini apa harapan Bapak agar semangat toleransi dan persaudaraan seperti ini terus tumbuh di tengah masyarakat, khususnya di Kota Lhokseumawe?
0: Kita senantiasa diminta oleh Rasul untuk berbuat baik, karena kebaikan itu untuk diri kita. Pada saat kita berbuat baik, maka yang membalasnya itu adalah Allah. Nah, maka jangan pernah berhenti untuk berbuat baik. Hari ini kita berbuat baik untuk saudara kita yang non-muslim. Nah, besok kita berbuat baik untuk saudara kita yang muslim. Kenapa? Kebaikan tersebut adalah untuk diri kita, bukan untuk orang lain.
2: Saudara pendengar, toleransi bukan hanya diwujudkan dalam kata-kata, tetapi melalui tindakan nyata saat sesama membutuhkan pertolongan. Musibah tidak mengenal perbedaan agama. Demikian pula, kepedulian seharusnya tidak mengenal sekat. Mari terus menjaga persatuan, memperkuat gotong royong, dan menumbuhkan kepedulian sebagai wujud Indonesia yang rukun, damai, dan berkeadilan.

0: Beranda Cerita Berjaringan, kalau tadi kita sudah sama-sama mendengarkan dari Loksemawe, kita akan lanjut kembali ke RRIND, Toleransi Keberagaman dalam Kajian Pendidikan Pancasila.
1: Beranda Asta Cita.
2: Dengar Beranda Asta Cita RRI dimanapun Anda berada. Indonesia berdiri di atas fondasi keberagaman suku, budaya, dan agama. Untuk merawat keutuhan ini, moderasi beragama menjadi fondasi utama dalam toleransi keberagaman. Menurut dosen Pancasila Universitas

0: justru untuk merekatkan keragaman yang ada di Indonesia ini. Maka dengan kita mengenal Pancasila, sesungguhnya kita diajak untuk melakukan bagaimana cara beragama yang masing-masing, setiap penganutnya, dia percaya pada agamanya masing-masing, tetapi dalam pelaksanaan, dia harus menyeimbangkan dengan kepentingan saudara-saudara kita yang lain yang juga memiliki agama-agama yang ada di Indonesia. Jadi di sini saya mau katakan bahwa ketika kita dalam kehidupan bernegara yang berdasarkan Pancasila, maka mari kita mengekspresikan keimanan kita tetap berada pada koridor kebangsaan kita. Itu yang menurut saya.
1: Nilai-nilai Pancasila, khususnya sila pertama dan sila kedua, secara tegas menjamin kebebasan berkeyakinan sekaligus mewajibkan kita untuk bersikap adil dan beradab. Pak Sardes Bego menegaskan bahwa kerukunan antar umat beragama hanya bisa terwujud jika ada saling penghormatan terhadap hak beribadah masing-masing.
0: Lalu bagaimana kita hidup yang berbeda-beda agama ini? Supaya jangan terjadi konflik, maka kita harus mentolerir. Mengapa kita harus mentolerir? Karena setiap orang memiliki hak yang sama untuk beragama. Dan di dalam Pancasila, sila pertama di sana dinyatakan bahwa ketuhanan yang Maha Esa. Berarti ada ruang kebebasan untuk orang memiliki keyakinan kepada Tuhan. Dan ketika kita yakin pada Tuhan, bahwa kita yakin bahwa Tuhan itu sang pencipta, salah satunya menciptakan manusia. Dan manusia tidak hanya manusia yang Katolik atau manusia yang Islam atau Hindu atau Buddha saja, tidak. Seluruh kita yang beragama ini adalah manusia ciptaan Tuhan. Oleh karena itu amanat sila kedua menyatakan, mari kita yang manusia-manusia ini harus berperikemanusiaan dan beradab. Gitu. Beradabnya artinya kita menghormati, itu yang namanya toleransi itu. Ketika umat agama yang satu menjalankan ibadah, yang lain juga harus mentolerir, jangan sampai membuat kekacauan atau keributan. Itu yang namanya kita toleransi. Dan itu saya rasa memang sudah dipikirkan oleh para founding father, supaya untuk merekatkan keragaman, untuk menyatukan negara ini yang berbeda-beda dari suku, ras, dan agama itu, kita harus gunakan Pancasila sebagai fondasi yang kuat, sebagai lead star, sebagai bintang penuntun, agar kita ke depan berjalan tidak saling berbenturan.
1: Menjaga keharmonisan dalam masyarakat majemuk membutuhkan kesadaran untuk menekan ego pribadi maupun kelompok. Selain itu, Kementerian Agama menetapkan indikator penting dalam moderasi beragama, yakni menolak segala bentuk kekerasan dan mengedepankan sikap saling tolerir demi keselamatan bersama.
0: Persatuan itu bisa tercipta apabila kita bersikap moderasi atau moderat, gitu. Jangan terbalik, gitu. Jadi kita bersikap moderat atau toleransi, baru tercipta yang namanya kerukunan atau persatuan itu. Jadi persatuan itu tercipta karena itu, karena kita saling hormat menghormati, kita berpikiran tidak terlalu ekstrim, tidak terlalu fanatik terhadap kita punya keyakinan. Tetapi kalau kita punya keyakinan, silakan. Saya beriman, misalnya saya sebagai orang Katolik, saya berkeyakinan bahwa Katolik yang benar. Itu menurut saya, tetapi tidak bisa saya menyatakan bahwa apa yang diimani oleh Mas kita, itu juga bahwa itu yang tidak benar, tidak boleh. Agar itu benar menurut Mas, seperti itu. Saya benar menurut saya. Oke, mari kita yang hidup dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia sudah diberi ruang oleh negara, oleh hukum kita yang tertinggi adalah Pancasila. Mari kita sama-sama kita menjaga hak kita masing-masing sehingga jangan terjadi konflik. Di kampus kami biasanya kemarin baru habis, ketika Idul Fitri habis, kita yang namanya Idul Fitri bersama, okay. Dan itu kita kumpul semua, kita saling

0: yang memaafkan, walaupun kita di luar kampus, kita telah berkunjung kepada sesama saudara kita yang beragama Islam. Ya, tapi di kampus tetap diajarkan seperti itu. Walaupun di luar sudah itu, tapi kita tetap di sini. Inilah nuansa kebersamaan yang dilakukan di kampus kami. Nah, itu diperkasai sejak dari ketua yayasan sampai pada tingkat rektorat dan jajarannya yang lain. Kita sama-sama seperti itu. Tidak hanya di saat Idul Fitri, di saat Pasca, di saat Natal juga seperti itu. Jadi itu berkaitan, contoh kecil seperti itu. Lalu ketika kita dalam kehidupan, misalnya saya bisa mengajar di kelas, biasanya di awal kuliah dan setelah habis kuliah, itu kita membiasakan dengan doa. Jadi doa itu tidak hanya ketika saya yang Katolik, saya menyatakan bahwa yang doa itu harus Katolik yang pimpin, tidak. Jadi kita memberi ruang kepada setiap orang. Kalau umpamanya ada siasati di awal misalnya Katolik yang pimpin, diakhiri pada anak-anak yang Muslim pimpin sesuai dengan keyakinan. Jadi disitulah menurut saya itu, sadar atau tidak sadar, kita memberi ruang kebebasan untuk kita berekspresi selama kita tidak mengganggu keimanan orang lain. Silakan kita lakukan seperti itu, masing-masing pimpin, tetapi kepada saudara-saudara yang beragama lain silakan berdoa sesuai dengan agamanya masing-masing. Sesungguhnya disitulah letak moderasi beragama itu, mengambil jalan tengah, tidak menutup orang lain untuk beragama, tetapi juga memberi kesempatan kepada sesama saudara kita yang berbeda agama untuk beribadah dan menjalankan agama.
1: Penerapan nilai moderasi beragama bukan sekedar teori di ruang kelas, melainkan dipraktikkan secara nyata di lingkungan perguruan tinggi serta mengakar kuat dalam tradisi kearifan lokal masyarakat Kabupaten Ende, kota rahimnya Pancasila. Berikut petikan selengkapnya.
0: Untuk di Kabupaten Ende, kalau umpamanya Mas Dito, kalau saya mau sampaikan, moderasi beragama di sini, kalau saya rasa itu, saya yakin dan pasti sudah tertanam sejak dari leluhur. Bukan karena kita belajar tentang moderasi beragama, maka kita hidup beragama ini jadi bagus, tidak. Itu sejak dari leluhur. Dari nenek moyang kita telah mewarisi orang di Ende di sini, bahwa kita beragama itu bukan menjadi pembatas kita untuk saling bantu-membantu hidup bersama di dalam lingkungan di Kabupaten Ende. Contoh saya di sini, saya tinggal di Motopaga ini, keliling rumah saya ini ya saudara-saudara saya yang Muslim semua. Tapi kami dari tahun 79 tinggal di sini, aman-aman saja, tidak ada terjadi konflik segala macam, tidak ada, aman-aman saja. Nah, inilah yang saya katakan bahwa ketika ada acara di keluarga Muslim, kita ke sana ke keluarga Muslim. Ketika ada acara di keluarga saya di sini, saudara-saudara saya yang Muslim datang ke rumah saya, dan saudara-saudara yang lain, semuanya sama seperti itu. Jadi menurut saya, harapan saya ke depan itu, apa yang sudah diwariskan oleh leluhur kita, hal-hal yang baik ini harus kita warisi terus kepada anak cucu kita.
1: Demikianlah Beranda Astacita, produksi dari RRI Ende edisi hari ini. Moderasi beragama bukan berarti mengurangi keyakinan terhadap agama, melainkan menjalankan ajaran agama secara bijak, menghargai perbedaan, serta merawat kerukunan dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Salam Pancasila dan salam toleransi.
2: Masih dari Beranda Astacita berjaringan dari RRI Ende, baru saja kita dengarkan toleransi keberagaman dalam kajian pendidikan Pancasila. Dan yang terakhir ini adalah dari RRI Tahuna, pendengar Pro 1, dengan tema nilai kekeluargaan jadi perekat kerukunan di tengah keyakinan.
3: Beranda Astacita.

0: kekeluargaan menjadi perekat kuat dalam menjaga kerukunan masyarakat di Kabupaten Kepulauan Sangihe. Meski berada dalam satu marga dengan perbedaan keyakinan, masyarakat tetap hidup berdampingan secara damai dan saling menghormati. Di Sangihe, tidak sedikit keluarga yang memiliki anggota beragama Kristen dan Muslim dalam satu garis keturunan. Perbedaan tersebut tidak menjadi penghalang untuk tetap menjalin silaturahmi, saling membantu, serta hadir dalam berbagai kegiatan keluarga dan kemasyarakatan. Budaya saling menghargai yang diwariskan secara turun-temurun menjadi fondasi penting dalam menjaga keharmonisan antar umat beragama di daerah perbatasan ini. Seperti yang terungkap dalam bincang-bincang reporter RRI Tahunan Milania bersama Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama Kabupaten Kepulauan Sangihe, Pendeta Leopold Albert Tamalawi.
1: Baik, pendengar di seluruh tanah air, saat ini saya sudah bersama Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama Kabupaten Kepulauan Sangihe bersama Pendeta Leopold Albert Tamalawe di salah satu gereja yang berada di Kabupaten Kepulauan Sangihe. Bapak, di Sangihe kan banyak keluarga yang satu marga namun beda keyakinan. Satu marga ada yang beragama Kristen, ada juga yang beragama Muslim. Menurut Bapak nih, apa yang membuat mereka tetap bisa hidup rukun sampai sekarang?
2: Bagi masyarakat Sangihe, jauh sebelum kekristenan, jauh sebelum Islam ada, masyarakat Sangihe sudah punya kepercayaan. Ya. Dan itu kemudian memang sudah, dan sebelum kepercayaan itu dipahami oleh semua agama bahwa keluarga itu jauh sudah ada. Nah, dari sana memang masyarakat Sangihe memandang bahwa perbedaan itu karunia. Karena Allah menciptakan manusia itu berbeda. Nah, dari sana sesungguhnya dalam satu keluarga tidak ada satu marga pun di Sangihe yang dapat mengklaim bahwa dia agama ini.
1: Iya.
2: Iya. Dalam satu marga ada yang beragama Islam, ada yang beragama Kristen, ada yang beragama Katolik. Iya. Dan itu sejauh hubungan kekeluargaan itu terjalin dengan baik, maka soal agama itu hal yang berikutnya. Dampak yang terasa secara implementatif dalam satu keluarga, ketika ada ibadah Natal, maka yang Muslim akan menyampaikan selamat Natal.
1: Ya, betul.
2: Ketika ada Idul Fitri, maka yang Kristen juga menyampaikan, bahkan menyiapkan banyak hal. Dan itu hal yang biasa. Secara sosial, dalam hal duka misalnya, dalam pemakaman baik Islam, Kristen, tokoh agama dan umat yang berbeda agama justru nimbrung bersama-sama.
1: Betul.
2: Nah, ini menjadi indikator bahwa nilai kekeluargaan itu sangat kuat. Dia berjalan bersama dengan nilai-nilai agama.
1: Betul.
2: Iya.
1: Jadi memang sangat terasa di Sangihe apa yang tadi Pak Pendeta sampaikan.
2: Iya.
1: Memang sangat terasa
2: sangat terasa kuat. Kearifan lokal yang berbalut kekeluargaan itu nomor utama. Sebagai contoh di Pulau Lelipang yang mayoritasnya Muslim, ya. Dan sekian persen yang dari gereja Kristen khususnya Gemis. Sekian kakak itu ada gereja dengan aliran Pentakosta, GPDI. Nah, karena ikut dengan bahasa kekeluargaan itu bisa jalan. Dan ini menjadi sejarah keberagaman di Kabupaten Sangihe.
1: Yeah.
3: Saudara pendengar program 1 Radio Republik Indonesia Jayapura, kanal informasi dan inspirasi, kita break sejenak untuk kami kumandangkan azan maghrib untuk wilayah kota Jayapura dan sekitarnya pukul 17.47 menit waktu Indonesia Timur.
4: Kini tiba saatnya kumandang azan maghrib untuk wilayah Jayapura dan sekitarnya.
5: Allah.

0: والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.
1: Saudara pendengar, program 1 Radio Republik Indonesia Jepara kanal informasi dan inspirasi bagi Anda seluruh kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Demikian sudah kami kumandangkan azan maghrib untuk wilayah kota Jepara dan sekitarnya. Dari studio kami, kami ucapkan selamat menunaikan ibadah salat maghrib. Semoga amal ibadah Anda, doa-doa yang Anda panjatkan diterima serta doanya diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Pukul 17.53 menit waktu Indonesia Timur, dan kita lanjutkan kembali untuk menghadirkan siaran berjaringan nasional Beranda Astacita. Kembali kami relay dari Pro 1 RRI Jakarta.
2: Keyakinan pendengar Pro 1, kita akan kembali lagi di minggu depan dengan Beranda Astacita berjaringan. Dan inilah akhir dari Beranda Astacita Nasional di tanggal 30 Juli 2026.
3: Anda telah mendengarkan Beranda Astacita, program inspiratif Pro 1 RRI Jakarta. Semoga sajian kami hari ini menambah wawasan, menumbuhkan kepedulian, serta menguatkan semangat kita untuk terus berkontribusi untuk negeri.

Kanal informasi dan inspirasi program A1 Radio Republik Indonesia Jayapura. Demikian sudah kita ikuti bersama saudara pendengar siaran berjaringan nasional Berandas Tacita yang setiap hari Kamis kami relay dari Pro 1 RRI Jakarta. Nantikan kembali gelaran program acara yang sama, siaran berjaringan nasional Berandas Tacita yang selalu hadir setiap hari Kamis sore pukul 17 hingga jelang pukul 18 waktu Indonesia Timur. Dan sudah pukul 17:55 waktu Indonesia Timur, akhirnya sampai di sini juga rangkaian tugas saya menemani Anda pendengar dari pukul 11 siang waktu Indonesia Timur hingga sesaat lagi kita akan jelang bersama pukul 18 waktu Indonesia Timur. Selepas Mbak Rahma nanti ada Mbak Ida Susilowati yang gantian ya temani Anda sampai nanti malam pukul 24 waktu Indonesia Timur atau sampai tutup siaran nanti pukul 12 malam waktu Indonesia Timur. Ketemu lagi sama Mbak Rahma esok pagi. Kita ketemu di depart yang pertama pukul 5 pagi hingga depart yang kedua untuk rangkaian lintas Jayapura siang hingga pukul 11 siang waktu Indonesia Timur nanti. Untuk edisi hari esok, hari Jumat, hari terakhir di bulan Juli, tanggal 31 Juli 2026. Terima kasih pendengar untuk kebersamaan juga kesetiaan Anda dari studio kami di kawasan Tasangkapura nomor 23 Jayapura. Saya Rahma pamit undur diri. Terima kasih sekali lagi. Selamat sore menjelang malam dan sampai jumpa. Masih kami hadirkan tembang-tembang religi Islami ke ruang dengar Anda.

0: Enak sekali sikat gigi pagi-pagi begini.
1: Kakak, bikin apa pagi-pagi begini?
0: Ji, tidak lihat saya lagi sikat gigi, Kade.
1: Bah, kakak, kok sikat gigi atau kok buang-buang air?
0: Sikat gigi, toh.
1: Kalau kakak sikat gigi, kenapa airnya dibiarkan mengalir terus? Kakak, kalau sikat gigi itu, airnya pakai gelas saja. Atau matikan dulu kerannya. Hemat, toh, kakak.
0: Iyo, Kade. Kalau begitu, saya matikan keran airnya.
1: Nah, begitu kan bagus. Karena menghemat air itu bisa dimulai dari hal kecil, seperti saat kita sikat gigi.
2: Saat menyikat gigi, matikan keran airmu. Hanya dengan satu langkah sederhana, kita bisa ikut menjaga kelestarian air. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia Jayapura.

0: Enak sekali sikat gigi pagi-pagi begini.
1: Kakak, bikin apa pagi-pagi begini?
0: Jit, tidak lihat saya lagi sikat gigi, Kade.
1: Bah, kakak, kok sikat gigi atau kok buang-buang air?
0: Sikat gigi, toh.
1: Kalau kakak sikat gigi, kenapa airnya dibiarkan mengalir terus? Kakak, kalau sikat gigi itu, airnya pakai gelas saja. Atau matikan dulu kerannya. Hemat, toh, kakak.
0: Iyo, Kade. Kalau begitu, saya matikan keran airnya, ya.
1: Nah, begitu kan bagus. Karena menghemat air itu bisa dimulai dari hal kecil, seperti saat kitong sikat gigi.
2: Saat menyikat gigi, matikan kran airmu. Hanya dengan satu langkah sederhana, kita bisa ikut menjaga kelestarian air. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia Jayapura.

Halo masyarakat Papua, mari semarakan Festival Hari Anak Nasional Papua tahun 2026 yang akan berlangsung mulai 23 Juli hingga 5 Agustus 2026. Rangkaian kegiatan diawali pada 23 Juli dengan pencanangan Festival Hari Anak Nasional di halaman kantor Gubernur Papua. Selanjutnya, 24 hingga 30 Juli akan dilaksanakan Lomba Sekolah Asri Tingkat SD. Dilanjutkan dialog interaktif melalui RRI dan TVRI pada 30 dan 31 Juli. Puncak perayaan akan digelar pada 5 Agustus di Gedung Negara dengan berbagai kegiatan edukatif kreatif dan menghibur bagi anak-anak. Segera daftarkan sekolah Anda dan putra-putri terbaik Anda untuk mengikuti berbagai lomba dan kegiatan Festival Hari Anak Nasional Papua 2026 melalui tautan atau link yang tersedia. Ayo bersama kita sayangi anak, lindungi dan bangun masa depan menuju Papua Emas 2045. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Panitia Hari Anak Nasional Papua tahun 2026, bekerjasama dengan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Papua.

Dulu, aku pikir buang sampah sembarangan itu hal yang kecil. Sekali lempar, hilang, masalah selesai. Tapi ternyata, yang kecil itu menumpuk, mengalir ke sungai, menyumbat, dan banjir. Merusak, mencemari, membunuh. Sekarang aku sadar, satu sampah bisa jadi sejuta masalah. Untuk bumi ini, untuk kita semua. Aku memang tidak bisa kembali ke masa lalu, tapi aku bisa memulai di hari ini. Dengan sadar, dengan peduli, jangan tunggu parah untuk peduli. Buanglah sampah pada tempatnya, ini rumah kita.

0: Waktunya Kentongan.
1: Bi, pantainya keren banget, sah. Biru bersih.
2: Bersih dari mana, Dit? Tuh, lihat. Ada botol plastik bekas minumanmu hanyut di sana. Kenapa sampahnya dibuang ke pasir?
1: Ah, biarin aja, sah. Nanti juga hanyut ke bawah air laut.
2: Ke bawah air laut itu namanya jadi sampah laut. Sampah plastik kayak gitu butuh ratusan tahun buat hilang total.
1: Memangnya kenapa kalau jadi sampah laut?
2: Kalau jadi sampah laut itu sangat berbahaya, Dit. Plastik itu nanti dimakan sama penyu, ikan, atau lumba-lumba karena dikira makanan. Dan begitu mereka makan, mereka bisa sakit, tersumbat, dan akhirnya mati. Jadi, kita ini ibarat pembunuh diam-diam bagi ekosistem laut.
1: Astaga, serius, sah?
2: Iya, Dit.
1: Oke, sah. Kalau begitu, mulai sekarang aku bakal buang sampah pada tempatnya demi biota laut.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Saudara pendengar dimanapun Anda berada, selamat berjumpa kembali bersama Radio Republik Indonesia Jayapura. Dan selepas rekan Rahma, saya temani Anda sampai jelang pukul 24 waktu Indonesia Timur. Dan kita akan awali dengan hadirnya Warta Berita Gema Papua dari RRI Bovo.

0: daerah.
1: Sesaat lagi Anda akan ikuti Warta Berita Radio Republik Indonesia Boven Tikul. Radio

Selamat pagi dari Jalan Trans Papua 17 Tanah Merah. Inilah Radio Republik Indonesia Bovendigul dengan Warta Berita. Topik berita pagi ini, dalam kurun waktu 4 hari tercatat 15 kasus kebakaran hutan terjadi di Kabupaten Bovendigul. Inilah Warta Berita selengkapnya hari Kamis tanggal 30 Juli 2026, dibacakan Elizabeth Francisca.

0: Pendengar dan pemirsa, kami awali berita pertama. Dalam kurun waktu 4 hari, 15 kasus kebakaran hutan terjadi di Kabupaten Bovendigul. Petugas damkar kewalahan dalam menghadapi situasi ini dengan sarana pendukung yang minim. Laporan Yohanes de Godin.
1: Satu minggu belakangan ini Kabupaten Bovendigul mulai dilanda musim kemarau. Dalam kurun waktu 4 hari saja, petugas pemadam kebakaran Kabupaten Bovendigul menangani 15 kasus kebakaran hutan. Penyebabnya bervariasi mulai dari pembakaran sampah, pembakaran lahan kebun baru, hingga puntung rokok. Menyikapi kondisi ini, dengan keterbatasan sarana pendukung seperti kendaraan pemadam kebakaran, jumlah 2 unit dan hanya 1 unit yang berfungsi membuat pelayanan terhambat. Karena itu, pihak pemadam kebakaran Kabupaten Bovendigul minta agar masyarakat menjaga bersama situasi dan kondisi saat ini di musim panas, sehingga tidak melakukan aktivitas pembakaran lahan tanpa pengawasan yang baik. Hal itu seperti yang disampaikan Kepala Seksi Pembinaan Potensi Masyarakat pada Satuan Polisi Pamung Praja Bidang Damkar, Agus Arif Rewang.
2: 4 hari terakhir sudah terjadi 15 kasus kebakaran. 15 kasus kebakaran itu semuanya kebakaran hutan. Kami dari petugas damkar, kami menghimbau kepada masyarakat agar ketika membuka lahan untuk berkebun maupun membakar sampah atau membuang puntung rokok, agar hati-hati.
1: Menghadapi kasus kebakaran hutan yang terjadi tersebut, Agus Rewang menyampaikan bahwa dengan jumlah petugas pemadam kebakaran yang terbatas, kini mereka kewalahan menghadapi hal ini, yang mana dalam sehari saja hingga malam mereka harus menghadapi 4 hingga 5 kasus kebakaran hutan yang berjarak sangat dekat dengan pemukiman warga.
2: Jujur, kami petugas untuk 3 sampai 4 hari ini kami sudah sangat kewalahan. Karena dalam sehari kami bisa menghadapi 4 sampai 5 kebakaran hutan.
1: Dengan situasi kebakaran yang terjadi ini, pihak Damkar Bovendigul minta Bupati dan DPRK untuk melihat kondisi yang terjadi saat ini agar penyediaan fasilitas pendukung yang memadai. Bahkan saat ini untuk APD saja mereka sangat kurang, sehingga petugas di lapangan dalam menangani masalah kebakaran hanya menggunakan pakaian seadanya. Yohanes de Godin, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kegiatan FGD, Pemda Bovendigul, dan Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua komitmen memperkuat sinergi antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat dalam mempercepat pembangunan sektor kesehatan. Laporan Agustina Yuniarsi.
3: Dalam kegiatan FGD, Pemda Bovendigul dan BPOKP melaksanakan fungsi sinkronisasi, harmonisasi, evaluasi, koordinasi, pengawasan, dan pembinaan otonomi khusus di Kabupaten Bovendigul. Selain sektor kesehatan, Kepala Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua, Provinsi Papua Selatan, Yosep Yanawa Yolmen juga menaruh perhatian pada peningkatan kualitas generasi muda melalui pendidikan dan pembentukan karakter. Ia mengungkapkan adanya kesempatan bagi putra-putri Papua Selatan, baik orang asli Papua maupun non-asli Papua, untuk mengikuti program pelatihan persiapan seleksi Akademi Kepolisian secara gratis yang difasilitasi kementerian. Dalam kunjungannya di Bovendigul, ia juga berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan dan memberikan motivasi kepada para siswa SMA Negeri 1 Bovendigul agar terus mempersiapkan diri meraih cita-cita baik di bidang kesehatan maupun kepolisian.
4: Untuk pembangunan Bovendigul itu kita akan serahkan kepada mereka. Tapi kita harus siapkan generasi kita yang benar-benar yang tangguh, yang handal dan berjaya. Dengan 3 pilar utama, memiliki iman yang kuat, memiliki akhlak kepemimpinan yang kuat, dan juga memiliki knowledge yang kuat, sehingga akan menjadi kompetitor-kompetitor hebat dan siap berkompetisi di era globalisasi dan internasional.
3: Ia mengajak seluruh elemen masyarakat untuk berkolaborasi dalam membina generasi muda sebagai calon pemimpin masa depan Papua Selatan. Ia juga menekankan pentingnya membangun generasi yang memiliki karakter kuat, berintegritas, dan berdaya saing. 3 pilar utama yang harus dimiliki generasi muda adalah iman yang kuat, akhlak, dan budi pekerti yang luhur, serta ilmu pengetahuan yang mumpuni. Dengan bekal tersebut, mereka akan tumbuh menjadi menjadi pemimpin yang mampu bersaing di tingkat nasional maupun global. Pertemuan tersebut diakhiri dengan komitmen bersama untuk memperkuat sinergi antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat dalam mempercepat pembangunan sektor kesehatan. Agustina Yuniarsi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bovendigul kerjasama dengan perguruan tinggi tingkatkan kualitas sumber daya manusia Papua. Berikut laporan Thomas Syamlian.
5: Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bovendigul Musa Wandingge mengatakan pemerintah daerah terus melakukan berbagai terobosan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, salah satunya melalui kerjasama dengan sejumlah perguruan tinggi terutama Universitas Musamus Merauke. Menurut Musa, kerjasama tersebut diwujudkan melalui program pengiriman putra-putri asli Papua Bovendigul untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang perguruan tinggi. Langkah ini merupakan bagian dari komitmen pemerintah dalam mencetak generasi muda yang memiliki kompetensi, pengetahuan, dan daya saing. Musa menegaskan, peningkatan kualitas pendidikan menjadi salah satu investasi jangka panjang yang sangat penting bagi kemajuan Bovendigul. Dengan bekal pendidikan tinggi, generasi muda Papua, terkhusus Bovendigul, diharapkan mampu sejajar bahkan bersaing dengan generasi muda dari berbagai daerah di Indonesia.
6: Kita ini bisa memperoleh pendidikan yang layak sehingga mereka bisa datang. Itu tujuan saya. Saya tidak berpikir yang muluk-muluk. Saya tidak bicara yang belak-belakan, omong sana, omong itu, nanti tidak ada arti. Intinya saya diam, tapi saya berpikir ke depan bagaimana caranya Bovendigul ini bisa sama dengan daerah lain. Orang bilang orang di Wamena sana orang kacau, tapi mereka itu sudah sumber daya manusia kuat. Memang di sisi lain mereka kacau, hampir terjadi peperangan di sana. Tapi kalau mau lihat di tanah Jawa, itu hampir anak-anak Wamena yang banyak di sana. Kan udah keliling Jawa, saya tahu. Itu anak-anak Wamena banyak. Dan itu mereka sekarang apa? Jadi pilot, jadi dokter. Nah, hampir semua ini mereka kuasai. Karena apa? Pemerintah mereka itu lebih mengutamakan sumber daya manusia. Biar kita mau bilang seorang Wamena, tapi mereka itu sumber daya manusia sudah oke. Mereka sudah mampu. Oleh sebab itu kita harus kejar ketinggalan itu. Jadi selagi saya masih jadi kepala dinas di Kabupaten Bovendigul, saya punya niat itu hanya satu, meningkatkan sumber daya manusia anak-anak asli Papua, khusus anak-anak Bovendigul, supaya mereka juga bersaing dengan daerah-daerah lain. Itu ya saya bisa tinggalkan kesan yang baik. Kalau misalnya saya pensiun, mereka bisa kenangkan saya, oh dulu Pak Musa, Pak Moses jadi kepala dinas itu, buktinya anak ini ada saya. Nanti dengan sendirinya dia, oh betul ya. Itu yang saya tinggalkan kesan yang baik untuk adik.
5: Musa juga mengajak para mahasiswa yang mendapat kesempatan kuliah melalui program kerjasama untuk memanfaatkan peluang itu dengan sungguh-sungguh, menjaga disiplin dan fokus menyelesaikan studi tepat waktu agar dapat menjadi tenaga profesional yang dibutuhkan daerah di masa mendatang. Pemerintah Kabupaten Bovendigul akan terus memperluas kemitraan dengan berbagai perguruan tinggi sebagai upaya menciptakan sumber daya manusia yang unggul dan siap mendukung percepatan pembangunan di Bovendigul. Thomas Yamlen, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Warta berita ini tengah Anda ikuti disiarkan oleh Radio Republik Indonesia Bovendigul. Pendengar dan pemirsa, dalam upaya mendukung kelancaran proses belajar mengajar, pemerintah Provinsi Papua Selatan melalui Dinas Perhubungan menyerahkan satu unit mobil angkutan pelajar kepada SMP Negeri 1 Bovendigul. Bantuan ini diharapkan dapat mempermudah akses transportasi bagi para siswa sehingga mereka dapat berangkat dan pulang sekolah dengan lebih aman dan nyaman. Untuk mengetahui tujuan serta harapan pemerintah atas penyerahan bantuan mobil operasional tersebut, berikut kami hadirkan wawancara singkat bersama Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Bovendigul, Lucius Apaiman, yang dipandu oleh rekan Thomas Yamlean.
7: Pendengar Radio Republik Indonesia Bovendigul, pagi hari ini kami bertemu dengan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Bovendigul, Bapak Lucius Apaiman, di mana hari kemarin, hari Selasa, bersama pemerintah daerah menyerahkan bantuan mobil dalam rangka membantu para pelajar dalam kegiatan belajar mereka. Bagaimana tanggapan Pak Kadis sendiri terkait dengan upaya-upaya dan terobosan yang dilakukan dalam membantu masyarakat, terutama para pelajar yang saat ini tengah bersekolah di daerah kita selatan, Pak.
6: Ya, jadi kemarin hari Selasa tanggal 28 Juli, kami dari pihak pemerintah daerah Kabupaten Bovendigul melalui Dinas Perhubungan menyerahkan satu unit bis sekolah kepada SMP Negeri 1 Tanah Merah, yang mana mobil tersebut ini adalah mobil bantuan dari Gubernur Provinsi Papua Selatan yang diserahkan tahun 2024 ke hibah ke Kabupaten Bovendigul. Pada saat itu diserahkan 2 unit bis dan kami terima 2 unit bis tersebut, dan yang satunya sudah kami serahkan tahun lalu ke SMA Santo Yosef dan SMA Santa Maria, ya memang sekolahnya jauh dari kota, sehingga kita pertimbangan-pertimbangan tersebut kami serahkan satu bis ke sana, dan yang satu bis baru kami serahkan kemarin ke SMP Negeri 1 Tanah Merah untuk mereka operasikan bis tersebut untuk mengangkut anak-anak sekolah, karena memang kebanyakan dari kita dengar dari guru-guru bahwa memang murid sering terlambat karena ada yang tinggal jauh dari sekolah, seperti di Kampung Mawan, di Kilo 6 dan sekitarnya itu sering terlambat, sehingga pertimbangan tersebut kami serahkan satu bis ke SMP Negeri 1 Tanah Merah kemarin.
7: Fokus pelayanan nanti ke arah mana? Apakah dari seperti penjelasan Pak Kadis tadi, apakah hanya dimulai dari SMP terus ke Kampung Mawan atau bagaimana?
6: Jadi untuk bis ini karena kami aku serahkan ke sekolah, jadi operasionalnya semua dari sekolah. Jadi nanti mereka menentukan. Mereka menentukan atau mereka punya anak tinggal di mana saja, untuk siswa tinggal di mana saja, mereka sesuaikan dengan yang siswanya tinggal di situ. Jadi kemarin yang kita dengarkan dari kepala sekolah saat itu bahwa mungkin difokuskan kepada yang tinggal di Mawan dan Kilo 6 sampai ke perumahan yang jalur Trans Papua yang ke sana, karena itulah mungkin yang sangat jauh, karena sering anak terlambat ke sekolah, masuk terlambat, sehingga mungkin fokus utama ke sana dulu. Jadi itu dari SMP mereka itu seperti itu, karena yang anak lain kan, murid lain kan paling tinggal di sekitar dalam kota saja nih. Jadi mungkin jangkauan dekat, bisa naik taksi, bisa mungkin orang tua antar seperti itu. Sedangkan yang jauh ini yang mereka fokuskan.
7: Pak Kadis, sempat penjelasan Pak Kadis tadi bahwa bantuan ini kan melalui gubernur ya.
6: Ya.
7: Provinsi Papua Selatan melalui dana hibah. Ya, di mana tahap pertama 2 unit sudah diserahkan kepada SMAK Santa Maria dan juga SMA Hios dan juga SMP 1 Tanah Merah yang barusan diserahkan kemarin. Namun dalam perkembangan beberapa waktu kemarin ada sekolah-sekolah yang juga merasa bodoh. Kenapa kami belum dapat kebagian? Misalnya saja seperti yang ada di SMA 1 maupun juga yang ada di SMK. Ini bagaimana tanggapan?
6: Ya, baik. Memang kami sudah pikirkan. Kami sudah pikirkan bahwa memang dari tanah awal itu sebenarnya kan di sini kami dinas operasikan untuk mengangkut semua siswa. Jadi tidak tertutup dengan pihak SMA ini, SMA yang sebelah ini, tapi untuk semua awalnya seperti itu. Hanya saja bis ini sedangkan ke dari Kabupaten Bovendigul tanpa ada operasionalnya, bioperasionalnya, kemudian untuk kita mengoperasikan bis. Nah, dengan keterbatasan kami juga di dinas, anggaran juga terbatas, sehingga untuk sementara kami, pihak sekolah mana yang bersedia yang bisa mengoperasikan bis itu kami serahkan dulu. Jadi bis ini juga kami serahkan ini untuk, bukan untuk selama-lamanya. Ini kami sementara dulu. Karena mereka bersedia. Mereka bersedia, Pak, kami siap untuk mengoperasikan BBM-nya, perpatnya, sopirnya, mereka tanggung. Ya, kita kasih dulu. Nanti ke depan kalau memang dana itu tersedia di kami, mungkin bis ini kita mengoperasikan nanti kembali untuk mengangkut semua siswa yang ada di Tanah Merah di Bovendigul. Memang awalnya seperti itu. Kami sudah rencanakan bahwa di sini kita yang kelola, hanya perhubungan yang kelola, Pemda, dari perhubungan, untuk semua anak sekolah. Hanya karena 2 tahun berjalan ini kami ya keterbatasan anggaran dan BBM dan segala macam. Nah, kami serahkan ke sekolah yang mereka siap untuk menerima dulu, untuk sementara waktu. Tapi untuk ke depan, kalau memang sudah ada anggarannya, terusnya di dinas, kami akan ambil kembali untuk kita operasikan untuk semua anak sekolah yang ada. Jadi tidak ke sekolah lagi, nanti semua kita mengikuti.
7: Berikut demikian bincang-bincang singkat kami bersama Kepala Dinas Perhubungan Bapak Lusui Sapeman di pagi hari ini. Saya Thomas Imlen, kembali ke studio.
0: Kemampuan dasar peraturan baris berbaris peserta jadi tantangan. Pelatih Paskibra Bovendigul usulkan karantina lebih awal. Imam Komarudin melaporkan.
8: Tim pelatih calon pasukan pengibar bendera Kabupaten Bovendigul mengusulkan agar proses karantina peserta dilaksanakan lebih awal menjelang upacara peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Langkah tersebut dinilai penting untuk meningkatkan disiplin sekaligus memaksimalkan pembinaan fisik dan mental para calon anggota Paskibra. Pelatih Paskibra Kabupaten Bovendigul Serka Rovinus Rotokwara mengatakan saat ini seluruh peserta masih menjalani latihan dengan sistem pulang ke rumah masing-masing setelah kegiatan berakhir. Kondisi tersebut membuat tim pelatih belum dapat mengawasi aktivitas peserta di luar jam latihan. Menurutnya, penggunaan telepon genggam menjadi salah satu tantangan yang dapat memengaruhi pola istirahat dan kedisiplinan peserta selama masa persiapan.
9: Karantina, nanti kan kita kembali ke penyelenggara. Tetapi kalau kami dari pelatih boleh saran, ya kalau bisa kurang lebih -10 mungkin sudah bisa karantina sehingga adik-adik kami sudah bisa siap semua, karena sekarang ini kan mereka masih di rumah sehingga kita tidak bisa kontrol sampai malam-malam, karena sekarang ini kan adik-adik kita ini terkendala dengan HP-HP ini.
8: Usulan tersebut akan disampaikan pada pihak penyelenggara untuk dipertimbangkan sesuai kesiapan anggaran maupun fasilitas yang tersedia. Selain persoalan karantina, Rovinus juga mengungkapkan tantangan lain yang dihadapi tim pelatih, yakni masih minimnya penguasaan dasar peraturan baris berbaris oleh sebagian besar peserta. Ia menilai dalam beberapa tahun terakhir latihan PBB di lingkungan sekolah sudah tidak seintensif sebelumnya. Akibatnya banyak para calon Paskibra yang belum memahami sikap dasar baris berbaris ketika pertama kali ikuti pelatihan. Menurut Rovinus, pembinaan yang diberikan tidak hanya berfokus pada teknik pengibaran bendera dan formasi, tetapi juga menanamkan disiplin, tanggung jawab, serta karakter yang menjadi bekal penting bagi anggota Paskibra. Meski menghadapi sejumlah tantangan, tim pelatih optimis seluruh peserta akan mampu berkembang dan menunjukkan kemampuan terbaiknya hingga pelaksanaan upacara HUT Kemerdekaan RI pada 17 Agustus mendatang. Imam Komarudin melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar dan pemirsa, dengan berakhirnya informasi tadi, maka berakhir pula kebersamaan kita dalam penyampaian warta berita daerah pagi ini. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Elizabeth Francisca mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari semua, selamat berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari, kalau Anda yang seusia dengan saya, sekarang saya usianya 50 tahun menuju 51, mengenang masa kecil di desa, ada satu kenangan yang sangat indah ketika kita menemukan sungai yang jernih, sungai yang mengalir airnya yang sangat bersih dengan pemandangan yang sangat indah. Nah, saat ini kita harus mengakui fakta bahwa semakin banyak sungai-sungai di Indonesia ini yang menjadi kotor. Salah satu penyebabnya adalah ketika banyak orang membuang sampah di sungai. Beragam sampah dibuang di sungai sehingga sungai itu menjadi kotor. Tentu saja ini sebuah tindakan yang bertentangan dengan prinsip agung atau nilai-nilai luhur dari Pancasila. Pancasila dengan sila pertama ketuhanan yang Maha Esa tentunya meminta kita untuk hidup dalam keselarasan. Selaras dengan diri kita sendiri, selaras dengan sesama, selaras dengan lingkungan hidup, selaras dengan Tuhan. Ketika kita membuang sampah di sungai, jelas itu sebuah bentuk ketidakhormatan kita kepada ibu bumi. Dan tentu saja itu sesuatu yang bertentangan dengan prinsip ketuhanan. Saudara dan saudari yang saya kasihi, kita patut mengapresiasi saat ini mulai banyak teman-teman termasuk di Pusaka Indonesia yang peduli untuk membersihkan sungai. Yang terkenal misalnya kita tahu ada Pandawara. Kemudian beberapa bahkan orang yang datang dari luar negeri malah menginisiasi pembersihan sungai di Indonesia. Memang kita harus bangkit, membuat nilai-nilai Pancasila ini menjadi sebuah kenyataan, termasuk ya, tentang bagaimana kita memelihara lingkungan, menciptakan lingkungan yang tetap indah dan lestari. Saya mengajak Anda

0: bersatu menghayati dan mempraktikkan Pancasila.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

saudara. Pendengar Anda masih terus bersama kami di program Bangsatu Radio Republik Indonesia Jayapura. Dan sang waktu sudah menunjukkan pukul 19.29 menit waktu Indonesia. Sambil kita menikmati beberapa persembahan-persembahan yang terus kami hadirkan. Dan nanti pada pukul 19.30 menit kita akan masuk pada program Nuansa Religi, di mana mimbar agama akan hadir untuk kebersamaan kita. Mimbar agama Katolik akan hadir

Salve, selamat malam Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Allah, para pendengar setia RRI Jayapura di tanah Papua yang kita cintai. Salam damai dan berkat Tuhan menyertai kita semua. Puji dan syukur kita naikkan kepada Tuhan sumber kehidupan, karena pada saat yang penuh rahmat bersama saya, Skolastika Dua Sareng, berjumpa kembali dalam siaran mimbar Katolik RRI di Jayapura. Dari pesisir hingga pegunungan, dari kampung hingga kota, kita berhimpun sebagai satu keluarga Allah di tanah Papua untuk mendengarkan dan merenungkan sabda Tuhan yang memberi pengharapan dan kekuatan. Pada malam ini, kita diajak merenungkan Injil Markus bab 7 ayat 24 sampai 30. Kisah tentang iman seorang perempuan Sirofenisia yang sederhana namun kuat, iman yang lahir dari hati yang rendah dan penuh kepercayaan kepada Yesus. Dalam konteks kehidupan orang Papua, kisah ini mengajak kita untuk tetap berharap dan beriman meski sering merasa kecil, tersingkir, atau tidak diperhitungkan. Tuhan Yesus hadir dan mendengarkan jeritan hati orang-orang yang datang kepadanya dengan iman yang tulus. Melalui sabda Tuhan ini, kita diajak untuk menyadari bahwa kasih Allah tidak mengenal batas suku, bahasa, atau wilayah. Tuhan hadir dalam berkarya juga di tanah Papua, di tengah perjuangan hidup, luka, dan harapan umatnya. Marilah kita membuka hati seperti tanah Papua yang subur menerima benih, agar sabda Tuhan hari ini bertumbuh, berbuah dalam iman, persaudaraan, dan kasih yang nyata dalam kehidupan kita sehari-hari. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, judul permenungan kita pada malam ini, iman yang gigih dan melampaui batas. Mengawali siaran ini, kami mengundang para pendengar sekalian untuk bersatu dalam doa pembuka. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan Allah kami yang Maha Kasih, pada saat ini kami hendak mendengarkan sabdamu yang adalah terang dan pedoman hidup bagi kami. Bukalah hati dan budi kami, agar sabdamu yang kami dengarkan tidak hanya tinggal di telinga, tetapi sungguh meresap ke dalam hati dan mengubah cara hidup kami. Bersihkanlah hati kami dari segala kesibukan, kekhawatiran, dan beban hidup, agar kami mampu mendengarkan suaramu dengan penuh iman, kerendahan hati, dan ketaatan. Semoga sabdamu meneguhkan iman kami, menguatkan harapan kami, dan menyalakan kasih dalam hidup kami, sehingga kami mampu mewujudkannya dalam sikap dan perbuatan setiap hari. Demi Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari para pendengar yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pembacaan Alkitab sebagai bahan permenungan kita akan diambil dari Injil Markus bab 7 ayat 24 sampai dengan 30. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Santo Markus bab 7 ayat 24 sampai 30. Dimuliakanlah Tuhan. Perintah Allah dan adat istiadat Yahudi. Lalu Yesus berangkat dari situ dan pergi ke daerah Tirus. Ia masuk ke sebuah rumah dan tidak mau bahwa ada orang yang mengetahuinya. Tetapi kedatangannya tidak dapat dirahasiakan. Malah seorang ibu yang anaknya perempuan kerasukan roh jahat segera mendengar tentang dia, lalu datang dan tersungkur di depan kakinya. Perempuan itu seorang Yunani bangsa Sirofenisia. Ia memohon kepada Yesus untuk mengusir setan itu dari anaknya. Lalu Yesus berkata kepadanya, biarlah anak-anak kenyang dulu, sebab tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak
untuk dan melemparkannya kepada anjing. Tetapi perempuan itu menjawab, "Benar Tuhan." Tetapi anjing yang di bawah meja juga makan remah-remah yang dijatuhkan anak-anak. Maka kata Yesus kepada perempuan itu, "Karena kata-katamu itu, pergilah sekarang, sebab setan itu sudah keluar dari anakmu." Perempuan itu pulang ke rumahnya, lalu didapatinya anak itu berbaring di tempat tidur, sedang setan itu sudah keluar. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, para pendengar yang dikasihi Tuhan, dalam Injil Markus bab 7 ayat 24 sampai dengan 30, kita mendengar kisah tentang seorang perempuan Sirofenisia yang datang kepada Yesus untuk memohon kesembuhan bagi anaknya yang kerasukan roh jahat. Perempuan ini bukan orang Yahudi. Ia datang dari bangsa lain, dari latar belakang yang secara sosial dan religius dianggap orang luar. Yesus pada awalnya menanggapi permintaan perempuan ini dengan kata-kata yang terdengar keras. Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anaknya dan melemparkannya kepada anjing. Sebuah ungkapan yang bagi kita mungkin terasa menyakitkan, namun justru disinilah iman perempuan ini diuji. Ia tidak mundur, ia tidak tersinggung, ia tidak berhenti berharap. Dengan rendah hati dan penuh iman yang menjawab, "Benar Tuhan." Tetapi anjing-anjing yang di bawah meja juga makan remah-remah yang dijatuhkan anak-anak. Bapak, Ibu, para pendengar, jawaban ini menunjukkan iman yang luar biasa. Iman yang tidak menuntut tetapi percaya. Iman yang tidak memaksa tetapi berharap sepenuh hati. Iman yang sadar akan keterbatasan diri namun yakin akan kemurahan Tuhan. Dan apa yang terjadi? Yesus bergerak. Anak perempuan itu disembuhkan, bukan karena status, bukan karena asal-usul, tetapi karena iman. Melalui kisah ini, kita diajak untuk merenung. Apakah kita tetap datang kepada Tuhan ketika doa terasa tidak langsung dijawab? Apakah kita masih percaya ketika jalan hidup terasa tertutup? Ataukah kita mudah menyerah dan kecewa? Bapak, Ibu, para pendengar di tanah Papua dan dimanapun kita berada, Tuhan tidak membatasi kasih-Nya oleh suku, budaya, latar belakang, atau masa lalu kita. Yang Tuhan lihat adalah hati yang percaya dan berserah. Iman yang sejati adalah iman yang berani datang kepada Tuhan apa adanya. Iman yang tetap berharap meski situasi tidak ideal. Iman yang percaya bahwa kasih Tuhan selalu lebih besar dari batas-batas manusia. Kiranya melalui firman hari ini kita dikuatkan untuk terus percaya, terus berharap dan terus berserah kepada Tuhan dalam setiap keadaan hidup kita. Amin. Marilah kita serahkan doa dan harapan kita dan kita satukan dengan doa yang diajarkan oleh Kristus sendiri. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini dan ampunilah kesalahan kami seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Marilah kita bersatu dalam doa penutup. Marilah berdoa. Ya Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur atas sabdamu yang telah kami dengarkan melalui Injil Markus. Engkau meneguhkan iman kami dan mengingatkan kami akan kasih serta kehendak-Mu. Bantulah kami agar sabdamu tidak hanya kami dengar, tetapi juga kami simpan dalam hati dan kami wujudkan dalam sikap serta perbuatan sehari-hari. Utuslah kami menjadi saksi kasih-Mu di tengah keluarga, gereja, dan masyarakat, sehingga kami boleh memuliakan nama-Mu.
Semua ini kami mohon dengan penuh iman dan pengharapan. Demi Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Semoga kita sekalian, segala usaha dan doa kita senantiasa dilindungi, diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari para pendengar RRI di Jayapura dan di mana saja berada, demikianlah siaran mimbar agama Katolik malam ini. Semoga firman Tuhan yang kita dengarkan menjadi cahaya bagi hidup kita, menguatkan iman, meneguhkan harapan, dan menyalakan kasih kita kepada sesama. Terima kasih telah setia mendengarkan. Tuhan memberkati, sampai jumpa pada siaran berikutnya.

Kidung Pujian mengakhiri kebersamaan kita dalam nuansa religi Kristen. Dan nuansa religi Kristen baru saja hadir dengan mimbar agama, ya, dan sudah memberkati dengan firman Tuhan yang telah kita dengarkan bersama. Baik pendengar, beberapa saat ke depan kita akan masuk pada nuansa-nuansa santai dalam lagu-lagu Indonesia, bahkan lagu mancanegara.

Suasana malam ditemani oleh langit yang begitu cerah. Kemudian ketika kita menikmati suasana malam dengan bercengkrama atau duduk santai di depan rumah ya, sambil menikmati kebersamaan dengan keluarga, itulah yang membuat kita bahagia. Dan kami harapkan Anda merasakan apa yang sudah Mbak Dea gambarkan ya. Dan selamat malam juga untuk Anda yang sedang berkendara, baru saja pulang kantor, capek, letih, lelah.

Masyarakat Jawa pasti mengenal baik istilah numpak sepur yang pada umumnya diartikan sebagai naik kereta api. Tapi tahukah Anda, ternyata istilah sepur yang sesungguhnya bukanlah merujuk pada kereta api. Kata sepur yang sering digunakan dalam bahasa Jawa dan sering diartikan sebagai kereta api berasal dari kosakata Belanda spoor dengan ejaan S-P-O-O-R yang berarti jalur atau lintasan dengan dua rel yang harus dilintasi kendaraan rel. Jadi kata ini sebenarnya lebih mengacu pada infrastruktur relnya daripada lokomotif dan gerbong kereta apinya. Dalam buku Selayang Pandang Sejarah Perkeretaapian Indonesia oleh Ibnu Murti Haryadi disebutkan, penggunaan rel di Indonesia pertama kali sebenarnya bukan oleh kereta api, melainkan gerobak atau gerbong yang ditarik kuda. Baru kemudian pada 1867, Desa Kemijen, Kota Semarang menjadi kota penting tempat kelahiran kereta api pertama di Indonesia karena menjadi saksi perjalanan perdana si roda besi dengan jalur melalui Kota Semarang, Surakarta, dan Yogyakarta. Pemasangan sepur pada masa ini digunakan untuk memudahkan distribusi panen tebu menuju pabrik pengolahan. Saking populernya istilah sepur yang pada umumnya dianggap mewakili arti kereta, istilah ini bahkan digunakan juga untuk alat transportasi kereta yang tidak melalui jalur lintasan rel, yaitu sepur kelinci.

0: matikan dulu kerannya. Hemat toh kakak.
1: Iyo kak deh. Kalau begitu saya matikan keran airnya.
0: Nah, begitu kan bagus. Karena menghemat air itu bisa dimulai dari hal kecil, seperti saat kita sikat gigi.
2: Saat menyikat gigi, matikan keran airmu. Hanya dengan satu langkah sederhana, kita bisa ikut menjaga kelestarian air. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia Jayapura.

jatuh cinta, saudara. Dari miliknya Cakrakan, dan saat ini sudah pukul 20.43 menit waktu Indonesia Timur. Sedang menikmati suasana malam yang semakin lama semakin larut karena waktu sudah akan menunjukkan pukul 9 malam. Dan mungkin Anda baru saja menikmati aktivitas rapi-rapi diri, ya, alias mandi. Tapi belum ngantuk, akhirnya duduk di depan teras menikmati kue, snack, goreng-gorengan yang sehat. Ada kopi, ada teh, lengkap sudah. Atau mungkin ada minuman-minuman yang tentunya berenergi seperti apa? Ada yang campuran kopi, creamer ya. Kemudian tehnya dicampur dengan perasan jeruk nipis. Asik. Sambil terus memantau siaran kami di program 1 Radio Republik Indonesia JP. Serba Cakrakan kita nikmati dari miliknya All For One dengan Ice

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

0: Waktu terus berlalu pendengar, tidak terasa 1 jam sudah kita lewati dari pukul 8 malam sampai jelang pukul 21 waktu Indonesia Timur atau jam 9 malam. Kini tiba saatnya pendengar kita akan bergabung bersama Pro3 Jakarta, jaringan berita nasional.
1: Republik Indonesia, RRI Pro 1.
2: Presiden Amerika Serikat bertemu Menteri Pertahanan Arab Saudi membahas konflik militer dengan Iran. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Kamis 30 Juli 2026 bersama saya, Lukmantara. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK membuka 2 klaster perkara dalam operasi tangkap tangan di Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah. Di antaranya berkaitan dengan dugaan pemerasan yang melibatkan oknum internal KPK kepada Bupati Pemalang. Laporan selengkapnya disampaikan Khairul Umam.
3: Saya akan menyampaikan update terkait dengan kegiatan penyelidikan tertutup yang KPK lakukan.
4: Komisi Pemberantasan Korupsi membuka 2 klaster perkara dugaan korupsi dalam operasi tangkap tangan di Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan salah satu klaster tersebut berkaitan dengan dugaan pemerasan yang melibatkan oknum internal KPK. Menurut Budi, klaster pertama berkaitan dengan dugaan pemerasan yang dilakukan Bupati Pemalang terhadap sejumlah pejabat di lingkungan pemerintah daerah dan juga pihak swasta. Sementara untuk klaster kedua berkaitan dengan dugaan tindak pidana korupsi berupa pemerasan terhadap yang dilakukan oknum KPK terhadap Bupati Pemalang.
3: Saya akan menyampaikan update terkait dengan kegiatan penyelidikan tertutup yang KPK lakukan dan kemudian terjadi peristiwa tertangkap tangan terhadap para terduga pelaku tindak pidana korupsi di wilayah Pemalang. Bahwa atas perkara tersebut tadi malam telah dilakukan ekspos dan diputuskan atas perkara ini naik ke tahap penyidikan 2 klaster perkara.
4: Sementara itu, Bupati Pemalang Anom Widiantoro menyampaikan permintaan maaf terkait dengan dugaan korupsi yang dirinya perbuat terhadap Kabupaten Pemalang. KPK sendiri telah menetapkan 4 orang sebagai tersangka. Mereka adalah Bupati Pemalang Anom Widiantoro, selanjutnya Setia Budi Dias Oktavianto selaku pegawai sekretariat pimpinan KPK, Lilik Budi Suprianto yang merupakan pihak swasta yang juga ayah dari Dias, Muhammad Haris orang kepercayaan Bupati Pemalang. Selanjutnya keempat tersangka dilakukan penahanan di rutan KPK. Dari Jakarta, Hairul Umam, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pengadilan Tindak Pidana Korupsi atau Tipikor Jakarta kembali menggelar sidang dugaan korupsi tata kelola tambang dengan terdakwa mantan Ketua Ombudsman berinisial HS. Muhammad Isnen Suhanda menyampaikan laporannya.
5: Apakah saudara saksi pernah menjanjikan uang sejumlah 3 miliar kepada Agung Winarno?
6: Pernah. Sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi dan suap tata kelola pertambangan kembali dilaksanakan di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Dwi Elia Rahma Sulistiyowati menghadirkan saksi Syam Ani Rahman selaku Direktur Utama PT Gold Talent River. Dalam keterangannya, Sam mengaku pernah menjanjikan uang 3 miliar rupiah kepada orang dekat terdakwa bernama Agung Winarno. Menurutnya, uang tersebut tidak pernah diberikan karena keinginan PT Gold Talent River tidak dapat dipenuhi oleh Agung Winarno.
7: Saudara menawarkan atau menjanjikan uang berapa pada saat itu? Agar laporan ombudsman ini bisa sesuai dengan permintaan saudara.
8: Waktu itu saya tawarkan kalau oke, nanti sama komisaris saya kasih 3M kalau 3M. Selesai.
7: Dengan ya. Persyaratan apa, saudara saksi?
8: Dengan persyaratan revisi AMDAL saya selesai, revisi RKL saya selesai, revisi studi kelayakan saya selesai, RKAB selesai, dan IUPOP selesai, baru saya akan memberi. Kalau sebelum selesai saya tidak akan memberi, saya bilang begitu.
7: Berarti 3 miliar itu untuk istilahnya mengkondisikan laporan ombudsman ya pada saat itu ya?
8: Bukan untuk mengurus itu Pak, Yang Mulia, ke Minerba.
6: Sementara itu terdakwa Heri Susanto membenarkan kesaksian dari Sam yang menyatakan dirinya tidak pernah menerima uang sebesar 3 miliar rupiah dari PT Gold Talent River untuk pelaporan masyarakat di Ombudsman.
9: Wirano itu ada terkait dengan urusan LHP di Ori?
8: Tidak ada ya.
9: Tidak ada kan?
8: Tidak ada.
5: Saudara terdakwa, ada yang salah dari keterangan saksi tadi? Benar ya? Oke, baik saudara saksi ya, gitu ya penuntut umum ya, sudah dibetulkan keterangan saksi. Saudara saksi, keterangan saudara sudah dibenarkan oleh terdakwa.
6: Dalam perkara ini, jaksa penuntut umum mendakwa mantan Ketua Ombudsman RI, Heri Susanto, telah menerima suap senilai 4,8 miliar rupiah berupa uang tunai dan rumah mewah. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG memperkuat upaya mitigasi bencana menghadapi musim kemarau dan El Nino tahun ini. Yorika Fitri melaporkan selengkapnya.
10: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG hari ini menggelar keterangan pers terkait perkembangan musim kemarau dan El Nino tahun 2026 yang berlangsung di kantor BMKG pada hari ini. Keterangan pers dipimpin oleh Kepala BMKG Teku Faisal Fatani, didampingi Deputi Bidang Meteorologi Trihandoko Seto dan Deputi Bidang Klimatologi BMKG Arda Sena. Dalam keterangannya, Kepala BMKG menyampaikan bahwa Indonesia saat ini memasuki musim kemarau yang dipengaruhi fenomena El Nino yang telah berada pada fase yang kuat. Kondisi tersebut berpotensi meningkatkan risiko kekeringan serta kebakaran hutan dan lahan di sejumlah wilayah. Menurut Faisal, untuk mengurangi dampak tersebut, BMKG bersama sejumlah kementerian dan lembaga melaksanakan operasi modifikasi cuaca. Kegiatan ini dilakukan bekerjasama dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Kementerian Kehutanan, Kementerian Lingkungan Hidup, TNI Polri, serta pemerintah daerah.
11: Kemudian juga tadi dibahas terkait dengan upaya-upaya antisipasi, mitigasi dalam menghadapi kemarau yang bersamaan dengan El Nino tahun 2026.
10: Sementara itu, Deputi Bidang Meteorologi BMKG Trihandoko Seto menegaskan operasi modifikasi cuaca untuk penanganan kebakaran hutan dan lahan telah dilakukan melalui 17 kegiatan dengan total 169 operasi dan 291 sorti penerbangan. Adapun operasi pengisian waduk dan danau telah dilaksanakan di 3 lokasi, yaitu daerah tangkapan Danau Toba, Batam Kepulauan Riau, serta Danau Poso di Sulawesi Tengah sebagai bagian dari mitigasi pada memasuki musim kemarau dan El Nino. Trihandoko juga menegaskan BMKG telah menyiapkan operasi modifikasi cuaca lanjutan untuk mengantisipasi dampak El Nino. Kegiatan ini difokuskan pada pengisian waduk dan daerah aliran sungai meliputi Danau Toba, Waduk Citarum, dan juga Sungai Berantas, serta danau dan sungai di Mamasa.
12: Ini sudah kita lakukan di 3 lokasi, yaitu di daerah tangkapan air Danau Toba, kemudian di Batam Kepulauan Riau, karena di sana pulau kecil itu kebutuhan airnya sangat tinggi ya, sumber airnya mungkin tidak begitu memadai sehingga kita perlu modifikasi cuaca.
10: Sementara itu, pendengar, BMKG juga telah berkoordinasi dengan Kementerian Pekerjaan Umum untuk pelaksanaan operasi modifikasi cuaca di wilayah Sungai Berantas yang mencakup Jawa Timur. Operasi tersebut menggunakan pesawat KASA 212 milik TNI Angkatan Udara yang terbangkan dari Malang untuk melakukan penyemaian awan. Selain itu, operasi modifikasi ini juga terus dilakukan di 4 provinsi sebagai langkah antisipasi kebakaran hutan dan lahan. Dari Jakarta, Yorika Fitri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah mengandalkan pendidikan jarak jauh sebagai strategi untuk menekan tingginya angka anak tidak sekolah di Indonesia. Rini Hairani menyampaikan laporannya.
13: Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikdasmen siap memperkuat penyelenggaraan layanan pendidikan jarak jauh atau PJJ untuk menekan angka anak tidak sekolah atau ATS yang masih mencapai sekitar 4 juta murid per Juni 2026. Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Fajar Rizalul Haq, dalam agenda bincang dengan media bertajuk lebih dekat dengan pendidikan jarak jauh, hari ini mengatakan persoalan ATS menjadi salah satu agenda prioritas pemerintah, sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2026. Kondisi ini mendorong Kemendikdasmen mencari pendekatan pembelajaran baru dengan memperkuat penyelenggaraan PJJ dengan memperbarui landasan hukum hingga tata kelola pelaksanaannya.
14: 1,9, 1,8 juta itu anak-anak yang betul-betul memang belum sekolah. Nah, sisanya itu yang drop out dan yang tidak lanjut pendidikan. Nah, karena besarnya angka ini, maka kita tadi ingin mengulangi cari polanya. Nah, maka untuk pertama kalinya tahun ini kita mulai memperluas skala dari pilot tahun lalu. Sekarang kita replikasi ke skala yang lebih luas. Nah, skala yang lebih luas ini kita melibatkan 132 ya, satuan pendidikan secara nasional. Kalau perluasan skala ini berhasil ya Pak Dirjen, insya Allah tahun depan kita akan melakukan semacam apa ya peresmian ya dalam skala yang lebih nasional.
13: Sementara itu, Dirjen Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus Kemendikdasmen Tatang Mutakin memastikan lulusan pendidikan jarak jauh memiliki hak yang sama dengan peserta didik sekolah reguler. Ijazah yang diterbitkan tidak dibedakan dan lulusan tetap memiliki kesempatan melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi, termasuk perguruan tinggi negeri.
15: Ada yang mirip dengan PJJ yaitu SMA terbuka. Bedanya dia ada kunjungan sekali-sekali ke SMA ke rumah asuhan tersebut, dan hasilnya ada cukup banyak dari mereka yang diterima di PTN. Memang kata kuncinya adalah ekosistem, jadi antara motivasi anak, jadi Mas Bagasnya punya semangat tinggi, kemudian pendampingan dari orang tua, dan juga pembinaan dari guru yang mengampu nanti di PTN. Jadi kolaborasi ini nanti akan memperkuat sehingga anak-anak kita bisa menguasai apa yang dipelajari dan mereka cukup bisa menjawab setiap ujian-ujian nanti, terutama mungkin di TK.
13: Bagas Bagus William, murid PJJ jenjang pendidikan menengah di SMA Negeri 1 Kemusu Boyolali Jawa Tengah mengatakan program ini menjadi kesempatan kedua untuk mengejar pendidikan yang sempat terhenti karena sakit.
16: Ya, apa yang memotivasi Mas Bagas untuk bisa mengikuti PJJ ini? Gitu ya. Kenapa mau ikut PJJ?
17: Karena untuk mendapatkan pendidikan, dan mencapai cita-cita.
16: Oke, kalau boleh tahu bisa diceritakan apa cita-cita Mas Bagas ini?
17: Menjadi wirausaha.
16: Menjadi wirausaha. Wirausaha kan luas. Wirausahanya apa nih? Kalau boleh tahu bisa diceritakan kepada rekan-rekan di sini.
17: Tentang itu penjualan online itu.
13: Oh. Penyelenggaraan PJJ bagi anak tidak sekolah tahun ini disiapkan melibatkan 132 satuan pendidikan di berbagai daerah sebagai sekolah penyelenggara PJJ. Sebagai langkah awal tahun ajaran, masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS bagi siswa PJJ akan diselenggarakan secara daring pada 3 Agustus 2026 di Gedung E Kemendikdasmen dengan melibatkan berbagai kepala daerah sebagai simbol kolaborasi antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat. Dari Jakarta, Rini Herani, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia atau APKASI mendorong revisi PP nomor 109 tahun 2000 tentang hak keuangan kepala daerah dalam rapat bersama Komisi 2 DPR RI. Hana Syarif melaporkan selengkapnya.
18: Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia atau APKASI mendorong pemerintah merevisi aturan mengenai kedudukan dan hak keuangan kepala daerah serta wakil kepala daerah. Ketua Umum APKASI, Bursah Zarnubi dalam rapat bersama Komisi 2 mengatakan, regulasi yang mengatur hak keuangan kepala daerah saat ini dinilai sudah tidak sesuai dengan perkembangan kewenangan dan tanggung jawab kepala daerah yang semakin berat dan kompleks.
19: Melakukan revisi terhadap PP nomor 109 tahun 2000 tentang kedudukan keuangan kepala daerah dan wakil kepala daerah. Poin 2 ini sudah 26 tahun tidak ada penyesuaian, sedangkan perkembangan situasi ya ekonomi politik kita semakin kompleks dan tanggung jawab kepala daerah juga semakin besar. Tapi ini peraturan pemerintah sudah 26 tahun tidak ada penyesuaian.
18: Menanggapi usulan tersebut, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan penyesuaian aturan dapat dilakukan jika memang diperlukan untuk menyesuaikan dengan kondisi saat ini. Ia menyebut situasi ekonomi, harga barang, dan nilai tukar telah berubah sejak aturan tersebut ditetapkan pada tahun 2000 silam. Ia juga menjelaskan hak keuangan kepala daerah tidak hanya mencakup gaji pokok, tetapi juga tunjangan, fasilitas, perjalanan dinas, pemeliharaan kesehatan, hingga biaya penunjang operasional.
20: Nah, kalau seandainya memang ini dibuat peraturan ini di tahun 2000, sekarang kita tahun 2026, sudah 26 tahun peraturan dibuat, situasi sudah berubah. Situasi sudah berubah, kenaikan harga juga barang-barang sudah berubah, kurs juga sudah berubah. Kalau mungkin mau dilakukan penyesuaian, disesuaikan keadaan saat ini, itu bisa saja dilakukan penyesuaian.
18: Meski demikian, Mendagri menekankan bahwa aspek kinerja tetap perlu menjadi pertimbangan dalam penyesuaian hak keuangan kepala daerah. Kinerja tersebut antara lain dapat dilihat dari penurunan kemiskinan dan stunting, pengurangan pengangguran, peningkatan indeks pembangunan manusia, serta pertumbuhan ekonomi. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, Dirjen Perencanaan Pertahanan Kementerian Pertahanan, Maijen I. Gusti Ngurah Wisnuwardana, mengatakan kenaikan tunjangan kinerja Kemenhan dari 70% menjadi 90% dapat cair pada bulan September ini, karena sejak 2018 belum ada penyesuaian. Laporan selengkapnya bersama dengan Bobby O. Sapulete.
21: Salah mungkin, ini kan kalau kita lihat dari 2018 itu Kementerian Pertahanan dan TNI belum pernah melakukan penyesuaian terhadap Tunkin.
22: Jadi Kementerian Pertahanan Kemhan RI menyambut baik keluarnya Peraturan Presiden Perpres nomor 42 dan 43 tahun 2026 tentang kenaikan tunjangan kinerja Tunkin di lingkungan Tentara Nasional Indonesia TNI dan Kemhan. Dirjen Perencanaan Pertahanan Renhan Kemhan RI, Mejen I. Gusti Ngurah Wisnuwardana, hari ini di Kementerian Pertahanan berharap kenaikan tukin tersebut bisa direalisasikan mulai September tahun ini. Menurut Gusti, rencana kenaikan tukin sudah dikomunikasikan dengan Kementerian Keuangan. Gusti menjelaskan kenaikan tukin di lingkungan Kemhan merupakan hal wajar karena dari tahun 2018 Kementerian Pertahanan dan TNI belum pernah melakukan penyesuaian terhadap tukin.
21: Salah tukin, ini kan kalau kita lihat dari 2018 itu Kementerian Pertahanan dan TNI belum pernah melakukan penyesuaian terhadap tukin. Jadi 2018 itu sekian puluh tahun tidak ada penyesuaian. Kemudian juga ada Permen Pan RD, di sana dicantumkan bahwa persyaratan penyesuaian tunjangan kinerja instansi itu apabila menuju 90%, kalau kita kemarin kan saat ini kan 70%, menuju ke 90% di dalam Permen Pan RB ini dinyatakan bahwa kalau menuju disetujui menuju 90% itu apabila indeks RB-nya 80 sampai dengan 90% itu. Jadi kalau penilaian Kementerian Pertahanan dan TNI saat ini adalah sudah melebihi 80, kalau salah 80,002, kemudian juga yang di Kementerian TNI sudah 80 sekian.
22: Seperti diketahui, Presiden Prabowo Subianto menandatangani peraturan Presiden Perpres nomor 42 dan 43 tahun 2026. Kedua perpres tersebut mengatur kenaikan tunjangan kinerja Tukin Prajurit TNI dan pegawai Kementerian Pertahanan. Kedua perpres baru tersebut mengkoreksi Perpres nomor 102 tahun 2018 tentang tunjangan kinerja di lingkungan TNI yang sudah tidak sesuai dengan perkembangan capaian hasil pelaksanaan reformasi birokrasi hingga perlu diganti. Dari Jakarta, Bobby Osapulete, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Direktur Jenderal Hubungan Ekonomi dan Kerjasama Pembangunan Kementerian Luar Negeri, Daniel Tumpal Sumurung Simanjuntak, mengatakan Ditjen Heksap dibentuk sebagai unit khusus untuk memperkuat diplomasi ekonomi Indonesia. Laporannya langsung disampaikan oleh Eliana Zahra. Zahra.
0: Ya pendengar, Kementerian Luar Negeri membentuk Direktorat Jenderal Hubungan Ekonomi dan Kerjasama Pembangunan atau Ditjen Heksap. Pembentukan Ditjen Heksap merupakan inisiatif Menteri Luar Negeri untuk membentuk unit khusus Direktorat Jenderal yang bertujuan memperkuat diplomasi ekonomi Indonesia. Direktur Jenderal Hubungan Ekonomi dan Kerjasama Pembangunan Kementerian Luar Negeri Daniel Tumpal Sumurung Simanjuntak mengatakan, pembentukan Ditjen Heksap menunjukkan keseriusan Kementerian Luar Negeri dalam memperkuat diplomasi ekonomi sebagai salah satu instrumen politik luar negeri. Menurut Ditjen Heksap, Kementerian Luar Negeri melaksanakan diplomasi ekonomi dan kerjasama pembangunan melalui kolaborasi, sinergi, dan saling melengkapi dengan berbagai pihak untuk memperkuat kepentingan nasional serta meningkatkan posisi Indonesia sebagai mitra strategis yang terpercaya di tingkat global. Salah satu target Kementerian Luar Negeri adalah memperluas dan lebih mendorong diversifikasi pasar Indonesia. Kementerian Luar Negeri saat ini sedang melakukan negosiasi perdagangan bebas dengan Rwanda dan Mauritius, serta bekerja sama dengan kementerian dan lembaga lain dalam pembahasan perdagangan bebas dengan negara-negara lain di kawasan lain selain Afrika. Berikut pernyataan Direktur Jenderal Hubungan Ekonomi dan Kerjasama Pembangunan Kementerian Luar Negeri, Daniel Tumpal Sumurung Simanjuntak.
1: Kami juga dalam konteks diplomasi ekonomi juga berkolaborasi dengan berbagai kementerian dan negara lain yang juga telah melakukan berbagai hal demi terus memajukan diplomasi ekonomi. Apalagi di era sekarang, semua pihak mengetahui bahwa diplomasi itu adalah satu kesatuan. Foreign policy begins at home, selalu disampaikan oleh Pak Menlu. Sehingga diplomasi ekonomi juga untuk bertujuan untuk memperkuat berbagai kepentingan nasional dan prioritas pemerintah.
0: Ya pendengar, Dirjen Heksap juga mengatakan Indonesia tetap berkomitmen memperkuat kerjasama selatan-selatan di tengah pengurangan kerjasama pembangunan di berbagai negara. Menurutnya kerjasama pembangunan juga dapat dimanfaatkan untuk memperkuat kerjasama ekonomi yang bersifat saling menguntungkan dengan berbagai pihak. Dari Jakarta, Eliana Zahra Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kita beralih ke informasi dari mancanegara. Presiden Amerika Serikat Donald Trump bertemu dengan Menteri Pertahanan Arab Saudi Pangeran Khalid bin Salman membahas konflik militer dengan Iran. Pertemuan tersebut berlangsung di tengah pertimbangan Amerika Serikat untuk melancarkan serangan militer ke Iran, mengingat semakin meningkatnya eskalasi konflik di Timur Tengah. Kita beralih ke kabar dari dunia olahraga. Timnas Futsal Indonesia mulai mematangkan persiapan menuju target tampil di Piala Dunia Futsal 2028 melalui pemusatan latihan dan rangkaian uji coba internasional di Spanyol. Luna Elia melaporkan selengkapnya.
3: Timnas Futsal Indonesia resmi memulai pemusatan latihan sebagai bagian dari persiapan jangka panjang menuju Piala Dunia Futsal 2028. Latihan perdana digelar pada 28 Juli 2026 dan menjadi awal rangkaian program internasional yang telah disusun untuk meningkatkan kualitas skuad Garuda Futsal. Sebagai bagian dari agenda tersebut, Timnas Futsal Indonesia akan menjalani pemusatan latihan dan laga uji coba di Spanyol pada 11 hingga 24 Agustus 2026. Selama berada di negeri Matador, Indonesia dijadwalkan menghadapi 3 klub futsal Eropa, yakni Oparulo Futsal, Palma Futsal, dan Noya Futsal. Pertandingan ini diharapkan menjadi ajang evaluasi sekaligus menguji kemampuan pemain menghadapi lawan dengan intensitas permainan yang lebih tinggi. Pelatih Kepala Timnas Futsal Indonesia Hector Souto menilai agenda di Spanyol menjadi langkah penting untuk meningkatkan level permainan setelah melakukan evaluasi dari penampilan di Piala Asia.
4: Saya pikir kami membutuhkan ini untuk meningkatkan level permainan. Ada beberapa situasi di Piala Asia yang sudah kami evaluasi dan masih perlu ditingkatkan. Karena itu, kami pergi ke Spanyol. Kami tahu akan menghadapi tantangan. Mungkin dari 4 pertandingan kami tidak selalu menang, tetapi kami tetap memiliki peluang untuk meraih kemenangan. Yang terpenting bukan hanya hasil, melainkan bagaimana kami menerapkan hal-hal baru untuk tim.
3: Sementara itu, Kepala Badan Timnas Futsal Indonesia Andri Paranuan menegaskan bahwa program di Spanyol bukan sekedar mengejar kemenangan dalam pertandingan uji coba, melainkan bagian dari proses membangun tim yang mampu bersaing di level dunia.
7: Jadi target kami pada saat TC yang akan dilaksanakan di Spanyol yang akan datang, kami tidak menitikberatkan kepada hasil skor. Tapi bagaimana kita mengasah kemampuan daripada individu pemain, lalu kerja sama tim, dan juga kesempatan pelatih untuk mencoba berbagai rangkaian strategi yang dibangun untuk atlet-atlet ini berada di level futsal dunia. Jadi program ini kami sudah proyeksikan menuju ke 2028, bahkan lebih daripada tahun 2028. Selesai dari TC Spanyol, kita akan kembali kepada Liga, ada event lagi, Super Cup, lalu nanti dilanjutkan lagi ada Four Nation. Kami juga mengundang negara-negara Eropa lagi untuk hadir di Indonesia, dan kami lanjutkan untuk turnamen di Brazil di tahun ini.
3: Melalui rangkaian pemusatan latihan dan uji coba internasional ini, Timnas Futsal Indonesia berharap dapat meningkatkan kualitas permainan, memperkaya pengalaman bertanding, serta menemukan komposisi terbaik sebagai bagian dari persiapan menuju target tampil di Piala Dunia Futsal 2028. Dari Jakarta, Luna Elia, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. Dan WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

Saudara pendengar bersama Lukmantara, baru saja kita ikuti warta berita dari Pro 3 Jakarta, jaringan berita nasional.

0: cukup sedih karena menggambarkan kehilangan seorang adik tercinta. Mungkin hari ini, esok atau nanti, persembahan dari Anet ya menemani kebersamaan kita pendengar. Dan tidak terasa 21 lewat 48 menit. Itu berarti masih ada 12 menit lagi pendengar, kita akan jelang pukul 22 waktu Indonesia Timur. Dan jangan lewatkan Ruang Rindu, ruang berbagi memori lewat lagu.
1: Hai kakak, aku percaya kalau keajaiban itu ada. Aku pun percaya kalau suatu hari nanti aku bisa main, bercanda, bahkan jalan-jalan sama kakak. Maafin aku ya kak, kalau selama ini aku belum bisa jadi adik yang baik buat kakak. Tapi kakak adalah kakak yang terbaik di dunia ini buat aku. Jangan sedih lagi ya kak, kakak harus selalu tersenyum. Aku sayang kakak.

Oke, saudara pendengar, telah kita nikmati satu tembang dari Sufyan Suhaimi. Lagunya memang agak asing ya untuk Anda, tapi untuk malam hari ini harus kami hadirkan sebagai bentuk kolaborasi antara lagu-lagu dulu dengan lagu-lagu mancanegara. Baik pendengar, walaupun 5 menit lagi, tapi tetap lagu A Country ya, Witch Bright

0: menurut saya, pendidikan itu penting, Pak. Bukan cuma soal nilai atau ijazah, tapi karena dari sekolah, saya belajar bagaimana cara untuk berpikir.
1: Jawaban yang bagus, Rina. Sekarang, Bapak mau dengar pendapat yang berbeda. Apakah ada yang pendapatnya berbeda dengan Rina?
2: Jadi, kadang saya ragu. Apa pendidikan itu memang sepenting yang orang-orang bilang?
3: Ya penting dong, Nak. Dulu ibu tidak pernah punya kesempatan untuk bersekolah, dan sekarang ibu sering sedih loh.
4: Padahal yang enggak mereka lihat itu, aku ini belajar tiap hari dari kegagalanku yang sudah sering banget aku lewati. Itu kan juga pendidikan, cuma bentuknya aja yang beda.
5: Drama Radio RRI Malang. Pelajaran yang tak pernah usai.

0: Pelan-pelan dulu, sabar dulu. Karena ini kalau dengar bel, langsung buru-buru banget pengen pulang terus. Coba tenang dulu, bapak ini mau bicara sebentar sama kalian.
1: Waduh, guru nih kalau suruh tenang gini biasanya malah bikin gak tenang.
2: Nah itu dia, Rin. Aku mau nyampi mental dulu, kalau tiba-tiba disuruh nulis esai 2 halaman.
0: Tenang, bapak hanya mau berdiskusi dan mendengar pendapat kalian saja.
1: Loh, serius ini pak, jarang-jarang guru mau mendengarkan muridnya.
0: Serius dong, bapak mau tahu satu hal, dan jawabannya bebas. Menurut kalian, pendidikan itu penting atau tidak?
1: Kalau menurut saya, pendidikan itu penting pak. Bukan cuma soal nilai atau ijazah, tapi karena dari sekolah, saya belajar bagaimana cara untuk berpikir.
0: Jawaban yang bagus, Rina. Sekarang, bapak mau dengar pendapat yang berbeda. Apakah ada yang pendapatnya berbeda dengan Rina?
2: Saya pak, jujur, saya ragu. Bukan karena saya malas atau benci sekolah, tapi ya karena sering lihat orang yang sudah sekolah, malah tetap hidup susah. Jadi kadang saya ragu, apa pendidikan itu memang sepenting yang orang-orang bilang?
0: Keraguan itu wajar, Dwi. Pendidikan memang tidak semudah dan sesederhana itu. Sekolah bukan janji hidup mudah, tapi bekal supaya kita tidak berjalan tanpa arah.
1: Sebenarnya aku juga pernah mikir gitu, Don. Tapi aku lebih takut kalau berhenti belajar, nanti hidupku cuma jalan di tempat atau aku nggak ngerti apa-apa.
2: Justru yang bikin aku takut itu harapan, Rin. Takut berharap terlalu tinggi, nanti kalau jatuh sakit.
0: Lebih sakit mana, Don? Jatuh setelah berusaha atau hidup dengan penyesalan karena tidak pernah mencoba sama sekali? Ya sudah kalau begitu, kalian pulang dulu saja sekarang. Hati-hati di jalan ya anak-anak.

0: Kenapa Don? Kok kayaknya lagi capek banget? Habis ngapain sih tadi di sekolah?
1: Tadi di sekolah bahas pendidikan, Bu. Doni jadi kepikiran, sekolah itu penting gak sih sebenarnya?
0: Ya penting dong, Nak. Dulu ibu tidak pernah punya kesempatan untuk bersekolah. Dan sekarang ibu sering sedih loh.
1: Sedih kenapa, Bu?
0: Sedih karena hidup ibu banyak ditentukan keadaan, bukan pilihan. Ibu tidak mau kamu hidup seperti itu, Nak.
1: Tapi sekolah juga gak menjamin hidup kita bisa berubah, Bu.
0: Sekolah mungkin tidak membuatmu langsung sukses, Nak. Tapi bisa memberikan Doni keberanian untuk bermimpi dan juga memilih.
2: Kenapa ya, Mai? Orang tuh sering bilang kalau aku ini bukti kalau sekolah itu gak penting. Padahal yang gak mereka lihat itu, aku ini belajar tiap hari dari kegagalanku yang sudah sering banget aku lewati. Itu kan juga pendidikan, cuma bentuknya aja yang beda.
3: Masalahnya nih ya, Bim, banyak anak sekarang yang ngira pendidikan cuma soal gedung dan seragam. Padahal yang paling penting adalah proses belajar dan cara berpikir.
2: Di sekolah kita diajarin teori, sedangkan kehidupan itu bukti kenyataan yang ada. Kalau dua-duanya gak ketemu, anak-anak jadi bingung dan akhirnya nyerah dong.
3: Dan ketika mereka menyerah, yang disalahkan malah pendidikan. Padahal yang perlu dibenahi adalah cara kita memaknai pendidikan itu sendiri loh.
2: Nanti sore kita ke balai desa ya, Mai. Mumpung ada rapat yang membahas tentang turunnya minat anak-anak untuk bersekolah.

0: Akhir-akhir ini banyak sekali anak yang putus sekolah ya.
1: Itu karena sekolah hanya menjual mimpi tanpa menjelaskan proses. Anak-anak perlu kejujuran, bukan janji manis.
2: Jika pendidikan ingin dipercaya, maka pendidikan ini harus membumi dan dekat dengan kehidupan sehari-hari.
3: Kalau anak-anak berhenti belajar, yang rugi bukan cuma mereka, tapi kita semua sebagai masyarakat.
1: Belajar itu bukan kewajiban yang memaksa. Belajar adalah kesempatan untuk memahami hidup.
4: Mungkin pendidikan gak menjanjikan segalanya, tapi tanpa pendidikan, Doni gak akan tahu harus berharap kemana. Kalau belajar itu jalan panjang, mungkin Doni akan jalan pelan-pelan, asal tidak berhenti.
5: Iya Don, gak apa-apa, pelan-pelan aja asal terus jalan.
6: Ibu tidak minta kamu jadi hebat nak, ibu cuma minta kamu terus belajar.
7: Pendidikan bukan jaminan kesuksesan, tetapi tanpanya manusia kehilangan arah, harapan, dan pilihan hidup. Belajar boleh pelan, boleh salah, asal tidak berhenti.

Pendengar, dimanapun Anda berada, kita sudah ikuti Sandiwara Radio. Judulnya Pelajaran yang tak pernah selesai dari RRI Malang. Baik pendengar, selepas satu tembang dari Utopia dengan Benci, saya akan menyapa Anda dengan Ajang Ruang Lingkungan.

0: Selamat malam, selamat berjumpa kembali bersama kami di ajang topi, Ruang Rindu, topi aslinya besok ya, Mbak Dea bawakan ya. Ruang Rindu, ruang berbagi memori lewat lagu. Dan yang pengen gabung, lagunya apa sih Mbak? Lagunya sih sudah ada disiapkan ya, lewat program Aircast, Jangan Doakan Cintaku, Indra Lesmana, kemudian Janji Setia dari Panbers, Apa Yang Kau Cari, Endang Estaurina, Untuk Apalagi Utalikumahua, Nyanyian Hati Cintami, Cinta Suci, Diana Nasution, Hatimu Hatiku, Kus Plus, Mata Dewa, Iwan Fals, kemudian Diana dari Tony Kuswoyo, Diana, Diana itu ya, Hati dan Cintamu, Rati Purwasi, Cinta Dalam Hati Ungu, Jangan Salahkan Dia, Betaria, Sonata, Peri dari Fiera, dan Ingat Kamu dari miliknya Dina Mariana. Silakan yang sudah bergabung di ujung telepon, halo selamat malam. Halo.
1: Selamat malam.
0: Halo malam.
1: Halo, dengan Asi di Kota Raja.
0: Dengan?
1: Asi di Kota Raja.
0: Oh, dari Kota Raja. Iya, silakan lagunya Asi.
1: Saya mau jadi apa? Dina Mariana.
0: Hmm?
1: Dina Mariana.
0: Dina Mariana.
1: Iya.
0: Oke. Ingat Kamu ya.
1: Iya.
0: Oke. Terima kasih. Ya. Ditunggu malam lagunya. Sudah bergabung bersama kita dari seputaran Kota Raja. Saya terima di ujung telepon. Halo, selamat malam. Halo. Halo, selamat malam.
2: Selamat adikku.
0: Malam juga kakakku. Lagunya apa?
2: Kus Plus ada.
0: Kus Plus ada. Hatimu Hatiku.
2: Ya udah.
0: Oke.
2: Makasih.
0: Yoi, terima kasih. Ruang Rindu masih bersama Anda. Satu lagi yang mau bergabung di 536386. Halo, selamat malam. Halo.
3: Halo, selamat malam.
0: Malam. Halo, siapa nih?
3: Halo.
0: Mama Fani, bukan? Siapa nih? Halo?
3: Halo.
0: Malam juga, kakak cantik. Siapa nih?
3: Dengan Ina di Skyland.
0: Oh, dari Skyland. Kakak siapa? Ina?
3: Ina.
0: Oh, Dina. Lagunya apa, Kak Din?
3: Ada Panbers.
0: Panbers ada Janji Setia. Oke.
3: Okay.
0: Itu aja ya.
3: Oke.
0: Okay. Baik, terima kasih Kak Dina sudah bergabung langsung dari seputaran Skyland dan pendengar. Terima kasih ya untuk Anda yang masih betah stay tune, belum tidur sampai kami pamit ya. Dan banyak yang masih bisa respon. Terima kasih. Tiga lagu langsung kita dengarkan dalam ruang berbagi memori lewat lagu. Ini dia.

0: Oke, saudara pendengar, tiga lagu sudah kami luncurkan ya. Tak kusangka, oh janji setia, hatimu dan hatiku, kemudian ingat kamu. Baik pendengar, masih ada lagunya Indra Lesmana, Endang Estaurina, Utali Kumahua, Cintami, Diana Nasution, Iwan Fals, Tony Kuswoyo, Rati Purwasi, Betaria dan Viera. Saya terima di ujung telepon. Halo, selamat malam.
1: Halo, selamat malam, Ruang Rindu.
0: Ruang Rindu, selamat malam. Siapa?
1: Salam kenal, ini dengan Bunda Ima di Maumere.
0: Oh, jauh banget dari Maumere.
1: Iya, dengan adik siapa ini kalau boleh tahu ya?
0: Dengan Kakak Ida atau Kak Dea?
1: Oh, Kak Dea. Iya. Salam kenal ya dari Bunda Ima, Maumere mengudara malam ini.
0: Iya, itu ada lagunya Bunda Ima, Maumere kota ende.
1: Itu dia. Tapi kalau Bunda tidak tahu lagu itu, soalnya Bunda Ima juga pendatang Maumere, jadi
0: tidak tahu.
1: Oh. Iya, kalau Bunda sama dengan Bang Agus dari Sulawesi Tengah.
0: Iya, baru masuk jalur.
1: Baru berapa kali? Pertama sama Bang Agus.
0: Oh, dengan Bang Agus, oke. Okay.
1: Iya, kalau Bang Agus itu satu Sulawesi.
0: Oh iya, itu. Dari Sulawesi dia?
1: Iya, Sulawesi Tengah, sama.
0: Iya.
1: Dari... lagu apa yang disiapkan ada
0: lagu
1: dia?
0: Lagu yang disiapkan ada Utali Kumahua, Cintami Atma Negara, Diana Nasution, Iwan Fals.
1: Diana Nasution itu judulnya apa sih?
0: Cinta Suci.
1: Cinta Suci. Karena itu yang kita harapkannya adik dia, Cinta Suci. Boleh salam-salam?
0: Boleh, Bunda Ima, silakan.
1: Oke, salam pertamanya tentunya ya buat adik Dea bersama operatornya, dengan ucapan selamat malam, selamat bertugas, dan salam kenal lewat udara. Semoga sehat selalu. Terus teman-teman ya yang biasa gabung di Jayapura, RRI Jayapura, di sana juga ada Bang Kevin, ada Kak Minggus, ada Bang Nasrun, ada Putra Tenga dari Fafak, ada Bunda Utri dari Merauke, dan semua pendengar setia yang lebih spesial pendengar setia yang ada di Jayapura.
0: Okay.
1: Selamat malam, salam sehat, dan selamat beristirahat. Tuhan memberkati.
0: Makasih.
1: Buat adik Dea, terima kasih ya. Selamat malam.
0: Sudah bergabung bersama kita di ujung telepon ada Bunda Ima. Ya, silakan di 536386. Lagunya yang sudah terpilih Cinta Suci dari Diana Nasution. Saya terima di ujung telepon selepas dari Maumere. Halo, selamat malam.
2: Ruang Rindu, selamat malam Maida.
0: Ruang Rindu, selamat malam Bang Ivan. Oh, iya. Curang ya, cuma Mbak Rahma yang dikunjungi.
2: Mbak Ida ini jadi masih jam 6, saya gak ketemu.
0: Iya, masih di rumah.
2: Iya, itu lagi.
0: Gak apa-apa, next time. Yoi.
2: Saya ingin request lagu dari ada dua sih, ini Mata Dewa dengan Cinta Dalam Hati nih, enak itu.
0: Dengan apa?
2: Cinta Dalam Hati.
0: Cinta Dalam Hati, oh kamu mah seleranya yang ya era-era tahun 2000-an muda-muda gitu ya.
2: Iya, sekitar 2000-an. Agak ke bawah bisa.
0: Ke bawah bisa.
2: Agak fleksibel.
0: Oh, kalau Mata Dewa lama, kalau Ungu agak 2000-an
2: iya,
0: gitu ya.
2: Tapi kan juga familiar toh, beda.
0: Betul sekali.
2: Oke, sudah
0: siap
2: gitu.
0: Nanti diputarkan ya.
2: Oh iya, Mbak Ina, keep the healthy, tetap semangat.
0: Selamat
2: bertugas sampai akhir tutup siaran.
0: Oke. Okay.
2: Terima kasih, selamat malam.
0: Malam juga Kakak Ivan sudah bergabung bersama kita. Mbak Rahma bilang Mbak Dea, Kakak Ivan orangnya tinggi. eh ada Manadonya juga gitu. Nanti pasti akan ketemu, atau mungkin sudah pernah ya, cuma Mbak Idanya lupa. Zaman-zaman Pro 2 ya Kakak Yuvan ya. Saya terima di ujung telepon. Halo, selamat malam.
3: Ruang Rindu, selamat malam.
0: Ruang Rindu, selamat malam. Enggo Yus.
3: Izin baru monitor.
0: Oh, baru monitor. Boleh Mbak Dia sebutkan lagu kah?
3: Boleh.
0: Boleh. Ada
3: iya.
0: Endang Estaurina, apa yang kau cari? Utaliku Mahua, untuk apa lagi? Diana Toni Kuswoyo, kemudian Cinta dan Hati dan Cintamu Rati Purwasi, Jangan Salahkan Dia Betaria Sonata. Apalagi nih, Nyanyian Hati Cintami Atmanegara.
3: Nyanyian Hati aja.
0: Oh boleh, nanti kita iya. Putarkan. Terima
3: Baik.
0: Kasih.
3: Terima kasih Mbak, khusus selalu.
0: Sami-sami, terima kasih sudah bergabung bersama kita. Ada Enggo Yus, katanya baru monitor, mungkin lagi sibuk sore tadi baru kelar ya, jadi baru monitor. Oke, kita antriin aja lagu-lagu yang sudah siap diputarkan dalam Topi Asli.

Saudara pendengar, karena waktu kurang 6 menit lagi. Oh bukan 6 menit, malah 4 menit lagi ya. Jadi Mbak Ida tidak membuka telepon. Kita tuntaskan aja dengan lagu-lagu yang masih tersisa. Hanya 5 menit ke depan.

mengingatkan Anda pada kenangan kalau berbicara atau mendengarkan lagu Untuk Apa Lagi Utaliku Mahua. Baik pendengar, waktu sudah menunjukkan pukul 23:04, berarti kita masuk pada jazz musik, lagu-lagu mancanegara yang hadir menemani kebersamaan kita sampai jelang pukul 24 waktu Indonesia Timur.

Mama smile. You are the words I speak.

26 menit sudah, saudara pendengar perlu jalan waktu kita. Dan lagu-lagu mancanegara sudah hadir ya. Dan masih terus antri. Orang bilang minyak tanah aja kita bisa ngantri, kenapa lagunya gak bisa ya. Oke, dari The Skyliners dengan Since I Don't Have You, kemudian Tanto Biahia. Ada pula Kathy Linden dengan Goodbye, kemudian ada Matt Mondo, Love Is Money, Splendor Change. Baik pendengar, masih di sini. Pokoknya jangan beranjak karena lagu-lagu mancanegaranya bagus-bagus. Ya. Walaupun ada yang sering diputerin, tapi mudah-mudahan tidak membuat Anda bosan, tapi semakin hafal liriknya.

Saudara pendengar, di akhir kebersamaan kita yang sesaat lagi akan segera berakhir ya. Karena Anda akan istirahat, saya juga pasti akan istirahat ya bersama keluarga tercinta. Tetapi besok, tepatnya jam 11 siang, saya akan temani Anda kembali, menemani kebersamaan kita hingga jam pukul 6 sore. Saya bareng Bung Okto sedari tadi sore ya, sudah temani Anda sampai jelang pukul 24 ini. Dan kami langsung akan segera undur diri dari ruang dengar Anda.

saudara pendengar, dengan terdengarnya irama lagu ini, maka usai sudah tugas kami menemani Anda di sepanjang hari ini, Kamis 30 Juli 2026. Program Satu Radio Republik Indonesia Jayapura akan kembali di udara pada pukul 5 waktu Indonesia Timur. Akhirnya terimalah salam kebangsaan kita, sekali merdeka tetap merdeka, sekali di udara tetap di udara. Dan inilah Radio Republik Indonesia Jayapura.

Selamat pagi pendengar program 1 di seluruh Nusantara, bahkan di mana saja berada. Inilah Radio Republik Indonesia Jayapura, kembali di udara dengan pemancar FM 96, 97,6, FM 93,5 MHz, dan FM 95,4 MHz untuk wilayah Genyam dan sekitarnya, mengantarkan acara siaran sepanjang hari ini. Selamat pagi, selamat jumpa kembali, dan Merdeka!

Langsung dari kawasan Tasangkapura nomor 23 Jayapura, program 1 Radio Republik Indonesia Jayapura, kenal informasi dan inspirasi. Selamat pagi pendengar, selamat berjumpa kembali. Kita bersua lagi, kita bertemu lagi di suasana pagi hari ini. Di awal rangkaian program-program siaran kami, program 1 Radio Republik Indonesia Jayapura, kenal informasi dan inspirasi. Untuk edisi penyiaran hari ini pendengar, hari Jumat tanggal 31 Juli 2026, kembali hadir menjumpai Anda melalui FM 96.3 dan FM 97.6 MHz untuk Anda pendengar yang ada di wilayah kota Jayapura dan sekitarnya. Edisi hari ini mengawal Anda di day part yang pertama untuk rangkaian lintas Jayapura pagi, terhitung mulai saat ini pukul 5 pagi waktu Indonesia Timur, hingga day part yang kedua untuk rangkaian lintas Jayapura siang sampai nanti pukul 11 siang waktu Indonesia Timur. Pendengar, kami yang bertugas saya Rahma, dan standby ada rekan teknik Bung Carolus Latuheru. Siap kembali hadir menemani Anda, siap kembali hadir menyuguhkan rangkaian program-program siaran kami, beragam informasi dan inspirasi, serta pastinya lagu-lagu yang akan terus menghibur Anda, menemani segala aktivitas Anda sepanjang hari ini tentunya. Edisi hari ini hari Jumat, hari terakhir di bulan Juli, tanggal 31 Juli 2026, inilah rangkaian program-program siaran kami pendengar. Kami akan awali dengan menghadirkan Mutiara Pagi, Renungan Pagi Agama Islam bagi Anda seluruh kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada. Adapun Renungan Pagi, Mutiara Pagi, Renungan Pagi Agama Islam untuk edisi hari ini nanti akan disampaikan bersama Ustadz Suratno SPDI, dan akan kami rangkaikan dengan persembahan senandung-senandung religi islami sampai kita jelang bersama nanti pukul 6 pagi waktu Indonesia Timur. Beragam informasi aktual akan kami suguhkan dalam penyampaian Warta Berita Fajar Papua pagi hari ini, nanti dihadirkan tepat pukul 6 pagi waktu Indonesia Timur. Dan selepas itu ada update informasi arus lalu lintas yang nanti akan disampaikan bersama para personil dari Ditlantas Polda Papua dalam gelaran program acara patroli udara, hadir pukul 6:30 waktu Indonesia Timur hingga jelang pukul 7 pagi waktu Indonesia Timur. Beragam informasi kami turut perbarui untuk Anda dalam penyampaian warta berita yang nanti kami relay pada pukul 7 pagi waktu Indonesia Timur dari Pro 3 RRI Jaringan Berita Nasional. Selepas itu update informasi perkiraan cuaca juga akan turut mewarnai kebersamaan kami dengan Anda yang nanti akan disampaikan langsung bersama perkirawan cuaca dari Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika BMKG wilayah 5 Jayapura. Kami rangkaikan dengan beragam informasi lainnya dalam gelaran program acara Aktualiti Papua dan beberapa informasi dalam ruang pengumuman sampai kita jelang bersama nanti pukul 9 pagi waktu Indonesia Timur. Pendengar, seperti biasanya akan dihadirkan kembali gelaran program acara Halo RRI, Suara Anda Solusi Bersama, dan nanti Anda bisa bergabung untuk kebersamaan kita dalam gelaran program acara tersebut melalui line telepon kami pendengar di 0967536386 sampai kita jelang bersama nanti pukul 10 pagi waktu Indonesia Timur. Dikumandangkan nanti lagu kebangsaan Indonesia Raya untuk wilayah Timur Indonesia akan kembali kami perdengarkan tepat pukul 10 waktu Indonesia Timur. Kami rangkaikan dengan lagu-lagu hiburan pilihan dan beragam informasi lainnya yang nanti akan terus mewarnai kebersamaan kami dengan Anda melalui portal berita resmi kami. Kami akan update untuk Anda yaitu melalui portal berita resmi kami di www.rri.co.id hingga mengantarkan kami di akhir ataupun penghujung tugas kami menemani Anda hingga nanti pukul 11 siang waktu Indonesia Timur. Saudara pendengar, itulah rangkaian program-program siaran kami yang akan kami hadirkan di day part yang pertama hingga day part yang kedua untuk rangkaian lintas Jayapura pagi hingga rangkaian lintas Jayapura siang, program 1 Radio Republik Indonesia Jayapura untuk edisi penyiaran hari ini. Saat ini pukul 5 pagi lewat 6 menit waktu Indonesia Timur. Selamat pagi saja untuk Anda semuanya pendengar
yang sudah bangun pagi hari ini. Jangan lupa mengucap syukur atas nikmat nafas kehidupan yang Tuhan kembali anugerahkan kepada kita masing-masing. Kita masih diberikan nikmat umur, usia yang begitu berkah, yang semoga saja bisa kita manfaatkan dengan berbagai hal-hal yang baik, hal-hal yang positif. Terlebih lagi untuk hari ini kita akan memulai kembali segala aktivitas kita masing-masing. Jangan lupa diawali dengan doa. Semoga segala aktivitas kita sepanjang hari ini diberikan kemudahan dan kelancaran dari Yang Maha Kuasa. Yang sudah bangun pagi hari ini, yang semalam tidurnya semoga nyenyak, mimpinya juga mimpi yang indah. Bangun pagi hari ini dengan tubuh yang sehat, segar, bugar, tanpa kurang suatu apapun, dan siap kembali menjalani berbagai rutinitas Anda sepanjang hari ini. Semoga semuanya kami jumpai Anda, Anda senantiasa dalam kondisi yang sehat walafiat ya. Dan yang sudah memulai bahkan segala aktivitasnya sejak semalam, yang lagi menjalani sisa aktivitasnya pagi hari ini, yang tugas malam, yang piket malam, yang dinas malam, yang kerja malam ya. Semoga sampai pagi hari ini kami kembali menjumpai Anda, Anda semuanya masih bersemangat. Pukul 5 pagi lewat 7 menit waktu Indonesia Timur, bagi Anda seluruh kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dimanapun Anda berada. Sebelum kami hantarkan mutiara pagi, renungan pagi agama Islam untuk edisi hari ini, satu persembahan senandung religi islami kami hadirkan dulu ke ruang dengar Anda. Selamat pagi Indonesia, selamat pagi Papua, selamat pagi Kota Jayapura dan sekitarnya. Inilah rangkaian persembahan terbaik kami. Pendengar, kami hadirkan spesial untuk Anda.

0: dosaku.
1: Saudara pendengar program 1 Radio Republik Indonesia Jayapura, kenal informasi dan inspirasi bagi Anda seluruh umat muslim dimanapun Anda berada. Demikian satu persembahan Senandung Religi Islami sudah kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Dan kini kami ajak Anda untuk sama-sama kita dengarkan Mutiara Pagi, Renungan Pagi Agama Islam edisi hari ini, hari Jumat tanggal 31 Juli 2026. Renungan Pagi Mutiara Pagi Agama Islam untuk edisi kali ini akan disampaikan bersama Ustadz Muhammad Aiman SHI dengan tema membangun keluarga tangguh di tengah krisis moral global. Kami hantarkan renungan pagi agama Islam bagi Anda seluruh kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah renungan Islam kami hadirkan untuk menemani suasana pagi hari Anda.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita kembali lagi dalam renungan pagi. Telah hadir di studio bersama kami yaitu Bapak Kepala KUA Distrik Arso. Assalamualaikum, Pak.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah sehat, Pak, ya hari ini.
1: Alhamdulillah sehat
0: walafiat. Perjalanan dari Arso ke Jayapura.
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah dalam kesempatan kali ini beliau akan memaparkan sebuah tema yaitu membangun keluarga tangguh di tengah krisis moral global, ya. Insyaallah mudah-mudahan ini menjadi salah satu ilmu bagi kita semua untuk bisa mengambil hikmah tentunya dalam membangun keluarga yang tangguh. Oleh karena itu, untuk mempersingkat waktu kita pada kesempatan ini, kami persilahkan kepada Bapak untuk menyampaikan materinya sesuai dengan tema pada kesempatan kali ini. Kami persilahkan, Bapak.
1: Terima kasih, Pak Ustadz, atas kesempatan yang diberikan. Baik para pendengar RRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sesuai dengan tema kita pada hari ini yaitu membangun keluarga tangguh di tengah krisis moral global. Sebagaimana kita ketahui, sekarang ini kita berada pada era globalisasi di mana setiap individu maupun keluarga muslim ini kita menghadapi tantangan yang besar, baik itu berupa krisis moral yang mana merusak, krisis ini merusak nilai-nilai agama dan kemanusiaan. Maka untuk membangun keluarga yang tangguh ini tentu diperlukan landasan yang kuat. Nah, sebagai seorang muslim, tentu landasan kita atau pedoman kita adalah Al-Quran dan Hadis. Ini dua warisan yang ditinggalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang selalu harus kita pegang teguh, karena inilah pedoman kita dalam kehidupan kita. Tanpa pedoman Al-Quran dan Hadis ini, maka kita akan menjadi sesat, kita akan berada dalam kegelapan. Jadi seperti itu.
0: Oke, baik. Terkadang begini, Pak, di zaman sekarang ini banyak sekali ya godaan dan kemerosotan moral lah. Iya. Nah, bagaimana menurut Bapak ini sebagai keluarga muslim bisa tetap kuat, tangguh dalam menghadapi hal seperti ini, Pak?
1: Ya, jadi memang seperti itu kondisinya saat ini, tapi kita bersyukur karena Allah Subhanahu wa taala melalui nabinya telah meninggalkan untuk kita pedoman yaitu Al-Qur'an. Maka kita tidak boleh jauh dari Al-Qur'an ini tadi. Kita usahakan untuk bisa setiap hari kita membaca Al-Qur'an. Karena dengan itulah kita akan senantiasa diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana di dalam Al-Quran juga Allah sudah memberikan kita arahan di dalam Quran surat At-Tahrim ayat 6. Itu bagaimana kita menghadapi kondisi yang ada saat ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat At-Tahrim ini, auzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Nah, dalam ayat ini menegaskan kewajiban bagi setiap muslim ini untuk menjaga diri sendiri dari perbuatan maksiat dan kemudian melindungi keluarga. Dengan apa? Dengan pendidikan agama dan keteladanan. Nah, ayat ini juga mengingatkan kita adanya konsekuensi akhirat, yaitu neraka, sebagai motivasi kita untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini berarti kita harus saling mengingatkan dalam kebaikan. Nah, dengan begitu insyaallah kita senantiasa dijaga, dibimbing oleh Allah untuk tetap berada di koridor yang benar. Mungkin seperti itu, Ustaz.
0: Oke, baik, Pak. Insyaallah. Jadi intinya ya kita tetap harus saling mengingatkan, Pak, ya.
1: Ya, betul.
0: Saling mengingatkan ya, satu sama lain. Cuma terkadang begini, Pak, kita hari ini mengingatkan, kadang-kadang besok kita lupa. Nah, bagaimana caranya, Pak, agar keluarga kita itu selalu istiqomah Memang sih kita tidak boleh bosan ya untuk terus mengingatkan. Tetapi bagaimana supaya kita bisa istiqomah dalam menjaga hal-hal yang kurang baik tadi, Bu?
1: Jadi disinilah makanya pentingnya pendidikan agama itu sejak dini. Dengan kita menanamkan nilai-nilai agama kepada keluarga kita, kepada istri kita, kepada anak-anak kita, kemudian kita istiqomah menjalankan sholat lima waktu, kita istiqomah membaca Al-Quran, insya Allah ini akan menjadi benteng untuk keluarga kita, sekaligus juga untuk kita bisa istiqomah setiap hari dengan menjaga amalan kita, sholat kita. Kita ingatkan keluarga kita, ingatkan anak kita, ingatkan istri kita untuk selalu menjaga sholat, membaca Al-Quran. Insya Allah kita akan dibimbing oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk selalu berada di atas jalan yang benar. Mungkin seperti itu, Ustaz.
0: Selain daripada itu tadi, tentu sekarang itu godaannya yang yang sangat berat itu ya tadi ya, gadget.
1: Betul.
0: Karena ya lewat media sosial lah ya, dan budaya, sehingga melihat apa namanya hal-hal di luar terkadang ya kita sudah melarang. Tetapi di sisi lain kan namanya kalau sudah lihat media sosial itu pasti semuanya lewat beranda dengan berbagai macam kejadian di luar lah, seperti apa moral yang sangat luar biasa jauh dari kata Islam kan, seperti itu. Nah ini bagaimana ini jika pengaruh-pengaruh ini sangat kuat seperti itu, khususnya di media sosial dan budaya asing
1: ini? Ya benar, ini salah satu tantangan kita di zaman sekarang ini karena adanya media sosial tadi. Nah, karena itu sebagai orang tua tentu kita punya kontrol untuk keluarga, untuk anak, untuk tidak secara bebas anak-anak ini kita biarkan bermain dengan gadgetnya tanpa kita awasi. Di sini pentingnya ada pengawasan dari orang tua sehingga anak ini tidak bebas 100%. Jadi ada kontrol, kita berikan batasan waktu misalnya, atau mungkin ketika dia melanggar kita berikan sanksi. Nah, dengan begitu orang tua tetap wajib untuk mengawasi penggunaan gadget dari anak-anak mereka. Jadi kalau kita bebaskan ya memang ini dampaknya ini sangat besar ini bagi apa namanya kepribadian mereka, agama mereka. Jadi memang harus ada kontrol dan pengawasan dari orang tua. Kalau kita kembali kepada firman Allah di dalam Al-Qur'an itu kan sudah jelas Allah mengatakan auzubillahi minasyaitonirrajim wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Yang artinya, dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyuruh kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf, dan mencegah dari yang mungkar. Jadi dalam ayat ini sudah ditekankan pentingnya yang disebut dengan dakwah dan amar ma'ruf nahi mungkar, yaitu kewajiban untuk mengajak kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran. Juga pentingnya di sini ada semacam kolaborasi di dalam kebaikan. Perlu adanya kelompok-kelompok atau komunitas yang aktif untuk memperjuangkan nilai-nilai Islam. Nah, disinilah kunci keberuntungan orang yang konsisten dalam menegakkan kebenaran akan meraih kemenangan di dunia dan di akhirat. Jadi, kita harus menjadi keluarga yang saling mengingatkan dalam kebaikan.
0: Sangat luar biasa, artinya ya ada peran penting ya dari orang tua.
1: Betul.
0: Bagaimana bisa mengawasi anak-anaknya supaya tidak terperosok lah terhadap tipu daya zaman sekarang kan, seperti itu. Akhirnya akan merusak moral anak kita.
1: Betul.
0: Tapi terkadang ada yang merasa lemah dalam menghadapi itu tadi godaan-godaan dan yang lainnya, sehingga mungkin kadang-kadang di sisi lain mengikuti. Oh, sana begitu juga enggak apa-apa, akhirnya diikuti. Nah, itu kelemahan dalam menghadapi godaan itu seperti apa?
1: Jadi memang orang beriman ini memang tantangannya besar, sehingga itu tadi iman tadi itu bisa naik, bisa turun ketika ada godaan seperti itu. Jadi kuncinya adalah sebenarnya dengan kita istiqomah menjaga sholat tadi. Karena dengan kekuatan iman, dengan sholat, kemudian dengan membaca Al-Qur'an, kemudian bergaul dengan orang-orang yang baik, maka itu akan memberikan pengaruh yang positif untuk kita. Kalau kita sendiri mungkin berat menghadapi tantangan, tapi ketika kita punya komunitas, kita berteman dengan orang-orang yang baik, itu semua akan membantu kita, memberikan kita kekuatan untuk menghadapi tantangan-tantangan yang ada. Apalagi kalau kita ingat hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan, orang mukmin yang kuat itu lebih baik dan lebih dicintai Allah daripada orang mukmin yang lemah. Nah, itu sebagai pegangan kita.
0: Baik, Bapak. Jadi intinya ya kita harus sekuat mungkin menjaga keimanan ya, kita, mungkin ya. Ya kuncinya menjaga komunikasi baik dengan keluarga, mungkin kan? Dan selalu ya kembali kepada Al-Qur'an dan As-Sunnah. Ya, seperti itu sebagai benteng ya.
1: Benteng
0: di dalam kita. Di dalam menghadapi kerasnya ujian dan cobaan seperti itu. Mungkin ada kiat-kiat lain, Pak. Kerujukan untuk kita lebih
1: sesuai dengan tema kita tadi ya, bagaimana kita menjadi keluarga yang tangguh. Ini kuncinya ada sebenarnya di dalam Allah sebutkan di dalam Quran surat Toha ayat 124. Kalau kita renungkan ayat ini, auzubillahi minasyaitanirrajim wa'mur ahlaka bis-salati wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqan nahnu narzuku wa akibatu litakwa. Ini kuncinya sebenarnya, yang artinya, dan perintahkanlah keluargamu untuk melaksanakan sholat dan bersabarlah di dalam mengerjakannya. Kami, kata Allah, tidak meminta rezeki kepadamu, kamilah yang memberi rezeki kepadamu. Dan akibat yang baik di akhirat nanti adalah bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi di dalam ayat ini sudah jelas bahwa ada perintah untuk mendidik keluarga kita, terutama ini untuk sholat, menjaga sholat. Allah memerintahkan Nabi Muhammad SAW dan setiap muslim untuk mengajak keluarganya untuk mendirikan sholat, karena sholat ini adalah tiang agama. Ini juga menunjukkan tanggung jawab orang tua dalam membina ketakwaan anak-anaknya. Dan kemudian wastabir alaiha, bersabar dalam menegakkan sholat. Kenapa kita bersabar? Karena di sini diperlukan kesabaran yang ekstra dalam dan konsistensi ibadah. Karena ini tantangan yang berat ini. Menyuruh keluarga untuk sholat ini adalah perkara yang berat. Maka Al-Quran menyuruh kita untuk wastabir alaiha, bersabar dalam menegakkan sholat. Karena nanti juga Allah juga mengatakan bahwa ada rezeki yang akan diberikan kepada kita. Allah menegaskan bahwa rezeki itu bukanlah beban manusia, tapi jaminan dari Allah. Sehingga fokus utama kita adalah hanya ibadah saja kepada Allah. Dan balasannya nanti bagi orang yang bertakwa di akhirat nanti adalah akan mendapatkan keselamatan dan surga. Nah, ini akan diperoleh melalui ketakwaan yang dimulai dari disiplin ibadah seperti sholat.
0: Oke, baik Bapak, luar biasa. Artinya kembali kepada bagaimana cara kita menjaga ibadah kita, maka kita bisa menjaga diri dari hal-hal yang memang menjadi larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam agama. Mungkin sebagai penutup Bapak, sebagai kesimpulan kita pada kesempatan kali ini.
1: Baik, terima kasih. Jadi sebagai pelajaran untuk keluarga muslim, bagaimana kita membangun keluarga yang tangguh di tengah krisis moral global saat ini, yang pertama adalah sholat. Jadi sholat ini adalah pondasi ketahanan keluarga di tengah krisis moral. Istiqomah, kita jaga sholat. Kalau kita sudah tidak bisa menjaga sholat, maka tidak ada lagi jaminan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, orang tua ini harus menjadi teladan, baik itu di dalam ibadah maupun dalam kehidupan sehari-hari, dan tegas dalam mendidik anak. Kemudian yang berikutnya adalah sabar dalam ketaatan, karena taat ini, sabar ini adalah hal yang berat, tapi ini akan berbuah kebahagiaan baik di dunia dan di akhirat. Jadi dengan sabar dan sholat, keluarga kita insya Allah akan menjadi benteng yang kuat untuk melawan krisis moral di era globalisasi saat ini. Demikian.
0: Oke, baik. Bapak, terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Sangat luar biasa. Mudah-mudahan ini menjadi pelajaran bagi kita dan menjadi tambahan ilmu bagaimana kita bisa memupuk keluarga kita menjadi keluarga yang tangguh, yang berakhlak mulia berdasarkan Al-Quran dan Sunnah.
1: Insyaallah.
0: Para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin itu saja untuk renungan kita pada kesempatan kali ini. Sebelum kita akhiri, kami akhiri dengan pembacaan kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Dari waktu ke waktu, nama ibu kandung selalu menjadi sistem keamanan saat membuat rekening bank. Bahkan saat ini, beberapa website juga meminta hal tersebut untuk lapisan keamanan penggunanya. Contohnya, saat seorang nasabah bank mendatangi customer service bank karena masalah kehilangan PIN ATM hingga kehilangan kartu debit. Ia akan ditanya siapa nama ibu kandungnya. Mengapa demikian? Dilansir dari sisi Mnet, penggunaan nama ibu kandung dalam lapisan keamanan adalah warisan sistem perbankan ratusan tahun lalu. Pada zaman dahulu, terutama orang barat, nama ibu kandung adalah sesuatu yang sangat jarang diketahui oleh orang lain, alias hanya diketahui oleh lingkaran terdekat. Apabila saat seorang wanita sudah menikah, ia akan menanggalkan nama aslinya dan mulai menggunakan nama suami sebagai nama panggilannya. Terlebih pada zaman dahulu, jarang terjadi kasus perceraian, sehingga nama suami biasanya akan terus dipakai hingga ia meninggal. Hal inilah yang membuat orang luar hampir tak bisa menebak nama asli ibu kandung, sehingga hanya bisa diketahui oleh keluarganya sendiri. Profesor Columbia dan pakar IT, Stephen Belovin, menemukan bahwa pertanyaan rahasia siapa nama gadis ibumu telah digunakan sejak 1882.

aku adalah plastik. Aku lahir dari bumi yang kaya, tapi kini aku menanggung beban yang tak pernah kubayangkan. Setiap hari, aku melihat saudaraku dibuang begitu saja. Di tanah, di selokan, terbawa air sampai ke lautan. Aku melihat bagaimana kami menghantui bumi kita. Aku menyaksikan ikan-ikan yang memakan saudara-saudaraku, tak tahu bahwa mereka yang membawa racun yang mematikan. Padahal kami diciptakan untuk membantu manusia, membawa barang belanjaan mereka, membungkus makanan mereka. Mereka yang gak bijak menggunakan kami, tapi kenapa kami yang harus menanggung kesalahan mereka? Tapi aku tahu harapan masih ada. Kalian manusia punya kekuatan untuk mengubah segalanya. Bijaklah menggunakan plastik. Jangan jadikan kami perusak bumi ya. Ayo lindungi rumah kita bersama.

0: Bapak? Bapak?
1: Apa? Orang lagi sibuk. Ayo. Ayo. Ayo. Ah, kalah lagi.
0: Bapak kok main judi lagi?
1: Tidak mace. Bapak cuma lihat-lihat putaran saja.
0: Ah, alasan.
1: Hus, kok diam sudah? Mace, kus masak.
0: Sudah.
1: Makan ah. Wih, batu ale. Huh? Mace, kenapa batu di atas meja semua ini?
0: Iya, aku makan batu sudah. Kau kasih uang di mana jadi? Kau hanya main judi saja toh. Stop, stop kau main judi. Jangan sampai saya kasih hilang namamu di kartu keluarga.
2: Berhentilah bermain judi online. Jagalah keutuhan rumah tangga dan keluarga Anda.
3: 96 dan 97,6 Pro 1 RRI Jayapura.

Saudara pendengar program 1 Radio Republik Indonesia, Jayapura Kanal Informasi dan Inspirasi bagi Anda seluruh kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada. Sampai di sini kami cukupkan persembahan senandung-senandung religi islami, dan sebelumnya juga sudah kami hantarkan Mutiara Pagi, Renungan Pagi Agama Islam, sekaligus mengawali rangkaian tugas kami menemani Anda di suasana pagi hari ini pendengar. Di day part yang pertama untuk rangkaian lintas Jayapura Pagi, program 1 Radio Republik Indonesia Jayapura. Dan saat ini sudah pukul 5 pagi lewat 56 menit waktu Indonesia Timur pendengar. Selanjutnya kita nantikan bersama tanda waktu tepat pukul 6 pagi waktu Indonesia Timur. Nanti akan dihadirkan beragam informasi aktual kami kemas dalam penyampaian Warta Berita Fajar Papua. Dan Anda bisa menontonnya kembali langsung juga ya melalui kanal YouTube kami pendengar di RRI Jayapura Official. Kita jelang bersama pukul 6 pagi waktu Indonesia Timur.

0: disiarkan langsung dari Pro 1 RRI Jayapura.
1: Selamat pagi pendengar dan pemirsa Radio Republik Indonesia Jayapura dengan penyampaian Warta Berita Fajar Papua. Edisi hari ini hari Jumat tanggal 31 Juli 2026. Sejumlah informasi kami hadirkan dalam Warta Berita Fajar Papua pagi hari ini. Di antaranya, Pemprov Papua ajak warga kibarkan merah putih mulai 1 Agustus. DPR Papua desak Pertamina selesaikan antrian SPBU di Jayapura dalam 1 minggu. Selain dua topik tersebut, Warta Berita Fajar Papua pagi hari ini akan kami lengkapi dengan sejumlah berita menarik lainnya. Inilah Warta Berita Fajar Papua selengkapnya bersama saya, Siti Rahmawati. Kita mulai berita yang pertama. Pemerintah Provinsi Papua mengajak masyarakat mulai memasang bendera merah putih di rumah masing-masing sejak 1 Agustus. Imbauan ini disampaikan untuk menyemarakan peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Berikut laporan Reski Kurniawan.
2: Pemerintah Provinsi Papua mengimbau masyarakat mulai memasang bendera merah putih di rumah masing-masing sejak 1 Agustus 2026 dalam rangka menyemarakan peringatan HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Ketua Panitia HUT RI tingkat Provinsi Papua, Susana Wanggai, berharap seluruh masyarakat berpartisipasi memeriahkan peringatan kemerdekaan. Menurutnya, semangat memasang bendera merah putih harus lebih besar daripada antusiasme memasang bendera negara peserta Piala Dunia.
3: Mulai tanggal 1 Agustus, agar seluruh masyarakat itu memasang bendera merah putih. Kalau kemarin bendera-bendera yang itu besar-besar, kalau bisa bendera merah putih juga besar dan lebih besar lagi.
2: Susana menegaskan pemasangan bendera merupakan kewajiban setiap warga negara. Pemerintah Provinsi Papua juga akan kembali membagikan bendera merah putih kepada masyarakat dengan jumlah yang diperkirakan lebih banyak dibandingkan tahun lalu. Reski Kurniawan melaporkan.
1: Kepala Bidang Bimbingan Masyarakat Katolik Kanwil Kementerian Agama Provinsi Papua, Franciscus Saverius Lesomer, mengatakan doa kebangsaan bagi umat Katolik bukan sekedar formalitas, tetapi merupakan implementasi iman dalam kehidupan sosial. Hal itu disampaikan Frans menyambut pelaksanaan zikir dan doa kebangsaan yang digelar Kementerian Agama pada 1 Agustus mendatang dalam rangka menyambut hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Menurut Frans, tema Indonesia berdaulat, adil dan makmur sejalan dengan ajaran sosial Gereja Katolik, terutama tentang kesejahteraan bersama, keadilan, solidaritas, serta kepedulian terhadap masyarakat lemah dan lingkungan. Ia mengajak umat Katolik menjadikan doa kebangsaan sebagai momentum memperkuat komitmen untuk melindungi masyarakat adat, kelompok marginal, pekerja kecil, dan penyandang disabilitas, sekaligus menjaga kelestarian lingkungan. Frans berharap doa tersebut tidak berhenti sebagai ibadah, tetapi diwujudkan melalui kerja nyata bersama seluruh elemen bangsa untuk mewujudkan Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. Pendengar dan pemirsa, DPR Papua memberikan waktu 1 minggu untuk Pertamina Papua Maluku menyelesaikan masalah antrian kendaraan di sejumlah SPBU di Jayapura. Berikut laporan Naldi Kesaulia.
4: Ketua DPR Papua, Denny Henry Bonai, bersama Komisi 4 DPR Papua melakukan kunjungan kerja ke Pertamina Patraniaga Regional Papua Maluku membahas antrean panjang di sejumlah SPBU. Kunjungan tersebut dipimpin langsung Ketua DPR Papua, Denny Henry Bonai, didampingi Ketua Komisi 4 DPR Papua, Joni Betaubun, Wakil Ketua Komisi, hingga anggota. Dalam pertemuan tersebut, DPR Papua mendapatkan penjelasan bahwa antrean panjang di SPBU bukan dikarenakan kelangkaan stok ketersediaan BBM di Papua. Denny Bonai bersama pimpinan anggota Komisi 4 meminta Pertamina dapat mengatasi persoalan tersebut yang kerap terjadi.
5: Jadi kita sudah bicara makan bukan cuma kota Jayapura, tadi dari Biak, Serui, kita buka SPBU-nya, ternyata Pertamina laporkan bahwa tidak ada kelangkaan BBM. Jadi semua dalam keadaan aman.
6: Jadi bukan masyarakat tidak perlu panik.
5: Jadi ya masyarakat khususnya untuk tanah Papua tidak perlu khawatir lagi. Pertamina ada untuk kita. GM tadi bahwa berkata bahwa ketersediaan BBM terjamin.
7: Aturan ini
5: itu masih dikaji lagi, itu tadi solusi-solusi, karena kan kita bicara jam operasional ini kan bukan Pertamina saja yang mengambil keputusan itu. Orang yang punya pemilik SPBU karena terkait dengan gaji apa, itu kan tadi masukan dari kita, tapi nanti dikaji kembali dengan Pertamina bersama jajarannya. Itu solusi-solusi yang diberikan oleh DPR Papua. Tadi kita datang itu pertama itu soal kelangkaan, ternyata setelah dijelaskan tidak, antrian ini bukan karena kelangkaan, BBM ketersediaan cukup.
4: Sementara Eksekutif General Manager Pertamina Patraniaga Regional Papua Maluku, Awan Raharjo, mengatakan terjadinya antrean disebabkan adanya peningkatan permintaan konsumen BBM subsidi akibat kenaikan harga BBM non-subsidi. Dikatakan Pertamina akan menambah titik pelayanan BBM subsidi maupun mengevaluasi kemungkinan adanya penambahan jam operasional SPBU sebagai salah satu upaya meningkatkan kualitas pelayanan.
8: Ini merupakan sinergitas yang sangat baik sekali untuk kita bisa melakukan improvement yang terus lebih baik kepada masyarakat. Tadi bahwa pertama juga kami menyampaikan bahwa stok di depot kita di fuel terminal BBM yang ada di Provinsi Papua seluruhnya dalam kondisi yang sangat baik sekali, tidak ada kelangkaan. Tadi juga kita sudah paparkan berapa stok yang ada. Demikian juga tadi dari sisi stok di seluruh SPBU juga dalam keadaan baik. Ini tadi juga kami menyampaikan bahwa kami juga sudah didukung dengan teknologi digitalisasi. Sehingga kalau dari sisi ketersediaan BBM dan juga sampai yang di SPBU ini memang tidak ada kendala. Memang belakangan ini terdapat antrian yang memang lebih panjang daripada biasa-biasanya. Ini kita cermati mungkin juga teman-teman wartawan juga bisa mengetahui mungkin semenjak memang ketegangan geopolitik sehingga memang adanya kenaikan harga BBM jenis non-subsidi ya.
4: Diharapkan upaya yang diberikan melalui penambahan titik layanan dapat mengurangi kepadatan antrean di SPBU, khususnya bagi kendaraan angkutan yang beroperasi menuju Kabupaten Sarmi, Kero maupun Jalan Trans Wamena, agar kualitas pelayanan semakin optimal kepada masyarakat. Dalik Solia melaporkan.
1: Warta Berita Fajar Papua ini disiarkan langsung dari Pro 1 RRI Jayapura dan bisa Anda saksikan di kanal YouTube kami di RRI Jayapura Official.
0: Anda masih mengikuti Berita Fajar Papua dari Pro 1 RRI Jayapura.
1: Pendengar dan pemirsa, Satgas Operasi Damai Kartens berikan edukasi bahaya narkoba dan etika bermedia sosial kepada siswa-siswi di Sekolah Satu Atap Kasukwe, Kabupaten Sarmi. Berikut laporan Arul Firmansyah.
9: Satgas Operasi Damai Kartens memberikan edukasi tentang bahaya penyalahgunaan narkotika dan penggunaan media sosial secara bijak kepada siswa-siswi di SD dan SMP Satu Atap Kasukwe, Kabupaten Sarmi. Kegiatan tersebut juga dirangkaikan dengan penyerahan bantuan seragam sekolah dan bingkisan sebagai bentuk dukungan terhadap dunia pendidikan. Kepala Sekolah SD SMP Satu Atap Kasukwe, Yuliana Mare, menyambut baik kegiatan tersebut. Menurutnya, materi yang diberikan sangat relevan bagi para siswa di tengah perkembangan teknologi informasi yang semakin pesat. Ia juga menyampaikan apresiasi atas bantuan seragam sekolah yang disalurkan kepada para siswa melalui Satgas Operasi Damai Kartens.
10: Saya, Ibu Yuliana Mare, Kepala Sekolah SD Negeri Kasukwe, Kabupaten Sarmi, mengucapkan terima kasih banyak kepada Satgas Damai Kartens yang telah hadir di sekolah kami, yang memberikan sosialisasi terkait penggunaan sosial media kepada anak-anak kami, agar anak-anak kami dapat menggunakan sosial media dengan bijak untuk masa depan mereka yang lebih baik. Terima kasih juga kepada Bapak Astama Ops Kapolri yang telah memberikan sumbangan pakaian seragam kepada anak-anak kami.
9: Dalam kegiatan tersebut, para siswa mendapatkan pemahaman tentang bahaya penyalahgunaan narkoba, dampaknya terhadap kesehatan dan masa depan generasi muda, serta pentingnya menjauhi obat-obat terlarang. Selain itu, para siswa juga dibekali edukasi tentang penggunaan media sosial secara bijak dan bertanggung jawab, mulai dari menyaring informasi, menghindari penyebaran hoax, hingga memanfaatkan platform digital untuk kegiatan yang positif dan produktif. Kegiatan yang dipimpin langsung oleh Kasatgas Humas Operasi Damai Kartens berlangsung dengan antusias. Para siswa mengikuti sesi edukasi hingga penyerahan bantuan dalam suasana yang interaktif. Pihak sekolah berharap kegiatan serupa dapat terus dilaksanakan sebagai bagian dari upaya untuk membangun karakter, meningkatkan literasi digital, serta menumbuhkan kesadaran generasi muda untuk menjauhi narkoba dan memanfaatkan teknologi secara positif. Arul Firmansyah melaporkan.
1: Berita terakhir, Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi, BITIK Polda Papua, menggelar pelatihan Train of Trainer atau TOT, pemahaman Artificial Intelligence atau AI, bagi personel Polres jajaran Polda Papua yang berlangsung di Aula Direktorat Lalu Lintas Polda Papua. Kabit TIK Polda Papua, Kombes Pol I. Ketut Suwarnaya mengatakan, perkembangan teknologi menuntut Polri mampu beradaptasi dengan berbagai inovasi digital, termasuk pemanfaatan kecerdasan buatan. Menurutnya, AI kini telah menjadi salah satu instrumen yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan tugas kepolisian. Kombes Pol I. Ketut Suwarnaya menjelaskan, konsep Train of Trainer dipilih agar peserta tidak hanya memahami materi, tetapi juga mampu menjadi instruktur di satuan masing-masing. Dengan demikian, pengetahuan mengenai pemanfaatan AI dapat diteruskan kepada personil lain secara berjenjang, sehingga proses transformasi digital di lingkungan Polda Papua dapat berjalan lebih efektif. Materi pelatihan mencakup pengenalan artificial intelligence dan etika penggunaannya di lingkungan kepolisian, teknik prompt engineering untuk analisis dokumen dan laporan, pemanfaatan AI di bidang administrasi dan kehumasan, penerapan AI dalam mendukung kegiatan operasional dan intelijen, serta metode pembelajaran Train of Trainer. Kabit TIK berharap pelatihan tersebut dapat melahirkan personil yang adaptif terhadap perkembangan teknologi dan mampu mengoptimalkan pemanfaatan AI guna mendukung pelayanan publik yang lebih cepat, akurat, dan berkualitas. Pendengar dan pemirsa, sekian penyampaian Warta Berita Fajar Papua dari Radio Republik Indonesia Jayapura, edisi hari ini, hari Jumat, tanggal 31 Juli 2026. Jangan lewatkan cuplikan berita dan liputan terkini kami di media sosial YouTube, Instagram, TikTok, dan Facebook RRI Jayapura Official. Anda juga dapat membaca kembali seluruh berita kami secara lengkap di rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Siti Rahmawati mengucapkan terima kasih untuk perhatian Anda. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.
0: Telah kita ikuti Berita Fajar Papua pagi ini dari Pro 1 RRI Jayapura.

ada miliaran manusia, tapi hanya 3 orang yang bisa keliling dunia tanpa harus menunjukkan paspor. Mereka adalah Raja Charles III dari Inggris, serta Kaisar Naruhito dan Permaisuri Masako dari Jepang. Kenapa bisa begitu? Karena mereka bukan sekedar tokoh biasa, melainkan simbol kedaulatan negara. Identitas mereka sudah dikenal dan diakui oleh hampir seluruh bangsa di dunia. Inilah bentuk penghormatan diplomatik tertinggi. Pintu negara manapun otomatis terbuka bagi mereka. Bayangkan, kalau kita harus repot antri bikin paspor, mereka cukup melangkah dan senyum, sudah jadi tiket masuk mana saja. Istimewa ya? Sebuah privilege yang hanya dimiliki segelintir manusia di muka bumi.

Saudara pendengar program 1 Radio Republik Indonesia Jayapura, kanal informasi dan inspirasi masih terus setia menemani Anda. Kami yang bertugas di suasana pagi hari ini di day part yang pertama untuk rangkaian lintas Jayapura pagi, pendengar program 1 Radio Republik Indonesia Jayapura. Selepas sudah dihadirkan beragam informasi aktual dalam penyampaian Warta Berita Fajar Papua, dan kalaupun Anda ketinggalan, tenang ya, Anda bisa menontonnya kembali melalui kanal YouTube kami di RRI Jayapura Official. Berita Fajar Papua hari ini ya bisa Anda ikuti kembali untuk edisi hari Jumat tanggal 31 Juli 2026. Selamat pagi, semangat pagi, selamat hari Jumat untuk kita semuanya. Ada yang punya giliran hari ini mungkin WFH alias work from home, atau ada yang mungkin kebagian jadwal hari ini Mbak Rahma WFO, work from office. Jadi harus datang ke kantor, atau Anda yang punya jadwal WFA, apa Mbak Rahma work from anywhere, di mana saja ya. Pokoknya selamat pagi saja untuk Anda semuanya. Selamat memulai kembali segala aktivitas Anda di hari ini. Sepanjang hari ini akan dilalui dengan berbagai rutinitas yang tentunya sudah Anda jadwalkan, pekerjaan-pekerjaan mana saja yang akan menjadi prioritas Anda dimulai sejak pagi hari ini. Bersama kami di sini di Pro 1 RRI Jayapura, pendengar kanal informasi dan inspirasi, terus akan menemani Anda dengan rangkaian program-program siaran kami, beragam informasi dan inspirasi, serta yang pastinya juga ada lagu-lagu hiburan pilihan yang terus kami antarkan ke ruang dengar Anda, seperti dua persembahan lagu yang sudah berlalu dari punyanya kakak Sansa Soleman dan juga dari Molucas Soul ya. Ini jadi mengingatkan kita ya, di tengah maraknya permainan digital saat ini, kita jadi ini ya, flashback ya, bernostalgia sejenak dengan permainan tradisional yang juga ada lagunya, judulnya yang tadi barusan lewat, Enggolari. Jadi ingat waktu masa kecil ya kita bermain permainan ini, dan semoga saja ya kita bisa lestarikan ya permainan ini, karena ternyata juga menyehatkan tubuh ya kan, juga bisa menghidupkan kembali, semoga ya, kebiasaan bermain bersama teman-teman yang penuh tawa dan keakraban mungkin bisa kita perkenalkan kepada putra-putri tercinta kita. Bersama kami di sini pendengar, masih terus setia menemani Anda. Informasi waktu sudah pukul 6 pagi lewat 26 menit waktu Indonesia Timur. Kita sambil menantikan nanti semoga hadir ya para personil dari Ditlantas Polda Papua, kita akan sama-sama update informasi arus lalu lintas untuk pagi hari ini dalam gelaran program acara Patroli Udara.

Penggunaan istilah AM atau ante meridiem dan juga BM post meridiem dalam menunjukkan waktu sebelum dan setelah tengah hari telah menjadi tren sejak abad ke-17 di Inggris. Istilah ini berasal dari bahasa Latin dan dipengaruhi oleh jam analog yang hanya menunjukkan waktu 12 jam. Waktu 24 jam dibagi menjadi dua bagian, yaitu IM sebelum tengah hari dan PM setelah tengah hari. Konsep ini berkembang menjadi dua periode 12 jam yang digunakan secara luas di berbagai negara, termasuk negara-negara di Eropa, Amerika, Asia, dan Afrika. Penggunaan istilah ini umum dalam sistem waktu 12 jam yang digunakan secara luas di berbagai negara dan dalam berbagai konteks internasional, seperti dalam komunikasi penerbangan, jadwal acara, dan sistem waktu global. Dan tahukah kamu, istilah AM dan PM sudah ada sejak Mesir kuno sekitar 1500 sebelum Masehi ketika jam matahari ditemukan. IM berlaku dari jam 12 malam sampai 11 lewat 59 siang, sedangkan PM berlaku dari jam 12 siang sampai 11 lewat 59 malam.

Saudara pendengar dimanapun Anda berada, punyanya Kakak Juan Reza featuring Eci Lama ya. Sudah dihadirkan. Ini spesial terus menyemangati segala aktivitas Anda di suasana pagi hari ini. Judulnya CCP. Apa Mbak Rahma? Bukan bukan sembarang judul ya. Judulnya itu Curi-Curi Pandang. Spesial deh untuk Anda semuanya, saudara pendengar dimanapun Anda berada, yang sampai saat ini masih terus memantau siaran kami, bahkan sejak awal kami mengudara pukul 5 pagi waktu Indonesia Timur hingga saat ini sudah pukul 6 pagi lewat 35 menit waktu Indonesia Timur. Selamat pagi saja untuk Anda semuanya. Selamat mempersiapkan berbagai keperluan Anda untuk memulai kembali segala rutinitas Anda, yang akan kembali ke sekolah, yang akan ke kampus, yang akan ke kantor, ya kan? Selamat pagi untuk semuanya. Jangan lupa bersyukur kita sudah bisa mengawali kembali segala aktivitas kita sepanjang hari ini, dan semoga saja setiap langkah-langkah kecil kita hari ini yang kita lakukan akan membawa kita semakin dekat dengan apa yang menjadi tujuan kita, dengan apa yang menjadi harapan kita, dan dengan apa yang kita lakukan mulai pagi hari ini. Langkah-langkah kecil tersebut semoga saja bisa membawa kita juga semakin dekat dengan apa yang menjadi mimpi, impian kita yang ingin kita capai ya. Tetap semangat untuk Anda semuanya. Mbak Rahma juga di sini semangat menemani Anda. Semoga saja rasa lelah seharian beraktivitas kemarin tidak mengurangi semangat kita hari ini ya. Jangan lupa tetap jaga kesehatan, fokus sama pekerjaan, dan nikmati saja setiap prosesnya, karena tentunya hasil tidak akan mengkhianati proses.

0: Hai tetangga.
1: Bayu, jogging juga?
0: Iya, kamu sendirian?
1: Sama mama, tuh di taman ujung.
0: Ada yang mau aku sampein sama kamu.
1: Apaan?
0: Sebenarnya aku suka sama kamu, Vin.
1: Tapi kamu gak pernah cium tangan orang tua kamu pas keluar rumah.
0: Hah? Emang segitu pentingnya cium tangan?
1: Cium tangan itu kan bentuk sopan santun dan penghormatan kepada orang yang lebih tua. Budaya dan kearifan lokal masyarakat Indonesia dalam menghormati dan menghargai orang lain. Jangan sampai kemajuan teknologi serta pengaruh budaya asing membuat tradisi cium tangan ini menjadi terkikis.
0: Iya ya, Vin. Mulai sekarang aku bakal cium tangan kalau ketemu sama orang yang lebih tua.
2: Vina, kita pulang yuk.
0: Tante.
2: Hai Bayu.
0: Salim dulu tuh.
1: Itu baru cowok keren.
2: Kita pulang duluan ya.
0: Iya, Tante.

Saudara pendengar punyanya Kakak Faris Adam dan juga Diva Aurel ya, sudah dihadirkan Bodi Patapata spesial terus menyemangati segala aktivitas Anda di suasana pagi hari ini dan mengantarkan kita pendengar. Ini sudah pukul 6 pagi lewat 46 menit waktu Indonesia Timur, dan jikapun nanti ya tidak hadir para personil dari Ditlantas Polda Papua dalam siaran patroli udara untuk edisi hari ini, semoga saja lagu-lagu hiburan pilihan yang sudah kami hadirkan ke ruang dengar Anda ini bisa terus menyemangati Anda untuk bersiap-siap menuju ke tempat aktivitas Anda hari ini. Dan nanti ada sisipan satu informasi juga yang coba kami hadirkan, kami lansir dari portal berita resmi kami pendengar, dari laman rri.co.id. Selamat pagi saja untuk Anda semuanya yang akan menuju ke tempat aktivitas masing-masing. Periksa kembali tas atau barang bawaan Anda ya, pastikan buku Anda, buat adik-adik pelajar kita pastikan bukunya sudah kemudian siap ya dalam tas, laptop, dokumen-dokumen penting, tugas-tugas kantor yang harus dibawa serta, jangan lupa juga kartu identitas harus selalu ada, dompet juga ya penting

Hingga ponsel Anda, gadget Anda juga penting agar tidak tertinggal. Dan sebelum berangkat juga ya, melihat kondisi cuaca pagi hari ini sepertinya akan cerah. Nanti kita akan update juga bagaimana perkiraan cuaca sepanjang hari ini, hari Jumat tanggal 31 Juli 2026, yang nanti informasinya dihadirkan selepas kita simak terlebih dahulu warta berita pukul 7 waktu Indonesia Timur yang nanti kami relay dari Pro 3 RRI Jaringan Berita Nasional. Untuk Anda yang akan berkendara pagi hari ini, pastikan juga dong ya kendaraan Anda dalam kondisi yang baik, bukan saja fisik Anda, tubuh Anda yang baik, tetapi yang penting juga kendaraan yang akan Anda gunakan ini juga harus dipastikan dalam kondisi yang baik ya. Gunakan helm, mau dekatkah, mau jauhkah jarak antara kita? Tidak dong ya. Ini tetap harus menggunakan helm ya, dan yang menggunakan kendaraan roda 4 seperti biasa harus safety belt senantiasa digunakan, atau sabuk pengaman juga harus senantiasa Anda gunakan ya. Patuhi aturan berlalu lintas, ini juga penting ya. Dan sebelum melangkahkan kaki keluar rumah, berdoa dulu agar perjalanan Anda juga aman, lancar, dan tentunya semoga tiba selamat sampai di tempat tujuan. Jangan lupa bawa semangat dan doa terbaik dari anggota keluarga yang Anda tinggalkan hari ini. Semoga doa baik mereka senantiasa mengiringi setiap langkah perjalanan Anda dan mengantarkan Anda pada kesuksesan untuk hari ini. Terima kasih sudah selalu bersama kami di sini di Pro 1 RRI Jayapura, kanal informasi dan inspirasi. Kita akan jelang pukul 7 pagi waktu Indonesia Timur, tetapi kami punya satu update informasi untuk Anda pendengar yang kami lansir dari portal berita resmi kami dari laman rri.co.id. Kami hadirkan selepas satu persembahan lagu berikut ini dari punyanya Noah, Mimpi yang Sempurna.

Saudara pendengar program 1 Radio Republik Indonesia Jayapura, kanal informasi dan inspirasi. Kita berdoa bersama, semoga mimpi-mimpi kita ini akan menjadi sempurna ya. Jadi jangan takut untuk bermimpi, sekalipun itu mimpinya kata orang, "Ih, mimpinya kok setinggi langit." Jangan takut ya. Yang terpenting itu bukan seberapa cepat mimpi itu tercapai, tetapi seberapa konsistennya kita untuk terus melangkah menghadapi berbagai rintangan, halangan yang menghadang, dan akhirnya kita bisa mewujud nyatakan apa yang menjadi mimpi kita sehingga menjadi sempurna. Selamat pagi saja untuk Anda semuanya. Sudah pukul 6 pagi lewat 53 menit waktu Indonesia Timur. Pendengar, sebelum kita bergabung bersama Pro 3 RRI Jaringan Berita Nasional, kami sisipkan satu informasi untuk Anda yang kami lansir, pendengar, dari portal berita resmi kami di www.rri.co.id. Diinformasikan bahwa ini sebanyak 1.203 pelanggan di tanah Papua, saudara pendengar, ini tercatat ya memanfaatkan program promo tambah daya listrik. Semangat baru makin berdaya, ini yang digelar oleh PT PLN Persero Unit Induk Wilayah Papua dan Papua Barat yang digelar dalam rangka menyambut hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia. Dan ternyata jumlah tersebut, saudara pendengar, ini melampaui target perusahaan hingga 132%. General Manager PLN Unit Induk Wilayah Papua dan Papua Barat, Robert Rumsaur, mengatakan bahwa tingginya partisipasi masyarakat ini menunjukkan bahwa semakin meningkatnya juga ya kebutuhan terhadap layanan kelistrikan yang andal, sekaligus juga ini menjadi bentuk kepercayaan para pelanggan terhadap pelayanan dari PT PLN. Dan semoga saja PLN akan terus ya menghadirkan inovasi layanan, juga kemudahan akses kelistrikan bagi masyarakat di tanah Papua, sehingga semuanya bisa menikmati listrik yang andal. Itu dia informasinya yang sudah kami hadirkan, kami lansir dari laman RRI.co.id.

Saudara pendengar program 1 Radio Republik Indonesia Jayapura, kanal informasi dan inspirasi. Saat ini pukul 6 pagi lewat 59 menit waktu Indonesia Timur. Dicukupkan dulu sementara lagu-lagu hiburan pilihan menemani suasana pagi hari Anda. Dan selanjutnya kita akan ikuti warta berita tepat pukul 7 pagi waktu Indonesia Timur yang kami relay pendengar dari Pro 3 RRI Jaringan Berita Nasional.

0: pukul 5 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Warta Berita pagi ini akan diisi dengan berbagai informasi, diantaranya BMKG mengimbau untuk meningkatkan kewaspadaan di laut seiring peningkatan gelombang air laut. Target cakupan program cek kesehatan gratis tahun 2026 terus ditingkatkan. Iran memperingatkan negara yang menerima kompensasi dari aset Iran yang dibekukan tidak akan diizinkan melintasi Selat Hormuz. Inilah Warta Berita selengkapnya, Jumat 31 Juli 2026, saya Rudy Zain. Sebelum kita simak informasi pagi ini, kita ikuti terlebih dahulu sekilas berita. Pemerintah menerjunkan tim ekspedisi Patriot atau TEP 2026 untuk membangun 53 kawasan transmigrasi melalui berbagai rencana sesuai daerahnya. Menteri Transmigrasi Muhammad Iftitah Sulaiman Suryanagara menegaskan, fokus TEP 2026 untuk mewujudkan pemerataan pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Informasi mancanegara. Iran memperingatkan negara maupun perusahaan yang menerima kompensasi dari aset Iran yang dibekukan tidak akan diizinkan melintasi Selat Hormuz. Peringatan tersebut disampaikan setelah Amerika Serikat mengumumkan rencana pemberian kompensasi. Beralih ke informasi olahraga, tim nasional futsal Indonesia menjadikan training camp atau TC di Spanyol sebagai bagian penting dari persiapan menuju Piala Dunia Futsal 2028. Program tersebut diprioritaskan untuk membangun mental bertanding menghadapi pemain-pemain elit dunia. Dan selanjutnya kita ikuti beberapa informasi yang telah disiapkan tim redaksi Radio Republik Indonesia. Balai Besar Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Wilayah 3 mengimbau masyarakat khususnya nelayan dan pelaku pelayaran untuk meningkatkan kewaspadaan saat beraktivitas di laut. Seiring dilaporkan peningkatan kecepatan angin dan gelombang tinggi yang terjadi di sejumlah perairan Bali. Nadia Syarif melaporkan.
1: Balai Besar Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BBMKG Wilayah 3 menjelaskan angin kencang yang melanda Bali dalam beberapa hari terakhir merupakan fenomena yang umum terjadi saat puncak musim kemarau. Kondisi tersebut dipengaruhi oleh perbedaan tekanan udara antara belahan bumi utara dan belahan bumi selatan yang memicu bertiupnya angin monsun Australia. Berdasarkan pemantauan BBMKG, kecepatan angin di Bali mencapai hingga 22 knot atau sekitar 41 km per jam dengan arah dominan dari timur hingga tenggara. Prakirawan cuaca BBMKG Wilayah 3 Luh Eka Arisanti kepada RRI mengatakan, kondisi ini diperkirakan masih berlangsung hingga puncak musim kemarau pada Agustus mendatang.
2: Biasanya kondisi seperti ini secara klimatologis terjadi pada puncak-puncak musim kemarau yang diperkirakan hingga bulan Agustus.
1: Wilayah yang berpotensi terdampak gelombang tinggi meliputi perairan Bali bagian barat, selatan, dan timur, termasuk Selat Badung, Selat Lombok bagian selatan, serta perairan selatan Bali. Meski demikian, BBMKG menegaskan bahwa fenomena angin kencang dan gelombang tinggi tidak berkaitan dengan potensi tsunami, karena tsunami dipicu oleh aktivitas gempa bumi. BBMKG juga mengingatkan masyarakat agar selalu memantau informasi cuaca terbaru dan menggunakan perlengkapan keselamatan saat beraktivitas di laut.
2: Masyarakat yang beraktivitas baik di tengah laut ataupun di pesisir Bali agar mewaspadai tinggi gelombang yang dapat mencapai 2 meter atau lebih, kemudian juga peningkatan kecepatan angin, dan kami juga menghimbau agar masyarakat selalu mengupdate informasi resmi dari BMKG untuk dapat mengetahui perkembangan informasi terkini mengenai perubahan cuaca.
1: Masyarakat khususnya nelayan dan pengguna jasa transportasi laut diimbau mengurangi aktivitas di laut apabila kondisi cuaca memburuk. Kepatuhan terhadap informasi resmi BBMKG dan penggunaan alat keselamatan diharapkan dapat meminimalkan resiko kecelakaan selama periode angin kencang dan gelombang tinggi. Reporter RRI Denpasar, Nadia Syarif, melaporkan.
0: Dinas Kesehatan Kota Kupang optimis untuk mengejar target cakupan program cek kesehatan gratis tahun 2026 melalui strategi jemput bola dan sinergi lintas sektor. Ana Lopo menyampaikan informasi selengkapnya.
3: Kami berusaha untuk menjemput bola. Jadi yang harus diketahui masyarakat, kunjungan di puskesmas ini juga sangat tinggi. Kunjungan untuk pasien-pasien yang datang berobat ke puskesmas tinggi dengan kegiatan luar gedung yang memang juga tinggi.
4: Data per 28 Juli 2026, warga masyarakat yang telah melakukan cek kesehatan gratis mencapai 74.017 jiwa dari total masyarakat berdasarkan data Dukcapil sebanyak 48.544 jiwa. Kolaborasi terus dilakukan 12 puskesmas, pemerintah, dan Dinas Kesehatan Kota Kupang. Penerapan pola jemput bola pelaksanaan program pemeriksaan kesehatan gratis menurut Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Dinkes Kota Kupang, Dr. Gigi Sintan Daumanu, merupakan solusi efektif untuk mempercepat peningkatan cakupan layanan sekaligus mendukung pencapaian target nasional.
3: Itu juga teman-teman berusaha supaya bagaimana ini bisa capai dengan maksimal. Jadi salah satu caranya adalah kami turun ke kantor-kantor untuk kami lakukan CKG komunitas. Kemarin juga waktu kami koordinasi advokasi tingkat Kota Kupang itu, kami minta dengan tiap perangkat daerah baik di Kota Kupang maupun kelurahan, kecamatan, ketika ada kegiatan di wilayah-wilayah kerja mereka baik kecamatan maupun kelurahan yang mengumpulkan masyarakat dalam jumlah banyak, kami minta juga kalau bisa diadakan CKG di sana.
4: Paket pemeriksaan program cek kesehatan gratis ditegaskan perawat koordinator UPTD Puskesmas Oiwabo Kota Kupang, Maya Yelvira Benu, dilakukan berdasarkan kelompok usia dan secara umum meliputi pemeriksaan tinggi badan, berat badan, tekanan darah, termasuk pemeriksaan mata dan telinga.
5: Secara umumnya itu pemeriksaan tinggi badan, berat badan, tekanan darah, terus apakah ada riwayat diabetes, riwayat hipertensi, lalu juga ada pemeriksaan mata, telinga, gigi, dan juga jika memang ditemukan ada faktor resiko lain yang berhubungan dengan kesehatan, itu biasanya kita rujuk ke faskes lanjutan untuk mendapatkan pemeriksaan lebih lanjut.
4: Cek kesehatan gratis dilakukan melalui pendekatan sejak bayi baru lahir hingga usia lanjut. Pendekatan ini difokuskan pada upaya preventif yang terintegrasi dan berbasis kelompok sasaran untuk mendeteksi faktor risiko kesehatan, kondisi pra-penyakit, serta penyakit dalam rangka meningkatkan kualitas hidup dan angka harapan hidup masyarakat. Dari Kupang, Ana Lopo, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Semangat menyambut hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia mulai terasa di Kota Palangkaraya, di mana peringatan kemerdekaan diharapkan mampu menggerakkan roda perekonomian masyarakat, khususnya bagi para pedagang atribut kemerdekaan. Enjang Dwi Hapsari melaporkan selengkapnya.
6: Covid, walaupun Covid waktu itu ya lumayan lah penjualan. Tahun-tahun sebelumnya kan dulu kan diwajibkan semua kendaraan diwajibkan pakai.
7: Menjelang peringatan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia, pedagang atribut merah putih di Kota Palangkaraya mulai menyiapkan berbagai jenis bendera, umbul-umbul, dan perlengkapan dekorasi HUT kemerdekaan. Namun, hingga akhir Juli, penjualan masih belum menunjukkan peningkatan, sehingga para pedagang berharap momentum Agustusan dapat mendongkrak perekonomian mereka. Salah seorang pedagang atribut merah putih yang telah berjualan selama 9 tahun, Udin, mengaku penjualan tahun ini mengalami penurunan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Udin berharap daya beli masyarakat kembali meningkat menjelang puncak peringatan Hari Kemerdekaan.
6: Tapi sekarang tanda-tandanya sih menurun. Biasanya sebelum tanggal 1 tuh udah ada penjualan lumayan. Tapi sekarang sepi, ya kurang lebih merasa kurang lebih 30% lah. Lebih turun dari COVID ini kayaknya. Covid, walaupun Covid waktu itu ya lumayan lah penjualan. Tahun-tahun sebelumnya kan dulu kan diwajibkan semua kendaraan diwajibkan pakai bendera tiap toko, tiap kantor. Sekarang mungkin nggak ada arahan dari pemerintah. Mungkin ya saya sih mengharapkan ya ada pengarahan dari pemerintah karena ini kan ulang tahun kemerdekaan. Kita tinggal merayakan aja kan.
7: Kondisi tersebut menjadi perhatian berbagai pihak. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Palangkaraya, Boyep Tanius, mengajak masyarakat mengibarkan bendera merah putih mulai 1 hingga 31 Agustus. Menurutnya, selain menjadi wujud cinta tanah air, partisipasi masyarakat dalam menyemarakan peringatan kemerdekaan juga diharapkan dapat menggerakkan aktivitas ekonomi masyarakat, termasuk para pelaku usaha musiman.
8: Mengimbau kepada masyarakat untuk mengibarkan bendera merah putih yang akan dimulai dari 1 Agustus sampai dengan tanggal 31 Agustus. Jadi kita mengimbau melalui momen kemerdekaan Republik Indonesia ini, kita jalin persatuan dan kesatuan kita, baik dari agama, baik suku, berbagai macam golongan, kita bersatu untuk mewujudkan kemerdekaan Republik Indonesia ini dengan kita bersama-sama untuk membangun negara Republik Indonesia, khususnya Kalimantan Tengah, Kota Palangkaraya.
7: Dengan semakin dekatnya peringatan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia, para pedagang berharap semarak perayaan kemerdekaan tidak hanya memperkuat semangat nasionalisme, tetapi juga mampu menjadi penggerak roda perekonomian masyarakat. Enjang Dwi Hapsari melaporkan.
0: Musyawarah Besar 6 Suku Pesisir dan Kepulauan Kabupaten Nabire diharapkan menjadi momentum untuk mempererat persaudaraan serta menghapus sekat-sekat di tengah masyarakat adat yang juga sebagai mitra strategis pemerintah dalam mendukung pembangunan daerah. Arnold Saudila melaporkan selengkapnya.
9: Dengan memohon tuntunan dan penyertaan Tuhan Yang Maha Kuasa, Musyawarah Besar 6 Suku Masyarakat Adat Pesisir dan Kepulauan Kabupaten Nabire tahun 2026 secara resmi saya nyatakan dibuka.
10: Musyawarah Besar atau MOBES 6 Suku Pesisir dan Kepulauan Kabupaten Nabire tahun 2026 resmi dimulai pada hari Kamis di Pantai Wisata Menase, Kelurahan Kalibobo. Kegiatan diawali parade budaya 6 suku yakni Mora, Wate, Yaur, Yerisiam, Umari, dan Goa yang berjalan dari Gang Niwari menuju lokasi kegiatan sebagai simbol persatuan masyarakat adat pesisir dan kepulauan. Bupati Nabire Mesak Magai melalui Asisten 3 Bidang Administrasi Umum Setda Kabupaten Nabire, Benoni Ayorbaba, mengatakan musyawarah besar bukan sekedar agenda memilih kepengurusan atau menyusun program kerja. Lebih dari itu, MOBES menjadi wadah mempererat persaudaraan, menjaga nilai-nilai budaya, memperkuat persatuan, serta menyatukan komitmen membangun masyarakat adat yang maju dan bermartabat. Pemerintah Kabupaten Nabire lanjutnya berkomitmen menghormati, melindungi, dan memberdayakan masyarakat hukum adat sebagai mitra strategis pembangunan daerah. Karena itu, hasil musyawarah besar diharapkan mampu melahirkan keputusan-keputusan yang bijaksana, demokratis, dan semakin memperkokoh persatuan 6 suku pesisir dan kepulauan.
9: Melalui forum ini, saya berharap akan lahir keputusan-keputusan yang bijaksana, demokratis, serta mampu memperkuat persatuan dari 6 suku ini. Jadikanlah perbedaan pandangan sebagai kekuatan untuk menghasilkan keputusan-keputusan yang terbaik.
10: Semangat yang sama juga disampaikan mewakili 6 kepala suku pesisir dan kepulauan, Kepala Suku Wate Otis Monai. Menurutnya, MOBES tahun 2026 menjadi titik kebangkitan masyarakat pesisir setelah puluhan tahun menghadapi berbagai tantangan pembangunan. Ia mengajak seluruh masyarakat 6 suku meninggalkan ego kelompok, meruntuhkan sekat-sekat yang selama ini memisahkan, serta bergandengan tangan, membangun Nabire dengan semangat persaudaraan.
11: Kita pandang hari ini sebagai hari kebangkitan orang pesisir. Hampir 60 tahun Nabire ini jadi kabupaten. Dari segala bidang kita orang pesisir tertinggal. Kebangkitan itu kuncinya cuma satu, saling merendahkan diri. Kemarin ada tembok, mungkin tembok ini hari ini kita patahkan sama-sama. Dan ada kebangkitan baru. Yang kedua, kalau bukan kita yang jaga negeri ini, siapa lagi yang jaga?
10: Sementara itu Ketua Panitia MOBES Daud Monei mengatakan musyawarah besar merupakan forum tertinggi masyarakat adat 6 suku pesisir dan kepulauan untuk memperkuat persatuan, melestarikan identitas budaya dan bahasa, memperkokoh kelembagaan adat, sekaligus merumuskan langkah strategis dalam melindungi hak ulayat serta wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Menurutnya, di tengah pesatnya pembangunan Kabupaten Nabire sebagai ibu kota Provinsi Papua Tengah, masyarakat adat ingin memastikan pembangunan berjalan seiring dengan penghormatan terhadap hak-hak masyarakat adat sebagai pemilik wilayah pesisir.
11: MOBES tahun 2026 ini diselenggarakan dengan tujuan utama untuk mewujudkan persatuan 6 suku
12: melestarikan identitas budaya bahasa.
10: Melalui forum tersebut, masyarakat adat berharap lahir keputusan-keputusan strategis yang mampu memperkuat persatuan, melestarikan budaya, serta memperkokoh kemitraan dengan pemerintah dalam mewujudkan pembangunan Kabupaten Nabire yang inklusif dan berkeadilan. Arnold Saudila melaporkan.
0: Terima kasih Anda masih menyimak Warta Berita. Produksi Pusat Pemberitaan Radio Republik Indonesia, Dinas Lingkungan Hidup Kota Makassar memastikan tempat pemrosesan akhir atau TPA Tamangapa mulai bulan Agustus hanya menerima sampah residu. Edwin Masud melaporkan selengkapnya.
13: Pemerintah Kota Makassar mulai Agustus 2026 akan menghentikan sistem open dumping di tempat pemrosesan akhir TPA Tamangapa. Kebijakan ini sekaligus membatasi sampah yang masuk ke TPA hanya berupa sampah residu. Sementara sampah organik dan anorganik harus dipilah serta diolah sejak dari sumbernya. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Makassar Helmi Budiman mengatakan, penghentian open dumping merupakan langkah untuk mengurangi dampak lingkungan akibat penumpukan sampah. Meski demikian, pelaksanaan kebijakan tersebut pada tahap awal masih akan dilakukan melalui uji coba karena keterbatasan sarana dan prasarana di tingkat kecamatan maupun kelurahan.
14: Ya, mungkin seluruh masyarakat sudah mengetahui bahwa per 1 Agustus nantinya pemerintah Kota Makassar akan menghentikan kegiatan pembuangan atau pelaksanaan open dumping di TPA Tamangapa. Lama ini kita melakukan open dumping dan itu cukup membahayakan untuk lingkungan, dan per 1 Agustus nanti TPA tidak lagi akan menerima sampah organik dan sampah organik, tetapi hanya akan menerima sampah residu. Tentu kita berharap masyarakat itu semuanya melakukan pemilahan dan pengolahan. Untuk saat ini memang kebijakan ini cukup berat kita laksanakan karena ada berbagai faktor kendala di lapangan. Nah, salah satunya yang menjadi faktor kendala adalah sarana-prasarana yang masih cukup minim di tingkat kecamatan dan kelurahan, sehingga dan tentu kita berharap meskipun 1 Agustus ini mungkin kita tetap akan melakukan uji coba, paling tidak.
13: Sementara itu, pengamat lingkungan hidup Husnia Amirullah menilai kebijakan tersebut merupakan langkah yang baik, namun membutuhkan kesiapan yang lebih matang. Menurutnya, sampah residu hanya berkisar 5 hingga 15% dari total timbulan sampah, sedangkan sekitar 60 hingga 70% merupakan sampah organik yang memerlukan sistem pengolahan di tingkat masyarakat. Husnia juga mengingatkan bahwa perubahan perilaku masyarakat tidak dapat dicapai hanya melalui sosialisasi.
15: Pendekatan pemerintah dalam hal ini untuk program persampahan ini baru dimulai. Saya melihat intensitasnya baru sosialisasi ke tingkat tahapan pemilahan sampah saja dulu, belum pada tingkat pengolahan. Jadi ketika mereka mengatakan bahwa per 1 Agustus itu sudah sisa residu, lalu juga TPA, menurut saya residu itu 5-15% ya dari sampah kita yang menuju ke TPA. Itu berarti 60-70% sampah kita yang berupa sampah organik atau sampah basah, itu bagaimana? Karena tidak semua warga, walaupun sudah ada sosialisasi yang mereka lakukan, tapi tidak serta-merta bahwa itu sosialisasi itu bukan pendampingan langsung ya. Mereka sosialisasi tidak langsung, warga itu langsung bisa punya waktu untuk duduk bersama mendengarnya.
13: Dengan uji coba yang akan dimulai pada 1 Agustus, pemerintah Kota Makassar berharap penerapan sistem pengelolaan sampah berbasis pemilahan dapat berjalan secara bertahap dan menjadi solusi untuk mengurangi beban TPA Tamangapa.
0: Persoalan sampah di Bandung Raya mulai ditangani melalui solusi yang lebih modern dan berkelanjutan dengan memulai pembangunan pengolahan sampah menjadi energi listrik atau PSEL Legok Nangka. Putri Cahaya Purnama menyampaikan informasi selengkapnya.
16: Pemerintah resmi memulai pembangunan pembangkit listrik tenaga sampah atau PSEL Legok Nangka di Bandung, Jawa Barat, Rabu 29 Juli 2026. Proyek ini disiapkan untuk mengatasi persoalan sampah di wilayah Bandung Raya sekaligus menghasilkan listrik berkapasitas 40,79 MW. Melalui proyek tersebut, sampah dari Kota Bandung, Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat, dan Kota Cimahi nantinya tidak hanya berakhir di tempat pemrosesan akhir. Ribuan ton sampah setiap hari akan diolah menjadi energi listrik. Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Yulia Tanjung, mengatakan, pemerintah menargetkan pengolahan sampah menjadi energi atau waste to energy menjadi salah satu solusi menyeluruh untuk menangani persoalan sampah perkotaan sebelum tahun 2029. Menurut Juliot, PSEL Legok Nangka memiliki kapasitas pengolahan sekitar 2.000 ton sampah per hari. Proyek ini dibangun dengan nilai investasi mencapai $400 juta atau sekitar 7,2 triliun rupiah.
17: PSEL Legok Nangka dirancang dengan kapasitas pembangkit 40,79 MW dengan pengolahan sampah sekitar 2.000 ton dan nilai investasi sebesar $400 juta atau sekitar 7,2 triliun.
16: Selain menghasilkan listrik, pembangunan PSEL Legok Nangka diproyeksikan menyerap sekitar 1.500 tenaga kerja. Proyek ini juga diperkirakan mampu mengurangi emisi gas rumah kaca hingga 311.000 ton karbon dioksida. PSEL Legok Nangka ditargetkan mulai beroperasi secara komersial pada akhir tahun 2029. Sementara itu, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengatakan proyek tersebut akan memberikan sejumlah manfaat utama bagi masyarakat, termasuk menyelesaikan persoalan sampah yang selama ini dihadapi sejumlah daerah di Bandung Raya.
18: Kita mendapatkan berkah tiga variabel yang pada hari ini akan berjalan dan nanti akan dipetik hasilnya 2029. Variabel pertama adalah sampah yang menjadi problematika masyarakat Kota Bandung, Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat, dan Kota Cimahi akan segera terselesaikan.
16: Dedi menambahkan PSEL Legok Nangka juga akan menghasilkan energi listrik bersih yang dapat digunakan untuk mendukung kebutuhan industri. Selain itu, pengolahan sampah dengan teknologi modern diharapkan dapat menciptakan lingkungan yang lebih bersih dan sehat. Dalam pengoperasiannya, PSEL Legok Nangka akan menggunakan teknologi pengolahan sampah dari Jepang. Teknologi tersebut dilengkapi sistem penyaring emisi modern untuk menahan dan menguraikan gas berbahaya termasuk dioksin serta mengurangi bau tidak sedap dari proses pengolahan sampah. Dari Jakarta, Putri Cahaya Purnama, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Lembaga Perlindungan Anak atau LPA Provinsi Sumatera Barat mencatat kasus kekerasan terhadap anak mengalami peningkatan dari tahun ke tahun yang menjadi perhatian serius seluruh elemen masyarakat. Yulian Sabah melaporkan selengkapnya.
19: Maka di Indonesia pun ini masuk ranking 5 besar kita kekerasan terhadap anak ini. Dari catatan di sini kita lihat dari 2024 itu ada 1030 kasus yang...
20: Ketua Lembaga Perlindungan Anak LPA Provinsi Sumatera Barat Eri Gusman kepada RRI Padang mengatakan jumlah kasus kekerasan terhadap anak di Sumatera Barat saat ini menunjukkan tren peningkatan. Pada tahun 2024 tercatat sekitar 1030 kasus kekerasan terhadap anak. Kemudian meningkat menjadi 1080 kasus pada tahun 2025, sementara pada tahun 2020 untuk data masih terus dikumpulkan. Harapannya, angka tersebut tidak kembali bertambah. Eri Gusman menyampaikan, melihat angka kekerasan terhadap anak yang terus meningkat setiap tahunnya, sehingga kondisi tersebut mesti menjadi perhatian serius seluruh elemen masyarakat. Sebab, perlindungan anak bukan hanya menjadi tanggung jawab keluarga, melainkan tanggung jawab bersama, sehingga dengan kolaborasi bersama, dapat menekan angka kekerasan terhadap anak dan mewujudkan Sumatera Barat sebagai daerah yang aman serta ramah anak.
19: Dan tahun 2025 meningkat lagi menjadi 1.800. Kita lihat lagi 2026 berapa lagi peningkatannya lagi ini yang kita hambat sebetulnya supaya peningkatan jangan tambah terus ya.
20: Sementara itu, Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Barat Ari Yuswandi menegaskan bahwasanya anak merupakan amanah sekaligus investasi terbesar bagi masa depan bangsa. Karena itu, seluruh elemen masyarakat memiliki tanggung jawab untuk memastikan setiap anak mendapatkan perlindungan, kasih sayang, serta kesempatan tumbuh dan berkembang secara optimal.
21: Kita menyadari bahwa perlu ada gerakan bersama untuk melindungi anak-anak Sumatera Barat dari berbagai bentuk kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi. Indonesia Emas 2045 yang kita cita-citakan tentunya akan sangat dipengaruhi atau ditentukan dengan bagaimana kita memperlakukan anak-anak Indonesia pada saat ini.
20: Ari Yuswandi menambahkan cita-cita mewujudkan Indonesia Emas 2045 sangat ditentukan oleh bagaimana generasi saat ini memperlakukan anak-anak. Anak-anak yang mendapat perlindungan dan pendidikan yang baik akan menjadi generasi emas yang siap membawa Indonesia menuju kemajuan. Yulian Sabah melaporkan.
0: Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami di rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X at RRI Programa 3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja pagi ini, saya Rudy Zain mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.

Saudara pendengar, Anda kembali bersama kami di sini di program Satu Radio Republik Indonesia Jayapura, kanal informasi dan inspirasi dari kawasan Tasanggapura nomor 23 Jayapura. Selepas sudah kita simak warta berita pukul 7 waktu Indonesia Timur yang kami relay pendengar dari Pro 3 RRI Jaringan Berita Nasional.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Kali ini saya ingin bercerita tentang salah satu dari kolega saya yang di usianya yang sebetulnya telah terbilang sepuh, tetap punya semangat yang membara untuk melestarikan batik Nusantara. Batik adalah salah satu seni budaya yang luhur yang ada di tanah ini. Bagian dari kebudayaan wastra di Indonesia yang jenisnya sebetulnya sangat banyak, bukan hanya batik tapi juga ada tenun, iket dan berbagai jenis wastra yang lainnya. Saudara dan saudari yang saya kasihi, batik klasik tentu saja memang menghadapi tantangan yang besar karena semakin sedikit perajin yang betul-betul bisa memproduksi karya batik klasik dengan cara ditulis ataupun dicap. Memang proses pembuatannya yang lama membuat batik tulis ini menjadi mahal dan gampang sekali secara ekonomi tersaingi dengan batik printing atau batik cetak. Tetapi batik jelas adalah sebuah mahakarya, sebuah heritage, sebuah warisan yang mestinya kita jaga bersama. Nah, titik tekan saya, Pancasila sebagai sebuah nilai luhur tentu saja mengamanatkan kita untuk mau menjaga warisan budaya bangsa yang luhur. Apa yang dilakukan oleh Bu Nenek, kolega saya yang ahli batik itu, tentu saja sangat relevan dengan nilai-nilai luhur dari Pancasila. Kalau dikaitkan dengan apa yang dulu pernah disampaikan Bung Karno tentang Trisakti, bahwa bangsa kita kalau mau maju harus berbudaya sesuai dengan jati diri, maka memperjuangkan pelestarian batik itulah bagian dari memastikan kita sebagai sebuah bangsa ini tetap berbudaya sesuai dengan jati diri. Kita tetap punya kebudayaan yang adil. Saudara dan saudari yang saya kasihi, jika satu sosok Bu Neneng yang telah sepuh ini punya semangat yang luar biasa dalam mengedukasi masyarakat agar tetap mengenal batik, mengerti filosofinya, mestinya kita yang muda punya semangat yang tidak kalah membara. Mari dalam rangka menjalankan Pancasila, kita terus melestarikan seni budaya Nusantara yang adiluhung, yang luhur, yang mulia.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Halo masyarakat Papua, mari semarakan Festival Hari Anak Nasional Papua tahun 2026 yang akan berlangsung mulai 23 Juli hingga 5 Agustus 2026. Rangkaian kegiatan diawali pada 23 Juli dengan pencanangan Festival Hari Anak Nasional di halaman kantor Gubernur Papua. Selanjutnya, 24 hingga 30 Juli akan dilaksanakan Lomba Sekolah Asri Tingkat SD. Dilanjutkan dialog interaktif melalui RRI dan TVRI pada 30 dan 31 Juli. Puncak perayaan akan digelar pada 5 Agustus di Gedung Negara dengan berbagai kegiatan edukatif kreatif dan menghibur bagi anak-anak. Segera daftarkan sekolah Anda dan putra-putri terbaik Anda untuk mengikuti berbagai lomba dan kegiatan Festival Hari Anak Nasional Papua 2026 melalui tautan atau link yang tersedia. Ayo bersama kita sayangi anak, lindungi dan bangun masa depan menuju Papua Emas 2045. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Panitia Hari Anak Nasional Papua tahun 2026, bekerjasama dengan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Papua.

Teluk Yotefa yang berada di kota Jayapura kian bersolek dengan kehadiran ekowisata mangrove yang diresmikan pada akhir Februari 2023 lalu. Kehadiran tempat itu menjadi fase untuk perlindungan mangrove di tengah derasnya pembangunan di ibu kota Papua ini. Ekowisata mangrove berada di dalam kawasan Pantai Hamadi dan hanya berjarak sekitar 100 meter dari jembatan Yotefa yang menjadi ikon kota Jayapura. Tempat ini dikunjungi hingga 200 orang setiap akhir pekan. Saat ini, ekowisata mangrove masih dikelola oleh masyarakat dari Kampung Tobati selaku pemilik ulayat kawasan hutan bakau. Hutan mangrove atau yang kita kenal sebagai hutan bakau merupakan bagian yang sangat penting dalam ekosistem di daerah kawasan berpasir, daerah tropis, dan subtropis. Manfaat hutan mangrove secara umum, mencegah erosi pantai, menjadi katalis tanah dari air laut, habitat perikanan, memberikan dampak ekonomi yang luas, sumber pakan ternak, mencegah pemanasan global, sumber pendapatan bagi nelayan pantai, dan menjaga kualitas air dan udara.

Program 1 Radio Republik Indonesia Jayapura, kenal informasi dan inspirasi. Masih setia di sini tentu, kami bertugas menemani Anda di suasana pagi hari ini di day part yang pertama untuk rangkaian lintas Jayapura pagi edisi siar hari Jumat ya. Hari terakhir Anda beraktivitas untuk minggu ini dan hari terakhir juga di bulan Juli, tanggal 31 Juli 2026. Informasi waktu sudah pukul 7 pagi lewat 40 menit waktu Indonesia Timur. Sesaat lagi ke ruang dengar Anda, kami akan hadir dengan update informasi perakiraan cuaca, saudara pendengar, yang nanti akan disampaikan langsung bersama perakirawan cuaca dari Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika BMKG wilayah 5 Jayapura. Informasinya sesaat lagi kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Jadi tetap setia bersama kami di sini di Pro 1 RRI Jayapura.

0: Kemudian untuk kota Jayapura sendiri, Dewi, bagaimana cuaca di hari ini? Bisakah digambarkan?
1: Wilayah kota Jayapura dan sekitarnya ini diperkirakan cara berawan-awan, namun ada potensi terjadi hujan lokal pada siang hari dan juga dini
2: hari. Rakiraan cuaca RRI Jayapura. Prediksi cuaca mengenai kondisi atmosfer, suhu udara, curah hujan, angin, dan potensi cuaca, serta tinggi gelombang dengan analis data dari stasiun.

0: melaporkan prakirawan cuaca live di program 1 RRI Jayapura. Nantikan prakiraan cuaca, memastikan kondisi cuaca hari ini.
1: Saudara pendengar program 1 Radio Republik Indonesia Jayapura, kanal informasi dan inspirasi, sudah pukul 7 pagi lewat 46 menit waktu Indonesia Timur. Dan kini kami hadir dengan update informasi perakiraan cuaca yang disampaikan langsung bersama perakirawan cuaca dari Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika BMKG Wilayah 5 Jayapura untuk hari ini, hari Jumat, tanggal 31 Juli 2026.
0: Perakiraan cuaca RRI. Inilah laporan prakirawan BMKG Wilayah 5 Jayapura.
1: Dan di ujung telepon, saudara pendengar, kami sudah terhubung kini bersama prakirawan cuaca dari BMKG Wilayah 5 Jayapura yang bertugas pagi hari ini, ada Mbak Winona. Halo, selamat pagi Mbak Winona.
2: Halo, selamat pagi Kak.
1: Apa kabar Mbak hari ini?
2: Baik.
1: Silahkan Mbak Winona update informasi perakiraan cuaca sepanjang hari ini, wilayah Papua secara umum dan kita di kota Jayapura secara khusus. Silahkan selengkapnya bersama Mbak Winona. Silahkan Mbak Winona.
2: Baik. Selamat pagi kepada para pendengar TRRI Pro 1 Jayapura. Hari ini dengan saya Winona akan menyampaikan perakiraan cuaca harian untuk hari ini, hari Jumat, tanggal 31 Juli 2026. Secara umum cuaca

0: Di wilayah Papua diperkirakan cerah berawan hingga hujan ringan dengan suhu udara berkisar antara 21 hingga 29 derajat Celcius dan kelembapan udara berkisar antara 62 hingga 99%. Kemudian untuk pagi hingga siang hari, hujan dengan intensitas ringan hingga sedang berpotensi terjadi di Kabupaten Jayapura, Kerom, Sarmi, Mamera Moraya, Biak Numfor, Supiori, Kepulauan Yapen, dan Waropen. Kemudian untuk malam hingga dini hari, hujan dengan intensitas ringan hingga sedang berpotensi terjadi di Kabupaten Jayapura, Kerom, Sarmi, Mamera Moraya, dan Waropen. Kemudian untuk kota Jayapura, hari ini diperkirakan cerah berawan hingga berawan. Kemudian untuk perakiraan tinggi gelombang untuk perairan utara Jayapura memiliki ketinggian gelombang berkisar antara 0,5 hingga 1 meter, begitu Kak.
1: Oke, informasi kecepatan angin kemudian ditutup dengan nanti imbauan bagi masyarakat kita, Mbak Winonan, silakan.
0: Baik, untuk kecepatan angin berkisar antara 5 hingga 10 km per jam, begitu Kak.
1: Informasi pasang surut air laut?
0: Untuk pasang surut terjadi terjadinya pasang naik terlebih dahulu terjadi pada pukul 9 malam dengan ketinggian 1,1 meter. Kemudian untuk pasang surut terjadi pada pukul 2 siang dengan ketinggian 0,3 meter.
1: Oke, yang terakhir imbauannya untuk masyarakat kita, Mbak Winona, melihat cuaca yang masih tidak menentu juga hingga saat ini, terkadang hujan lokal, terkadang beberapa tempat, bahkan cuacanya mungkin berbeda dengan satu tempat misalnya, imbauan yang ingin disampaikan kepada masyarakat kita seperti apa, Mbak Winona, silahkan.
0: Baik, dihimbau kepada masyarakat untuk dapat meningkatkan kewaspadaan dan dapat segera menjauhi bantaran sungai, kaki gunung atau perbukitan apabila terjadi hujan dengan intensitas lebat dengan durasi yang lama karena berpotensi menyebabkan bencana seperti banjir, banjir bandang maupun tanah longsor, gitu Kak.
1: Oke, terima kasih Mbak Winona untuk update informasi perakiraan cuaca hariannya untuk hari ini. Selamat bertugas kembali.
0: Baik,
1: iya, terima kasih. Selamat pagi.
2: Demikian perakiraan cuaca hari ini. Nantikan update cuaca berikutnya bersama RRI dan BMKG Wilayah 5 Jayapura.

Saudara pendengar dimanapun Anda berada, demikian sudah dihadirkan update informasi perakiraan cuaca harian untuk wilayah Papua secara umum dan untuk kita di Kota Jayapura secara khusus yang telah disampaikan langsung bersama perakirawan cuaca dari BMKG wilayah 5 Jayapura atau dari Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika wilayah 5 Jayapura untuk sepanjang hari ini. Saudara pendengar, hari Jumat ya, tanggal 31 Juli 2026, dan seperti yang sudah diinformasikan untuk wilayah Papua secara umum, cuaca pada hari ini diperkirakan cerah berawan hingga hujan ringan, sementara kita di Kota Jayapura cuacanya diperkirakan cerah berawan hingga berawan. Semoga informasi perakiraan cuaca yang selalu dihadirkan setiap pagi Senin sampai dengan hari Minggu, kembali lagi ke hari Senin ya, ini semoga bisa menjadi panduan kita semuanya untuk kembali menjalani berbagai aktivitas kita. Dan cuaca yang berubah-ubah seringkali juga tidak bisa dipungkiri, ini menjadi tantangan tersendiri juga ya untuk kita ketika beraktivitas. Panas terik ya bisa berganti dengan hujan dalam waktu singkat, sehingga kita juga perlu siap ya saudara pendengar untuk menghadapi setiap perubahan cuaca. Sebelum berangkat ke tempat aktivitas Anda ya, semoga informasi ini bermanfaat untuk Anda. Jangan lupa bawa perlengkapan yang diperlukan, bawa payung atau jas hujan atau topi ya. Ini menjadi langkah sederhana untuk menghindari Anda kehujanan di perjalanan. Walaupun untuk Kota Jayapura cuaca pada sepanjang hari ini diperkirakan cerah berawan hingga berawan ya. Jangan lupa juga gunakan pakaiannya, dipilih yang dari bahan yang membuat Anda nyaman, yang mudah berkeringat juga ketika Anda punya agenda kegiatan nanti banyak di lapangan hari ini. Apalagi hari Jumat biasanya identik dengan bersih-bersih, ada kerja bakti mungkin di lingkungan kantor Anda. Jadi disesuaikan juga ya pakaian yang Anda gunakan, dari bahan yang nyaman dan juga yang mudah menyerap keringat. Jangan lupa juga, ini yang paling penting, minum air putih yang secukupnya untuk menjaga tubuh Anda tetap terhidrasi sepanjang hari ini. Itu dia informasi perakiraan cuaca yang sudah dihadirkan bersama perakirawan cuaca dari BMKG wilayah 5 Jayapura.

Sobat Elektrizen Jayapura. Yuk bayar tagihan listrik tepat waktu sebelum tanggal 20 setiap bulannya tanpa perlu menunggu petugas memberikan invoice tagihan. Untuk pembayaran yang lebih mudah dan praktis, gunakan aplikasi PLN Mobile dengan memasukkan ID pelanggan kamu. Dengan bayar tepat waktu, listrik tetap nyaman digunakan dan aktivitas di rumah pun berjalan lancar tanpa kendala. Terima kasih sudah menjadi pelanggan yang bijak dan tepat waktu dalam membayar listrik. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh PT PLN Persero UP3 Jayapura.

Saudara mendengar, terima kasih Anda masih terus setia bersama kami di sini di program 1 Radio Republik Indonesia Jayapura, kanal informasi dan inspirasi. Saat ini sudah tepat pukul 8 pagi waktu Indonesia Timur. Yang punya giliran masuk kantor hari ini, yang WFO, work from office, semoga tidak telat ya masuk kantor karena sudah tepat pukul 8 pagi, semoga gak telat absennya tadi. Dan bagi Anda yang kebagian jadwal hari ini WFH, work from home, ya selamat pagi juga untuk Anda semuanya. Semoga kerjaan yang diselesaikan nanti di rumah juga hasilnya bisa baik ya, sambil terus menikmati momen kumpul bersama keluarga tercinta untuk hari ini. Dan saudara pendengar, kami informasikan pula nanti pada pukul 9 pagi waktu Indonesia Timur, seperti biasanya ada gelaran program acara Halo RRI, Suara Anda Solusi Bersama. Ini gelaran program acara yang siap kembali menampung ya, siap kembali mencatat dan menginventarisir setiap keluhan terkait dengan layanan publik yang Anda rasakan, yang Anda temukan, yang Anda jumpai. Silahkan nanti bisa menghubungi line telepon kami dalam gelaran program acara Halo RRI tersebut ya, yang setiap minggu ini siarnya 3 kali ya dalam seminggu, yaitu pada hari Senin, hari Rabu, dan juga hari ini, hari Jumat. Nanti kami tunggu Anda yang mau bergabung, silakan nanti pada pukul 9 pagi hingga jelang pukul 10 pagi waktu Indonesia Timur dalam gelaran program acara Halo RRI, Suara Anda Solusi Bersama, di line telepon kami di 0967536386. Sesaat lagi kami juga akan sampaikan informasi berita duka yang sudah kami terima di meja siar kami untuk pagi hari ini. Tetapi selepas satu persembahan lagi, lagu kembali mengalun merdu di ruang dengar Anda, memberikan juga motivasi untuk kita semuanya terkait dengan bidang profesi kerja kita masing-masing. Lakukanlah dengan hati, dengan cinta, karena segala sesuatunya yang kita lakukan dengan hati pasti akan sampai juga ke hati. Punyanya Mahadewi dihadirkan.

Program 1 Radio Republik Indonesia Jayapura, kanal informasi dan inspirasi, pukul 8 pagi lewat 7 menit waktu Indonesia Timur. Selanjutnya dalam ruang informasi untuk pagi hari ini, kami mohon perhatian Anda untuk kami sampaikan satu informasi berita duka.

Saudara pendengar, mohon perhatian Anda untuk kami sampaikan satu informasi berita duka yang sudah kami terima di meja siar kami pagi hari ini. Berita duka kami sampaikan berasal ataupun kami terima dari Bapak Ted Jones Mokai, Esos MSI. Kami sampaikan kembali informasi berita duka kami sampaikan, kami terima berasal dari Bapak Ted Jones Mokai, Esos MSI di Jayapura. Berita duka ini ditujukan kepada Presiden Republik Indonesia Jenderal TNI Purnawirawan Haji Prabowo Subianto, Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka, Presiden Republik Indonesia ke-7 Insinyur Haji Joko Widodo, Presiden Republik Indonesia ke-6 Jenderal TNI Purnawirawan Profesor Dr. Haji Susilo Bambang Yudhoyono MA, Wakil Presiden Republik Indonesia ke-10 dan ke-12 Haji Muhammad Yusuf Kalla, Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Jenderal Polisi Purnawirawan Profesor Dr. Andus H. Muhammad Tito Karnavian MA PhD, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia sekaligus Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia, mantan Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat DPP Partai Golkar Dr. Andus Dr. Haji Akbar Tanjung, Dr. Haji Akbar Tanjung, Haji Abu Rizal Bakri, dan Dr. Haji Agung Laksono, Gubernur dan Wakil Gubernur Papua, Ketua DPR Papua, para Wakil Ketua dan Anggota DPR Papua, Gubernur dan Wakil Gubernur Setanah Papua, Bupati dan Wakil Bupati Jayapura, para Bupati dan Wakil Bupati, para Wali Kota dan Wakil Wali Kota Setanah Papua, Ketua dan Pengurus DPC, DPD, DPP, serta DPW Partai Politik Setanah Papua, Ketua dan Pengurus Organisasi Paguyuban Setanah Papua, para Ondo Volo, Ondo Wafi, serta Ketua dan Pengurus Dewan Adat Setanah Papua, Ketua dan Pengurus Dewan Adat Sentani, Ketua dan Dewan Adat Suku Tepra, Elseng, dan Domutru, Ketua Jenderal Konferensi Gereja Masehi Advent Hari ke-7 Sedunia, Ketua Gereja Masehi Advent Hari ke-7 Uni Konferensi Indonesia Kawasan Timur, Ketua Gereja Masehi Advent Hari ke-7 Daerah Misi Papua, Ketua Gereja Masehi Advent Hari ke-7 Misi Papua Tengah, Ketua Gereja Masehi Advent Hari ke-7 Daerah Misi Papua Barat, Ketua Gereja Masehi Advent Hari ke-7 Daerah Misi Papua Barat Daya, seluruh pendeta, majelis jemaat dan anggota Gereja Masehi Advent Hari ke-7 Setanah Papua. Berita duka ini juga ditujukan kepada rektor beserta segenap sivitas akademika Universitas Cendrawasih, keluarga besar antropologi Setanah Papua, keluarga besar alumni Universitas Cendrawasih, Ananda Grace Ibo di Amerika Serikat, keluarga Barents Bindosano, keluarga Alexander Waromi, dan keluarga Hari Mehuwe, semuanya kami sebutkan yang ada di Timika. Cucu Linda dan Julian beserta keluarga di Port Moresby, PNG, keluarga Suryadi Santosa, keluarga Barnabas Suebu, semuanya kami sebutkan yang ada di Jakarta. Ketua Umum dan Pengurus KONI Papua, keluarga besar Perbasi Papua, dan seluruh atlet basket di Tanah Papua, keluarga besar Dewan Kesenian Tanah Papua, keluarga besar alumni SLA Doyobaru di mana saja berada, serta seluruh kerabat dan handai taulan di mana saja berada. Kami sampaikan isi berita duka. Isi berita duka, telah meninggal dunia Bapak Dr. Randus John Ibo MM. Telah meninggal dunia Bapak Dr. Randus John Ibo MM, mantan Ketua DPR Papua masa jabatan tahun 2001 hingga 2013 pada hari Rabu tanggal 29 Juli 2026 pukul 6 lewat 18 menit waktu Indonesia Timur karena sakit. Jenazah almarhum kini disemayamkan di rumah duka di Jalan BTN Sosial, Kelurahan Hine Kombe Sentani, dan pada hari Jumat ini akan diantarkan ke Kampung Hobong Sentani. Informasi pemakaman akan dilaksanakan pada hari Minggu
Minggu. Pemakaman akan dilaksanakan pada hari Minggu pukul 12 siang waktu Indonesia Timur di Kampung Hobong, Distrik Sentani, Kabupaten Jayapura, Provinsi Papua. Saudara pendengar, demikian informasi berita duka sudah kami sampaikan dalam ruang informasi untuk pagi hari ini. Dan bagi Anda pendengar yang mengenal, yang mengetahui nama serta alamat dari Handai Tolan yang sudah kami sebutkan, mohon bantuan Anda untuk meneruskan kembali informasi berita duka ini. Kami pendengar atas nama keluarga yang berduka menyampaikan terima kasih.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
2: Halo Indonesia, belakangan ini dunia kembali dibuat waspada oleh meningkatnya ketegangan di kawasan Timur Tengah. Salah satu isu yang ramai dibicarakan adalah potensi terganggunya jalur perdagangan di Selat Hormuz. Selat ini merupakan salah satu jalur paling penting di dunia untuk distribusi minyak dan energi. Jika jalur ini terganggu atau bahkan ditutup, dampaknya bisa terasa ke seluruh dunia. Harga energi bisa naik, biaya logistik meningkat, dan rantai pasok global bisa ikut tergoncang. Bagi sebagian orang, ini mungkin terasa jauh dari kehidupan sehari-hari. Namun bagi para pelaku bisnis, terutama UMKM, peristiwa seperti ini sebenarnya sangat relevan. Karena dalam dunia usaha, kita tidak pernah benar-benar berdiri sendiri. Apa yang terjadi di belahan dunia lain bisa berdampak pada harga bahan baku, biaya distribusi, hingga daya beli pelanggan kita. Peristiwa ini mengingatkan kita pada satu hal penting. Dalam bisnis, perubahan itu bukan kemungkinan. Perubahan itu adalah kepastian. Yang sering menjadi masalah bukan perubahan itu sendiri, tetapi kesiapan kita dalam menghadapinya. Banyak bisnis berjalan dengan asumsi bahwa kondisi akan selalu stabil. Pasokan akan selalu lancar. Harga akan selalu terjangkau. Distribusi akan selalu berjalan normal. Namun kenyataannya tidak selalu demikian. Tiba-tiba ada gangguan. Tiba-tiba biaya naik. Tiba-tiba pasokan terhenti. Disinilah pentingnya memiliki pola pikir yang siap menghadapi ketidakpastian. Bagi para pelaku UMKM, kita perlu mulai berpikir tentang contingency plan. Apa yang akan kita lakukan jika pasokan utama terganggu? Apakah kita punya alternatif supplier? Apakah kita punya cadangan stok? Apakah kita punya strategi jika harga bahan baku tiba-tiba melonjak? Bisnis yang kuat biasanya bukan yang tidak pernah mengalami masalah, tetapi yang sudah memikirkan kemungkinan masalah sebelum masalah itu terjadi. Selain itu, kita juga perlu membangun fleksibilitas dalam bisnis. Jangan terlalu kaku pada satu cara. Jangan terlalu tergantung pada satu sumber. Semakin fleksibel kita, semakin mudah kita beradaptasi ketika situasi berubah. Dan yang tidak kalah penting adalah kesiapan mental. Banyak pelaku usaha yang goyah bukan karena masalah yang terlalu besar, tetapi karena tidak siap mental menghadapi perubahan yang terjadi. Padahal dalam dunia bisnis, perubahan adalah bagian dari permainan kita. Isu tentang Selat Hormuz ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa dunia bisa berubah dengan sangat cepat. Dan sebagai pelaku bisnis, kita perlu lebih waspada, lebih adaptif, dan lebih siap menghadapi berbagai kemungkinan. Karena pada akhirnya, bukan yang paling kuat yang bertahan, tetapi yang paling siap menghadapi perubahan. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

mengejar, memburu, menangkap, menjual, bahkan membunuh kami. Suara khas kebebasan dibungkam tanpa ampun. Seakan kami ini tak punya hak untuk hidup. Keserakahan kalian tontonkan. Kami, cendrawasih, menuntut. Biarkan kami bernyanyi dan menari. Papua, negeri cendrawasih, bukanlah cerita dongeng. Hentikan, hentikan perburuan. Kami ingin terbang bebas.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Saudara pendengar, dimanapun Anda berada, terima kasih Anda masih terus setia bersama kami di sini di program 1 Radio Republik Indonesia Jayapura, kanal informasi dan inspirasi. Dan sudah 28 menit pendengar, kita tinggalkan dari pukul 8 pagi dan satu tembang lemon nipis sudah dihadirkan. Ya, semoga semakin menceriakan suasana pagi hari kita semuanya. Ini lagu yang begitu, kalau boleh kita bilang tuh identik, lagu-lagu lemon nipis tuh iramanya tuh selalu membawa keceriaan, keriangan tersendiri ya. Terus lirik-liriknya juga sederhana. Seperti tadi lagu dari Bara Waramuri tentang si penjual bunga ya. Dan ternyata juga ini lagu-lagu lemon nipis ini muatannya itu begitu dekat dengan kehidupan masyarakat kita ya. Dan diharapkan saja bisa membawa suasana yang ceria dan penuh semangat untuk Anda memulai kembali segala aktivitas Anda sepanjang hari ini. Program 1 Radio Republik Indonesia Jayapura terus hadir menyapa Anda, terus hadir mengawal Anda dengan rangkaian program-program siaran kami. Mbak Rahma masih setia di sini bertugas sampai nanti pukul 11 siang waktu Indonesia Timur. Dan kita jelang bersama nanti pada pukul 9 pagi waktu Indonesia Timur. Kami undang Anda nanti untuk menyampaikan apa saja yang menjadi keluhan Anda terkait dengan layanan publik, bisa disampaikan ya melalui gelaran program acara kami Halo RRI, suara Anda solusi bersama, dengan menghubungi line telepon kami pendengar di 0967 536 386. Kita jelang bersama pukul 9 pagi waktu Indonesia Timur.

Saudara pendengar dimanapun Anda berada, dan satu persembahan lagu menyusul akan kami hadirkan pula ke ruang dengar Anda. Sekedar juga menyapa Anda di suasana pagi hari ini. Selamat pagi saja untuk Anda semuanya di santero tanah Papua yang ada di kota Jayapura dan sekitarnya, yang ada di Kabupaten Jayapura dan sekitarnya, yang ada di Kabupaten Kerom dan sekitarnya juga, hingga wilayah Sarmi serta yang ada di tapal batas RI PNJ. Ya, selamat pagi saja untuk Anda semuanya yang sudah memulai kembali segala aktivitasnya. Ya, selamat beraktivitas untuk semuanya yang mungkin baru saja tiba di tempat kerja, melihat meja kerjanya mungkin agak sedikit tidak sesuai dengan ekspektasi alias masih sedikit berantakan, Mbak Rahma, karena kemarin tuh mungkin tidak sempat merapikan karena udah keburu terlalu sore mungkin, jadi lupa untuk merapikan. Jadi ya mungkin harus dirapikan dulu ya biar sesuai dengan ekspektasi Anda. Jadi selamat pagi saja untuk semuanya. Ya, dirapikan sedikit lah ya ruang kerjanya, karena ruang kerja yang rapi pasti akan membantu meningkatkan konsentrasi dan juga produktivitas kerja Anda. Betul, betul sekali tentu ya. Oke, Mbak Putri nanti dibacain infonya ya. Tenang kakak, nanti kita mainkan ya. Selamat pagi untuk semuanya warga Tanah Hitam, Abe Pantai, Tahiti, Tanah Hitam itu ya, dan sekitarnya. Selamat pagi untuk semuanya para pedagang di pasar-pasar tradisional ya, yang ada di Pasar Yotef yang sudah mulai aktif berjualan. Selamat pagi saja untuk semuanya. Laris manis Tanjung Kimpul katanya, dagangnya habis, duitnya dikumpul. Kami akan kembali dengan informasi lain selepas yang satu ini.

Saudara pendengar punyanya Steven and the Coconut Tree ya, welcome to my paradise. Sudah dihadirkan dan mengantarkan kita. Kini sudah pukul 8 pagi lewat 38 menit waktu Indonesia Timur. Dan selamat pagi saja untuk Anda semuanya. Terus kami sapa Anda terkhusus spesial ini untuk Anda yang mungkin baru saja datang ya di kota Jayapura. Welcome ya, gerbang timur Indonesia yang menyuguhkan keindahan alam, budayanya juga begitu beragam, orang-orangnya, masyarakatnya juga begitu ramah ya. Semoga kehadiran Anda yang mungkin baru pertama kali menginjakan kaki di kota Jayapura ini semoga saja menjadi pengalaman yang menyenangkan dan apa Mbak Rahma, dan penuh dengan kesan-kesan yang positif ya. Semoga apapun kegiatannya yang dilakukan di kota Jayapura ya, ini bisa lancar. Jadi semangat ya untuk semuanya yang baru saja menginjakan kaki di kota Jayapura. Dan ya semoga saja nanti di tengah-tengah sibuknya kegiatan Anda di kota Jayapura, Anda bisa meluangkan waktu untuk menikmati panorama Teluk Yoteva mungkin. Jangan lupa juga icip-icip kuliner khas Papua ya, yang begitu nikmat, dijamin ya ketika Anda balik nanti ke daerah Anda akan rindu akan keindahan dan keramahan kota Jayapura.

Saudara pendengar, terima kasih Anda masih terus setia bersama kami di sini di program 1 Radio Republik Indonesia Jayapura, kanal informasi dan inspirasi penyanyi grup band asal Irlandia Westlife yang sudah kami hadirkan. Mengantarkan kita pendengar kini sudah pukul 8:44 waktu Indonesia Timur ya. Semoga bisa turut menyemangati segala aktivitas Anda yang lagi WFH, work from home, atau WFA, work from anywhere. Selamat pagi saja untuk semuanya. Kerjaan kantor tetap diurus ya, dan urusan domestik alias urusan rumah tangga juga terurus ya. Jadi wis mantap sudah untuk semuanya yang lagi beraktivitas pagi hari ini, dan nanti juga akan terus dihadirkan lagu-lagu hiburan. Semoga semangatnya semakin membara, menyala. Sudah pukul 8:44 waktu Indonesia Timur, dan kini kami mohon perhatian Anda untuk satu informasi yang baru saja kami terima di meja siar kami untuk pagi hari ini, saudara pendengar. Informasi datang dari Sekretariat Daerah Pemerintah Kota Jayapura. Informasi kami sampaikan, kami terima datang dari Sekretariat Daerah Pemerintah Kota Jayapura, ditujukan informasi ini kepada Forkompimda Kota Jayapura, kemudian staf khusus Wali Kota Jayapura, staf ahli Wali Kota, para asisten Setda Kota Jayapura, pimpinan OPD di lingkungan pemerintah Kota Jayapura, kemudian para pimpinan instansi vertikal di Kota Jayapura, ditujukan pula kepada para pimpinan BUMN, BUMD se-Kota Jayapura, para kepala kelurahan, kepala pemerintahan kampung, kepala sekolah, kepala puskesmas se-Kota Jayapura, kemudian para pimpinan organisasi keagamaan, organisasi wanita, pemuda, paguyuban, dan organisasi kemasyarakatan se-Kota Jayapura. Juga informasi ini ditujukan kepada para pelaku usaha se-Kota Jayapura serta ketua RT RW se-Kota Jayapura, semuanya yang ada di Kota Jayapura. Dengan ini diinformasikan bahwa dalam rangka memeriahkan peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2026 di tingkat Kota Jayapura, maka diharapkan peran serta dan dukungan seluruh komponen untuk melaksanakan dan memeriahkan perayaan yang dimaksud dengan melakukan berbagai ataupun beberapa hal sebagai berikut. Terhitung sejak tanggal 1 Agustus 2026 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2026 agar wajib memasang bendera merah putih di lingkungan kantor, tempat usaha, rumah ibadah, taman binaan, perumahan warga di seluruh wilayah Kota Jayapura. Kemudian membersihkan, menghias, memperindah, mengecat lingkungan kantor, tempat usaha, rumah ibadah, taman binaan, perumahan warga di seluruh wilayah Kota Jayapura. Memasang umbul-umbul dan spanduk ucapan selamat hari ulang tahun atau HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2026 di lingkungan kantor, tempat usaha, rumah ibadah, taman binaan, dan tempat strategis lain dengan tulisan ini sesuai dengan format lampiran dan berukuran juga sesuai dengan kondisi setempat, dan nanti bisa dilihat lebih lanjut jika Anda juga sudah mendapatkan surat edarannya. Dan yang terakhir diimbau juga untuk menjaga kebersihan kantor, kemudian tempat usaha, tempat rumah ibadah, taman binaan, dan lingkungan tempat tinggal masing-masing. Demikian informasi ini disampaikan mengetahui PLT Sekretaris Daerah Muklis

Rim S E M M C G C A E. Demikian informasi ini disampaikan untuk Anda yang baru saja kami terima di meja siar kami untuk pagi hari.

0: solusi terhadap permasalahan pendapat?
1: Saya kan ini warga Kota Jayapura ya.
2: Kita menyasar lingkungan keluarga.
3: Saatnya sampaikan keluhan dan aspirasi Anda di Halo RRI. Suara Anda, solusi bersama. Telepon 0967 536 386. RRI Jaya.

Saudara pendengar, terima kasih Anda masih terus setia bersama kami di sini di program 1 Radio Republik Indonesia Jayapura, kanal informasi dan inspirasi. Sudah pukul 8 pagi lewat 57 menit waktu Indonesia Timur, dan kita jelang bersama nanti pada pukul 9 pagi waktu Indonesia Timur. Seperti biasanya kami hadir dengan gelaran program acara Halo RRI, suara Anda solusi bersama. Lihat

0: Saya kan ini warga Kota Jayapura ya.
1: Jadi kita menyasar lingkungan keluarga.
2: Saatnya Anda sampaikan keluhan Anda. Suara Anda, solusi bersama. Di Halo RRI, telepon 0967 536 386.

Kanal Informasi dan Inspirasi Program 1 Radio Republik Indonesia Jayapura. Dan saat ini sudah pukul 9 pagi lewat 2 menit waktu Indonesia Timur. Pendengar, selamat pagi dan kita jumpa lagi dalam gelaran program acara Halo RRI. Suara Anda solusi bersama terkait dengan berbagai permasalahan layanan publik bisa Anda sampaikan di sini ya, ruangnya di sini gelaran program acaranya. Silakan bisa menelpon kami di line telepon di 0967536386 sepanjang siaran kami mengudara ya di suasana pagi hari ini. Seperti biasanya hadir kembali untuk seminggu 3 kali mengudara ya, setiap hari Senin, hari Rabu dan hari Jumat. Untuk edisi hari ini, hari Jumat, tanggal 31 Juli 2026, Mbak Rahma bersama rekan PA, ada Bung Reski Kurniawan yang siap mengawal Anda. Kami sebisa mungkin mencatat, menginventarisir setiap apa yang menjadi keluhan Anda terkait dengan layanan publik. Silahkan bisa disampaikan melalui line telepon kami sepanjang siaran kami hadir ke ruang dengar Anda di line telepon kami, pendengar, di 0967536386. Dan sebisa mungkin kami juga berusaha untuk nanti bisa menghubungkan dengan narasumber yang berkompeten untuk menjawab tergantung ya permasalahan yang